kalimat yang seperti ini tidak pantas diucapkan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga ketika memerintah. Anda ingin sebagai suami ingin makanan tertentu atau minuman tertentu. Sampaikan dengan cara yang baik. Wah istriku, aku ingin teh. Aku ingin makan. Wah istriku, aku haus. Kalimat-kalimat semisal ini. Jangan, hehe, sini ambilkan kopi ya. Hehe, ini saya mau makan. Sini cepat. Itu istri, bukan pelayan, pembantu rumah tangga. Dia istri. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wahassin waf'alakum wahai'atikum bihasabi kudratikum. Dan perbaiki pula perbuatan-perbuatan kamu. Kalau tadi ucapan, perbuatannya, baik dengan tangan atau dengan kaki dan yang semisalnya, yang santun. Dan perbaiki pula penampilan kalian untuk para istri sebatas kemampuan kalian. Berpakaian yang rapi. Oh istri senang pakaian yang ini, pakai di rumah. Mas, saya senang kamu pakai baju yang itu. Oh ya, pakai. Walaupun kamu gak suka. Saya gak suka warnanya. Ya tapi saya suka mas. Saya senang melihat kamu pakai ini, yang warna ini. Pakai. Walaupun kamu keluar rumah, jumpa dengan temanmu, ah kok gini sih baju yang kamu pakai, warnanya seram. Ya silakan kamu seram, tapi istri saya senang. Ya. Kolansuah misalkan, kopiahnya, istri lebih senang, mas, saya senang kamu pakai yang ini. Oh ya? Ya tapi aku kalau pakai itu enggak enak istriku gini. Ya tapi aku senang. Oh ya sudah, pakai. Di luar temannya, kamu kok pakai ini yang murah ini? Enggak apa-apa. Walaupun murah tapi istriku di rumah, permaisuriku di rumah senang. Enggak apa-apa. Pakai minyak wangi, parfum. Yang disenangi oleh istri, jangan semaunya sendiri. Ya. Beli minyak wangi, tanya sama istri. Beli parfum, tanya. Kamu suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Saya suka yang ini, kata dia. Pakai yang ini. Ya. Dia punya hak. Nah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, kamu meminta atau suka dari istrimu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Sebagaimana kamu senang istrimu bersolek, kamu juga demikian. Yang rapi, yang disukai oleh istri. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, inni la uhibbu an atazayyan li imraati kama uhibbu min imraati an tatazayyana li. Aku, kata Ibnu Abbas, senang untuk berhias, berpenampilan yang disukai oleh istriku, sebagaimana aku juga menuntut dan senang istriku bersolek untukku. Jadi jangan sembarangan. Ya. Di rumah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, bima'na annaka kama tuhibbu an tuhsin ilaika imra'atuka bil ma'ruf wa takhdumuka wa tu'inuka fi hadhihi ad-dunya. Fakadzalika yanbaghi laka yanbaghi 'alaika an tuhsin ilaiha bil ma'ruf. Sebagaimana kamu
menginginkan istrimu untuk bersikap yang ma'ruf, yang baik, yang santun, yang indah, yang lembut, yang manis didengar, manis dipandang. Sama juga istrimu pun

khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Pria terbaik di antara kalian, pria terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya dan sistem interaksinya dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang terbaik dalam bersikap dengan istri. Bukan sombong Nabi, itu wahyu. Wahyu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah pria dan suami terbaik terhadap istrinya. Disebutkan dalam beberapa hadis, ketika Nabi alaihi salatu wassalam beriktikaf di masjid dan rumah para istri Nabi itu langsung berdempetan dengan masjid. Rumah para istri Nabi itu berdempetan dengan masjid. Suatu hari Rasulullah melalui jendela rumah Aisyah, rumah istrinya yang bernama Aisyah, melalui jendela mengatakan, "Nawilini az-zawj, ambilkan wahai Aisyah jubahku itu, bajuku itu." Kemudian Aisyah menyampaikan uzurnya, "Ya Rasulullah, inni haidun, aku dalam keadaan haid." Sangkaan Aisyah bukan membantah ya, bukan membantah dan menolak perintah suami, tapi dia menyampaikan, aku sekarang sedang tidak suci, aku sekarang sedang haid, dimana aku akan menyerahkan jubahmu yang suci, yang bersih, sementara kamu ada di dalam masjid melalui jendela ini. Maka Nabi, perhatikan baik-baik apa sikap beliau. Kata Nabi, inna haidataki laisa biyadiki, sesungguhnya haidmu itu, darah haid yang najis itu bukan berada di tanganmu. Tanganmu tidak najis. Ya. Aisyah mengira bahwa dirinya ini dengan sebab haid tidak pantas memegang jubah atau gamis yang suci untuk sholat. Nabi menjawab, wahai Aisyah, darah haidmu itu bukan berada di tanganmu. Gak apa-apa, silakan ambilkan. Nabi tidak serta-merta membentaknya. Hei bodoh, tanya dulu. Atau kata-kata, oh kamu menentang ya, suami meminta gini kamu gak mau ya, sombong ya. Loh kok terlalu panjang, terlalu luas pak. Nabi dengan lembut, ini istri butuh dibimbing. Dia tidak tahu tentang hukum perkara itu. Dengan perkiraan dia, dia menjawab. Maka dibimbing oleh Nabi dengan kata-kata yang lembut. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik dan terindah, yang disukai oleh istri. Panggilan yang indah. Memanggil Aisyah dengan panggilan kadang-kadang, ya Aish. Aish itu panggilan manja. Orang yang namanya Aisyah dipanggil Aish. Panggilan manja. Aisyah kalau dipanggil dengan panggilan itu senang, hatinya berbunga-bunga. Padahal nama Aisyah juga bagus. Tidak kemudian Aisyah, Aisyah. Enggak. Ya Aish. Kadang dipanggil dengan panggilan yang sering sudah disebut dan dibahas, ya Humaira. Karena disebutkan Aisyah itu putih dan kalau tertawa tersenyum memerah pipinya. Humaira artinya wanita yang memerah itu, merah muda. Dipanggil ya Humaira. Begitu juga terhadap istri-istrinya yang lain. Dipanggil dengan panggilan yang indah, yang baik. Ada gak ini dalam aturan HAM? Hah? Ada gak? Gak ada pak. Ada gak ini aturan ini dalam undang-undang yang lainnya, yang di Eropa, di negeri barat maupun di timur? Gak ada pak. Adanya di dalam Islam pak.

0: indah. Jadi jangan sok mengajarin Islam hak asasi manusia, hak asasi suami, hak asasi istri. Jangan sok mengajarin Islam. Oh ya, nanti akan terjadi KDRT. Islam punya yang lebih baik dari itu. KDRT, KDRT, KDRT, KDRT. Islam sudah punya cara jauh, jauh untuk mengantisipasi itu semua. Masa Anda jenius boleh, tapi jangan sombong kepada Allah. Perhatikan ini Nabi kita. Bagaimana rumah tangganya?
1: Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum.
0: Tentu dalam rumah tangga banyak problem muncul. Banyak problem. Enggak ada rumah tangga itu yang tanpa problem. Ya. Enggak ada rumah tangga tanpa problem. Pasti ada problem. Namanya manusia. Punya kekurangan-kekurangan, punya hawa nafsu. Di sana juga ada syaitan yang mengganggu anak manusia ini. Mengganggu suami, mengganggu istri. Jadi rumah tangga itu memang sulit lepas dari problem. Tapi bagaimana cara menyelesaikan problem? Itu yang terpenting. Bagaimana cara menyelesaikan problem? Disebutkan di dalam Al-Quran terkait bagaimana menyikapi problem. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ. Dan para istri yang kalian khawatirkan penentangannya, tidak taat kepada kalian dengan sikapnya atau tutur katanya. Apa kata Allah? Gimana sih? Gak perlu undang-undang KDRT, Pak. Islam, insya Allah baik. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, fa'idhuhunna. Perhatikan baik-baik. Bukan fanasihuhunna, nasihatin mereka. Enggak. Fa'idhuhunna. Beda antara mau'idhah dengan nasihat. Nasihat itu bagus. Mau'idhah lebih bagus lagi. Kalau nasihat contohnya, kamu itu sebagai istri harus taat. Dosa kalau kamu enggak taat. Itu nasihat. Tapi kalau mau'idhah, ada pendahuluannya. Misalkan, wah istriku, aku ini suamimu. Aku itu cinta kamu. Kamu disayang oleh Allah. Dan Allah menyiapkan bagimu surga kalau kamu taat. Aku mendengar kamu mengucapkan ucapan seperti itu. Gak pantas. Gak boleh, wahai istriku. Kamu yakin gak? Kamu beriman gak? Bahwasanya Allah itu mendengar ucapanmu. Allah walaupun berada di atas arsy-Nya, di langit yang ketujuh sana, tapi mendengar ucapanmu, melihat perbuatanmu. Kamu tadi cemberut seperti itu, mimi mukamu yang masam terhadap suami, itu gak boleh. Jadi kalau mau ibah itu ada mukaddimahnya. Kalau nasihat, ittaqillah, takut kamu kepada Allah, gak pantas kamu berbuat seperti itu, nasihat. Mau'izah itu tadi kata-katanya lembut, diingatkan dengan akhirat. Mungkin dia sedang lupa. Ya. Barakallahu fikum. Kalimat yang dipakai di dalam ayat ke-4 surat An-Nisa ini, fa'izuhunna. Bukan fanasihuhunna. Maka nasihatin mereka, enggak. Berikanlah mau'izah kepada mereka, para istri itu. nasihat. Bisa sekali atau diulangi dua kali, tiga kali. Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya sekedar hak dirinya yang tidak dipenuhi, butuh kesabaran yang lebih panjang. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, terkait dengan kewajiban dia sebagai seorang wanita mukminah terlepas sebagai istri, ya, maka nasihatnya lebih tegas. Nasihatnya. Kalau terpaksa dia ternyata tidak mau nurut, tidak mau berubah dari akhlaknya, dinasehatin kemarin tetap aja besok, ya. Anu ya, aku pingin kopi. Suaminya udah sopan. Ya terserah, aku capek. Nah, padahal dia gak capek. Nah, wah istriku aku apa mana ya bajuku yang itu? Kok belum disetrika? Ya setrika sendiri sana, aku lagi ini. Gak nyaman didengar. Dia berdosa kepada Allah karena tidak menjalankan perintahnya. Dia berdosa tidak menunaikan hak suami. Tapi kamu sebagai suami, Anda sebagai suami, diperintah oleh Allah untuk memberikan mau'izah. Mau'izah. Tidak asal main pukul. Tidak asal main bentak. Itu Islam. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, wahjuruhunna fil madhaji. Kalau ternyata para istri ini tadi sudah dinasehatin berulang kali, tetap aja akhlaknya seperti itu, maka beri pelajaran dalam urusan tempat tidur. Dengan cara apa? Kalau istrinya tidur menghadap ke barat, dia gak ngadep ke timur, ngadep ke barat juga. Dengan kata lain, diberi punggungnya. Dan gak boleh bagi seorang suami ketika memberi pelajaran kepada istri, dia keluar dari rumah, menginap di rumah orang. Pergi kemana? Ditinggalkan? Gak boleh. Bolehnya yang diizinkan di dalam rumah, di dalam kamar, saat tidur, tidak dalam suasana yang nyaman. Tentu seorang istri yang takut kepada Allah, seorang istri yang yakin bahwa Allah melihatnya, mendengar ucapan dan melihat perbuatannya, dia akan takut. Tapi Anda sebagai suami dibatasi dalam syariat Islam. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wadribuhun. Dan kalau yang kedua juga belum bermanfaat, tindakan pertama sudah sekian hari, sudah sekian cara, tindakan yang kedua dilakukan masih tetap saja seperti itu, gak mau taat kepada suami, dibilang jangan keluar dari rumah, tetap saja keluar. Kamu jangan berkawan dengan si fulana, dengan si ibu fulan itu. Itu adalah orang yang suka main riba, itu adalah orang yang suka bermaksiat. Jangan kamu berkawan, masih saja main ke rumah sana, datang ke rumah kawannya. Diingatkan oleh suami, itu dan si ini, si fulana dan si fulana itu tidak boleh datang ke rumahku, karena dia orang yang tidak menegakkan sholat. Temanmu yang itu gak sholat, keluar dari rumah dengan bersolek seperti itu, menantang Rasul. Aku gak suka rumahku didatangin orang seperti itu. Tetap saja si istri. Tahapan ketiga, kata Allah, ya, yang Rahman, yang Rahim, yang sayang kepada hambanya melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya, mengatakan silakan dipukul. Di dalam hadis dijelaskan memukulnya seperti apa. Qala wadribuhun darba ghaira mubarrih. Silakan pukul, tapi pukulan yang tidak mencelakakan dia. Tidak sampai robek berdarah, atau sampai pecah kepalanya, atau sampai patah tangannya, ya. Dicambuk kayak mencambuk onta atau mencambuk keledai, enggak. Tidak, dipukul sebatas secukupnya. Ya. Gimana sih contohnya? Ini contohnya mungkin. Kamu itu. Ini satu. Pukulannya bukan pukulan yang melukai. Perhatikan baik-baik. Lu kok dibolehkan memukul? Kamu itu lebih sayang kepada hamba-hamba Allah dibanding Allah pencipta. Ini di dalam surat An-Nisa. Ayat keempat. Kemudian dirinci oleh Nabi dalam hadisnya. Jangan dipukul dengan pukulan yang melukai. Silakan dengan pukulan yang sekedar dia sadar bahwa suamiku sedang marah. Ini pertama. Kedua, jangan memukul wajah. Ya. Dilarang oleh Nabi. La tadribul wajha. Jangan kalian memukul wajah manusia ini. Jangan. Dengan kata lain, jangan menempeleng. Jangan menampar istri. Apalagi kepala istri dibenturkan kepada tembok. Gak boleh. Diatur oleh Islam. Gak boleh. Kemudian disebutkan juga, jangan memukul pada posisi-posisi yang secara medis berbahaya. Yang secara medis tidak dibenarkan. Ya, tulang punggul belakang, ya, dari tengkuk ini sampai ke tulang ekor, itu berbahaya. Memukul pada posisi ulu hati, ya, gak boleh, berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Ada aturannya. Para hadirin, para suami khususnya yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian global kewajiban para suami terhadap istri. Kemudian kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini salah satu perkara penting yang Islam sangat memberikan perhatian serius. Tentu, nafkah yang diwajibkan oleh Allah kepada para suami untuk diberikan kepada para istri adalah satu, dalam batas kemampuannya. Dalam batas kemampuan. Kalau di luar kemampuannya, dia tidak berdosa. Misalkan istri menuntut membelikan rumah dengan luas sekian, dengan harga sekian, di daerah sekian, di daerah ini dan itu, yang di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk terpaksa mencari pinjaman uang melalui lembaga-lembaga peminjam uang, bank dan semisalnya. Akhirnya mendorong suami untuk jatuh dalam perbuatan riba. Tidak. Anda meminjam uang kepada pribadi atau lembaga senilai 10 juta. Dicicil selama 1 tahun. Setiap bulannya 1 juta. Berarti kembali berapa? 12 juta. Itu namanya riba, Pak. Itu yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya para pemakan riba itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan. Kesurupan jin. Ahallal bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kata Rasulullah
1: lahu sab'una baban adna ka'an yazni ar-rajulu bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu, pintu masuknya. Macam-macam itu bentuknya. Paling ringannya dosa riba yang paling ringan, perhatikan baik-baik, dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang pria menzinai ibu kandungnya. Kalau berzina kepada wanita lain sudah perbuatan keji, mungkar, kotor, dosa besar. Bagaimana dia menzinai ibu kandungnya? Jijik, tidak layak bagi manusia. Bahkan hewan pun tidak melakukan itu. Itu dosa riba yang paling ringan. Kalau dia ingin memenuhi nafsu, loh Pak, kok sampai pinjem bank? Iya, saya ingin membelikan mobil untuk istri saya. Kan wajib menafkahi istri. Iya betul Pak, wajib. Tapi yang seperti ini gak wajib Pak. Yang wajib itu adalah yang kalau Anda tinggalkan berdosa adalah tidak membiarkan istri dalam keadaan lapar, tidak membiarkan istri dalam kebutuhan-kebutuhan primernya terbengkalaikan, pakaiannya, berobatnya kalau dia sakit. Nah, ini kewajiban nafkah. Lebih gampangnya, lebih mudahnya, dan yang terbaik adalah cara Rasulullah menafkahi para istrinya. Bagaimana Nabi datang ke rumahnya di suatu hari, ingin sarapan, ingin makan pagi. Sesampai di rumah istrinya tersebut, ditanya, ada sarapan? Enggak ada, wahai Rasul. Ya sudah, kata Nabi. Kalau gitu hari ini aku berpuasa. Enggak ada makanan di rumah. Kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut. 3 bulan, bukan 3 hari. 3 bulan berturut-turut di rumah kami enggak ada asap mengepul. Enggak ada yang mau dimasak. Gandumnya enggak ada. Syairnya enggak ada bahan-bahan untuk membuat roti. Tersisa di rumah kami hanya sedikit buah kurma. Makannya pun sedikit-sedikit. 3 bulan. Kalau istri di zaman sekarang mungkin sudah ke pengadilan agama minta cerai. Ya. Kenapa? Karena masalah yang jauh lebih ringan dari itu. Dan ini kehidupan para sahabat Nabi pun demikian. Gak cukup waktu menceritakan kehidupan para sahabat Nabi dalam menafkahi para istrinya. Tapi dengan kondisi itu pun mereka tidak kemudian dikatakan telah menelantarkan para istri. Alhamdulillah. Di zaman ini kita hidup dengan penuh kenyamanan. Terhitung sangat cukup. Tapi memang masalahnya bingkai dan pola berpikir kita sudah dikendalikan oleh pihak ketiga. Selain Allah dan Rasulnya, pola berpikir kita sudah dibentuk dengan desain menuntut dan menuntut. Gaya hidup seperti yang mereka doktrinkan kepada kita melalui berbagai media. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Para suami berkewajiban untuk melihat, mengontrol perkawanan istri. Wajib para suami untuk mengontrol perkawanan istri. Dengan siapa dia berkawan?
0: dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menegaskan hal itu. Baik perkawanan langsung, perjumpaan fisik, saling mengunjung, ya, ataupun perkawanan via media di zaman seperti ini khususnya, para suami berkewajiban sebagai pemimpin rumah tangga mengontrol dengan siapa istrinya berkawan di media-media yang ada sekarang. Baik itu grup WhatsApp ataukah yang lainnya. Dilihat. Kalau terdapat kawan-kawan istri yang dapat melalaikan istri dari syariat Allah, atau melanggar apa yang Allah perintah dan mengerjakan apa yang Allah larang, maka suami bertanggung jawab untuk mencegah. Tentu mencegahnya pertama, tahapan paling terdepan adalah nasihat. Bacakan ayat Al-Quran, dalil hadis, sampaikan dengan baik, berikan contoh-contoh efek negatif yang muncul dari media-media itu. Berapa banyak terjadi perceraian gara-gara media yang ada ini. Si suami, seorang suami mengeluh istrinya melakukan selingkuh. Selingkuh itu luas maknanya. Salah satu maknanya dan yang sering terjadi adalah dalam bahasa syariat berzina dengan pria lain, atau setidaknya bermesra-mesraan. Marah, dilaporkan istrinya ke pihak berwajib, atau terjadi keributan rumah tangga sampai melibatkan orang tua masing-masing. Si anak juga menanggung malu, ibu saya selingkuh. Coba dievaluasi, Pak. Dari mana permulaan selingkuh itu terjadi? Oh iya, Pak. Waktu itu istri saya punya grup WA kawan-kawan profesinya, atau grup WA teman-teman kuliahnya angkatan sekian sampai angkatan sekian. Dari grup itu bermula kontak. Oh, kamu yang dulu di anu ya, kita waktu semester 3 kita waktu itu jalan-jalan, iya itu, ini itu, ini itu, ini itu, sampai mulai muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kecuali oleh seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Tidak cukup perjumpaan melalui media online itu tadi, kopi darat kata orang sekarang. Terjadilah perjumpaan-perjumpaan rahasia. Ya salah kamu sebagai suami. Kamu sebagai suami membiarkan istri bergaul dengan beragam manusia. Suami saya selingkuh, Ustaz. Kenapa? Dengan siapa? Dengan teman kantornya. Oh iya. Wahai saudaraku, istri itu, wanita itu semestinya di rumah. Tinggal di rumah, merawat suami, merawat anak, itu dalam Islam. Ya, tapi istri saya memaksa untuk bekerja dan di kantornya bercampur aduk pria dan wanita. Oh, Masya Allah. Terus pernah terjadi, Pak Ustadz, suatu hari tiba-tiba istri saya ini keluar kantor bersama teman sekantornya. Kemana? Kesini dan kesitu, malu untuk menyebutkannya. Ya pantas, Pak. Teman sekantornya tadi kalau berjumpa istri Bapak, baik, lembut, dia berdandan dan bersolek. Istri Bapak juga demikian. Keluar dari rumah ke kantor dalam keadaan berhias, bersenyum terhadap suami orang, berlembut kata dengan pria lain. Bagaimana pria itu tidak tertarik dan istri Anda ketika di rumah mendapatin bapak tidak berhias, tidak merawat badan. Bapak biarkan dia keluar rumah, di kantor berduaan. Sementara Nabi mengatakan, "Ma khala rajulun bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma." Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di suatu tempat. Kantorlah, rumahlah, dan yang lainnya, kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan, kata Nabi. Pihak yang ketiga adalah syaitan. Sementara syaitan itu kata Allah, ya'muru bil fahsya, memerintahkan dan mengajak manusia untuk berbuat perbuatan keji. Berarti yang salah kamu sebagai suami. Perhatikan baik-baik. Sering mendengar berita keributan rumah tangga. Istri selingkuh, suami selingkuh. Kenapa mau cerai? Ya suami saya selingkuh, Pak. Loh kenapa selingkuh? Dengan siapa itu? Dengan wanita itu. Ternyata dia sering kontak melalui HP-nya. Masalahnya, istri bapak juga ketika berbicara dengan pria lain tidak menjalankan syariat Allah. Allah mengatakan kepada kaum wanita mukminah dalam adab dan tata cara berbicara, kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Jangan kalian wahai wanita melembutkan, mengindahkan ucapan kalian terhadap pria yang bukan mahramnya. Nanti kata Allah, pria yang ada penyakit di hatinya berharap-harap. Sering kan wanita di luar, baik dia sebagai pekerja atau terima telepon dengan bahasa yang lembut. Saya malu mempermisalkannya. Ya. Tapi kalau dia berbicara dengan suaminya, tidak bisa selembut dan seindah itu. Sementara suami di luar, ya, di tempat kerjanya, ke toko, ke kantor A, ke kantor B, yang menerima wanita dengan lembutnya, dengan senyumnya, terganggu hati suami. Allah mengatakan indah Islam itu. Islam itu indah kalau diamalkan dan diterapkan dalam aturan pribadi, aturan rumah tangga, aturan masyarakat, aturan negara, akan indah kehidupan ini. Tenteram, lapang, nyaman, aman. Tapi masalahnya jarang yang mau sadar. Para hadirin yang saya muliakan, para suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengontrol perkawanan istri. Suami punya hak, bukan semena-mena, punya hak untuk menentukan siapa kawan-kawan istri dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Bukan emosinya. Bukan emosi dia. Tetapi dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda tahu istri saudara berkawan dengan seorang wanita yang suka datang ke dukun, jangan diizinkan berkawan dengan itu. Atau Anda persyaratkan, kamu boleh berkawan dengan dia tapi dengan syarat kamu nasehatin dia untuk meninggalkan perdukunan. Ini dalilnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya. Kamu sampaikan dengan baik kepada wanita tersebut, "Pak atau Bu, datang ke dukun itu Nabi mengatakan demikian. Ancamannya ini. tolong tinggalkan Bu ya. Kasih waktu. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, selesai hubungan. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran lainnya. Seorang suami berkewajiban mengontrol. Ada seorang suami mengeluhkan kepada saya bahwa istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS. Istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS, mendukung ISIS, mengkafirkan pemerintah kita, mendukung penentangan terhadap pemerintah, mendukung untuk berangkat jihad ke Syria. Si suami menangis. Kemudian saya tanya, gimana sih Pak kronologinya? Iya Pak Ustaz. Istri saya ini tiba-tiba ada kontak dengan sebuah komunitas yang menanamkan ajaran-ajaran tadi. Melalui apa Pak? Melalui ini Pak, Android. Melalui channel-channel. Bapak sendiri gak tahu itu? Iya saya gak tahu. Bapak gak pernah ngontrol? Gak pernah. Akhirnya sang istri atau si istri meminta cerai dari suami karena keyakinan dia suaminya telah kafir. Dinasihati dengan baik-baik gak mau. Akhirnya si suami mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu lapor ke pengadilan agama bahwa kamu minta cerai. Enggak, pengadilan agama kita kafir. Coba, bahaya enggak? Bahaya Pak, melalui itu tadi, alat itu. Alat yang kata orang sekarang, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya kan? Gimana menjauhkan yang dekat? Iya, suami bersama istri, sama-sama duduk di meja makan, masing-masing pegang alat ini. Si istri berhubungan dengan temannya, yang ada di Bali, dia duduk di Bandung, atau ada di Jogja, si suami berhubungan dengan temannya yang ada di Medan. Sama-sama jauh ini. Mendekatkan yang jauh. Bahkan yang jauh itu bisa yang ada di Los Angeles. Dekat. Jadi rumah tangga ini hancur. Gara-gara medsos yang ada. Keharmonisan menjadi hilang. Hubungan suami istri dan keindahannya terganggu. Tidak ada lagi atau jarang seorang suami membaca Al-Quran didengar oleh istri. Sudah jarang lagi seorang suami membacakan zikir sore dan zikir pagi diikuti oleh istri. Istri juga membaca Al-Quran didengar oleh suami. Sudah jarang untuk suami duduk bersama istri bersenda gurau dengan nyaman, indah. Sudah jarang ada di rumah tangga-rumah tangga. Si suami duduk, si istri dengan memegang remote. Ya, dari satu channel TV ke channel yang lainnya. Terus begitu. Ya. Sampai ngantuk, capek. Si suami butuh dia, dianya sudah capek. Si suami juga gitu, megang remote terus. Si istri nunggu. Di malam hari ingin duduk bersama suami, minum kopi bersama, bersenda gurau, dan seterusnya. Datang waktunya, suami sudah ngantuk, sudah capek. Berarti Anda tidak menghargai hak istri. Perhatikan baik-baik peristiwa yang menimpa Abu Darda. Yang kemudian dinasihatin oleh sahabat Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Ternyata sang istri menyampaikan bahwa Abu Darda ini adalah seorang yang benar-benar sibuk dengan ibadah dan tidak mau dilalaikan dengan dunia. Salat malam sepanjang malam. Puasa di siang hari, tiap hari. Ini Abu Darda. Maka suatu hari Salman datang menginap di rumah Abu Darda. Ketika akan melakukan sholat tahajud Di awal malam Abu Salman mengatakan tidur dulu, nanti. Di pertengahan malam Abu Darda bangun lagi untuk tahajud. Kata Salman, tidur dulu, nanti. Sampai sepertiga malam yang terakhir, bangun, dua-duanya sama-sama bangun, berwudu dan sholat bertahajud bersama-sama. Setelah selesai itu semuanya, Salman Al-Farisi mengatakan, inna li ahlika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguh istrimu itu punya hak atas dirimu. Yakni apa? Di malam hari tidur bersama, istrimu itu ingin kamu itu ada di sebelahnya, ada di sampingnya, tanpa dikisahkan lebih rinci. Saya kira para suami dan para istri faham, istrimu itu punya hak. Ada seorang istri yang mengeluh, suaminya mulai pagi kerja, pulang sore duduk dengan kawan-kawannya di rumah. Setelah habis maghrib, keluar bersama kawannya ke kafe ini, ke kafe sana. Nonton sepak bola sana, main ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Si istri di rumah. Menunggu. Senda gurau suami. Istri di rumah. Menunggu. Perbincangan indah dengan suaminya. Istri di rumah. Sendiri kesepian. Suami tertawa terbahak-bahak di kafe-kafe. Nonton pertandingan tinju. Pertandingan sepak bola. Hari ini tinju. Besok sepak bola. Besoknya bulu tangkis. Besoknya ini. Istri di rumah. Para hadirin yang saya muliakan. Istri-istri kita punya hak. Dengan kata lain, kita punya kewajiban yang wajib kita tunaikan untuk para istri. Ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Ajak istri Anda untuk sama-sama duduk sejenak membaca zikir-zikir. Di waktu pagi sebelum dia bekerja, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Di waktu sore, ajari. Ayo membaca bersama apalah. Cerita tentang keluarga, kumpul dengan anak-anak, bergurau dengan mereka, ajari anak-anak adab-adab yang baik. Itu adalah hak para istri. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Insyaallah kita akan memasuki bagian kedua yang akan dibahas di sana insyaallah tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri dalam rumah tangga. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah. Kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asy-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan diantara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lus syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi 'anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas murojaah, malas di dalam mencatat ilmu. Ini semuanya adalah fi'lu syarr. Maka waspada. Ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyarr. Dan majlis-majlis asyarr. Majalis penuh dengan kemaksiatan. Majlis penuh dengan barakallahu fikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah. Yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah. Mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah hingga dia mengakhiri hidupnya. Mati di atas husnul khatimah at-tauhid was sunnah was salafiyah. dia akan berusaha serius. Akan menggunakan segala kesempatan.

seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya. Ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian. Bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu. Hormati majlis ilmu. Catat ilmu itu dengan rapi. Hafalkan. Di murojaah. Sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah. Berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi. Ilmu itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah.
Demikian Nabina alaihi salatu wasallam mengatakan man yuri

0: yahdillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fi din azzani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu cepat, cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini, kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbiyin. Sehingga, dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih, ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan
1: materi.
0: Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih. Dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks. Yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syar. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair. Dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunya, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit, Allah tambahkan padanya penyakit sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama, menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan, nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain.
1: Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kayaknya ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, tafadhal. Ayo, tafadhal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi, sempit dadanya. Sumpah dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan. Amalan-amalan maksiat lainnya. Maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta. Dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta. Kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Ya. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan saraha. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum. Belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi. Dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu. Bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa. Anda akan tinggalkan itu. As-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fiddin. Azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting. Semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaAllah. As'alullaha jalla wa'ala yarzuqani wa'iyakum al-ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat. Yang menghilangkan keraguan dari hati kita. Dan ilmu yang bermanfaat. Yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Allahumma musta'an. Allahumma thabbitna wa iyyakum.

ada beberapa pertanyaan yang saya melihat belum waktunya untuk dijawab, tapi insya Allah bersama waktu biiznillahi ta'ala. Semoga sikap seperti ini yang juga diambil oleh asatidah yang lainnya sebagai salah satu bentuk sikap ar-rifqu, sikap lembut dan ta'anni, tidak terburu-buru. Maka saya nasihatkan kepada bisa dan seluruh asatidah untuk tidak menanggapi ya, berbagai pembicaraan dan celotehan ya, beberapa asatidah yang lainnya itu. Jangan. Kepada ikhwan-ikhwan yang biasa apa diistilahkan dengan bloker-bloker ya apa? Netter-netter. Ya. Dan yang semisalnya, jangan terpancing untuk berbicara. Biar sabar. Tahan diri. Biar permasalahan inti itu enggak kabur, ya kan? Bagaimana caranya untuk membedakan majelis ahlul bid'ah dan majelis ahli sunnah? Thalabul ilmi, itu yang pertama, belajar tentang manhaj, ya. Nah, ini sekarang ada beberapa pihak ustaz-ustaz sebentar manhaj, dars manhaj, ya. Subhanallah. Ternyata orang seperti ini membuka hubungan baik via Facebook atau BBM dengan turafiyin halabiyin. Ya. Hati-hati. Nah. Ada yang berhubungan dengan Firanda, Abdalun, Al-Hizbi, Al-Halabi. Ya. Nah, masih asing memang. Dulu waktu tahun 96 kalimat sururi itu masih. Nah, tapi lama-lama enak juga didengar. Nah. Ya. Nah, sekarang Al-Halabi. Ya. Gantinya sururi. Nah. Makanya kemarin waktu saya berjumpa Syekh Rabi dan sempat alhamdulillah dengan taufik minallah, beliau mempersilakan saya untuk ikut dari rumah beliau ke Masjidil Haram mengendarai mobil beliau. Sempat beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia, terucap dari saya tentang seputar yakni sururiyun wa kadzalika al-halabiyun. Nah, Syekh langsung memberi tanbih dan ini ilmu bagi kita. Kata Syekh sambil menoleh gini ke belakang, as-sururiyun ghairul halabiyin wal halabiyin laysu sururiyin. Beda. Nah, ya. Maksudnya sih ingin membedakan secara detail ya antara sururiyin dengan halabiyin ini. Sebagaimana berbeda antara barakallahu fikum al-kullabiyah dengan maturidiyah dalam beberapa poin akidahnya. Beda. Mereka berselisih. Nah, barakallahu fikum. Kelompok-kelompok khawarij, al-qa'adiyah dengan al-azariqah terjadi perseteruan yang dahsyat. Maka enggak boleh disamakan. Ya. Al-azariqah sendiri, qa'adiyah sendiri. Gitu. Tapi semuanya masuk apa? Khawarij. Ketika kita berbicara tentang Syiah dengan detail, maka Zaidiyah sendiri, Ja'fariyah sendiri, enggak boleh kita samakan. Beda, tapi semuanya masuk dalam Syiah. Gitu. Sekarang juga demikian sama sururiyun sendiri ya. Turasiyun juga punya bendera sendiri. Halabiyun juga demikian. Nah. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, belajar ya. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat ulama. Jangan berat beramal dengan nasihat ulama karena mengikuti atifiyah kita, emosional kita. Nah. Allahumma musta'an. Apa hukumnya bermajlis dengan ahlul bid'ah atau orang-orang kafir dan yang semisalnya? Khairun insyaallah. Ya itu tadi, hukumnya sudah dibahas. Nah, dari awal tadi. Nah, dan itu merupakan sebab penyimpangan seorang. Tidak jauh dari ingatan kita orang yang bernama Ja'far Umar Talib. Ya. Tidak sedikit dari kita yang dahulu ya, diberi pelajaran manhaj olehnya di dalam menyikapi ahlul bid'ah. Ya. Bagus dahulu sikapnya terhadap ahlul batil, terhadap hizbiyin. Ya. Namun ternyata dia termasuk orang yang tobat.
dari Salafiyah. Dengan tegas dia menulis itu dalam majalahnya, majalah Sulafi. Salafi Ustaz, Sulafi. Nah, bukan Salafi. Sulafi itu Sufiyun la Salafi. Karena membela majlis zikir, hadis di majlis zikir, berteman dengan Sufi-Sufi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Sulafi. Sufiyun la Salafi. Sufi bukan Salafi. Itu singkatannya. Lah orang ini taubat. Dia dengan tegas mengatakan, dahulu saya bersikap begini dan mengajarkan kepada murid-murid saya. Ya. Sikap keras. Sehingga hasilnya seperti ini. Contohnya itu ya Ustaz Afif, Ustaz Usama. Ya, itu keras-keras itu. Ya. Itu saya salah didik. Ya. Nah. Allah musta'an. Padahal itu ustaz-ustaz kita afadil, mereka berbicara membela salafiyah, membela sunnah. Hafizahumullah. Wala nuzaki ala Allah ahadan, wallahu hasibuhum. Allah masabbitna wa iyahum. Jadi jangan duduk dengan ahlul bidah. Itu hasilnya, contohnya di depan mata kita, Ja'far Umar Talib. Duduk dengan sufi, duduk dengan politikus, akhirnya yarithul ama fi qalbih, mewariskan kebutaan di kalbu dia. Ya. Jadi yudhibu binuri au yadhhabu binuril iman min qalbih, menghilangkan cahaya iman dalam kalbunya. Jadi dia enggak keberatan duduk dengan biksu di sebelah dia. Cahaya iman sudah tidak membimbing dia, berjalan dalam kegelapan. Duduk dengan seorang pendeta, menghadiri acara yang di sana diucapkan salam-salam kaum kuffar. Ya, shalom, om santi santi om. Ya, kurang lebih kalau salah dimaafkan karena saya muslim. Nah, ya. Itu subhanallah, dia hadir di majlis seperti itu. Ya. Barakallahu fikum, bersama pendeta Kristen-Kristen. Ya. Maka orang ini akhirnya jatuh dalam bid'ah dan akhirnya dia menjadi mubtadi'un balun. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ubaid tentang orang ini bahwa dia adalah mubtadi'. Wajib bagi salafiyin untuk meninggalkan orang ini dan mentahzir muslimin dari orang ini. Begitu juga Syekh Rabi. Setahun yang lalu lebih, beliau dengan menegas mengatakan, yajibul had at-tahzir minhu, yajibul tahzir minhu, yajibu ayuhadzar minhu, wajib untuk umat ini ditahzir dari orang ini. Nah, barakallahu fikum. Duduk dengan orang liberalis bisa, dengan sufi bisa, dengan Kristen bisa, dengan biksu bisa, tapi begitu hadir di sebuah majlis, dia di sana harus berbicara lain, dengan warna lain, pakaian lain, bisa juga dia. Jadi imamah yang dipakainya bisa imamah untuk sufi, imamah salafi, imamah turafi, ya kan? Hadir bersama turafiin, ya? Dalam daurahnya Abdul Razak, ya? Imamah bersama liberalis, imamah untuk bersebelahan dengan pendeta, duduk di majlis bersama pendeta, imamah bersama politikus, imamah bersama preman. Nah, barakallahu fikum. Serba bisa, imamah serba guna. Ini berbahaya ya ikhwan. Sebabnya apa? Meninggalkan prinsip salaf dalam menjauhi ahlul bid'ah. Begitu kata Ibnu Abbas, mujalasatu ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah itu sebab penyakit kalbu. Nah, betul-betul sakit kalbunya dengan penyakit fitnah bid'ah ini tadi. Bisa dia harus berceramah mencela pemerintah, ya. Pemerintah cap Garuda, ya. Ya. Pemerintah model gini apa masih berlaku? As-sam'u wa ta'ah, sikap mendengar dan taat, ya.
subhanallah, dia benar-benar bisa menjadi sufi, dia bisa menjadi khawarij, dia bisa menjadi tuwasi. Ini orang berbahaya lagi. Barakallahu fikum. Ambil pelajaran dari ini semua ya ikhwan, buat kita semuanya. Apa hukumnya bermajlis dengan orang kafir atau ahli bid'ah dalam rapat kampung atau RT? Enggak boleh, nah. Hadir walimah ada musiknya aja enggak boleh. Apalagi majlis ada ahli bid'ahnya. Lebih berat kan? Iya. Barakallahu fikum. Lebih berat. Lalu gimana Ustaz? Enggak enak rapat RT. Enggak apa-apa, antum bisa mengimbanginya dengan cara yang lain. Ya. Antum adalah orang paling terdepan ketika ada kegiatan yang tidak mengandung kesalahan syar'i. Misalkan ada tetangga sebelah mau bangun rumah, betulin gentengnya. Antum orang pertama yang menyiapkan tangganya, membuatkan tehnya, kuenya untuk makanan orang-orang yang bekerja. Ketika ada jenazah, antum membantu penggalian kuburnya atau menyumbangkan kafannya misalkan, atau apa yang bisa antum lakukan selama itu tidak mengandung pelanggaran syar'i. Dengan itu enggak ada yang bisa memfitnah antum. Antum orang yang eksklusif, orang yang tidak mau bergaul, enggak bisa. Ada orang sakit tetangga sebelah, jarak 50 meter, 100 meter dari rumah kita, dikunjungin. Ayo Pak, mau ke dokter Pak? Sudah ke dokter apa belum? Datang ke sana membawa hadiah, madu satu botol ataukah pisang satu sisir. Ya, barakallahu fikum. Beri hadiah. Enggak ada yang bisa memfitnah antum. Loh, kenapa enggak ada dalam rapat RT? Saya ingin tahu hasilnya aja, Pak. Saya enggak bisa hadir di majelis seperti itu, minta maaf. Kalau bisa antum jelaskan terang-terangan, jelaskan terang-terangan. Karena salafi tidak suka basa-basi. Katanya dulu gitu, nah. Tapi kalau enggak bisa, ya jangan terang-terangan, agak samar-samar. Ya minta maaf, Pak. Lagi ada acara penting, Pak. Ya betul kan? Antum mau berzikir, mau baca Quran, mau mengajari anak besok mau ulangan atau ujian tasmi. Ya. Banyak acara penting. Barakallahu fikum. Mendengarkan ceramah di dalam melalui CD atau yang semisalnya. Ini semua acara penting dunia akhirat. Ya. Begitu. Barakallahu fikum. Walaupun rapat RT, lah yang perlu disinggung semisal rapat RT, ya, nasihat bagi sebagian ikhwan pengelola pendidikan, ya, ya ikhwan cukupkan dengan pendidikan pondok pesantren, barokah, barokah, bismillah. Nah, jangan memaksakan diri ijazah, ijazah, ijazah, ijazah. Nah, jangan, nanti antum akan terseret lambat laun tanpa disadari, ya, ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Ahlul Halabi. Lambat laun antum akan terseret untuk duduk dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang menyimpang, ya, yang akan merubah karakter dan sifat antum, manhaj antum. Bahkan sebagian ikhwan yang jadi pengurus di salah satu sekolah formal yang didirikan oleh sebagian salafiyin, dia mengakui ketika ketemu temannya, ya, loh, dia diberi apa namanya hadiah jubah dan celana gombor itu. Tahu celana gombor? Nih foto-foto teman lama. Loh, antum kan butuh ini. Iya, sekarang anak jarang pakai gini sudah. Loh, kenapa? Karena saya ditugaskan oleh sekolah menghadiri rapat-rapat diknas. Nah, di hotel-hotel rasanya canggung pakai jubah. Ya. Lambat laun. Ini dalam urusan yang zahir, belum manhajnya. Dan antum kalau ikut misalkan anusat, bagaimana kalau pondok pesantren ingin mendapatkan muadalah atau ingin mendapatkan kesempatan mendapatkan ijazah, itu kan bisa Ustaz melalui jalur lain. Iya, betul. Tapi antum di situ ada persyaratannya. Sebelum antum melangkah, baca baik-baik. Itu bukan hanya untuk diri antum dan keluarga antum, itu untuk umat. Kalau antum salah mengambil rambu-rambu, salah di persimpangan jalan yang semestinya antum lurus, antum ragu belok ke kiri atau ke kanan, yang di belakang antum ikut belok ke kanan dan ke kiri. Hati-hati.
Walaupun untuk diri antum, jaga baik-baik manhaj antum. Kenapa saya katakan gini? Kalau antum ingin ma'had antum mendapatkan ijazah penyetaraan dan yang semisalnya, antum harus mengikuti beberapa ketentuan. Antara lain, ma'had kita harus ikut dalam apa yang disilakan POKJA, kelompok kerja, ya. Betul? Singkatannya. Nah, ada yang tahu? POKJA itu kelompok kerja. Lah, dalam POKJA itu nanti ada rapat pertemuan POKJA antar pondok pesantren. Ayo kamu. Nah, ya. Rapat duduk salafi, sebelahnya asy'ari, sufi, ikhwani, ya. Oh, ini darurat kok ini, ketentuan waliul amr. Enggak darurat sebenarnya. Yang menjadikan darurat itu hawa nafsu antum. Kalau antum mau sabar dan meyakini barokah dari Allah, ya, enggak perlu ijazah-ijazahan. Berapa banyak murid-murid pondok pesantren, pondok pesantren ustaz-ustaz kita yang sekarang diberkahi oleh Allah. Saya datang ke Pontianak, di situ ada murid-murid Ustaz Abdurrahman Lombok di pondok Muntilan berdakwah, masya Allah, hasilnya luar biasa. Salafiyin dididik oleh mereka. Saya datang ke beberapa daerah, di sana di Belitung ada muridnya Ustaz Komar Suaidi dari Ma'had Temanggung, masya Allah, dengan ilmunya membina ikhwan. Nah, bisa membina ikhwan, barokah. Tidak sedikit ustaz yang sudah pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, justru merepotkan ikhwan, bikin masalah. Tidak sedikit. Dia tidak bisa membina, tidak bisa membimbing ikhwan. Berapa banyak ustaz-ustaz sudah menerima keluhan yang seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Barokah minallah, barokah itu datangnya dari Allah dan dapat diraih dengan menempuh jalan yang memang telah Allah tentukan. Di antara yang Allah tentukan adalah wajibnya mengikuti sunnah dan manhaj Rasul, manhaj Khulafaur Rasyidin, para sahabatnya, mengikuti jejak salaf. Dan sabar ya akhi, sabar, sabar. Nah, berapa banyak sekarang sudah sempat belajar di luar negeri, justru sekarang gak bisa membina pondok pesantren, gagal. Coba kita sebutkan, mayo. Nah, mau buat majalah, gagal. Tapi berapa banyak ikhwan kita sekarang, banyak majalah-majalah baru kan, ya, Tasfiyah, apalagi Konita, kemudian apalagi Kudwa, nah, supaya gak lupa apalagi, supaya gak membuat ini, ya? Apa? Gak dengar Naufal. Ya gak tahu. Yang mana tahu ini tiga setidaknya. Mungkin yang lainnya saya tidak juga mengetahuinya. Nah, ya, maaf-maaf saja. Ikhwan-ikhwan kita yang bermula bergerak, ya, jalan-jalan-jalan tersebar ke sana kemari. Walhamdulillah. Bifadlillah wal barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah. Berapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, lebih banyak kitab yang dia baca dan dia pelajari di hadapan ulama, tapi Allah belum menghendaki barokah untuknya. Imaj bersama hizbiyin, atau dia justru jadi problem yang menjadi berat bagi ikhwan di daerah-daerah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka sabarlah dengan sistem pondok pesantren ya ikhwan, supaya kita tidak terseret lambat laun kepada penyimpangan-penyimpangan.

0: Namun nampaknya kemampuan terakhir di siang hari ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum kedua. Kemudian saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat, dan jika antum mendapati kesalahan dari apa yang saya sampaikan, maka jangan berat-berat untuk menyampaikan nasihat kepada saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah kita melaksanakan dan menghidupkan salah satu syiar Islam, ibadah salatul Id, Idul Fitr. Kita berpisah dengan bulan yang penuh mubarak, yang penuh barakah, yang penuh rahmat, dengan harapan semua ibadah kita, tilawatul Quran kita, zikir kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar meninggalkannya dalam keadaan kita mencapai derajat al-muttaqin. Diampuninya segala dosa. Dimaafkannya segala kesalahan. Demikian harapan setiap mukmin. Demikian harapan setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah. Bulan Ramadhan, bulan yang disucikan dan diagungkan oleh umat Islam, yang tidaklah setiap mukmin kecuali senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, Syahrul Quran, bulan tercucurnya maghfirah Allah, ampunan Allah. Bulan tercucurnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat dan barakahnya adalah Lailatul Qadar yang ditunggu, dicari, diharapkan oleh setiap mukmin. Dengan penuh kehusyuan kaum muslimin beribadah kepada Allah, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan zikir, at-tasbih, at-tahmid, as-sujud, ar-ruku'. Di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsaul asnan sufahaul ahlam, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqus samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un bira'yik au sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari, idzan ana lajari, idzan ana lajari, sungguh aku lancang, sungguh aku lancang, kata Abu Mama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta dhillis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan. Tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah, mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuha kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah da'i, mengajak, menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'l, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab. Walaupun orang tua anda musyrik, kafir, dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian harapkan, wahai khawarij? Di balik pembunuhan orang tua anda, jannah apa yang kau harapkan, wahai kilabun nar? Wahai anjing-anjing neraka, membunuh di bulan Ramadan. Surga apa yang kalian impikan, wahai kilabun nar? Membunuh di Madinatul Rasul, di kota Madinah yang suci, yang dajjal sekalipun, dajjal sekalipun tidak mampu untuk masuk, bahkan mendekat ke kota Madinah. Antum ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka, membunuh tentara-tentara muslim. Kita berharap saudara-saudara kita yang terbunuh dari kaum muslimin, tentara ataukah polisi, Allah golongkan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi, khairu qatla ta'tadi min sama man qataluhu, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ikhlaskan wahai kaum muslimin, ikhlaskan niat anda wahai para tentara, karena Allah, karena agama Allah dalam bertugas. Ikhlaskan niat anda wahai para polisi, karena Allah. Ikhlaskan niat anda wahai para dai dan para talabatul ilm, siapa tahu maut datang menjemput anda dibunuh oleh kaum khawarij, anda dengan izinnya meraih gelar khair qadla, sebaik-baik mayat semulia-mulia jenazah di kolong langit. Di saat ini pula, di saat kita umat Islam, baik sebagai rakyat muslim ataupun negaranya, sedang dirundung duka menghadapi kaum teroris radikalis kanan, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk menghentikan gerakan mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi alaihi

ikhlaskan niat wahai saudara-saudaraku di dalam memerangi kaum teroris Khawarij, ISIS kah, Al-Qaeda kah, JI kah, semuanya. Kaum yang Nabi menyatakan lau adraktuhum lafadaltuhum qatla'atin, kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan binasakan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Fahal lahum min baqiyah, adakah tersisa dari mereka? Tidak tersisa lagi. Kaum muslimin, di saat yang sama umat Islam di negeri ini khususnya, pemerintah kita yang kita hormati dan semoga dilindungi oleh Allah, juga sedang menghadapi ancaman kaum teroris radikalis kiri, kaum komunis akan merongrong akidah umat Islam, akan merobohkan tiang-tiang keimanan kaum muslimin, akan merongrong wibawa dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum teroris radikalis kiri harus pula mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, dari bawah hingga atas, dengan bersandarkan diri kepada Allah Sang Khalik, bersandarkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kaum komunis yang mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengulangi sejarah hitamnya, sejarah yang dipenuhi dengan pertumpahan darah di negeri ini, maka kaum muslimin, sebagaimana sejarah juga mencatat, bahwa umat Islamlah yang dijadikan sasaran oleh kaum radikalis kiri komunis, gerakan anti Tuhan, gerakan yang mengeksploitasi kaum du'afa, orang-orang miskin, kaum tani dan kaum buruh, orang-orang lemah, untuk ditunggangi, dimanfaatkan demi kepentingan jahat mereka. Wahai saudaraku kaum muslimin, tidak ada yang lebih baik dari agama Allah, tidak ada yang lebih adil dibandingkan Islam, tidak ada yang lebih sayang dan lebih membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah, dibandingkan agama Allah, Islam. Jangan tertipu wahai saudaraku, jangan tertipu oleh kedustaan-kedustaan kaum komunis yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela kaum miskin. Mereka pengkhianat, sejarah pun membuktikan. Kaum miskin, kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak kepada pemerintah, mempersenjatai rakyat untuk menggulingkan dan mengkudeta pemerintah dan membunuh umat Islam. Belajar dari sejarah wahai kaum muslimin, wahai anak-anak Islam, wahai pemuda-pemuda muslim. Islam lengkap dan sempurna, mengurus semua kepentingan, membela kaum du'afa tanpa menggolimi al-aghnia, tanpa menggolimi orang-orang kaya. Semua itu dengan kehendak Allah. Allah membagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Islam melindungi orang-orang lemah, orang-orang miskin.

0: Maka disyariatkan dalam Islam adanya zakat. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Allah mewajibkan terhadap umat Islam yang kaya adanya zakat yang dikumpulkan dari mereka untuk dibagikan kepada kaum fuqara. Tidak ada dalam kapitalisme dan tidak ada pula dalam komunisme. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kaum du'afa. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, Ara'aytan ladhi yukadzibu bid-din, fadhalikal ladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik tidak boleh, apalagi memukul. Dilindungi haknya. Dibimbing orang-orang kuat, dibimbing orang-orang kaya untuk bertindak sportif dan sesuai porsinya. Dan siapa juga orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang tidak mengajak dan tidak menghimbau umat untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak menghimbau saja, dicela dalam Islam. Tidak mengajak kaum al-ghniya, orang-orang kaya yang mampu, yang Allah berikan rezeki untuk bersedekah, membantu fuqara dan masyakin, dicela dalam agama Islam. Bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Ad-Duha juga demikian, Allah mengingatkan nabinya untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim dan orang miskin, atau terhadap orang miskin dan orang-orang yang meminta. Jangan dihardik, jangan semena-mena. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang miskin dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran, untuk bersabar, memperbanyak ibadah, tidak menoleh ke atas, mensyukuri nikmat yang ada, diajari oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan dipanas-panasi, bukan diprovokasi untuk dengki kepada orang-orang yang Allah beri rezeki, untuk hasad terhadap orang-orang kaya. Itu adalah cara-cara komunis, cara-caranya Stalin, cara-caranya Marxis. Wahai umat Islam, pemuda-pemuda Muslim, sadarlah kalian, Islam agama yang sempurna, penuh kasih sayang. Tidak ada ini semua dalam kapitalisme dan komunisme, demokratisme dan yang lainnya. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dalam Islam, keberadaan orang-orang miskin dalam Islam, sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai salah satu sebab turunnya rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad menyatakan, innama turzakuna wa tunsaruna bi du'afaikum. Hanyalah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan karena keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kalian itu diberi rizki oleh Allah, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang kuat, dan ditolong, dimenangkan karena adanya doa orang-orang miskin, solatnya orang-orang miskin, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Bahkan kebanyakan penghuni jannah surga itu adalah orang-orang miskin. Demikian Islam, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kaum muslimin, yang saya muliakan. Mereka kaum komunis mengadu domba, memecah belah kesatuan rakyat, memecah belah kesatuan umat Islam, mengadu domba antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin berani membawa arit, membawa palu, membawa pedang, membawa senjata untuk membunuh orang-orang berduit, orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Kata orang-orang komunis, semua itu hanyalah kepentingan politik mereka. Di sisi lain, kaum Syiah Rafidhah juga memanfaatkan suasana. Kaum Syiah Rafidhah pengikut Khomeini Iran adalah kaum teroris yang sedang menyimpan dan menutup rapi makar mereka untuk menumpahkan darah dengan atas nama revolusi, atas nama perjuangan, dan seterusnya. Semuanya itu wajib untuk diperangi, wajib untuk diberantas, bahu-membahu antara rakyat dengan pemerintahnya, bekerja sama antara rakyat dengan pemerintahnya, pemerintah melindungi rakyat, rakyat menghormati pemerintahnya dan tidak mendahului mereka. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ajakan dan nasihat ini, siapkan diri Anda sebagai pembela-pembela agama Allah. Siapkan diri-diri kita semuanya sebagai pembela-pembela tauhid. Siapkan pula diri kita untuk bekerja sama dengan pemerintah dan negara kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas kemungkaran. Kita semua butuh kepada Allah. Kita tidak bisa istiqamah kalau tidak Allah tolong. Kita tidak bisa terus berada di atas tauhid, di atas iman, sampai kita tidak Allah tolong. Dari mana pertolongan Allah datang? Bagaimana nasrullah kita raih? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah. Wala yansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Bersama itu, Allah menyatakan innallaha al-'aliyyul 'azhim. Namun sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Tidak butuh kita. Tidak butuh jihadnya kita. Tidak butuh dakwahnya kita. Tidak butuh ilmunya kita. Persatuannya kita. La qawiyyun aziz. Allah maha kuat dan maha perkasa. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyu al hamid. Wahai sekalian manusia, kita termasuk di dalamnya, wahai saudaraku. Antumul fuqara, kalian semua ini miskin, butuh kepada Allah, dan Allah maha tidak butuh kepada siapapun. Di waktu yang sama, Allah al hamid, maha terpuji. Maha terpuji keputusannya, maha terpuji perbuatannya, maha terpuji syariatnya, maha terpuji takdirnya, semuanya. Maka jangan ada yang mengira bahwa Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Persiapkan diri kita semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Siapa yang berhak menerima nasrullah? Yang Allah katakan, wala yansurunallahu man yang disuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalata wa atuuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka dengan pertolongannya, mereka justru dengan itu menegakkan sholat di muka bumi, menunaikan zakatnya, dan melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada akhlak dan adab yang mulia, mengajak umat untuk bersaudara, dan seterusnya. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini mereka yang akan mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kita mengajak umat untuk bertauhid dengan benar, serius, sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencegah umat dari kesyirikan dengan benar? Kekufuran sekarang ditawarkan siang dan malam di hadapan kita. Komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan ada di antara kita yang merasa lemah. Jangan ada di antara kita yang merasa sedikit. Kemudian dia malas, kemudian dia pesimis, kemudian dia putus asa, tidak mau berbuat. Jangan ada yang punya perasaan seperti itu. Allah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan atau kekuatan yang sedikit mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah enggak butuh kita justru di saat kita lemah tapi kita jujur. Di saat kita lemah, di saat kita sedikit tapi kita ikhlas, kita berbuat, Allah akan tolong kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Kalau kita berhenti, kalau kita berpangku tangan, kalau kita lebih mengikuti syahwat dunia, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepada kita, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka bisa saja Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan berjuang membela agamanya. Kita pun sirna, kita pun hilang, kita pun binasa. Iyyaka yuzhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak membinasakan kalian, dan Allah datangkan manusia yang baru. Perjuangan tidak akan pernah berhenti. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk jannah? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum nampak nyata kepada Allah siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang, dan nampak jelas kepada Allah siapa di antara kalian yang bersabar? Perjuangan ini panjang. Kaum muslimin, berjuanglah dengan talabul ilm, berjuanglah dengan ilmu, berjuanglah dengan dakwah, berjuanglah dengan akhlak yang baik, gigih, bersemangat, bahu membahu. Kita sayangi putra putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan antum semuanya sebagai mujahidin fi sabilillah. Allah jadikan kita sebagai para mujahidin pejuang di jalan agamanya. Allah berikan kepada saya dan antum semuanya keikhlasan yang melahirkan ketangguhan dan kesabaran. Saudaraku, kalau kita ini tertimpa musibah, kalau kita mengalami kerugian di saat berjuang, mengalami luka, mengalami korban, jangan Anda kira bahwa lawan kita tidak demikian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilka al-ahiduha bainan nas. Jangan kalian merasa lemah, lemah semangat, patah hati, kata Allah. Dan jangan kalian bersedihan yang berkepanjangan. Sungguh kalian menang berada di atas jika kalian benar-benar beriman. Jika menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada kaum kafir korban yang sama. Demikianlah perjuangan itu menang dan kalah. Allah silih pergantikan. Untuk benar-benar diketahui siapa as-sadiqin dan siapa al-kadzibin, siapa yang jujur dalam perjuangannya, siapa yang bertahan hingga tahapan terakhir perjuangan, dan siapa yang berguguran di tahapan pertama atau kedua. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian lemah, kata Allah, dalam mengejar menghadapi musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa sakit, mengalami keletihan, kepedihan, luka-luka, harta dihabiskan, sama juga musuh-musuh kalian pun menimpa kepada mereka hal yang sama. Bedanya, kalian mengharapkan Allah, mengharapkan surga. Kaum komunis mengharapkan kursi. Kaum khawarij, teroris, radikalis kanan, haus darah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikian, dalam kesempatan khutbah ini, kami mengingatkan kepada seluruh saudara kami, se-Islam, sebangsa dan senegara ini untuk berjuang demi agama Allah. Berjuang untuk menegakkan tauhid dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah melindungi akidah mereka, iman mereka. Semoga Allah melindungi pula pemerintah negeri ini. Allah berikan kepada pemerintah kita hidayah. Allah berikan kepada pemerintah kita taufik untuk cinta Islam, untuk ada di dalam hati mereka cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta muslimin. Dan semoga Allah berikan kepada mereka pendukung-pendukung dan kaki tangan yang baik, yang membisikkan dan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil
1: alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita lanjutkan majlis kita di siang hari ini setelah pada kajian sebelum bagian pertama sebelum sholat zuhur kita memahami bahwa hamba-hamba Allah terbagi menjadi tiga tingkatan dari sisi komitmen mereka terhadap iman, dari sisi komitmen mereka terhadap amalan, dan komitmen mereka terhadap Islam. Bahwa tingkatan pertama atau yang tertinggi adalah tingkatan as-sabiqun, kemudian yang kedua adalah al-muqtasid. Kemudian yang ketiga adalah al-zalimu li nafsi. Tiga tingkatan ini Allah Jalla wa'ala menyebutkannya di dalam surat Fatir ayat ke-32. Allah mengatakan faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dan di antara makna dari ayat ini, maka dari hamba-hamba Allah itu ada di antara mereka yang zalimun li nafsih, memzalimi dirinya dengan melakukan berbagai dosa, meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang statusnya disebut muqtasid, pertengahan, yaitu orang-orang yang mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram tanpa menyibukkan diri atau menambah dengan amalan-amalan yang mustahab, yang fadail, dan atau juga meninggalkan yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dan di antara mereka adalah ada peringkat yang tertinggi, yaitu sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu terdepan di dalam melakukan berbagai amal kebajikan, berlomba-lomba tidak hanya yang wajib-wajib saja tetapi juga yang mustahab, yang fadhail, dan berlomba terdepan dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, tidak hanya yang haram saja tetapi yang makruh statusnya, status hukumnya makruh pun ditinggalkan oleh golongan yang tertinggi ini, yang diistilahkan dengan as-sabiqun atau sabiqum bil khairat. Disebutkan pula di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-7 hingga ke-12. Di sana Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan hamba. Disebutkan di situ ada ashabul maimanah. Kemudian di situ ada ashabul mash'amah. Dan yang ketiga dan ini yang tertinggi disebut dengan as-sabiqun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ciri-ciri daripada tiga golongan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk as-sabiqun. Namun untuk sampai pada posisi ini, kedudukan ini, kita nampaknya harus banyak mengevaluasi diri kita dan amalan kita secara batin yang pertama, yang tidak nampak dan tidak terlihat dari amalan hati, niat-niat dan berbagai bentuk amalan hati lainnya, dan mengevaluasi amalan-amalan zahir kita atau setidaknya kita masuk dalam al-muqtasid, golongan yang kedua, dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32 tadi dengan zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya dengan berbagai dosa. Beliau mengatakan faman iktasara 'ala at-taubatil ula kana minal abrar al-muqtasidin. Sudah kita sebutkan bahwa taubat ada dua jenis. Taubat yang status hukumnya wajib, apabila tidak dilakukan, tidak bersegera bertaubat, maka dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Dosa perbuatan yang dia lakukan, Kedua, dosa tidak bertobat dengan segera. Ini yang statusnya wajib, taubat wajib. Taubat yang kedua namanya adalah taubat yang mustahab. Yang mustahab yaitu bertaubat dari tidak mengerjakan perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan yang disukai dalam agama, dan tidak bersegera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Taubat yang kedua ini hukumnya apa? Mustahab. Kalau sudah kita faham ada dua jenis taubat, yang satu wajib, yang satu mustahab, maka kita dengarkan bersama pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faman iktasara 'ala at-taubatil ula kana minal abraril muqtasidin. Barang siapa yang hanya mencukupkan dirinya bertaubat dengan jenis taubat yang pertama, yaitu taubat yang hukumnya apa? Wajib. Yaitu bertobat dari dosa karena meninggalkan amalan wajib atau dosa mengerjakan amalan yang haram. Barang siapa yang dia hanya mencukupkan bertaubat kepada Allah dari jenis taubat yang pertama, ingat dia, ya Allah, itu wajib, enggak saya kerjakan. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, aku bertobat, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah, itu wajib, tidak aku lakukan. Aku mendengar engkau memerintahkan ini, tapi aku terus tidak melakukannya. Aku mendengar nabimu, ya Allah, memerintahkan untuk aku melakukan ini, tapi aku tidak segera melakukannya. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Atau bertobat dari dosa karena meninggalkan perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Ingat, Allah telah melarang perbuatan riba, Allah telah melarang perbuatan durhaka kepada orang tua, Allah telah melarang barakallahu fikum, melakukan riba, melakukan namimah, dan yang lainnya. Dia bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, engkau telah melarangku untuk melakukan perbuatan itu, nabimu melarangku untuk mengerjakan perbuatan itu, tapi aku tetap melakukannya, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, niscaya aku akan binasa, niscaya aku akan tergolong hamba-hambamu yang merugi. Terus dia bertobat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berbagai macam bentuk istighfar dan taubat dia terus ucapkan, dia lantunkan di waktu malam, di waktu siang, di waktu pagi, di waktu sore. Ini jenis yang pertama, seorang hamba yang mencukupkan bertaubat dengan jenis taubat yang wajib. Ini akan menjadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jenis golongan al-muqtasid. Muqtasid itu apa? Golongan apa? Atas atau bawah? Tengah. Dia tidak masuk as-sabiqun, dia juga tidak termasuk dalam zalim li nafsi. Coba kita mau ukur ini, kita masuk yang mana ini? Kemudian beliau melanjutkan, wa man taba at-taubataini kana minas sabiqinal muqarrabin. Barang siapa yang selalu bertaubat kepada Allah dengan dua jenis taubat sekaligus, taubat yang wajib dan taubat yang mustahab, dia duduk di rumah atau di masjid atau saat di mobil, astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, hari ini aku enggak bersedekah padahal kau berikan kepadaku rizki. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, hari ini aku enggak baca Quran, ya Allah, padahal aku biasanya baca sehari satu juz atau setengah juz. Hari ini aku tersibukkan dengan ini dan itu, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Terus dia beristighfar. Ya Allah, hari ini aku melakukan itu padahal itu makruh hukumnya. Betul enggak haram, tapi engkau enggak suka, ya Allah.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia lakukan dua jenis taubat sekaligus. Kalau dia sudah melakukan jenis taubat yang kedua, sudah dapat dipastikan dia akan melakukan taubat yang pertama. Kalau taubat yang hukumnya mustahab saja, dia rajin-rajin beristighfar, bertaubat, apalagi jenis taubat yang wajib. Maka kata Syekhul Islam, dengan ini dia akan masuk dalam golongan as-sabiqun, al-muqarrabun, yang Allah siapkan untuknya jannah, surga-surga kenikmatan. Ini jenis yang kedua. Secara urutan dia tertinggi. Qala wa man lam ya'ti bil ula kana minadh dhalimina. Kalau seorang hamba tidak melakukan taubat yang pertama. Apa itu? Taubat yang status hukumnya wajib dan segera. Emergency. Dia tidak bertaubat dari mengerjakan yang haram dan tidak segera bertaubat dari kebiasaan meninggalkan yang wajib, maka dengan itu dia telah tergolong dalam golongan zalimun li nafsi, orang-orang yang telah berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya berbuat kezaliman untuk diri sendiri? Ya, tubuh yang di dunia dia sayangin, tubuh yang di dunia dia selalu jaga dari berbagai ancaman, dari berbagai penyakit dan segala yang tidak membuat dia nyaman, ternyata dia menzaliminya di akhirat. Dia menyiapkan tubuhnya itu untuk menghadapi perhari perhitungan yang panjang, sehingga tubuhnya tidak selamat dari proses hisab, proses peradilan, sehingga dia tidak mampu masuk surga tanpa proses perhitungan. Dia zalimi dirinya, fisiknya ini dia zalimin dengan berbuat maksiat di dunia. Katanya kamu sayang, dicubit kamu enggak mau, sedikit kena api kamu menjerit, menghindar dari api, kamu lengkapi rumahmu, kendaraanmu dengan segala alat yang mengamankan kamu dari ancaman api. Tapi kamu tidak melindungi fisikmu, telingamu, kepalamu, perutmu, kakimu, lidahmu dari minum air panas yang mendidih di neraka dengan kamu berbuat kemaksiatan. Artinya, seorang yang menzalimi dirinya, maksudnya menzalimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga tubuhnya dipersiapkan untuk menghadapi azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan ketiga. Golongan terjelek. Yaitu golongan apa? Zalimun linafsih. Seorang yang menzalimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa dalam bentuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Dua-duanya dia enggak tobat. Nah, dua-duanya dia tidak bertobat. Ini jenis yang ketiga, zalimun li nafsi. Seorang yang zalim terhadap dirinya bisa disebabkan kefasikan, sehingga dia disebut sebagai seorang yang fasik. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah dosa-dosa, termasuk dosa besar, dosa besar yang belum mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dengan kata lain, dia masih dalam bingkai Islam. Ini kefasikan. Seperti riba, transaksi ribawi, seperti durhaka kepada kedua orang tua, seperti berdusta, berkhianat dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, menipu, mengurangi hak orang lain, wanita tidak menutup auratnya, berhias ketika keluar, memakai minyak wangi ketika keluar rumah, ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya menyandang gelar atau predikat apa? Fasik. Kalau dia tidak bertobat. Bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang dosa-dosa besar, ragam dan bentuknya, bisa membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair artinya jenis-jenis dosa-dosa besar. Karya Imam Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Dan insya Allah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sengaja tidak saya sebutkan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya tidak tertuduh sebagai apa? Wahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi hampir sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab At-Tafsir Al-Qur'anil Azim yang beredar di Indonesia dengan pesat. Anda bisa mengenali berbagai dosa, dosa besar melalui karya Al-Imam Adz-Dzahabi dengan kitab yang berjudul apa? Al-Kabair. Zalimun li nafsi bisa tergolong fasik apabila apa? Melakukan dosa-dosa besar yang belum mengeluarkan dia dari bingkai keislaman. Dan dia enggak tobat. Itu fasik. Atau zalimun li nafsi mendapat gelar atau predikat kafir apabila dia melakukan dosa-dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apa saja? Butuh waktu tersendiri. Contohnya, meyakini ada agama selain Islam sebagai agama benar, agama yang betul, agama yang baik, semua agama baik. Ini contohnya. Contohnya mengolok-ngolok Al-Quran. Contohnya lagi mengolok-ngolok Nabi, salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Contohnya yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa itu melakukan hubungan suami istri yang ilegal. Contohnya. Atau yang mengatakan bahwa bahwa surga tidak hanya untuk umat Islam saja, semua agama bisa masuk surga. Ini jenis yang kedua tadi. Silahkan bagi yang ingin tahu lebih jauh, dibaca buku-buku ulama terdahulu. Dibaca, silahkan dibaca. Jangan hanya terpaku dengan apa yang saya ucapkan. Silakan dibaca buku-buku bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab Hambali atau bermadzhab Hanafi dari kitab para ulama yang sudah hidup 700, 800 tahun, 900 tahun yang lalu. Ini penting. Seorang yang statusnya atau predikatnya zalimun li nafsi bisa disebabkan kefasikan, dia tidak segera bertobat, atau disebabkan kekufuran, dia tidak segera bertobat. Ini golongan ketiga. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Tentu untuk kita mengenali diri kita termasuk yang mana, membutuhkan waktu untuk kita ini sabar belajar, mengerti tentang Al-Quran. Apa sih isi Al-Quran itu? Apa sih hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Kalau kita tersinggung ada orang yang menistakan Al-Quran, itu wajib. Wajib kita tersinggung. Wajib kita marah. Tapi dalam batas-batas syariat marahnya. Tersinggungnya itu ilmiah, gak emosional, sehingga tidak terkendalikan, melakukan tindakan anarkis, merusak, menyerang, melempar. Tidak terukur dengan ukuran ilmu Islam. Tapi jangan sampai Anda tersinggung, atau hanya bisa tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, baik surat Al-Maidah ayat 51 ataukah surat Al-Maidah ayat ke-30 ataukah surat Yasin ataukah surat Al-Fatihah, sama semuanya. Jangan ada seorang menistakan Al-Quran dan kita wajib tersinggung. Namun jangan sampai kita termasuk orang yang katanya tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, tetapi di sisi lain kita melanggar Al-Quran, di sisi lain kita tidak mempedulikan hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai duduk belajar, belajar dan belajar, wahai umat Islam. Belajar dan belajar. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi yang mulia, yang agung ini, yang kita setiap waktu bersolawat kepadanya, mencintainya, menghormatinya, tersinggung ketika ada seorang manusia menghina dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tersinggung. Kalau ada umat Islam enggak tersinggung, nabinya dihina, rasulnya dicemooh, perlu dikoreksi ulang keislamannya. Tapi sayangnya, tanpa kita rasa, tanpa kita inginkan, ternyata kita melanggar syariat Nabi, menomorduakan syariat Rasulullah, dikalahkan dengan aturan manusia, syariat dan perintah Nabi dikalahkan dengan adat istiadat, dikalahkan dengan kesepakatan-kesepakatan dan konsensus manusia. Oh ini anu lho Pak, maaf Pak, ini Nabi kita memerintahkan untuk begini. Ya tapi kan adat di kampung kita gak sesuai dengan itu. Sulitlah karena tidak mencocoki kebiasaan desa kita. Lho Pak, maaf Pak, ini Nabi Muhammad lho melarang seperti ini. Iya, saya faham. Hadisnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kan organisasi kita punya tujuan-tujuan begini. Loh maaf Pak, ini Nabi Pak. Iya. Pak, Nabi Pak. Iya. Loh kenapa Pak enggak diam? Nanti saya dipecat. Ini masih mending karena takut dunianya hilang. Yang satunya meremehkan Nabi, meremehkan hadis Nabi. Ini dosa-dosa yang sangat besar. Maka kita wajib belajar, kita wajib sabar duduk wahai umat Islam untuk mendengarkan untaian ayat Al-Quran dijelaskan oleh para ulama-ulama Islam sejak dahulu kala. Sabar, sabar, sabar. Memang menuntut dari kita waktu, tenaga dan berapa yang kita miliki. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Coba kita sekarang mengoreksi. Hari ini kira-kira ada perkara haram yang kita kerjakan? Coba ditelaah. Misalkan iri atau dengki. Ada enggak di kita? Kalau ada, itu dosa besar. Kalau kita bertobat dari ini, kita masuk golongan yang mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua maksudnya yang apa? Muktasib. Belum naik ke atas masih. Belum naik ke pertama, belum. Hari ini tadi saya mengumpat seseorang tanpa ada alasan. Tiba-tiba saya menghinanya. Dosa enggak? Dosa. Sudah tobat belum? Kalau belum, kita masuk yang ketiga, yang zalimun li nafsi. Tapi kalau sudah, masuk peringkat kedua. Lu ketiga, yang pertama Ustaz, yang tertinggi. Belum.
3: Hari ini kita membentak ibu kita.
2: Nak, tolong ke rumah ya. Wah, ibu ini. Sudah tahu saya sibuk, ibu masih gitu. Masih aja. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, besar, besar. Sudah tobat belum? Kalau belum, kita masuk golongan ketiga. Yang menyiapkan diri kita untuk bersentuhan dengan api neraka. Kalau sudah tobat, kita masuk golongan kedua. Yang pertama Ustaz, belum. Belum yang pertama. Apalagi? Contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun li dhi sultan fala yubdihi alaniyah." فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ وَلْيَخْلُوا بِهِ فَإِنْ قُبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّمَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan kepada penguasanya, kepada pemerintahnya yang zalim, jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif. Jangan, kata Nabi, jangan, jangan. Jangan.
3: Orasi, khutbah hari raya, khutbah Jumat,
2: isinya pekritik aja, mencela aja, menuntut aja. Nabi mengatakan jangan, jangan. Kita mengatakan harus, harus. Kalau gitu kita gak dianggap sebagai da'i yang pemberani. Kalau gitu kita dianggap orang yang tidak peduli terhadap ini. Kalau begitu, kalau begitu. Wahai saudaraku, Nabi Muhammad mengatakan jangan. Wah, itu kalau pemimpinnya yang soleh. Kalau enggak soleh, boleh. Mana dalilnya, saudaraku? Wes, jangan tanya dalil. Di zaman seperti ini enggak perlu dalil. Masya Allah. Saudaraku, ayo dengarkan bagaimana Nabi kita membimbing. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Sekali lagi, Ibnu Abi Asim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Dalam kitabnya, karyanya yang berjudul As-Sunnah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, "Qulna ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala." Qala, "Ittaqullah, isma'u wa ati'u." Wahai Nabi, kami sekarang ini, konteks pertanyaan kami kepadamu wahai Nabi, bukan tentang kewajiban taat menghormati pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertawaktu yang menghormati syariat Islam, menerapkan syariat Islam, adil, enggak korup, tawadhu, itu pemimpin yang bertakwa yang soleh. Tapi kami enggak bertanya tentang itu wahai Nabi kepadamu. Konteks pertanyaan kami sekarang adalah pemimpin yang kejam, yang zalim, yang korup, enggak menghormati syariat Islam, atau enggak menerapkan syariat Islam, gimana wahai Nabi sikap kami? Sudah? Ayo kita dengarkan jawabannya. Kata Nabi, "Ittaqullah." Takutlah kalian kepada Allah. Dimulai dengan peringatan keras nasihatnya. Fatwa dan jawabannya dimulai dengan kalimat "Ittaqullah." Seorang muslim yang mengerti Islam, mengerti Al-Quran, beriman kepada Allah, menghormati Allah dan syariatnya, ketika mendengar kalimat "Ittaqullah", dia takut. Takut. Logikanya taruh dulu, hawa nafsunya lemparkan dulu, buang dulu hawa nafsunya. Itu orang yang mengerti kalimat "Ittaqullah". Kalau orang yang enggak beriman kepada Allah, beriman kepada dunia, ketika dikatakan hati-hati lo, bos akan marah lo, kamu akan dipecat lo, oh janganlah, jangan, jangan, aku takut. Tapi orang yang beriman, Orang yang mengerti Allah dan sifat-sifatnya, berharap akhirat, berharap surga, takut kepada neraka, neraka Allah. Ketika dikatakan kepadanya ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, langsung dia siap, siap menerima syariat. Maka Nabi memulai nasihatnya dan jawabannya, fatwanya atas pertanyaan itu dengan kalimat ittaqullah wasma'u wa ati'u, tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun sifat dan karakternya, ciri-cirinya jahat seperti yang kalian sebutkan itu. Sabar, sabar. Yang mampu memberi nasihat, sampaikan nasihat dengan baik, dengan sopan, dengan ilmiah. Secara lisan, kalau enggak mampu, secara tulisan. Enggak mampu lagi, tulisan ataupun lisan, ingkari kemungkaran itu dengan hati, bahwa kamu tidak suka, dan doakan dengan doa kebaikan untuk pemerintah muslimin, untuk pemerintah kita ini. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi hidayah, ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami, jadikan mereka orang-orang cinta agamamu, cinta Al-Quran, cinta Nabimu, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang soleh, jauhkan mereka dari makar-makar musuh agamamu, ya Allah. Sabar, sabar itu salah satu solusi. Jangan dikira sabar itu jiwa penakut. Tidak, sabar adalah salah satu solusi. Sebagaimana para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu yang lebih berilmu, lebih bertakwa dan lebih pemberani dibandingkan kita, salah satu solusi yang mereka lakukan menghadapi problem era mereka hidup, problem masa mereka berada, dengan sabar, sabar, sabar, sampai diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjadi baik, setidaknya kejelekan itu tidak semakin banyak. Kalau tidak berubah kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan itu tidak bertambah. Kaum muslimin yang saya muliakan, barang siapa yang melanggar Nabi, bermaksiat kepada Rasulullah terkait bimbingan permasalahan ini, masih punya kebiasaan mengumbar aib dan kesalahan pemerintah di depan massa, termasuk di media massa, cetak maupun elektronik, sungguh dia telah melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib bertaubat, wajib untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat dengan ini, dia termasuk yang mana? Muktasid ataukah zalimun li nafsi? Zalimun li nafsi. Tapi kalau dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang tadi telah disebutkan pada sesi pertama kajian kita, maka dia masuk dalam tingkatan kedua, namanya al-muqtasid. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita terus mengevaluasi, terus kita mengevaluasi. Siapapun Anda, berposisi sebagai apa Anda? Tadi telah sering disinggung, bermula dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah, apakah kalian mau tetap bersabar, berjalan di atas aturan syariat Allah dalam menyikapi satu dengan lainnya, atau kalian tidak bersabar. Seperti yang barusan disebutkan, syariat mengatakan, Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat Allah mengatakan, sabar, tahan diri, jangan ada yang memberontak, jangan ada yang berbicara secara terbuka. Seorang yang sabar, dia terus dibayangi, iya tapi ini gak menerapkan syariat Islam, tapi dia juga berbuat kejahatan, tapi dia juga korup. Rasulullah menyatakan, sabar, tahan, tahan. Logikanya diletakkan. Dia bersabar menahan diri. Padahal dia sering mendengar berita, apalagi di zaman ini, Hati-hati di zaman yang banyak potensi menyeret kita melanggar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terkhusus apa yang namanya medsos, media sosial atau sosmed.

iman Anda. Jangan. Sibukkan diri Anda dengan Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan Anda beri kesempatan medsos merusak hati istri Anda. Perhatikan dan periksa apa yang ada di dalam medsos istri Anda. Kalau bisa, nasihati jangan sama sekali. Kalau enggak bisa, kontrol. Harus dikontrol. Apa yang kamu baca, wahai istriku? Siapa yang memberi informasi ini kepadamu? Ketahui, ini enggak benar, ini salah, ini dusta. Dan sekali lagi, jangan sampai berita seperti ini masuk ke rumahmu. Ke rumahku ini. Jangan dan jangan. Demikian seorang pemimpin rumah tangga. Kalau hal ini disebutkan penting ya. Kalau tadi dikatakan bahwa seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib tahu dan memeriksa apa yang ada di dalam alat komunikasi atau telekomunikasi istrinya, berhak seorang suami ya, untuk memeriksa, mana aku mau lihat wahai istriku, tolong bukakan, buka. Mbak, ini ada yang rahasia. Maksudnya rahasia adalah rahasia temanmu, aku gak akan baca. Kalau rahasia dan aib temanmu, aku gak akan baca. Tapi aku ingin tahu, berita apa saja yang masuk ke kamu ini? Coba tolong dibuka. Temanmu itu menginformasikan kamu ini, apa informasinya? Coba aku ingin tahu, periksa satu persatu. Itu wajib. Dan istri harus taat, harus menerima. Tapi bukan berarti sebaliknya. Oh, saya juga sebagai istri punya hak dong. Emansipasi wanita. Saya juga mau periksa HP suami. Enggak, kamu bukan pemimpin. Kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap suami. Tapi suamimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Tentu sebagai suami jangan semena-mena. Ya, karena istri gak boleh periksa HP-nya, dia semena-mena di HP itu. Ya, syubhat dan syahwat masuk di sana. Tidak. Kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai suami. Ini penting. Kalau seorang suami tidak rela ada seorang teroris masuk ke rumahnya atau terorisah, tahu terorisah? Kalau teroris itu laki, kalau terorisah perempuan. Ya. Gak rela seorang suami sebagai pemimpin ada seorang wanita teroris atau berpaham teroris masuk ke rumahnya, seorang wanita radikalis masuk ke rumahnya mempengaruhi istrinya, dia tidak rela, dia marah. Tapi jangan lupa, kadang-kadang terorisah itu masuknya bukan dalam sosok manusia mengeduk pintu naik sepeda motor atau mobil, enggak. Sekarang zaman sudah terbuka selebar-lebarnya. Istri Anda bisa berhubungan dengan manusia yang ada di Syria atau berada di Amerika. Bisa saja. Tiba-tiba Anda dikagetkan, istri Anda minta izin. Mau kemana istriku? Anda kira mau ke masjid atau ke pasar. Ternyata mau ke Syria. Tiba-tiba Anda dikejutkan dengan istri Anda yang mengatakan, Pak, ini pemerintah kafir. Kita gak rela hidup di tempat seperti ini. Loh, terus gimana? Aku gimana? Ya terserah kamu sebagai suami. Mau ikut syariat Allah atau mau ikut pemerintah yang kafir? Bahaya, Anda dikejutkan dengan itu. Apa mungkin Ustaz? Sangat mungkin dan sering terjadi. Maka seorang suami bertanggung jawab untuk memeriksa HP-HP para istrinya. Dan para istri siap dengan rela karena Allah untuk diperiksa oleh suaminya. Namun ada rambu-rambunya. Ya. Yang mengandung aib orang, jangan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang kadang tidak disadari oleh seorang muslim adalah terkait hak-hak dan kehormatan para sahabat Nabi. Nabi mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahab."

0: ما بلغ مدة أهديهم ولا نصيفة. Jangan coba-coba sekalian mencela satu orang saja sahabatku, apalagi dua, apalagi tiga dan seterusnya. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku, sahabat Nabi. Demi Allah, kata Nabi, kalau kalian berinfak bersodako emas, emas sebesar gunung Uhud, bukan sebesar ini mas. Kalau sebesar ini aja sudah luar biasa. Pak Fulan itu dermawan, Om Fulan itu dermawan. Kenapa? Sodako emas sebesar bungkusan tisu ini. Ya. Atau sebesar mikrofon itu. Sudah luar biasa itu. Donatur yang sangat baik. Nabi mengatakan, demi Allah, kalau kalian bersedekah emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menyaingi nilai dan keutamaan sedekah sahabatku, walaupun sahabat tadi bersedekah hanya satu genggam tangan ini atau separuhnya. Sedekah kurma, sedekah gandum, ya. Satu atau dua genggam tangan ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati. Perbedaan tingkat iman dan kejujuran iman. Nabi mengatakan, jangan coba-coba kalian mencela seorang sahabatku. Tiba-tiba di zaman seperti ini ada yang mencoba berbicara tentang sahabat Abu Hurairah misalkan. Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah baru beliau masuk Islam. Masa logis katanya. Coba diajak berlogika, bukan diajak untuk belajar kepada ulama supaya bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Masa logis? Periwayatan hadis Abu Hurairah melebihi periwayatan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq atau Ali bin Abi Thalib yang telah masuk Islam sejak masa pertama keislaman di kota Mekah. Logis enggak? Nah, kita karena tiap hari sibuknya sama pelajaran fisika, kimia, ya, pelajaran apalagi biologi dan yang lainnya, iya ya enggak logis ya. Ini yang dari fakultas kedokteran, yang itu dari arsitek, yang itu dari teknik sipil bilang, iya gak logis ya. Maaf Pak G, ini agama Pak, bukan fakultas kedokteran. Ini agama Pak, yang jawab itu ulama, bukan insinyur teknik sipil. Bapak aja sebagai dokter akan marah kalau ada seorang arsitek coba-coba beri resep. Marah kan, tersinggung, apa-apaan ini, dunia sudah kacau ya. Arsitek kok nulisin resep ya. Nah, kalau urusan agama semua orang boleh bicara, boleh logis gak logis. Bukan begitu wahai saudaraku. Hormati Islam, ulama-ulama Islam dan pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis sejak 1000 tahun yang lalu lebih. Mereka siang malam jatuh bangun, sakit, miskin, mengumpulkan hadis Rasulullah dan menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya. Tolong hormati Islam. Nabi melarang mencela seorang sahabat Nabi. Loh kok bisa tapi Abu Hurairah 4 tahun bisa meriwayatkan ribuan hadis, sementara Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib hanya ratusan hadis. Nah, kalau Anda bertanya, kami menjawab. Tapi kalau Anda mengkritisi, kami mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah Anda. Kalau Anda bertanya, ketahui bahwa Abu Hurairah selama 4 tahun, ini jawaban pertama, selama 4 tahun mengkhususkan waktunya bersama Rasul. Kemana saja Rasulullah pergi diikutin, didengarin hadisnya. Ada di masjid duduk, di masjid didengarin, dihafal. Ya. Beberapa sahabat yang lainnya mungkin dia sibuk di luar, sibuk di beberapa kegiatan lainnya. Abu Hurairah di masjid. Bahkan beberapa sahabat yang senior bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh Nabi tadi pagi di masjid atau tadi zuhur? Soalnya aku sholatnya di masjid yang sana, ya. Di masjid Quba, aku berada di sini. Kamu bersama Rasulullah apa? Tanya Abu Hurairah terus bersama Nabi. Saat Nabi safar bepergian, Abu Hurairah ikut bersama Nabi, didengerin apa saja yang dibicarakan oleh Nabi. Ada hadis tentang rumah tangga. Ada hadis tentang akhirat. Ada hadis tentang Al-Quran. Ada hadis yang berisi tafsir terhadap ayat ini di surat ini. Terus oleh Abu Hurairah diikutin. Ini yang pertama. Walaupun hanya 4 tahun. Yang kedua, Abu Hurairah itu sangat sering menerima hadis, mempelajari dan bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang mendengar dari Rasulullah sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Kalau Rasulullah masuk Abu Hurairah masuk Islamnya 4 tahun sebelum meninggal atau pada tahun ke-6 Hijriah, ada sahabat yang mendengar hadis pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Hijriah. Abu Hurairah belajar. Belajar terus bertanya, bertanya dihafal, dihafal, dihafal. Bertanya kepada sahabat yang sudah masuk Islam sejak sebelum hijrah. Abu Bakar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud. Terus meriwayatkan. Jadi logis, logis enggak? Logis. Sangat logis. Barakallahu fikum. Dan masih ada jawaban-jawaban lainnya. Tapi pegang prinsip. Nabi mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencoba-coba mencela satu orang sahabatku. Nah, sekarang ini mulai atau kebiasaan dan ideologi mencela sahabat Nabi itu dipelopori oleh sekte Syiah. Dan ini berbahaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dihina, Umar ibn al-Khattab dihina, Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah dihina. Dikatakan sebagai maaf-maaf saja, Aisyah adalah wanita pelacur. Rasulullah meninggalkan dunia ini, wafat, meninggalkan 9 wanita pelacur. Masya Allah. Kalau Anda sebagai dosen aja, Anda yang sebagai dosen dulu marah ketika dikatakan istri Anda adalah wanita nakal, Anda bisa menuntut dan memeja hijaukan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana dengan istri Nabi? Bagaimana dengan istri Rasul yang itu juga adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq? Maaf saja, istri kita siapa dia? Apa latar belakang orang tuanya? Aisyah adalah putri Abu Bakar, manusia terbaik dalam Islam setelah Nabi. Hafsah adalah putri Umar ibn al-Khattab, manusia kedua terbaik dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sekarang coba diilmiahkan upaya menghina dan menjatuhkan kredibilitas sahabat, mencoba disok ilmiahkan oleh sekte Syiah, dan ini berbahaya. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tergolong fasik. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan menghina sahabat Nabi, ya, menghina dan mencemooh, melecehkan sahabat Nabi, tergolong dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman, dalam pendapat sebagian ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan, penting untuk diketahui dan dipelajari jenis-jenis dosa tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi dosa dari sisi sebabnya, sebab jatuhnya seseorang kepada dosa, menjadi dua sebab. Yang pertama adalah
1: dosa yang disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan tentang hukum-hukum dan dalil-dalil agama. Sehingga dia melakukan praktik agama, melakukan beberapa amalan-amalan yang dia sangka sebagai amalan baik, amalan soleh, tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada dasar dalilnya, main perasaan saja atau ikut-ikutan. Manusia sekarang lagi banyak ini loh, melakukan ini. Sekarang lagi in, lagi ngetren, ya, lagi ngetren amalan ini loh, amalan itu loh. Ketika ditanya, maaf Pak G, maaf Bu, dalilnya apa? Pakai dalilnya, masa kamu saja yang benar? Semua orang salah? Loh, saya ini tanya dalil kok marah-marah. Saya ini tanya Pak, saya ini gak tahu dalilnya. Yang tadi Bapak lakukan atau Ibu lakukan itu dalilnya apa? Ini sudah ngetren. Semua masyarakat melakukan di masjid-masjid, di kampung-kampung. Pak, dalil itu dua, Al-Quran atau Sunnah. Dan juga yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama Islam. Nah, kemudian yang keempat, sebagian ulama memasukkan kias yang berdasarkan dalil. Kias yang didasarkan kepada sesuatu yang paten dalam agama. Dalil Quran gak dijawab, dalil sunnah juga gak bisa, dalil ijma juga tidak disebutkan, dalil kias juga demikian, gak ngerti, yang ada marah-marah. Kadang muncul ucapan, kamu ini sok tanya dalil baru, kamu ini masih bau kencur. Anak kemarin sok tanya dalil. Bukan demikian cara berislam. Sahabat Nabi terbiasa di antara mereka bertanya dalil kepada sahabat yang lainnya. Dan itu bukan suatu hinaan, tapi itu pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah yang akan berlanjut pertanggungjawaban itu sampai akhirat nanti. Ini jenis pertama ini yang melakukan dosa disebabkan apa? Kejahilan atau kebodohan, ketidaktahuan tentang dasar ilmiah amalan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukannya. Jenis yang kedua adalah dosa yang dilakukan bukan karena tidak tahu hukum, bukan karena tidak tahu dalil, tahu, tapi sengaja karena dorongan hawa nafsunya, dorongan ambisinya. Dua jenis sebab ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ketika Allah menyebutkan tentang bahwa Allah menyerahkan, menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak amanat yang berat ini, takut. Tetapi manusia menantang, nerima amanat tersebut. Allah mengatakan, wahamalahal insan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya, sifat asli manusia adalah zalum jahul. Zalum artinya selalu berbuat kezaliman karena mengikuti ambisinya, amarahnya, hawa nafsunya, syahwatnya. Gak peduli dalil, gak peduli hukum agama. Ini zalum. Kalau zalum itu sudah lebih parah dibandingkan zalim. Kalau zalim itu mungkin sekali dua kali, ya. Tapi kalau sudah zalum itu memang sifat dasarnya, aslinya tuh gitu. Sifat manusia itu kata Allah zaluman, selalu dan cenderung berbuat kezaliman. Ini sebab. Sebab yang kedua, jahula dalam ayat ini, manusia itu sifat aslinya memang jahil, tidak berilmu. Tentang agama, tentang ilmu, tentang Islam, tentang aturan, jahul. Karenanya Islam mewajibkan bagi umatnya untuk belajar. Mewajibkan belajar, talabul ilmi. Rasulullah menyatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam, ilmu agama itu adalah wajib fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain artinya enggak bisa diwakilkan. Bukan fardu apa? Bukan fardu kifayah. Kalau ada jenazah, sudah sholat 100 orang, 200 orang. Mas, kok enggak sholat jenazah? Iya, saya ada keperluan. Loh mas, harus. Itu fardu kifayah, Pak. Maaf, saya pingin, tapi sekarang saya ada masalah. Gitu. Dan itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim, saudara kita, maka sudah gugur kewajiban itu terhadap yang lainnya. Tapi talabul ilmi, belajar ilmu Islam, Al-Quran, apa yang dikandung di dalamnya, aturan-aturan dan syariatnya, hadith-hadith Nabi, hukum apa saja yang ada di dalam hadith Nabi, aturan apa saja yang beliau sampaikan, itu fardu ain untuk pria dan wanita. Tidak bisa diwakilkan. Nah, kenapa? Karena manusia itu sifat dasar dan sifat aslinya apa? Jahul. Bukan hanya jahil. Jahul itu lebih parah dibandingin apa? Jahil. Itu sifat dasar manusia. Siapa yang mengabarkan ini? Dua sifat asli manusia. Allah yang menciptakannya. Di dalam surat Al-Ahzab, ayat keberapa? 72 Allah mengatakan, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ innahu kana zaluman jahula. Lah, dosa yang ada di muka bumi ini sebabnya ada dua macam. Ada yang dikarenakan dia sebagai jahul, tidak berilmu, jahil tentang dalil-dalil dan hukum-hukum, sehingga dia melakukan sebuah perbuatan tanpa ada dasar ilmunya. Dengan kata lain, melakukan amalan gak ilmiah. Kalau ilmiah dalam ilmu dunia kan harus melalui laboratorium, iya, melalui observasi, kemudian melalui apa lagi namanya, observasi, terus apa itu urutan-urutannya, lupa kan? Iya, apa, siapa yang ingat? Observasi, kemudian apa? Apa? Eksperimen. Apa, gak urut gak apa-apa. Nah, apa? Hipotesa, ya kan? Data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat, ya? Diambil data-data itu dari ahlinya, dari bidangnya, ya? Kalau mau bicara tentang vaksin, jangan mengambil dari dokter. Vaksin itu diambil dari ahli vaksin, gitu loh. Mau bicara tentang apa lagi? Konstruksi bangunan, jangan diambil dari apa? Ahli ekonomi, ya. Tapi memang ahli bangunan, gitu loh. Itu ilmiah. Sama juga Islam demikian. Seorang ketika akan beramal, dia harus belajar dan tahu dalilnya. Ketika dia beramal tanpa ada dasar dalil, yang dikedepankan adalah logika. Ini kan logis amalan ini. Logis. Loh iya pak, tapi Allah gak mewajibkan. Iya tapi kan logis. Nah, ini contohnya gak ilmiah. Kedua, misalkan, lupa kenapa dilakukan ini. Ini maaf deh ya, ini memang turun-temurun seperti ini. Nah, masa orang tua kita itu salah semua? Nah, ini juga, nggak ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa? Pak, atau dek, atau mas, kenapa dilakukan ini pak? Oh iya, di dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab ini, bab ini, disebutkan hadis tentang ini. Dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hukum ini begini. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, makna hadis ini begini, hukum yang dikandung adalah ini. Nah, itu ilmiah. Itu apa? Ilmiah. Nah, dosa yang dilakukan karena sebab pertama ini, yaitu ketidaktahuan atau kebodohan tentang dasar ilmu, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain,
0: Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Paling merugi, bukan sekedar merugi. Apa tadi? Paling merugi. Al-akhsarin, bukan al-khosirin. Kalau al-khosirin itu artinya orang-orang yang merugi. Tapi kalau al-akhsarin artinya yang paling merugi. Siapa itu? Allah mau ngabarin nih kepada kita. Allah mau kasih tahu nih kepada kita. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang telah tersesat amalannya. Bayangkan, sudah beramal, bukan berpangku tangan. Sudah berbuat, bukan berpangku tangan. Sudah berjuang, bukan berpangku tangan. Tetapi masih dikatakan paling merugi. Kenapa? Karena dia melakukan amalannya dalam keadaan tersesat. Bersama itu dia meyakini, menyangka bahwa dia sedang beramal-amalan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmunya. Menafsirkan ayat tidak berdasarkan bimbingan para ulama. Misalkan, yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim, memvonis pemerintah-pemerintah muslim, yang kemudian kesimpulannya kalau sudah kafir, Allah mewajibkan untuk dibunuh dan diperangi. Dibacakan ayat pertama di dalam Al-Quran atau dalil pertama dari Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di surat Al-Ma'idah katanya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas kafir. Apalagi ketika ditanya, maaf akhi, maaf wahai saudaraku, bisa gak menyertakan penjelasan para sahabat Nabi tentang ayat ini? Kalau saya kan gak mengerti nih, saya hanya bisa baca Quran terjemah, atau kebetulan saya juga belajar bahasa Arab, ya kalau letter lengnya memang begitu. Tapi mungkin sahabat-sahabat Nabi yang mereka adalah murid-murid Nabi secara langsung, belajar Islam dan Al-Quran langsung kepada Nabi, bukan kepada guru atau ustaz. Ya. Bisa gak disertakan? Wah kamu ini, so ilmiah. Gak usah, sudah jelas nih loh terjemahannya. Ini Al-Qurannya. Diambilkan Quran terjemah, versi debat lagi. Ya. Bukan versi teroris, versi Kementerian Agama lagi. Jelas. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang yang kafir. Ah, kan betul? Kafir. Bukan itu yang saya maksud, akhi. Coba buka kitab-kitab tafsir ulama. Dibukalah kitab tafsir ulama. Ternyata di situ terdapat penjelasan para sahabat Nabi yang belajar makna dan kandungan hukum ayat tersebut langsung kepada Nabi. Antara lain siapa? Ibnu Abbas, saudara sepupu Nabi. Saudara sepupu Nabi mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam. Ini penting. Pembahasan ini mungkin panjang dan butuh waktu tersendiri, tapi yang bisa kita petik dari sini adalah pentingnya kita ilmiah. Barang siapa, akhirnya apa yang muncul? Radikalisme yang mengarah sampai kepada terorisme. Asal mengkafirkan, asal mau membunuh, atas dasar setiap orang kafir katanya wajib dibunuh. Akhirnya dia membunuh, gak mampu membuat bom. Akhirnya dia membawa sangkur masuk ke masjid, orang sedang sholat atau selesai sholat dibunuh karena dengan alasan dia taghut. Nah ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, bahwa ayat yang tadi kita bacakan dari surat Al-Kahfi, ya, dari surat Al-Kahfi itu tadi, ini ayat mencakup pula kaum Khawarij, kaum teroris Khawarij. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang sempunya semangat tinggi di dalam berislam, ya, rajin beribadah, tetapi itu tadi, tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan bimbingan ulama. Ini contohnya dosa yang disebabkan oleh apa? Kejahilan terhadap ilmu agama. Kejahilan terhadap ilmu agama. Contoh lainnya, mudah-mudahan dengan contoh ini membantu kita untuk sadar dan segera bertaubat. Contoh, salah di dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi, karena nggak belajar. Rasulullah mengatakan, kata dia, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang tertinggi peringkatnya, jihad yang tertinggi keutamanya adalah menyampaikan nasihat atau kritikan kepada penguasa yang jahat. Nah, ini buktinya. Kamu tadi mengatakan bahwa gak boleh, haram berbicara tentang pemerintah di mimbar umum. Lah, ini buktinya. Bahkan termasuk jihad yang paling tinggi. Kita bilang, tenang dulu ya. Ayo kita buka penjelasan ulama kita tentang hadis ini. Oh, ini sudah jelas, ini terjemahannya. Iya. Ayo kita baca penjelasan ulama. Ayo. Ternyata ketika dibaca, dijelaskan oleh ulama. Coba perhatikan. Kata ulama, Rasulullah mengatakan, afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatu haqqin, nasihat atau teguran yang benar, ya, indah. Perhatikan wahai saudaraku yang aku cintai, aku tuh cinta kamu loh. Rasulullah mengatakan indah. Paham gak artinya indah? Artinya jelas ini terjemahnya, kepada. Bukan saudaraku, bukan hanya kepada. Makna indah itu artinya di sisi, di hadapan, di samping penguasa yang jahat. Kalau Anda bicaranya di mimbar Jumat, itu bukan indah. Kalau Anda bicaranya di bundaran HI, itu bukan indah. Indah itu mengandung makna face to face, kata orang sekarang. Ada di sebelahnya, ada di sampingnya, di hadapannya. Kedua, mengandung makna tidak terbuka, rahasia. Ini maknanya. Gak sabar kan belajar? Gak sabar kamu, coba belajar dong. Kamu bisa melakukan observasi, eksperimen, dan yang lainnya. Sabar loh, sampai ke gunung-gunung untuk melakukan eksperimen. Sampai nginep di gunung ini, di kawah ini, kawah itu, untuk mengambil sampel, ya. Sabar kamu, kedinginan, jatuh kepleset, patah kakinya. Coba sabar belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah dari bimbingan ulama-ulama Islam yang terkemuka. Ini contoh dosa yang disebabkan oleh kejahilan. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Contoh misalkan, beristighfar, minta ampun dan bertaubat, itu sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam seharinya bisa 100 kali, dalam riwayat lain kadang-kadang 70 kali. Apa harus 100? Enggak. Ya boleh, lebih sedikit, kurang sedikit. Artinya Rasulullah itu sering, dengan jumlah yang banyak.
1: Tapi ketika Anda mengatakan, ayo kita beristighfar di pagi hari 70 kali, di siang hari 70 kali, habis maghrib 70 kali, sebelum tidur 70 kali. Khusus hari Jumat, paginya 140 kali, siang 40 kali, sore 140 kali, malam 140 kali. Nah, di sini kita bertanya, maaf, mengharuskan pagi, siang, sore, malam itu dari mana?
0: Loh, itu kan baik.
1: Supaya kita ingat. Enggak. Kemudian kita membimbing pagi 70 kali, siang 70 kali, sore 70, malam 70. Angka 70 itu dari mana? Perlu dibahas. Kemudian kalau hari Jumat lagi, ada tambahannya lagi. Ya ini yang kita tanyakan. Ini yang kita tanyakan. Kalau enggak ada dasarnya, artinya Anda beribadah tidak ilmiah. Atau ada contoh dari sahabat Nabi. Nggak bisa menyebutkan. Ini juga membuktikan bahwa ibadah model seperti itu tidak didasarkan ilmu dan bimbingan. Dan masih banyak contohnya. Masih banyak contoh lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kalau ada yang mengatakan, masa orang beristighfar dosa? Enggak Pak, yang dosa itu bukan istighfarnya. Tapi ketika kita menambah syariat, mengatur punya sistem. Nah, sistem ini yang kami tanyakan. Solawat kepada Nabi diperintahkan. Kita menghimbau diri kita, anak istri kita, keluarga, saudara dan teman-teman kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Karena Rasulullah menyatakan, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, Allah balas dengan 10 kali solawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada nabi dan ucapkan salam kepadanya. Jelas. Ayo kita bersolawat. Ketika kita mendengar nama nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ketika kita mengatakan, ayo kita di pagi hari sebelum matahari terbit solawat 11 kali. Nanti di waktu duha 22 kali. Nanti selepas sholat maghrib 77 kali. Nah, kita bertanya, maaf Pak, subuhnya, terus nanti waktu duha, nanti sore habis maghrib, dan angka-angka itu dari mana? Ini yang kita tanyakan. Sistem. Nabi gak mencontohkan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang diberi nama dengan Al-Khulafa'u Ar-Rashidun. Para Khulafa'u Ar-Rashidin juga tidak mencontohkan. Sudahlah yuk kita ikutin orang-orang soleh itu. Ayo kita ikutin Nabi yuk. Kita ikutin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Masya Allah sudah cukup. Ini contoh. Termasuk atau jenis yang kedua, dosa yang dilakukan sebabnya apa? Zulum, yang lebih didorong oleh kemauan hawa nafsu. Sudah tahu hukum bahwa ini enggak boleh, sudah tahu ada dalil melarang perbuatan itu, masih saja dilakukan, tetap aja dilanggar, bahkan di otak-atik dengan otak syariat itu. Yang tadinya jelas-jelas haram, di otak-atik kesana kemari, kesana kemari, jadinya boleh. Jenis yang kedua ini lebih didorong oleh ambisi. Dia gak ingin materinya berkurang karena hukum syariat. Dia gak ingin jabatan yang ingin dia kejar gagal gara-gara aturan syariat. Syariat menyatakan gak boleh nyuap, dilarang oleh Nabi, haram hukumnya memberi uang tambahan. Tapi kalau gak saya gini, nanti saya gak bisa dapat jabatan itu. Ambisi, hawa nafsu, berbuat zalim dia. Nah, tender misalkan, kalau gak main di bawah di bawah meja, tidak ada amplop, ya, tidak ada prosentase. Wah, barang saya enggak bisa masuk ini. Enggak laku-laku barang saya nanti. Pak, dilarang lo. Iya, tapi gimana? Masa ini enggak boleh? Masa itu enggak boleh? Pak, Nabi mengatakan gini. Lo terus gimana? Jangan keras-keras lah. Ini disebabkan ambisi, hawa nafsu. Jenis sebab yang kedua terjadinya dosa atau seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa. Kalau jenis yang kedua ini, di satu sisinya dia dosa besar, tapi cenderung pelakunya itu masih merasa enggak nyaman, telah korupsi, merasa enggak tenang memberi suap, enggak tentrem dia. Takut gitu. Tahu sebenarnya itu adalah dosa. Jenis yang kedua ini biasanya, enggak semuanya, biasanya lebih mudah untuk bertaubat. Tapi jenis yang pertama sulit untuk bertobat. Karena jenis yang kedua dia merasa salah, dia bersalah. Ya. Tapi jenis yang pertama dia merasa sedang berjuang, dia merasa sedang membela umat, dia merasa sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa taubat itu di samping merupakan kewajiban-kewajiban pribadi, di samping bertaubat itu adalah fardu ain terhadap setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahui bahwasanya taubat itu juga untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Kita sering mengeluh kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan rizki, kesulitan lapangan pekerjaan. Kata orang sekarang, yang haram aja sulit kok Ustaz, apalagi yang halal. Cari yang haram aja sulit. Harus berebut, harus saling menyikut, iya, yang haram aja. Ya. Apalagi yang apa? Yang halal. Kata orang sekarang. Kenapa sih? Apa sebabnya? Kenapa kehidupan kita itu seperti ini? Kita sering mengeluhkan wibawa umat Islam yang semakin hari semakin pudar. Umat Islam dilecehkan di sana sini. Al-Quran jadi bahan hinaan dan tertawaan di sana sini. Sebentar di Denmark, sebentar di Inggris ada yang melecehkan Al-Quran. Sebentar di mana membakar Al-Quran. Sebentar lagi di sebelah situ ada yang mendudukin Al-Quran di WC. Sebentar lagi Nabi Muhammad digambar karikaturnya, kemudian pakai sorban, kemudian diletakkan bom ya di atas sorbannya. Muncul di negeri sana, muncul di negeri situ. Terus-terusan, kenapa? Apa sih sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah dosa-dosa kita. Dosa kaum muslimin. Dosa umat Islam yang kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah, niscaya kita akan tetap dalam kehinaan, kita akan tetap dalam berbagai kesulitan, dan wibawa kita di hadapan umat manusia semakin hancur. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayatnya, mengingatkan kaum muslimin untuk segera tidak menunda-nunda taubat. Yang dengan itu harapannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran melalui lisan nabinya Nabi Nuh alaihi salam, Allah memerintahkan kepada umat untuk bertaubat dan beristighfar. Di antara fadilah istighfar tersebut adalah terbukanya pintu-pintu rezeki, terbukanya keberkahan rezeki dan kemudahan mendapatkannya. Allah mengatakan melalui nabinya Nabi Nuh alaihi salam, qala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Dan aku katakan, yakni kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemberi ampunan, yursilis sama' alaikum midrara. Pasti dengan itu, dengan sebab kalian bertobat dan beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit, yang tentu dengan itu akan tumbuh berbagai tumbuhan, pertanian dan perkebunan, untuk diminum oleh umat manusia, selamat dari kekeringan, air dengan segala manfaatnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan dengan istighfar itu, dan dengan sebab kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian harta dengan berbagai jenisnya. Allah bukakan untuk kalian berbagai jenis dan beragam harta, dari lautan, dari bumi, dari punggung bumi, dari perut bumi, berbagai rizki yang barokah, bukan rizki yang menguap, nggak tahu kemana perginya. Kita nggak tahu kemana perginya, barokah. Dan Allah akan berikan, Allah anugerahkan untuk kalian anak keturunan yang disebutkan dalam ayat ini adalah kekuatan kalian dengan adanya anak keturunan, kekuatan kokoh. Dalam ayat lain, wa yazidkum quwwatan, dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan dengan sebab istighfar, dengan sebab taubat. Kenapa kita menjadi tidak berwibawa? Karena dosa kita. Silakan kembali dibaca penjelasan Al-Quran dan Sunnah dan para ulama tentang jenis-jenis dosa, agar kita sadar bahwa ternyata kondisi yang seperti ini, kondisi negeri kita yang berada di persimpangan jalan ini, yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian Allah selamatkan kita semua dari kehancuran. Taubat wahai umat Islam, taubatlah wahai muslimin Indonesia, bertaubatlah kalian wahai kaum muslimin Indonesia. Kalau kita telah diberi oleh Allah kemerdekaan, itu adalah sebuah nikmat. Jaga baik-baik nikmat ini dengan ibadah, bukan dengan dangdutan. Jaga kemerdekaan ini dengan banyak bertaubat, banyak beramal soleh, bukan dengan semalam suntuk, beria gembira tidak sholat.
0: melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid menjadi kosong. Jangan, wahai saudaraku, ingat kalian, ketika kita sebagai bangsa Indonesia kala itu miskin, ayah-ayah kita para pejuang hanya bisa berpakaian dengan kain goni yang panas di tubuh dan merusak kulit. Nggak ada yang bisa mereka makan seperti yang kita makan hari ini. Para pendahulu negeri ini umat Islam, yang memperjuangkan negeri ini umat Islam. Negara ini didirikan oleh umat Islam. Penting untuk disadari kaum muslimin untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini. Bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan menghabiskan uang. Daripada uangnya digunakan untuk foya-foya, untuk bertawa-tawa, alangkah baiknya kalau uang itu dikumpulkan untuk membantu tetangga kita, saudara kita yang miskin, yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, yang tidak bisa membelikan pakaian untuk anaknya, bahkan tidak mampu untuk makan kesehariannya. Kita mengeluh, pekerjaan sulit, gaji gak naik, tapi kita berfoya-foya, bermaksiat, beli pulsa untuk bermaksiat, beli pulsa yang itu dihitung oleh Allah nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, merusak rumah tangga orang, dan berbagai kemaksiatan yang lain. Wahai bangsa Indonesia umat Islam, bukan hanya narkoba yang wajib diwaspadai. Narkoba memang jahat, dan untuk menghancurkan negeri ini sengaja dimasukkan dari berbagai negara eksportir, atau maksudnya eksportir narkoba. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar narkoba, bahwa suplai narkoba terbesar dari dua negara yaitu Cina dan Iran. Cina tidak hanya sebagai eksportir narkoba, tapi eksportir komunisme. Iran tidak hanya sebagai eksportir narkoba yang merusak anak bangsa ini, tapi juga eksportir terorisme internasional. Wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan oleh para pendahulu dan pendiri negeri ini, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Kenapa saya sebutkan ini? Orang tua kita dulu sering menyebut Allah, Allah, Allah sebagai salah satu namanya dari Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Yang pertama adalah Lafzul Jalalah, Allah. Karena itu di dalam pembukaan tadi, Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini diraih. Bukan atas berkat perjuangan, enggak. Atas berkat rahmat Allah. Kemudian yang kedua, perjuangan ayah-ayah kita dahulu. Jangan sampai kalau seandainya orang tua kita dibangkitkan dari kuburnya, melihat anak cucu seperti ini, anak cucu yang oportunis, menjual amanah dan menjual tugas untuk kepentingan sakunya, untuk kepentingan perutnya. Semua pihak, tidak satu pihak atau pihak yang enggak, koreksi buat semua, saya dan antum semuanya, sebagai anak bangsa ini, sebagai anak bangsa ini, anak muslim, anak muslim, anak muslim. Ya, sebagai bukti bahwa dahulu para orang tua kita dan pendiri negara ini adalah muslimin dan sadar bahwa itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, adalah dahulu Pancasila yang dibuat oleh BPUPKI pada sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban
1: melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti para pembuat itu sadar, pembuat dan perumusnya itu sadar bahwa ini adalah anugerah Allah, sehingga umat Islam harus mengamalkan syariat Islam, dan bahwasanya arti ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak ada yang berhak diibadahi sebagai Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang benar kecuali apa? Islam. Kemudian 7 kata ini dihilangkan dengan terpaksa, bukan karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya, bukan, tapi karena ada protes dari Kristen Timur, Indonesia Timur, yang mengancam akan melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia ini. Maka para pendiri negara ini berembuk, berunding dengan alotnya. Mereka memikirkan untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Apa 7 kata itu? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada ataupun tidak ada 7 kata itu, tidak perlu dipermasalahkan sekarang ini. Karena kita juga berkewajiban menjaga stabilitas, keamanan, kesatuan negara Indonesia ini. Tapi sekarang kita sebagai anak cucu beramal, berbuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Jalankan Islam secara ilmiah, jangan emosional sehingga menjadi radikal, sehingga menjadi teroris. Jangan pula meremehkan ilmu Islam sehingga menjadi seorang liberalis yang meremehkan, menghina Al-Qur'an, melecehkan Nabi, melecehkan syariat Islam. Jangan. Kalau sekarang mau diseret-seret umat Islam harus meyakini bahwa semua agama benar, nah, bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan. Penting untuk disadari. Kita semua dengan ini ingin mengevaluasi bagaimana negara kita ini diselamatkan. Bagaimana Indonesia ini tetap di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah dan rahmatnya, jangan kemudian kita meyakini atau mengajak orang lain untuk meyakini semua agama benar. Tidak. Yang benar hanyalah Islam. Allah menyatakan, innad-dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, apapun agama itu, selain Islam, sungguh tidak akan pernah Allah terima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku, wajib kita bertobat kepada Allah, beristighfar. Namun bukan maknanya ketika kita umat Islam meyakini agama yang benar satu-satunya hanya Islam, dan bahwasanya agama lain itu adalah batil, bukan berarti kita ini bertindak semena-mena, bertindak sembarangan, emosional. Tidak, enggak boleh. Ada saudara kita yang non muslim, kata orang sekarang, kalau bahasa Islamnya tetangga kita yang kafir, gitu ya. Jangan terlalu pobi lah dengan bahasa Islam. Bahasa Islam itu kafir, ya. Kemudian sekarang dipelesetkan dengan non muslim. Bahasa Islam itu zina, sekarang diperhalus dengan kalimat selingkuh. Islam mengatakan, Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu zina. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, bukan makna ini ketika kita punya tetangga yang kafir, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha, yang kebetulan tetangga kita itu sakit, mau ke dokter gak ada sepeda motor, silakan diantar, boleh diantar. Mau kemana Pak? Mau ke dokter ya. Naik apa?

tetangga kita, Hindu atau Kristen ataukah yang lainnya, istrinya mau melahirkan, sudah kontraksi, nggak ada mobil lagi yang nganterin, antum ada mobil tetangganya, ayo pak, saya antar istrinya pak, ayo ayo ayo, saya antar dulu. Tapi kalau tetangga ini mau ke gereja atau mau ke pura, hujan, ya, nggak punya payung, jangan dipinjemin payung. Mau naik mobil, nggak ada mobil, jangan anda antar naik mobil. Lu nggak toleran. Oh kalau ini nggak boleh toleran. Lakum dinukum apa? Waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agamaku, agamaku. Minta maaf nggak? Ya? Begitu Islam, tidak mencampur adukkan antara ekstrem kanan dengan ekstrem kiri. Nggak boleh. Ekstrem kanan tercela, Allah melarang keras, Nabi Muhammad mengecam. Ekstrem kiri lebih-lebih, Allah sangat marah, Rasulullah marah. Kaum muslimin Indonesia, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi masjid-masjid Allah, penuhi rumah-rumah Allah. Siapa saja bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang enggak sholat, yang masih minuman keras, yang narkoba, yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan yang komunis sekalipun, kita panggil untuk taubat kepada Allah. Taubat kamu, Allah masih memberi kesempatan, umur, cepat taubat, tinggalkan ideologi komunis itu bertentangan dengan Islam. Allah sangat marah dan Allah akan senang kamu bertaubat. Allah akan mengasihimu. Jangan khawatir, Islam tidak mengenal dosa keturunan, tapi bagi yang mau bertaubat. Contohnya, siapa yang tidak pernah dengar nama Abu Jahal? Saya yakin setiap Islam, setiap umat muslim, insya Allah masih kenallah nama Abu Jahal. Abu Jahal ini termasuk yang paling kafir di masa musyrikin Quraisy bersama Abu Lahab. Abu Jahal ini paling memusuhi Rasulullah, paling benci Islam, paling benci Tauhid. Paling provokatif, ucapan-ucapannya memprovokasi masyarakat untuk menyerang dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadilah perang Badar. Perang Badar terjadi saat itu Abu Jahal ikut di medan tempur itu dan terbunuh di perang Badar. Sedikit cerita. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Makanya dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku tafsir, ada yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya siapa? Abu Jahal. Siapa Ikrimah? Sedikit cerita. Ayahnya terbunuh di medan perang Badar. Kedua, Ikrimah adalah seorang panglima perang yang unggul. Saat perang Uhud, masih ingat perang Uhud? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah gigi gerahamnya. Salah satu pimpinan perang kaum musyrikin adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal. Bersama Khalid ibnul Walid yang kembali menyerang balik, serangan balik yang di luar dugaan umat Islam, sampai terbunuh 70 sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenai sebuah anak panah yang menghujam ke pipinya dan pecah pipinya, gigi gerahamnya pecah, bersimbah darah jenggotnya. Nabi Muhammad membersihkan darah dari mukanya. Salah satu pimpinan dan panglima perangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Namun ketika Ikrimah menyadari dosanya, ketika Ikrimah menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib diimani dan ditaati, beliau menyatakan keislamannya, La ilaha illallah. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kemudian gak bisa? Kamu adalah putra orang paling jahat memusuhi Islam. Gak ada dosa.

dosa keturunan, dosa turunan warisan enggak ada. Ya. Ikrimah diterima oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang mulia, bahkan menjadi salah satu pimpinan-pimpinan tempur peperangan membela Islam bersama Khalid ibn al-Walid. Maka kita mengatakan kepada siapa saja, bertaubatlah kepada Allah, cepat-cepat minta ampun dan melakukan, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita di siang hari ini menjadi sebuah kajian yang bermanfaat. Masih atau terkumpul banyak pertanyaan, namun kebiasaannya memang Ustaz Luqman gak jawab pertanyaan gitu. Nah, dijawab pertanyaannya tuh. Panitianya sangat bijak, beliau menjawab terserah Ustaz ya gitu. Nah, karena panitia memberi kebebasan di satu sisi, dan di sisi yang lain Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya, maka inilah batas kemampuan terakhir saya hari ini ya. Maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menulis pertanyaan ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mudah dan selalu meminta ampun, bertaubat, mengevaluasi dosa-dosa kita, dan lisan kita setiap hari terpenuhi dengan istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya, baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Semoga Allah membimbing pemerintah kita, mengampuni kesalahan dan dosanya. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus dalam hal ini takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga peran andilnya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh menyebarkan ilmu Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Asatidah hafizakumullah, dan terkhusus Al-Ustaz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'aduh hafizahullah taala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafi sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur. Kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwah sekalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwah sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya, untuk beri kesempatan ikhwah lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang hendak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustadz Luqman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya. Bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita.
mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memurajaah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini, dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua yang penting untuk diingatkan melalui majlis atau dalam mukaddimah majlis ini, bahwasanya majlis ini akan menjadi amalan salihan, makbulan yang diterima di sisi Allah, apabila dimulai, dijalani dan diakhiri dengan ilmu, berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan salafuna as-salihun. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia, sebagaimana sudah antum ketahui bersama, yaitu menjadi salafi sejati, betapa beratnya predikat ini untuk diraih yang pertama, dan untuk dipertahankan yang kedua. Sangat berat untuk meraihnya, dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar,
mengevaluasi, membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya, dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadda. Jadilah anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut, dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, para ulama kita telah menuliskan berbagai karya dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi, berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj, betapa banyaknya. Karena memang di zaman beliau hidup, menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam Ad-Darimi dalam berbagai karya akidah dan manhajnya membantah kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Begitu juga a'immah yang sezaman beliau. Syekhul Islam menulis karya Ar-Raddu 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu.
Juga ada karya beliau Ar-Raddu 'alal Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i, bantahan terhadap Syiah. Kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung, begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imamu Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batin. Ikhwani Fiddin Azzani Allah wa'iyakum, dalam Sahih Al-Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah, antara lain kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum. Namun di sisi lain Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah dan Al-Ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa, baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya. Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya, melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya, Bishr Al-Marisi, Husain Al-Karabisi, terus berlanjut tongkat estafet tersebut. Maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi, murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah Ahlul Batil, membantah Ahlul Bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh Ahlul Batil dan Ahlul Bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan yang sebenarnya adalah sama dengan yang sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya,
Hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini. Ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para thalabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka, ternyata benar, ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu, hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal qur'ana makhluq fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi, dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka tahunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab kaya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Karabisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru, Al-Quran kalamullah walafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fiddin azzanillahu wa'iyakum, sebelum munculnya ini, sebelum munculnya yang baru saya sebutkan, muncul redaksi lain lagi, yaitu at-tawakuf. Bagaimana redaksinya? Al-Quran kalamullah, berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Quran kalamullah, berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan, laisa bi makhluk. Maka dari itu Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini, karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa sudah usang. Maka beliau mengatakan, Al-Quran kalamullah, laisa bi makhluk. Ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad, jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bi makhluk. Lengkapi, Al-Quran kalamullah, lanjutkan, laisa bi makhluk. Syubhat bagi thalabatul ilm yang baru
mubtadiin, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan masuk akidah Mu'tazilah dan akan kembali kepada keyakinan Al-Qur'an, kalamullah makhluqun laisa kalamullah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul yang berikutnya yang tadi saya katakan, fitnah Al-Qarabisi. Siapa Al-Qarabisi ini? Apakah dia seorang tokoh yang biasa-biasa saja? Seorang ahli khutbah dan ahli ceramah? Lah, dia seorang di masa itu salah seorang yang memiliki ilmu yang cukup luas, karya yang cukup banyak di bidang fikih, di bidang hadis, di berbagai bidang. Karya-karya Husain Al-Qarabisi. Namun ternyata Al-Qarabisi sebagai salah satu pelanjut tongkat estafet Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dengan bentuk lain, dengan redaksi yang telah berubah. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah wa lafzi bil-Qur'ani makhluk. Al-Quran itu kalamullah, tapi lafaz-lafaz yang saya ucapkan ini adalah makhluk. Pembahasan kita bukan pembahasan akidah secara khusus, tetapi yang ingin saya tekankan, ternyata Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya dari A'immah pada waktu itu mengatakan Al-Qarabisi mubtadi'un, ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Qarabisi, beliau menjawab, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, la tukallimhu wala tukallim man yukallimhu 4 marat atau 5 marat. Waspadailah oleh kamu Al-Qarabisi, waspadai, waspadai dan waspadai, tinggalkan, jangan kalian ajak bicara dia, jangan berbicara dengan Al-Qarabisi, berbicara jangan, kata Imam Ahmad, dan jangan engkau mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi, berbicara saja. Yang semisal ini kalau kita dengarkan dan kita baca nukilan-nukilan dari Salafus Shalihin, akan kita dapati banyak sekali manhaj inilah yang sekarang ada berbagai pihak hendak merubahnya, hendak menciptakan keraguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah salafiyin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul Al-Asy'ariyah yang tidak jauh dan tidak berbeda waktu, tidak lama bedanya dengan Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ternyata mereka datang membawa syubhat Mu'tazilah dengan kemasan baru, seolah-olah membantahi Mu'tazilah, seolah-olah membantahi Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan la, Al-Quran kalamullah. Tapi dilanjutkan oleh mereka, ada yang mengatakan mereka sendiri berpecah belah dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Yang satu mengatakan wa kalamullah kalamun nafsi, sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafadz dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafadz dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Satu lagi mengatakan Al-Qur'an hikayah an kalamillah. Al-Qur'an kalamullah, bukan, tapi dia hikayah. Sebatas
ungkapan terhadap kalamullah. Bukan dia kalamullah, tapi dia ungkapan. Loh, Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Salah mereka kalau tegas-tegas begitu mengatakan Al-Quran makhluk. Sesat mereka. Lalu apa? Al-Quran itu hikayah, sekedar ungkapan yang menghikayatkan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berkalam, berbicara dengan lafaz. Ini kelompok berikutnya dari Asy'ariyah. Tetapi tidak diam ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahi mereka sebagai penjelasan kepada umat yang baru datang. Umat yang hanya mengenal bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika datang kepada umat yang baru ini, syubhat yang baru, mereka terkecoh. Maka tugas para ulama, para a'immah untuk menjelaskan itu semua kepada umat sebagai bentuk amanah. Dan diwajibkan kepada umat untuk mengikuti bimbingan nasihat para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman atau di abad kita hidup ini pun berlanjut kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah-bid'ah tersebut. Kalau dahulu kita mendengar ada namanya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, yang telah dikatakan oleh para ulama sebagai firqah dhalah, kelompok yang sesat, sehingga umat dan salafin menjauh dari yang namanya firqah al-ikhwanul muslimin. Oh, ini ikhwani fulan, ikhwani. Berlanjut kata-kata ini, ikhwani, mubtadi', dhalum, hizbi, ikhwani. Berlalu masa yang seperti ini. Ternyata Al-Ikhwanul Muslimin mengkader, kaderisasi, baik kaderisasi regenerasi dan kaderisasi tokoh ataupun bid'ahnya. Kalau dahulu kita mengenal di antara kaidah Al-Ikhwanul Muslimin yang sesat dan menyimpang dan akhirnya menyimpangkan dan menyesatkan banyak orang adalah istama'na fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita bergabung, bersatu, berorganisasi bersama-sama, satu jamaah, satu yayasan, satu

organisasi, satu kegiatan dakwah, satu ta'awun dalam perkara yang kita sepakat dalamnya, kita sepakat tentangnya, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ayo kita bekerja sama dan kita saling mentolerir, memberi uzur terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita meyakini sahabat itu adalah generasi terbaik, paling bertakwa, paling berilmu, paling adil. Sementara ada kawan kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok. Kita berbeda di sini. Maka sudah, perbedaan ini jangan terlalu diungkit-ungkit. Kita punya musuh bersama. Jangan sampai persatuan kita ini menjadi pecah. Jangan. Iya, tapi ini kan, iya itu kan ijtihad. Kamu berijtihad, mereka juga berijtihad. Kamu punya ulama, mereka juga punya ulama. Sampai kapan kita saling mentahdir? Sudahlah, ayo kita bersatu. Kita meyakini bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang mulia, periwayat hadis Rasulullah terbanyak. Sementara mereka Syiah meyakini Abu Hurairah adalah penipu yang telah berdusta atas nama Rasulullah dan membuat-buat hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbeda di sini. Masalahnya hanya sekadar ini. Toh kita sepakat sama-sama ingin beramal dengan hadis. Hanya saja antum punya jalur seperti ini, mereka punya jalur yang berbeda. Nah, maka kita bersatu bersama, satu organisasi, satu kegiatan dalam perkara-perkara yang kita sepakat di sana. Dan kita saling memberi uzur, mentolerir perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Kalau kita meyakini bahwa pemerintah yang berkuasa ini masih dalam ruang lingkup Islam, Muslim, yang wajib kita memberikan as-sam'u wa ta'ah, tidak boleh kita menentangnya, melakukan khuruj terhadapnya, memprovokasi umat untuk menentangnya, membongkar aib-aibnya di depan halayak ramai, yaitu keyakinan kita. Keyakinan antum, labas. Antum istihad di sini. Antum ada ulamanya. Syekh bin Bas, Masya Allah. Imam. Syekh Al-Albani, muhaddis. Tapi di sana ada ulama yang berbeda dalam memandang hal ini. Di sana ada Imam Al-Banna, Imam Sayyid Qutb, yang berbeda. Imam Al-Maududi, Abu La'al Al-Maududi. Ada Imam Sa'id Hawa. Ulama, semua pejuang-pejuang Islam. Mari kita bersatu dalam hal ini. Kita berbeda ijtihad. Ini syubhat al-ikhwanul muslimin yang sudah usang. Kalau masih ada dari mereka yang mau memasarkan bid'ahnya, bid'ah ikhwanul muslimin dengan slogan yang lama ini, enggak laku. Enggak laku di pasaran, karena sekarang sudah berbeda cara beriklan. Sudah berubah pamflet-pamflet iklan, baliho-baliho iklan. Backgroundnya sudah berubah, kata-katanya sudah berubah. Bahkan yang jelas-jelas itu merugikan badan semacam rokok yang oleh ulama diharamkan, mereka siap.

Nah, merokok itu membahayakan atau mengakibatkan penyakit jantung, ya kan? Paru-paru dan yang lainnya. Siap. Kalau masih pakai cara-cara lama, enggak laku. Dalam rangka mensiasati kondisi konsumen yang seperti ini dan kondisi pihak-pihak tertentu, maka mereka harus punya siasat baru dalam mereklamekan, mengiklankan, dalam mengiklankan kemungkarannya. Maka ahlul batil, ahlus syubuhat, enggak kalah dengan ahlus syahwat. Al-ikhwanul muslimun datang dengan berbagai bentuk pakaian baru di dalam menjajakan kemungkaran itu. Maka muncullah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan membuat redaksi baru yang intinya sama dengan slogan Ikhwan Muslimin yang sebelumnya. Apa kata dia? Bahwa keberadaan berbagai kelompok ini, bahasa dia berbagai jamaah, ini tidak perlu dihilangkan karena yang satu menguatkan yang lainnya. Yang masing-masingnya memiliki kelebihan yang harus dimanfaatkan. Berulang kali dia menanamkan dan mendoktrinkan akidah ini kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Maka muncullah karya Syekh Rabi, sang mujahid. Semoga Allah menerima amalan beliau dan mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum, muncullah karya beliau Jama'atun wahida la jama'at wa tariqun wahidun la asharat. Maka hancurlah Abdurrahman Abdul Khaliq, buru-buru ihya' at-turats, mengeluarkan siasat dan politiknya, mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah kami pecat, telah kami keluarkan dari struktur Ihya' Turats. Namun karena memang biasa dididik dengan politik siasat, maka Ihya' Turats benar mengeluarkannya dari struktur, secara struktural Ihya' Turats, tetapi buku-bukunya, karya-karyanya dan doktrin-doktrinnya tetap dipakai dalam tubuh Hayat Turoth, dalam doroh-doroh yang diadakan, nadawat yang mereka lakukan, terus ditanamkan itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, maka syubhat yang sudah terkuat ini dan umat mulai meninggalkan, ternyata ahlul batil sebagaimana pendahulunya tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi, regenerasi, reboisasi, ya. Terus mereka lanjutkan karena memang Allah sudah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, baik dari kalangan syaitanil ins, syaitan-syaitan yang berwajah manusia, ataupun syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling memberi masukan, saling memberi informasi, trik-trik baru untuk memasarkan dan menjajakan kebid'ahan, kekufuran, kemungkaran masing-masingnya. Baik yang jin, syaitan dari golongan manusia maupun syaitan yang dari golongan jin. Ini akan terus berlanjut. Sunnah ini, sunnatullah ini akan berlanjut ila qiyamis sa'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka muncullah syubhat-syubhat baru dari ikhwanul muslimin,
apa yang mulai kita dengar kurang lebih pada tahun 94, 95, 96, apa yang diistilahkan dengan manhajul adl wal insaf, manhaj sistem adil dan sportif di dalam mengkritik ahlul batil. Siapa yang akan mengingkari bahwa seorang muslim harus bersikap adil dan sportif terhadap kawan maupun lawan? Enggak ada seorang muslim dan mukmin akan mengingkari ini. Sebagaimana kaidah al-ikhwanul muslimin yang pertama tadi, istama'na fi mattafaqna alaih, kita bersatu, bekerja sama, bergabung dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya dan saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda. Kalau kita terapkan dalam masail fiqhiyah far'iyah yang memang di situ sagha al-istihad wal khilaf, permasalahan-permasalahan fikih yang memang boleh terjadi di sana adanya perbedaan dan istihad di kalangan ulama al-mujtahidin, memang benar kita harus berlapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat. Apakah ketika seorang itu berumrah harus melakukan tawaf wada ataukah tidak? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus, wajib, sama seperti haji, harus pakai tawaf wada, tawaf perpisahan. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama di zaman kita, semisal Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian lain menyatakan tidak, tidak sama. Tawaf wada hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada yang berpendapat ketiga mengatakan mustahab, tidak wajib seperti pertama, dan kemudian tidak kemudian ditinggalkan seperti pendapat kedua, mustahab. Pendapat ini nampak lebih dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang seperti ini ketika kita dalam perjalanan umroh bersama, tidak kemudian kita memaksakan harus tawaf wada atau enggak ada sunnahnya tawaf wada, tapi kita mengatakan yang saya yakini seperti ini, pendapat kedua seperti ini, ketiga seperti ini, tafadhol antum, memilih mana yang menurut antum lebih baik. Kemudian kita berlapang dada, bukan kemudian kita berpisah rombongan karena berbeda dalam hal ini. Kemudian kita menyatakan ya itu cara yang salah, umrah kamu tidak di atas sunnah. Enggak, kita menyatakan tetap di atas sunnah. Tapi kalau ternyata penerapannya itu tidak dalam masail seperti ini, dan tentunya maksud, tujuan dan makna sebuah ucapan, kaidah dan prinsip itu akan terbantukan untuk kita memahaminya, makna dan tujuannya melalui penerapan dan aplikasinya. Ternyata ikhwanul muslimin dalam aplikasi slogan tersebut, penerapannya, mereka bergabung dengan tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf. Mereka bergabung dengan tokoh-tokoh syiah, satu jamaah, satu organisasi. Bahkan tidak kalah parahnya, dalam partai politik al-ikhwanul muslimin, mereka bergabung pula atau memberi kesempatan kaum Nasoro untuk andil dalam satu kelompok, satu partai, sehingga beberapa tokoh politik ikhwanul muslimin di Mesir pada waktu itu adalah Nasoro berdasarkan kaidah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata hal ini dilanjutkan. Kalau tadi Abdurrahman Abdul Khaliq dengan syubhat baru, dengan redaksi baru, muncullah redaksi yang berikutnya, yaitu al-adlu wal-insaf, yang memiliki pakaian baru dan perangkat baru. Di antara perangkatnya
perangkat syubhat baru ini, perhiasannya, pernik-perniknya adalah manhajul muwazanat bainal hasanati wassayiat. Manhaj dan sistem keseimbangan dalam menyebutkan atau mengkritisi seorang tokoh atau sebuah jamaah, sebuah kelompok, dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, jasa-jasanya, perjuangan-perjuangannya, di samping kita menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya, kesalahan-kesalahannya, bid'ah-bid'ahnya. Harus imbang. Semua ini diucapkan dan dipasarkan dalam rangka untuk membela ahlul bid'ah dengan segala kepentingannya. Mungkin kepentingan politik supaya partainya tetap kuat, atau kepentingan yang lainnya dari berbagai kepentingan duniawi, agar bisa diterima di sana sini, ditokohkan di sana sini, diundang untuk memberikan ceramah.

Di saat itu kaidah ini sangat getol dimotori oleh Safar al-Hawali Salman al-Auda, yang kemudian muncul istilah As-Sururiyun atau kelompok As-Sururiyah. Sebenarnya As-Sururiyah itu masuk ke Indonesia ini pertama kali masuknya melalui pintu manhaj al-muwazanat bainal hasanati was-sayyi'at, yang dimotori di Indonesia oleh Yusuf bin Utsman Ba'isa, kader Abdurrahman Abdul Khalid di Indonesia, yang memasarkan pemikiran kita mengambil dari jamaah tabligh cara dan hikmah dalam berdakwah. Mereka hikmah dalam berdakwah. Kita ambil dari itu, dari jamaah tabligh. Kita mengambil dari salafiyin dalam bidang akidah, tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya. Dan kita mengambil manfaat dari kelompok al-ikhwan muslimin, dari kerapian struktur yang terorganisir dengan baik. Ketahui, saya tekankan, fitnah As-Sururiyah masuk ke Indonesia sejak kurang lebih tahun 93-94 dan ramenya itu pada tahun 96 khususnya, itu melalui manhaj al-muwazanat ini. Sehingga muncullah di Indonesia istilah Fulan Sururi. Keberatan menerima tahzir ulama. Ketika muncul tahzir Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Mukbil, beberapa orang di sini di Indonesia yang dulunya di atas manhaj salafi, oh ini ulama sigar, bukan ulama kibar. Ketika ulama kibar berbicara, berfatwa, muncul alasan yang berikutnya dan yang berikutnya untuk menolak nasihat para ulama dan tetap mempertahankan tokohnya. Kenapa saya tekankan ini, sejarah awal masuknya Sururiyah di Indonesia? Karena akhir-akhir ini muncul beberapa pihak, beberapa dai yang mungkin dia jahil, tidak mengerti tentang sejarah Sururiyah di Indonesia. Atau mungkin dia pernah tahu tapi lupa sehingga butuh diingatkan. Kalau yang pertama, butuh diberi ilmu. Yang kedua, butuh diingatkan. Kalau yang ketiga, yaitu sengaja untuk menebarkan syubhat, mengikuti hawa nafsu, setelah upaya nasihat tetap terus melanjutkannya, maka butuh ditahdzir. Sehingga beda di dalam bermuamalah ini tadi. Apa katanya? Di hadapan ikhwan dia mengatakan, dikatakan Sururiyah. Apa itu Sururiyah? Sururiyah itu mengkafirkan pemerintah, berdemo. Mana? Apa ada yang mengkafirkan pemerintah? Ada yang memberontak? Ada yang berdemo? Tidak ada itu. Orang-orang yang dituduh Sururiyah itu tidak ada hakikatnya. Mahlan mahlan ya akhi fillah, pelan-pelan wahai saudaraku, bahwa Sururiyah tidak hanya sebatas hal itu. Ini yang pertama. Tadi saya sebutkan, saya kupas sedikit sebab awal masuknya Sururiyah di Indonesia, yang kemudian muncullah buku Syekh Rabi, Manhaj Ahli Sunnah fi Naqdi Ar-Rijal wal Kutub wa Tawaif. Manhaj Ahli Sunnah dalam awal masuknya Sururiyah di Indonesia, yang kemudian muncullah buku Syekh Rabi, Manhaj Ahli Sunnah fi Naqdi Ar-Rijal wal Kutub wa Tawaif. Manhaj Ahli Sunnah dalam mengkritisi para tokoh atau mengkritisi karya-karya yang menyimpang atau mengkritisi kelompok-kelompok menyimpang. Syekh menulis, itu butuh waktu khusus untuk membahas tentangnya. Ini membantah manhajnya Sururiyin. Dalam buku ini

Syekh tidak banyak berbicara, tidak mengkonsentrasikan pembicaraan tentang tidak bolehnya menentang pemerintah, tidak boleh membongkar aib pemerintah, tidak boleh berdemo, enggak. Syekh hanya berbicara tentang bagaimana sih prinsip dan metode ahli sunnah dalam mengkritisi para tokoh menyimpang, kitab-kitab menyimpang, dan kelompok-kelompok menyimpang. Menanggapi syubhat sururiyin. Begitu juga syubhat Abdurrahman Abdul Khalid yang merekomendasi dan membenarkan serta menghimbau tetap berlanjutnya berbagai kelompok ini di medan dakwah. Masing-masingnya eksis dengan kelebihan masing-masing. Muncullah karya beliau, muncullah fatwa ulama, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i pada waktu itu. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun berakhir dalam redaksi seperti itu karena sudah kuno. Kalau masih ada yang seperti itu, menyuarakan seperti itu, akan rame-rame dibantah oleh salafin yang baru-baru ini pun. Yang junior-junior pun akan mengatakan, oh, ini batil, ini sururi ini. Kalau masih ada yang menyuarakan manhajul muwazanat, maka sebagian majalah mereka di Indonesia ini pun menuliskan tentang batilnya manhajul muwazanat. Pun juga membantah beberapa syubhatnya Abdurrahman Abdul Khalid. Ketika ada salafi yang baru ngaji tahun 2000 ya, tahun 99 apalagi tahun 2003 2004 ya, makanan empuk ini ya, makanan empuk ya. Dia mengatakan, "Ih, lihat majalah kami, kenapa kami dibilang oh turasi, padahal majalah kami bicara tentang Abdurrahman Abdul Khalid." Iya ya, berarti selesai sudah. Kami dibilang sururi, majalah kami menulis tentang sururiyah. Apa itu sururiyah? Ternyata memang ustad-ustad itu zalim ya, bicara tanpa ilmu, terburu-buru dalam mentahdir. Masya Allah. Tapi memang para ustadz harus sabar dalam membina, mendidik, mengarahkan. Sebagaimana para teladan kita, para ulama kita, Syekh Narabi, Syekh Ubaidil Jabiri, Syekh Najmi, dan yang lainnya, sabar. Mengarahkan lagi. Yang belum tahu, yang pernah tahu dan lupa, diingatkan. Dan muhadharah ini pun juga berfungsi mengingatkan diri saya, mungkin lupa, sudah banyak yang lupa yang sebelumnya, murojaah ini. Dan juga sekaligus mengingatkan saudara-saudara saya yang lainnya yang sempat lupa, semoga dengan ini menjadi ingat dan sadar kembali dan bersama-sama berada di rel salafiyah. Tapi yang ketiga, semoga tidak terjadi kalau ternyata terus berlanjut. Tidak peduli nasihat-nasihat ulama yang akan kita dengar bersama, tidak dipedulikan, maka di saat itu kita menyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menyelamatkan diri dan umat serta salafin dari berbagai mafsadah, efek negatif dan kemungkaran, kebid'ahan lebih dikedepankan daripada mengejar sebuah maslahah yang kita inginkan. Nah, kalau ternyata upaya kita mengejar maslahat tadi, efek negatif dan mafasid ini menimpa kepada salafiyin, dengan terpaksa dan sambil menelan ludah yang pahit, kita ucapkan itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun telah terbantah. Muncullah yang berikutnya, dimotori oleh beberapa tokoh-tokoh baru. Kalau Safar dan Salman, nama ini baru diucapkan, telinga yang mendengarnya sudah geli, merasa digelitik. Safar, sururi. Salman, sururi. Abdurrahman Abdul Khalid, mubtadi. Nggak mau menyebut tokoh-tokoh ini. Baru
yang dulu nama-nama ini sempat juga berada di medan membantah Abdurrahman Abdul Khaliq, membantah Safar dan Salman. Semoga Allah memberikan kepada saya dan antum istiqamah. Antara lain tokoh yang di masa ini adalah Abul Hasan Mustafa bin Ismail Al-Misri Al-Ma'ribi. Yang dia adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Yaman sana. Di antara yang dia ucapkan, menyikapi masyayikh kita, menyikapi Syekh An-Najmi, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya, di dalam mentahzir tokoh-tokoh jamaat tafsir di masa ini, dia menyatakan nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'ul ummata kullaha. Kita ini menginginkan manhaj yang lapang, yang luas, yang bisa merangkul dan menyelimuti umat secara keseluruhan. Enggak ingin manhaj yang sempit. Masya Allah, ucapan yang nampak dipenuhi dengan rahmah, dipenuhi dengan kasih sayang. Menginginkan manhajan afyah yang lapang, luas, sehingga semua bisa masuk. Dipakai semua orang, pas. Ya. Ukurannya, pas. Kalau semua L atau XL, yang double XL gak bisa pakai. Yang ukurannya S, kebesaran. Ya. Jadi, maunya itu yang fleksibel. Yang S pakai enak, yang L juga enak dipakai, yang XL berani bergaya, ya. Yang XL pun gak minder, yang double XL merasa pas dan cocok. Semua dirangkul. Ya. Kalau satu size, satu ukuran, sempit, gak bisa gaul, kata orang sekarang. Abul Hasan membuat redaksi baru, yang itu sebenarnya adalah hakikat manhaj al-ikhwanul muslimin. Istama'na fima ittafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu dari apa tadi? Penerapannya. Ternyata Abul Hasan bergaul dengan takfirin, bermajlis dengan sufiyin, ya, bergabung dengan al-ikhwanul muslimin Yaman, kemudian memuji Hasanul Banna, membela Sayyid Qutb, semuanya dirangkul. Luas, lebar, lapang, enggak sempit. Ternyata Abul Hasan berhasil merekrut beberapa pihak yang tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Kalau ulama yang mendengar ucapan ini dan dibahas, baru kita terkejut. Subhanallah, ternyata yang dia maukan seperti ini. Dulu teman-teman kita yang salafi, yang kita belajar sejak tahun 94 salafi, yang sebagiannya mengajarkan kepada kita manhaj di Yaman sana, mengenal apa itu ikhwanul muslimin, luar biasa dia berbicara. Apa itu qutbiyah, luar biasa dia berbicara tentang itu. Subhanallah, sekarang dia mengadakan acara bersama dengan ikhwanul muslimin di Yaman, duduk bersama. Barakallahu fikum. Bersama dengan tokoh-tokoh takfir, orang-orang yang dulu ana mendengar langsung dari lisan dia, dia termasuk orang yang paling keras mentahzirnya. Sekarang lah, tahzir-tahzir itu sempit, manhaj yang terbatas. Kita menginginkan manhaj yang luas. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara tokoh di masa ini yang juga aktif untuk memunculkan syubhat-syubhat baru dengan pakaian-pakaian baru adalah
Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi. Yang sekarang kita tanggal berapa? 29 ya, Juni. Kalau enggak salah sampai hari ini masih berjalan daurah dia di Jawa Timur. Sekarang ini, sekarang kita sedang daurah ini. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi dulu tahun 96, 97, 98 ya, hingga mendekati tahun 2000-an. Masya Allah, luar biasa. Kitab-kitabnya kita kaji, ya kan? Baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih, dikaji di beberapa daurah. Luar biasa bantahnya terhadap Syekh Qutb, mensyarah kitab Syarh Sunan Al-Barbahari. Tapi memang ya ikhwan, sebagaimana dalam mukaddimah majlis kita, bahwa ternyata ilmu yang kita pelajari ini memang membutuhkan amal, amal yang berkesinambungan, ulet dan sabar. Barakallahu fikum. Ini yang dituntut. Ali Al-Halabi ternyata dia adalah salah satu tokoh, masuk dalam salah satu deretan nama-nama tokoh menyimpang di zaman ini, sebagaimana nanti kita akan mengetahuinya. Dalam salah satu ucapannya, Ali Al-Halabi ternyata bertaubat. Bertaubat dari manhaj dia yang lama. Bertaubat dari manhajnya yang lalu. Mau tobat enggak dari manhajnya? Loh, lalu anu Ustaz, ikhwanul muslimin. Iya, bagus. Taubat kemudian menjadi salafi. Dulunya apa? Tabligh. Taubat menjadi salafi. Alhamdulillah. Dulunya salafi, tobat. Makanya ada situs salafi tobat. Perlu diusulkan kepada pemilik pengelola web itu nama Abul Hasan dan Ali Hasan untuk dicantumkan dalam deretan salafi tobat. Apa kata dia? Dalam barakallahu fikum salah satu ceramahnya, muhadharahnya, Ali Al-Halabi mengatakan, dengarkan baik-baik, unduru wa qarinu baina ar-rifqi alladhi وفقنا الله عز وجل إليه في هذه الفترة الأخيرة بعد أن غصنا وقدنا نغرق في الغلو والتعنت وشيء من الشدة نقول هذا ونعترف به ولا نستكبر في أن نعتذر منه وأن نرجع عنه. Perhatikan dan bandingkan antara sikap lembut yang sekarang kami telah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal pada masa-masa terakhir ini. Setelah kami berenang, yakni di lautan, dan hampir kami tenggelam di lautan ghulu ekstrim dan sikap keras, maka kami mengucapkan ucapan ini dan mengakui, dan kami tidak sombong atau menyombongkan diri untuk rujuk, untuk meminta maaf, meminta uzur dari kesalahan yang telah lalu itu, dan mengucapkan rujuk.
Ini pembukaan. Jadi kalau ada seorang mau bicara tentang Ali Al-Halabi, loh, Ali Al-Halabi kan dulu sudah mentahzir Sayyid Qutb. Itu dulu. Sekarang dia sudah rujuk. Karena dulu berenang di lautan keras dan gulu, sekarang Allah telah memberi taufik kepadanya untuk bersikap lembut. Sekarang sudah tobat. Makanya ada sekarang ini muncul di beberapa Facebook. Ya kebetulan saya juga gak tahu gimana sih Facebook itu, tapi teman-teman membantu saya ngeprint. Nah ini Ustaz, nah itu ada Ustaz-Ustaz yang sudah rujuk dari sikap keras. Sekarang musimnya salafi tobat. Hati-hati. Minta kepada Allah istiqamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lihat bagaimana Ali Al-Halabi. Salah satu syarahnya yang pernah saya dengarkan, yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Luar biasa. Ketika dia mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari tentang wajibnya kepada Ahlus Sunnah untuk menjauhi Ahlul Bid'ah, untuk tidak bermajlis dengan Ahlul Bid'ah. Luar biasa dia memberikan contoh-contoh dalam syarahnya. Tapi mari kita lihat bagaimana saudara kita Ali Al-Halabi ini. Ternyata Ali Al-Halabi menghadiri salah satu seminar atau muktamar, yang di muktamar ini ditetapkan salah satu kesimpulannya, kesimpulan muktamar tersebut, dan Ali Al-Halabi adalah salah satu yang menandatangani kesimpulan muktamar tersebut. Ternyata antara lain kesimpulannya menyerukan kepada persatuan agama-agama, toleransi antar agama. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, mengajak atau menyeru salah satu kesimpulannya untuk masing-masing kelompok, masing-masing mazhab, tidak hanya mazhab yang empat, bahkan meliputi mazhab Syiah, mazhab Ibadiyah, salah satu mazhab Khawarij, mazhab Sufi, untuk saling bergandengan tangan, saling mentolerir. Muktamar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh Syiah Rafidah, dan Ali Al-Halabi salah satu yang hadir di tempat tersebut bermajlis dengan mereka. Wahai Ali Al-Halabi, kita meyakini Anda bukan orang yang jahil tentang asar-asar salaf, bukan orang yang tidak tahu atau tidak pernah membaca, bahkan tadi saya katakan Anda orang yang telah mengajarkannya. Maka kita meyakini bahwa Anda adalah orang yang lupa terhadap ilmu yang sudah Anda pelajari. Butuh untuk Anda ingat kembali, dimurojaah kembali, kemudian diamalkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingatkah wahai Halabi? Dan ini khitab, redaksi ini saya ucapkan juga untuk kita semua dan juga orang-orang yang masih berasabiyah, berta'asub, bertaklid kepada Ali Al-Halabi, sehingga sampai hari ini masih menyebarkan buku-bukunya, kaset-kaset ceramahnya, dan mengundangnya datang ke negeri Indonesia ini untuk melakukan daurah atau menyiarkan ceramahnya melalui radionya.
dipuji-puji dan disanjung di hadapan umat. Ingatlah nasihat Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, ketika beliau mengatakan dalam salah satu asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, kemudian Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, kata Al-Imam Abu Qilabah, namanya siapa? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, ya sufi, ya syi'i, ya khariji, takfiri, ya mu'tazili, ya qadari, semua jenis ahlul bid'ah. Jangan, kata Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah, jangan duduk dengan mereka. Karena aku sangat khawatir, tidak merasa aman, mereka itu ahlul bid'ah itu akan mencelupkan kamu dalam kesesatan-kesesatan mereka, atau setidaknya mereka akan menyamarkan, mencampur adukkan sesuatu yang kamu dahulunya sudah tahu, sudah berilmu, sudah bermanhaj dengannya, menjadi kacau, carut marut. Ini nasihat Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ternyata Ali Al-Halabi tidak mengamalkannya. Duduk dengan ahlul bid'ah dalam sebuah muktamar. Kalau seandainya muktamarnya tentang membantu orang-orang miskin, sebuah organisasi dana sosial, topiknya hanya bicara tentang bagaimana membantu orang-orang miskin, bencana alam, orang-orang yang sakit, itu pun tidak dibenarkan. Duduk dengan sufi, dengan syi'i, dengan takfiri khariji, minal khawarij, enggak dibenarkan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan dalam salah satu asarnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tudhibu binuril iman aw tadhhabu binuril iman minal qulub. Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu akan menghilangkan cahaya iman dari kalbu, cahaya iman yang bisa menerangi, oh ini bid'ah, oh ini syubhat, oh ini mungkar, sehingga dia pergi dari sana. Itu hilang cahayanya, redup, sehingga dia berjalan dalam kegelapan. Apa sebabnya? Duduk dengan ahlul bid'ah. Yang mengucapkan ini Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah, dinukil oleh As-Salihin, Anis-Salihin, dinukil dari orang-orang soleh, dari para gurunya As-Salihin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu fatwanya, dalam Al-Fatawa jilid yang ke-35 halaman 414 mengatakan, fa idza kana ar-rajulu mukhalifan fi sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seorang yang dalam perjalanannya dia berteman, bermajlis dengan ahlul syarr, ahlul bid'ah dan yang lainnya, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdzir dari orang ini. Kenapa ditahdzir? Apa karena dia dalam bidang asma was sifat berkeyakinan, berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah? Apakah dia harus ditahdzir, kata Syekhul Islam di sini, karena dia dalam asma was sifat bermadhab Asy'ari, atau dia dalam madhab tentang sahabat mencela sahabat Nabi, atau dalam madhab al-iman dia mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin seperti Khawarij? Lah, berteman, bergaul dengan ahlul bid'ah, kata Syekhul Islam, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdzir dari orang ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang di zaman ini keilmuannya seperti beliau? Ada orang di zaman ini kesolehannya, ketakwaannya seperti beliau? Tidak ada. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentunya Ali Al-Halabi bukan tidak tahu ya ikhwan asar-asar ini. Makanya di awal majlis saya katakan, kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama belajar yang ini, asar-asar seperti ini. Ada yang mendahului, dulu sempat diberi taufik oleh Allah untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, untuk belajar di hadapan masyayikh sunnah. Tidak semua kita mendapatkan taufik itu, iya kan? Yang ada di masjid ini termasuk saya, tidak diberi taufik oleh Allah untuk belajar di salah satu jami'ah salafiyin yang didirikan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari ulama, salah satu gurunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Amin Ash-Shanqiti dan yang lainnya dari a'immat sunnah. Diberi kesempatan mahal. Berapa banyak dari kita dan para pelajar yang ingin masuk ke jami'ah ini belum diberi taufik oleh Allah. Tapi sebagian mereka sudah diberi taufik dan sempat duduk di majlis-majlis ulama, sudah mendengar asar-asar seperti ini, bahkan sebagiannya membaca langsung dan mengajarkannya. Sekarang ini duduk dengan ahlul bid'ah, belajar di tempat-tempat pendidikan ahlul bid'ah, berguru kepada Mu'tazilah, kepada Qadari, kepada Syi'i, kepada Sufi. Mubarak Ba Mu'allim salah satu contohnya, salah satu da'i Radio Roja, murid Mu'tazili, gurunya Mu'tazili, bukan sekedar berteman hadir di sebuah seminar, sebuah muktamar, berguru kepada Mu'tazili, kepada Qadari, belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Begitu juga yang lainnya, beberapa teman-temannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang satu lagi mengaku bermanhaj salafi tapi duduk dengan ikhwani dalam sebuah seminar, walaupun mungkin seminarnya bukan urusan agama, mungkin urusan perdagangan, urusan perekonomian atau pendidikan, duduk dengan ikhwani. Sungguh dia telah meninggalkan dan tidak beramal dengan salah satu pokok dasar atau usul salafiyah yang ditanamkan oleh ulama kita sejak dahulu, yang baru saja mungkin 3 atau 4 asar yang kita dengarkan. Kalau kita seandainya mengkaji, dan semoga di suatu waktu bisa dikaji oleh ustaz kita di sini ya, ustazuna al-ustaz Syafruddin hafizahullah, al-ustaz Abdul Haf di Bantul, dan beberapa asatidzah yang lainnya, ustazuna al-ustaz Abdul Jabbar, al-ustaz Abu Ishaq, dikaji kitab-kitab Asyari Alil Ajuri, beberapa asar dari sana, Libanah As-Sughra Al-Kubra, Ibnu Battah,
dan yang semisal ini. Usul sunnah lil Imam Ahmad ditanamkan dalam kitab itu tadi, tentang sikap menjauhi ahlul bid'ah. Jangan bermajlis, jangan diberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapan kita. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka Ali Al-Halabi sekarang sudah menjadi ringan baginya duduk dengan ahlul bidah. Salah satu contohnya adalah kehadirannya dalam muktamar tadi. Antum siap duduk dengan Syi'i di sebelah antum? Ini Syi'i meyakini Abu Hurairah telah memalsukan hadis. Syi'i Rafidhi meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sekarang telah diazab di kuburnya, atau berbagai keyakinan-keyakinan Syiah yang lainnya, rela duduk di sebelah antum orang yang seperti itu, yang kita tidak akan rela duduk bersebelahan, bahkan sholat bersebelahan dengan orang yang mencaci maki ayah kita atau ibu kita. Kita akan pergi dari tempat itu, betul nggak? Ini yang menuduh ayah saya sebagai koruptor, ini orang yang mencela ibu saya bahwa ibu saya adalah wanita nakal. Nggak akan sanggup dia satu masjid dengan orang itu, apalagi satu shof, apalagi duduk bersebelahan. Padahal urusan pribadi. Siapa sih ayah kita, walaupun kita memuliakan ayah kita, menghormatinya dan berbakti kepadanya, tidak bisa dibandingkan tentunya dengan orang-orang soleh, para ulama, apalagi para sahabat. Siapa sih ibu kita, walaupun kita menghormatinya, mendoakannya, memintakannya ampunan dan rahmat baginya, berbakti untuknya. Tetapi tentunya ibu kita tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah, dan tidak boleh dibandingkan. Bagaimana kita bisa marah bermuka masam dengan orang yang mencela ibu kita? Kalau dia berjalan di satu gang, kita akan melewati jalan yang lainnya. Atau kalau kita memiliki kemampuan fisik, kita akan pukul dia, atau kita gunakan kekuatan fisik. Kita rela duduk dengan pencela Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, Zaujatin Nabi, menunjukkan dalam kalbu dia manhaj yang menyimpang. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ternyata yang tadi saya katakan bahwa muktamar yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, dan Ali Al-Halabi sebagai salah satu yang menandatangani, sebagai salah satu yang menandatangani hasil kesimpulan majelis tersebut, mengandung berbagai penyimpangan. Saya katakan tadi, kalau seandainya majelis itu, muktamar tersebut, berbicara tentang dana bantuan sosial untuk bencana-bencana alam di muka bumi, di dunia ini secara internasional, atau orang-orang miskin dan orang-orang cacat atau orang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk bersama mereka. Apalagi topiknya, pembahasannya, kesimpulan-kesimpulannya, antara lain bolehnya berbilang agama-agama manusia ini, mengajak toleransi antar umat beragama, mengajak adanya sikap toleransi antar madhab-madhab yang ada. Kemudian ternyata Ali Al-Halabi, kita tadi telah mengetahuinya, bukan Ali Al-Halabi yang dulu. Dia telah taubat dari manhajnya yang lalu. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah pujian dan sanjungan dia dalam salah satu khutbahnya kepada Risalah Amman. Apa itu Risalah Amman? Secara global, Risalah Amman itu adalah sebuah keputusan, kebijakan dan dokumen sekaligus kerajaan Jordan
dalam menyikapi berbagai kasus teror di muka bumi, di dunia ini, di berbagai negara. Maka hadirlah dalam pertemuan tersebut berbagai pihak yang kemudian dikenal dengan istilah Risalah Amman. Amman itu ibu kota Yordan. Kalau seperti kita ini dikatakan apa? Petisi Jakarta atau apa namanya? Istilah-istilah seperti itu. Super Semar misalkan. Ya. Dekrit apa? Presiden 5 Juli ya. Nah, saya sudah lupa sejarah, coba diingatkan. Nah. Semisal itu. Nah. Dekrit Amman gitulah boleh diberi nama Risalah Amman ini. Ali Al-Halabi memberikan pujian yang setinggi langit terhadap Risalah Amman ini. Apa sebenarnya isi daripada Risalah Amman ini? Dijelaskan oleh masyayikh kita, Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ahmad bin Umar Basmul, Syekh Az-Za'tari hafizahumullah jami'an, tentang sebagian isi dari Risalah Amman. Antara lain, sikap toleransi agama untuk hidup bersama. Yang kedua, persatuan agama atau persatuan lintas agama dalam bahasa kita. Yang ketiga, sikap saling menghormati kitab-kitab suci Samawi. Kitab-kitab suci Samawi itu apa saja? Al-Quran, jelas. Injil dan Taurat. Yang sekarang ini banyak ada pengikutnya. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah toleransi beragama itu dibenarkan dalam Islam? Benarkah sikap menghormati buku-buku atau kitab-kitab suci Samawi? Kita menghormati Taurat, padahal yang dimaksud kalimat Taurat dan kalimat Injil di masa ini adalah Injil yang dipakai oleh kaum Nasara. Kalau kita menghormati Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa yang belum muharraf, yang belum disimpangkan dan diselewengkan, dikurang-kurangi dan ditambah-tambah, maka kita menyatakan na'am, kita beriman. Amanna billah wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman kepada Allah dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada para nabinya. Tapi kalau yang dimaksud kitab suci Injil yang ada sekarang ini, dan ini sekarang yang dimaksud oleh Risalah Amman, menghormati Nasoro, menghormati Yahudi, saling menghormati. Nasoro menghormati Muslimin, menghormati Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, menghormati Nasoro dengan kitab sucinya Injil, menghormati Yahudi dengan kitab sucinya Taurat. Ini adalah kesesatan nyata. Dan dalam Risalah Amman ini juga berisi seruan untuk beramal dengan demokrasi. Semua ini dipuji oleh Ali Al-Halabi. Tidak hanya sekali dia memujinya, berulang kali. Dan terus membelanya. Pujian tadi tidak hanya dalam khutbah, bahkan dalam karya tulisnya. Setidaknya ada 3 karya tulis yang berisi pujian terhadap dekrit Amman atau dokumen Amman ini tadi, yang tentunya itu atas persetujuan dan mungkin arahan Raja Yordan. Dan Ali Al-Halabi berceramah di hadapan Raja. Masya Allah. Nah,
seorang salafi dan bahkan salah satu petunjuk salaf, mereka menjauh dari majelis-majelisnya siapa? Sultan. Dari majelis-majelisnya orang-orang pemerintahan, para politikus. Takut dulu salaf. Sebagian mereka karena takutnya sampai melarikan diri. Takut diminta, takut diajak bersama mereka dalam pemerintahannya, takut. Sampai ada yang meninggal dunia dalam persembunyiannya. Bukan sembunyi karena mau dibunuh oleh musuh yang membenci akidahnya. Bersembunyi dari penguasa yang ingin meminta dia sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai mufti dan yang semisalnya. Menjauh, ketakutan. Tidak jarang yang seperti ini terjadi pada sejarah salaf. Tetapi ternyata Ali Al-Halabi duduk di majlis seperti itu bersama juga ahlul bid'ah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Tidak sampai di sana saja. Bahkan Ali Al-Halabi dalam upayanya membela setelah ulama menasehati agar rujuk dari pujiannya tadi, justru dia membela dengan berbagai cara. Di antara cara pembelaannya adalah as-sana 'alal muwaqqi'in 'ala risalat 'Amman. Pujian terhadap para penanda tangan dokumen atau dekrit 'Amman itu tadi. Apa kata dia? Tentang risalah 'Amman. Aqarraha 'adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha minal ulama'i thiqat wal wulatil umana. Masya Allah. Sebenarnya kata Ali Al-Halab, dekrit Amman ini telah disetujui oleh sejumlah besar dari lembaga-lembaga resmi baik di dalam Yordan maupun luar Yordan. Nanti kita akan tahu lembaga resmi itu siapa saja. Dan juga telah dibenarkan, disetujui, diridhoi, direstui oleh para ulama thiqat. Ulama thiqat. Wal wulah al umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang amanah yang merestui dekrit Amman ini tadi. Mari kita tinjau siapa ulama-ulama tersebut yang menandatangani atau yang menyetujuinya, merestuinya. Ternyata di deretan yang diberi nama ulama thiqat didapati di sana lebih dari 30 tokoh utama Syiah Rafidhah. Tentunya antum ketika mendengar telah ditandatangani atau direstui oleh ulama thiqat, bayangannya antum kan Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ghudayyan, ya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, ulama thiqat. Di benak antum seperti itu. Ali Al-Halabi sengaja membiarkan ini global. Para pengikutnya baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri ini, wah itu sudah dibantah oleh Syekh. Wah benar itu ternyata yang mendatangani atau yang restu merestuinya itu ulama thiqat. Makanya antum baca, jangan terburu-buru. Maka dari itu kami tidak terburu-buru. Setelah dibuka ada situs resminya Risalah Amman ini. Siapa di situ deretan yang diberi nama ulama ini tadi? Ternyata lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah. Menurut Ali Al-Halabi itu ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Dulu Ali Al-Halabi membantah Syiah. Lu lupa antum, sudah rujuk, sudah tobat. Karena yang dulu itu sikap keras. Kalau bahasanya Abul Hasan itu manhaj yang sempit, yang kita inginkan yang lapang dan luas, yang bisa mencakup semua umat. Termasuk di dalam semua umat ini adalah Rafidhah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Wa fihi maraji' al-Ibadhiyah wa Zaidiyah
wa masyayikh al-Azhar wal ikhwan al-muslimin al-Ash'ariyah was-Sufiyah wa fihim kuttab mutaqaffifun wa mufakkirun mustasyriqun. Dan di antara yang merestui menandatangani dekrit Amman ini adalah juga tokoh-tokoh al-Ibadiyah. Apa itu al-Ibadiyah? Salah satu kelompok kelompok Khawarij. Dan Syiah Zaidiyah serta para masyayikh Azhar. Tahu Universitas Azhar di Kairo? Itu Universitas Salafi. Itu universitasnya orang-orang liberal yang ikut merestui dekrit Amman ini, dan juga orang-orang tokoh-tokoh Sufi dan Ash'ari, termasuk para penulis-penulis barakallahu fikum orientalis, nah, yang menandatanganinya atau merestuinya. Ini yang kata Ali Al-Halabi diberi julukan apa? Ulama Thiqat. Sementara yang diberi istilah dengan al-wulah al-umana, pemerintah-pemerintah yang pengemban amanah. Ternyata kita mendapati di antara yang menandatangani atau yang merestuinya adalah Ahmadinejad. Sunni, Salafi. Presiden mana itu? Iran. Iran itu negara tauhid kan? Nah, ya tauhidnya Iran. Negara Syiah Rafidhah, dan ini orang Ahmadinejad adalah Syi'i Rafidhi. Menurut Ali Al-Halabi adalah al-wulah al-umana. Juga direstui oleh pemerintah-pemerintah yang amanah. Wahai Radio Roja, betapa Anda telah menjadi corongnya penyimpangan bid'ah dan kesesatan. Nah, Badrus Salam LC, ya, pimpinan atau yang semakna dengan ini Radio Roja, ya, ini termasuk orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi dan beberapa pemberi materinya itu, ya, para pematerinya itu orang-orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi. Daurah yang terakhir ini pun diumumkan di Radio Roja dan disiarkan langsung melalui TV Roja. Yang sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan dari kita dalam tanda kutip bahwa Badrus Salam itu salafi, ditambah lagi salafi murni. Kebetulan tadi malam saya makan-makan bersama. Ini musibah. Imma dia orang yang tidak berilmu atau jahil tentang manhaj salafi, sehingga tidak mengerti dan tidak bisa memilah mana yang boleh dikatakan salafi dan mana yang tidak. Atau yang seperti ini, yang pertama harus diberi ilmu dulu. Dengan kata lain, belajar. Atau kemungkinan kedua, dia sudah tahu sebenarnya pernah belajar tapi lupa. Yang seperti ini kita katakan, ayo jangan lupa, diingat-ingat, sinau, belajar yang betul. Muroja'ah, sinau itu bahasa Arabnya, ya, mudhakaroh. Nah, atau yang ketiga, sudah tahu tetapi mengikuti hawa nafsu karena kepentingan-kepentingan, imma kepentingan zuhur, popularitas, atau kepentingan dunia, wallahu a'lam, atau kepentingan hasad, balas dendam, maka janganlah manhaj dijadikan tumbal dan taruhan hasad dan balas dendam. Jangan, rugi Anda, rugi besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi ternyata tidak cukup sampai di situ penyimpangannya. Masih terus berlanjut. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang ini
yang penting untuk disebutkan dan kita harus mengambil pelajaran, yang ternyata kesimpulan ujungnya itu adalah tidak beramal dengan beberapa prinsip salaf, atau sudah melupakan beberapa prinsip salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah yang sekarang banyak diremehkan, yang ikhwanul muslimin merasa pihak yang paling merasa dirugikan dengan penerapan manhaj salaf ini, ikhwan muslimin dan anak keturunannya, sururiya, kutbiya, ya, pengikut Abul Hasan, pengikut barakallahu fikum Adnan Ar'ur, pengikut Muhammad Hasan, pengikut Ali Hasan dan yang semisalnya. Nah, ikhwani fiddin, azzan ya Allah wa iyyakum.

Tadi kita sudah selesai dari kemasan baru Kaidah Ikhwanul Muslimin versi Sururiyah, kemudian versi Abdurrahman Abdul Khalid, kemudian versi siapa? Abul Hasan. Apa tadi kata Abul Hasan? Siapa yang ingat? Walaupun dengan bahasa Indonesia. Ada yang bisa angkat tangan? Kalau enggak bisa angkat tangan, saya angkatkan tangannya. Nah, antum. Yang dekat-dekat dulu. Dalam rangka menginginkan manhaj yang luas, lapang, agar bisa merekrut semua pihak, yang Syi'i, yang Sufi, yang Takfiri, yang Tablighi, semua jadi satu. Nah, ini Abul Hasan. Ali Hasan punya beberapa redaksi. Punya beberapa redaksi. Di antara redaksinya tadi, walaupun agak panjang, yaitu tadi, kami rujuk, Allah sudah memberi taufik kepada kami sikap lembut yang hampir-hampir kami dahulu tenggelam dalam lautan hulu dan sikap keras. Maka kami tidak merasa malu untuk mengatakan rujuk dari yang dulu, rujuk, tobat. Nah, di antara ucapan Ali Hasan adalah la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Masya Allah. Janganlah perselisihan kita, perbedaan pendapat kita tentang orang lain, yani selain salafiyin, kita berbeda pendapat menilainya, mubtadi apakah bukan mubtadi, hizbi apakah bukan hizbi, khawarij apakah bukan khawarij, syi'i apakah bukan syi'i. Jangan sampai perbedaan kita menilai ini tadi menjadikan sebab perpecahan internal dalam tubuh salafiyin. Bagus enggak? Bagus kan? Indah gitu loh. Kata-katanya indah. Tapi memang ahlul batil. Demikian turun-temurun. Nah, ingat dahulu, era Jaham bin Sofwan sudah usang syubhatnya dengan redaksi yang dulu. Ganti redaksi berikutnya. Tawakuf. Ya, enggak melanjutkan. Al-Quran kalamullah. Ya, cukup. Sampai situ. Coba bilang. Bukan makhluk. Oh, sudah cukup-cukup. Jangan terlalu panjang. Buka masalah. Loh, bilang bukan makhluk, enggak mau. Lanjut lagi. Ini dibantahi oleh ulama, al-waqifah, orang-orang yang bermadhab tawakuf ini. Ternyata menjadi pintu berikutnya bagi Jahmiyah untuk sampai pada kesimpulan Al-Qur'an makhluk, laisa kalamullah. Datang Al-Karabisi. Enggak, kalamullah, tapi lafzi bil Qur'an makhluk. Ganti yang berikutnya Asy'ariyah. Karena ini sudah dibantai oleh ulama, umat sudah meninggalkan itu, sudah menjauhi. Sampai-sampai al-mutawakkil 'ala Allah, khalifah yang keempat setelah al-ma'mun, al-wafiq, dan yang berikutnya kemudian al-mutawakkil 'ala Allah, yang Imam Ahmad kemudian dikeluarkan dan dibebaskan dari penjara dan kemudian menyatakan kembali kepada manhaj ahli sunnah. Maka pemerintah pada waktu itu, penguasa al-mutawakkil, datang kepada Imam Ahmad menyodorkan nama-nama, deretan nama. Siapa di antara nama-nama ini yang bisa diajak bekerja sama untuk menjadi pembantu-pembantu pemerintah dalam beberapa bidang? Ya, ya mungkin kepala depatnya, mungkin kepala KUA-nya istilahnya. Ya. Siapa? Coba sebut. Langsung tanya ke Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad melakukan jarh wa ta'dil. Fulan, jangan. Yang fulan, jangan. Karena ini begini, ini pengikutnya Bisir al-Marisi. Fulan mengikuti pendapatnya Jahm. Fulan jangan. Pemerintah ngikutin nasihatnya Imam Ahmad. Jadi kayak dicoretin gitu. Ini jangan.

baru untuk merekrut umat. Nah, maka ulama pun membantah, membantahi dengan berbagai karya dan fatwa-fatwa syubhat-syubhat baru itu tadi. Ini seperti ini berulang. Dan sekarang kita sedang membahas yang terjadi di zaman kita. Kalau disebut nama Al-Qarabisi pada waktu itu, sebelum ada tahdir, ya, sikap umat pada dia terkait keilmuannya tidak jauh berbeda sikap kita pada Ali Al-Halabi. Alim kok, masya, yang banyak tahqiqnya itu, yang banyak tahqiqnya itu, kitab-kitabnya, yang muridnya Syekh Al-Albani. Sebagiannya berasabiyah. Akhirnya asabiyah itu mendorong dia untuk menolak nasihat ulama, yang nanti akan kita bacakan siapa dari ulama-ulama yang telah berfatwa dan apa saja fatwanya. Ikhwan fiddin, pernyataan Ali Al-Hasan Al-Halabi, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Nah, janganlah perbedaan kita tentang orang lain di luar salafiyin menjadi sebab perselisihan di dalam atau di internal salafiyin atau di antara kita ini. Ternyata ya ikhwan, ini ucapan diulang-ulang oleh Al-Halabi, termasuk ditulis dalam salah satu kitabnya yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Masya Allah, Halabi punya kitab ya, judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Hati-hati ikhwana, jangan membaca buku ini. Yang suka nerjemahkan buku, hati-hati. Wah, judulnya bagus, Manhaj As-Salafus Saleh. Ya. Kemudian ayo kita terjemahkan. Jangan terburu-buru. Tanya ulama. Ya. Tanya dulu. Rundingkan dengan asatidzah. Jangan sudah terlanjur tersebarkan. Waduh, na'udzubillah. Ternyata isinya banyak penyesatan kepada umat. Akhirnya kita punya andil. Keuntungan yang kita dapat beberapa puluh juta, tetapi kita punya andil menyesatkan umat. Setidaknya penyesatan umat itu pembelaan mereka terhadap tokoh tadi. Penolakan mereka terhadap fatwa ulama tentang tokoh ini, terlanjur sudah punya bukunya, sudah dikoleksi, sudah pernah membaca, sudah mengambil beberapa faedah ilmiah dari sana. Ketika ada fatwa dari ulama, wah, jangan-jangan ini mungkin salah fatwanya, mungkin informasinya salah, mungkin. Nah, akhirnya datang kepada dai-dai, ustad-ustad yang dia anggap bisa mentolerir asobiah dia terhadap tokoh tadi. Masa ustad ini ditahdir? Oh, enggak. Dia orang yang ulama. Coba lihat nih, karyanya yang ini, karyanya yang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa mau dikatakan sesat? Tambah yakin dia. Bermula dari kita wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, di dalam kitab yang baru saja kita sebutkan judulnya, diulang dalam beberapa tempat oleh Ali Al-Halabi. Naam, begitu juga dia sebutkan manhaj ini dalam sebuah muhadarah yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Jarah wa ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan kaidah-kaidahnya. Indah kan tentang jarah wa ta'dil. Nah, mari kita dengarkan apa pernyataan Ali Al-Halabi. Kalau tadi global itu pernyataan. Dalam kitab Manhaj Salafus Saleh, halaman 326, dia mulai sedikit merinci siapa itu ghairuna itu tadi. Siapa orang lain di luar salafiyin yang perbedaan kita tentang mereka jangan menjadi sebab perselisihan internal. Siapa itu di luar kita yang dimaksud? Mari kita ikutin bersama-sama. Dia membuka kancing bajunya satu-satu. Ya. Kalau masih tertutup, ulama aja yang tahu. Iya, tapi dibuka oleh ulama nih. Teks satu. Ternyata yang buka dia sendiri. Unda masih enggak ada kok Ustaz. Berikutnya lagi buka. Nah, kan mulai buka lagi. Oh, ternyata banyak boroknya. Oh, ternyata banyak panunya. Makanya berterima kasihlah kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa?

akan mereka menjalankan fatwa-fatwanya. Nah, barakallahu fikum. Ali Al-Halabi berkata, "Wa hadza nafsuhu makna ma ukarriruhu daiman min qawli." Dan inilah makna yang selalu aku mengulangnya dari perkataanku, "La yajuzu an naj'ala khilafana al-ijtihadil mu'tabar nahnu ahlus sunnah fi ghairina mimman khalafana aw mimman khalafa as-sunnah min mubtadi'in aw sunniyyin waqa'a fi bid'ah sababan fil khilafi bainana." Inilah maksud dari ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Jadi jangan ada yang mengatakan, "Oh, itu kan mungkin salah ucap." Ini ada pembela-pembelanya suka gitu. Salah ucap, lawang muhadharah kan biasa saja terjadi salah ucap. Ternyata Al-Halabi tidak berhenti ucapan ini dalam muhadharahnya, dinukil lagi dalam bukunya. Bahkan dia menegaskan, dan ini makna ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Berarti memang sengaja dan tahu maknanya, tahu maksud dan tujuannya. Kata dia, yaitu, kata aku, tidak boleh kita menjadikan khilaf al-ijtihadi, khilaf ijtihadi mu'tabar. Berarti kan, baik-baik. Jadi khilaf yang dimaksud ini yang digolongkan ijtihadi, masih dalam ruang lingkup ijtihad, antara kita ahlus sunnah tentang orang lain di luar kita, mimman khalafas sunnah, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Global kan masih? Orang-orang yang menyelisih sunnah. Kalau tadi, ghairuna, orang-orang di luar kita. Siapa ini orang-orang di luar kita? Mimman khalafas sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisih sunnah. Dia lanjutkan, kancing berikutnya dibuka lagi. Min mubtadi'in, baik dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan perselisihan kita tentang dia menjadi sebab perselisihan internal kita. Dia yang menafsirkan ini. Siapa itu orang di luar kita? Tafsiran pertama apa tadi? Mimman khalafa as-sunnah, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Tafsir kedua lebih rinci lagi. Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Sudah ya, tuan? Kita buka kancing berikutnya.

0: dalam ceramahnya yang berjudul tadi Al-Jarh wa Ta'dil, dia mengatakan wa nuqtatun muta'alliqatun bihadzal amr ayyuhal ikhwa fillahi aidha, dan satu titik penting, satu poin penting, satu permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan ini, yakni pembahasan jarh wa ta'dil, wahia yaitu inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan di antara kita tentang orang di luar kita, siapa dia? Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Min hizbiyin, dari kalangan hizbi. Min harakiyin, dari orang-orang pengikut harakah-harakah ini. Min takfiriyin, dari kalangan orang yang berpaham takfiri, khawarij. Min sufiyin, dari orang-orang sufi. Min ghairi dalik, dan yang selain itu. Jangan sampai perselisihan kita dengannya menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Mari kita coba takfiri. Saya dan antum yakin bahwa Usama bin Laden adalah salah satu khawarij yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah yang harus umat ditahdir darinya. Betul enggak? Betul? Nah, kalau antum punya teman, tetangga sebelah, dia mengatakan Usama bin Laden seorang yang ikhlas, mujahid, yang mati sebagai syahid, yang harus diteladani kiprah dia. Gimana sikap kita? Wah, kamu ini, kamu mubtadi. Jangan. Kalau gitu kita bukan teman lagi. Jangan. Kenapa perbedaan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan internal antar kita? Gak boleh, kata Ali Al-Halabi. Kalau di ma'had ini, ma'had Al-Ansar, ada satu murid yang meyakini bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu adalah khawarij yang harus ditahdir, mubtadi'un, benar enggak? Ada yang beda? Enggak apa-apa, enggak perlu berselisih. Ya. Ingat kembali kepada manhaj Ikhwanul Muslimin yang tadi. Ingat kepada manhaj Al-Muwazanat. Ingat kepada manhajnya Abu Hasan Ali Al-Halabi. Datang yang berikutnya. Jangan berselisih, satu ma'had kan kita ini, ma'had Al-Ansar. Antum yakin bahwa Allah punya asma, punya sifat. Antum beriman kepada takdir, ya kan? Sama kita, sudah kita bersatu, ma'had Al-Ansar. Jangan berselisih.
1: Ya saya bicara ini karena kebetulan di ma'had Al-Ansar. Kalau di ma'had Salafi Jember, ya contohnya ma'had Salafi Jember. Sama.
0: Atau salah satu ustadznya, satu ustadz mengatakan bahwasanya Imam Samudra mubtadi'un dalun, perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan dia mubtadi'. Yang satu mengatakan, ustaz jangan, dia pejuang, pahlawan yang peduli terhadap umat.
1: Sama-sama ustaz,
0: satu lembaga, maka kita berta'awun dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Jangan kita berselisih, perselisihan kita tentang orang lain jangan menjadi sebab perselisihan kita dalam satu ma'had ini. Jangan, jangan.
1: Min sufiin, yang berikutnya, sufi. Antum yakin enggak bahwa tarekat-tarekat sufi dan para tokohnya itu ahlul bid'ah? Ambil contoh siapa yang antum suka untuk jadi contoh? Terlalu banyak. Ya.
0: Yang satu mengatakan
1: pimpinan tarekat sufi Naqsyabandi misal,
0: hada sufiun balun mubtadi'. Yang satu mengatakan, enggak, jangan ya akhi, yang adil, saya melihat dia sholat malam sejak jam 2 malam hingga menjelang subuh, ya, puasa di siang hari, bersodako, lembut kata-katanya, tersenyum, tidak pernah lepas dari zikir lisannya. Anda katakan mubtadi', enggak bisa.
1: Nah, sudah, afwan. Jangan kita berselisih, jangan. Antum teman kita, kita kan satu yayasan.
0: Saya sebagai wakil ketua, antum sekretaris. Masa berselisih gara-gara orang lain? Ini manhajnya Ali Hasan Al-Halabi. Min harakin, anggota
1: pergerakan-pergerakan yang ada, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, saya atau sebagian dari antum meyakini hadza mubtadi'un, mu'tazili. Mu'tazilah gaya baru. Yang satu mengatakan la, dia peduli kepada umat, mengkritisi pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang salah, perjuangannya untuk umat. Jangan berselisih gara-gara ini ya akhi, kita saudara. Masya Allah, mau dibawa kemana ya halabi salafiyin? Mau dibawa kemana oleh anda? Nah, dan yang lebih parah, dia garis bawahi semua dia, wa min ghairi dzalik, dan dari mubtadi-mubtadi yang lainnya, yang tidak hanya sufi, tidak hanya khawarij, tidak hanya haroki dan yang lainnya, berarti termasuk syiah rafidah. Jangan berselisih bahwa barakallahu fikum, naam Ahmadinejad adalah syi'i, atau dengan kata lain afwan, jangan kemudian perselisihan kita tentang Ahmadinejad ya menyebabkan perselisihan dengan kita. Jangan. Jalaluddin Rahmat aja contohnya. Hah? Kalau di antara kita ada perbedaan, satu menyatakan Jalaluddin Rahmat ini baik, orangnya solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya luar biasa, kalau berceramah santun. Ya. Yang satu menyatakan itu syi'i, syi'ah dia. Jangan berbeda, jangan berselisih gara-gara orang lain. Ya ikhwani barakallahu fikum, inilah salah satu maskot Radio Roja, TV Roja. Apakah pantas setelah ini kita mengatakan boleh mendengarkan, mengikuti, mengambil ilmu dari Radio Roja, dari TV Roja, baik untuk awam apalagi untuk salafiyin? Sungguh saya katakan yang merekomendasi Radio Roja atau para pematerinya atau para pengelolanya, dia telah menyesatkan umat baik dirasa ataupun tidak dirasa. Nasihat saya adalah bertaubatlah. Bertaubatlah dengan baik wahai saudaraku. Dan jangan khawatir, Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat dan memberi taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkannya ba'da salat duhur bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyakum. Kemudian di antara syubhat yang diucapkan oleh teman-teman kita terkhusus yang rata-rata pulang dari Madinah ini, bahwa permasalahan tentang Ihya Turab itu adalah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Kalau itu ijtihadiyah, yang terjadi padanya ijtihad dari beberapa ulama yang berbeda ijtihadnya di dalam menilai. Yang berbeda itu para ulama di dalam menilai Ihya Turab. Kenapa kita berselisih dan saling mentahdir? Tidak pantas kita saling mentahdir, berpecah dalam permasalahan-permasalahan yang statusnya itu adalah ijtihadiyah. Perhatikan syubhat ini. Maka saya katakan sebenarnya permasalahan Ihya Turab bukanlah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Dan kalau antum menamakan ini masalah khilafiyah, telah terjadi khilaf di kalangan ulama, maka saya katakan juga tidak terjadi khilaf di kalangan ulama ahli sunnah tentang ihya ad-dur. Mereka menjauh. Bukankah ada tazkiyah-tazkiyah dari ulama? Rekomendasi dari ulama, dari Syekh bin Baz, dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin, tentang atau untuk ihya ad-durab ini. Apakah antum lebih tahu, lebih mengerti tentang ihya ad-durab dibandingkan Syekh bin Baz? Perhatikan syubhat ini. Maka kita mengatakan dan menjawab, sekali lagi, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kenapa? Rekomendasi atau tazkiyah yang keluar dari ulama kita, yang ditulis oleh ulama kita tadi, adalah tazkiyah terkait dari satu sisi jami'ah hiatur. Kenapa saya katakan begitu? Ya, pertama, tazkiyah-tazkiyah tersebut keluar ketika para tokoh dan petugas-petugas Ihya At-Turab dari Kuwait datang menemui ulama kita dan menyampaikan kepada para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya, ya Syekh, kami sebuah jam'iyah dari negeri Kuwait datang menemui antum, kegiatan kami adalah untuk mengumpulkan harta zakat dari kaum muslimin, infak dan sedekah, untuk kemudian ya Syekh kami salurkan berbagai harta itu tadi kepada umat ini untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, membantu para janda, membangun masjid-masjid, membangun pondok pesantren dan gaji-gaji bulanan untuk para dai. Apakah program yayasan kami ini benar dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Syekh adalah seorang manusia biasa. Jangankan seorang syekh, seorang alim, seorang ulama, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqi akhihi fala ya'khudhu fa'innama qata'tu lahu qit'atan minan nar au kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ya, Nabi manusia biasa. Tetapi yang membedakan kita dengan Nabi adalah, bahkan yang membedakan ulama dengan Nabi adalah, Nabi manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Sementara ulama adalah manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu. Kalau itu ulama manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu, perhatikan ini Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah mengatakan, saya adalah manusia biasa dan kalian ini mengadukan kepadaku berbagai problem dan perselisihan yang terjadi di antara kalian. Mungkin saja ada di antara kalian seorang yang lebih pandai berargumentasi sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran bersamanya, kebenaran adalah untuknya. Ternyata itu bukan untuknya. Maka barang siapa yang aku putuskan kebenaran adalah untuknya, sementara itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku, karena sesungguhnya aku telah memberikan untuknya potongan dari api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ingatkah kita peristiwa Masjid Dirar, sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di negeri Madinah, yang Allah namakan kemudian dengan Masjid Dirar, masjid yang didirikan untuk menciptakan madarah atau dharar terhadap kaum muslimin, menjadi tempat pengintaian kaum muslimin, pengintaian kaum kufar atau munafikin terhadap umat Islam, Rasul dan para sahabatnya, masjid yang digunakan untuk berkonsolidasi di dalam memecah belah barisan kaum muslimin. Mereka kaum munafikin setelah selesai membangun masjid itu datang menemui Nabi, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid. Tujuan kami adalah, perhatikan, tujuan kami adalah agar orang-orang tua yang tidak mampu datang ke masjidmu bisa melakukan sholat berjamaah, atau orang-orang yang sakit dan yang semisalnya. Wahai Rasul, kami memohon wahai Nabi agar engkau bisa menyempatkan waktu untuk sholat di masjid itu sebagai peresmian, prasasti peresmian bahwa Nabi telah sholat, menunjukkan masjid itu adalah resmi dan diakui, sehingga kaum munafikin akan lebih mudah di dalam merekrut umat. Nabi sempat hampir mengiyakan, memenuhi keinginan dan manuver munafikin. Namun subhanallah, Nabi yang memang mendapatkan wahyu dari Allah, turun ayat mengingatkan Nabi dari bahaya manuver-manuver munafikin. La takum fihi abadan la masjidun ussita ala taqwa min awwal yawm haqqu an taquma fihi. Jangan kalian kau melakukan salat di masjid tersebut wahai Muhammad, jangan, kata Allah. Maka langsung Nabi mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk melakukan salat di masjid tersebut dan memerintahkan kepada sahabat untuk membakarnya. Ikhwani fi din azzanallahu wa iyyakum. Para ulama kita itu manusia, tidak tahu yang gaib. Datang sekelompok orang mengaku bahwa mereka adalah pengurus sebuah yayasan yang bergerak di bidang dana sosial, maka masyaikh tentunya yang punya semangat untuk meringankan beban kaum muslimin, meringankan beban dakwah dengan mengatakan secara otomatis mengatakan ini adalah program yang baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kami menghimbau para muslimin, para donatur untuk bertaawun dengan yayasan ini. Namun cobalah dijawab dengan jujur. Apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz tahu bahwa ternyata di dalam Jamiah Hayat Turab itu ada bai'at? Dan bagaimana kalau beliau itu tahu ternyata di situ ada bai'at yang diambil dari para pengurus dan pengikutnya? Apakah Syekh akan tetap memberi rekomendasi? Dan apabila Syekh Al-Utsaimin, begitu juga Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan yang lainnya mengetahui bahwa Hayat Turab, tokoh-tokohnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Sunnah dengan Syiah, apakah mereka akan tetap merekomendasi bahwa yayasan Hayat Turab adalah yayasan yang berada di atas Sunnah, yang diperintahkan atau dihimbau umat untuk bertaawun dengannya? Bagaimana kalau ulama tadi mengetahui bahwa tokoh-tokoh Hayat Turab adalah tokoh-tokoh berpaham khawarij yang memprovokasi rakyat untuk menentang penguasanya? Ikhwani fi din azamillahu wa iyyakum. Begitulah mereka tidak jujur di dalam bersikap. Mereka tidak takut bahwa Allah mengetahui itu semua. Mereka tidak takut kepada Allah bahwa Allah mendengar ucapan-ucapan mereka ketika berhadapan dengan para masyayikh tadi, para ulama. Maka dari situ kita katakan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan kondisi dan suasana ini, adanya tazkiyah dan rekomendasi dari sebagian ulama untuk Ihya Turab, wahai saudaraku yang telah belajar, wahai saudaraku yang telah belajar ilmu hadis, ilmu usul hadis, ilmu fikih dan usul fikih, wahai saudaraku yang belajar tafsir dan belajar usul tafsir, ketahuilah bahwa dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa asbabun nuzul, jika itu adalah ayat, adalah juz'un min tafsiriha, bal dakhala dukhulan awwaliyan fi tafsiriha, bahwa sebab nuzul sebuah ayat itu adalah bagian dari penafsiran tentang ayat itu, bahkan sebab nuzul itu masuk dalam peringkat pertama dalam penafsiran ayat tersebut dan maknanya. Begitu juga hadis Rasul, sebagian hadis Rasul itu terucap dari Nabi, keluar ucapan dan kata-kata hadis tersebut dari Rasul, sebagiannya dikarenakan ada sebuah sebab sebuah peristiwa terjadi di hadapan Rasul, kemudian Rasulullah berucap. Sebuah pemandangan terjadi di hadapan Nabi yang dilihat oleh beliau, kemudian Rasulullah bersabda. Atau sebuah ucapan sampai kepada pendengaran Rasul, sehingga Rasulullah berucap. Itu namanya asbab wurud. Kalau Al-Quran namanya asbab nuzul, maka asbab wurud hadis merupakan bagian dari penjelasan makna dan tafsir hadis tersebut. Begitu juga pembicaraan manusia. Seorang ulama, bahkan manusia biasa seperti kita ini, kadang-kadang berbicara, mengucapkan sebuah ucapan, statement, karena ada sebab. Maka statement kita harus diterjemahkan, diterapkan sesuai dengan sebab munculnya ucapan kita tadi. Maka sempat saya katakan kepada salah seorang mereka yang tadi saya sebutkan bergelar magister, ya ustaz, apakah termasuk sikap adil, sikap sportif, sikap insaf seorang talibul ilm menempatkan perkataan seorang ulama bukan pada tempatnya yang diinginkan, menempatkan tazkiyah Syekh bin Baz untuk mentazkiyah turas yang bermanhaj khawarij, bermanhaj ikhwanul muslimin, apakah itu sikap adil, jujur, insaf seorang pembina umat? Maka kita pastikan itu adalah bukan sikap insaf, sikap sportif, sikap adil. Tidak dibenarkan. Kalau dia tidak menyadari hal itu karena tidak terlintas di benaknya tentang apa yang baru saja kita sampaikan ini, maka kita katakan anta ma'zur. Kita katakan ya sudahlah, Anda mengucapkan itu karena Anda tidak tahu. Tetapi kalau Anda tahu sebenarnya tazkiyah-tazkiyah tersebut, rekomendasi-rekomendasi tadi bukan untuk manhaj ihya turas, tetapi hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan sosial ihya turas, sungguh Anda adalah penipu bagi umat. Jika Anda tahu itu, Anda telah berkhianat kepada ahli sunnah. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang mereka ucapkan adalah bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dipecat dari Ihya' Turats sebagai bentuk ketaatan Ihya' Turats kepada nasihat ulama. Kenapa masih ditahdir? Maka kita mengatakan dan menjawab bahwa tahdir kita kepada Ihya' Turats atau tahdir ulama, lebih dari itu, tahdir para ulama terhadap Ihya' Turats bukan karena sosok fisik Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai bagian daripada struktur keorganisasian Ihya' Turats, bukan itu. Tetapi sebab tahdir adalah karena jam'iyah Ihya' Turats sampai hari ini masih berada di atas pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq. Apa manfaatnya? Dia dinyatakan telah dikeluarkan dari struktur Ihya' Turats, keorganisasian Ihya' Turats, namun berbagai pemikirannya masih dimuliakan, masih diamalkan dan diterapkan. Terbukti yang tadi sudah kita sebutkan, bagaimana mereka sangat menyukai adanya kelompok-kelompok pergerakan yang ada ini. Bagaimana mereka menghimbau untuk bersatunya berbagai kelompok ini tadi, bukan di atas Quran wa Sunnah, masing-masing berjalan sesuai dengan ideologinya. Bagaimana walaupun kelompok itu adalah kelompok Syiah Rafidhah pengikut manhaj Al-Khomeini, mereka siap bergabung, duduk bersama, bermajlis. Itu adalah manhaj pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang masih diterapkan oleh Ihya' Turats. Bukan karena sosok Abdurrahman Abdul Khaliq keberadaannya dalam struktur organisasi yayasan ini. Ikhwan fi din azan ya wa yakum, lebih dari itu, ternyata Ihya Turats walaupun telah menyatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dikeluarkan dari struktur organisasi mereka, tetapi mereka dalam berbagai acara seminar, acara daurah yang mereka adakan, mereka menjadikan Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pemateri utama. Bahkan mereka sebarkan pamflet-pamflet, hadirilah sebuah muhadarah atau daurah yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Abdul Khaliq. Pamflet disebarkan di sana sini, pengumuman disebarkan. Janganlah mendustai umat, berbuat jujurlah. Jujur itu indah dan akan membawa anda kepada kebajikan. Dan ketahuilah dusta itu tercela dan akan menyeret kalian kepada kehancuran dan penyimpangan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara subhat juga yang beredar di tengah-tengah ahli sunnah pada hari-hari ini, bahwa kajian tentang Ihya Turats atau tentang sururiyah, berbicara tentang Ihya Turats dan sururiyah adalah pahlawan kesiangan. Sudah berlalu masanya. Ya subhanallah, ya subhanallah. Mungkin dia tidak tahu, karena afwan saja yang mengucapkan seperti ini bukan ketinggalan kita, ikhwani, sudah pada tingkat dai dan pada posisi ustaz, didengar oleh teman-teman. Ya sudahlah, enggak usah bicara tentang Ihya Turats. Sekarang saya bertanya kepada antum, maklumat yang sebelumnya tadi sedikit dan antum dengarkan pada hari ini, antum butuhkan ataukah tidak? Ana yakin itu semua antum butuhkan untuk antum mengerti tentang apa itu Ihya Turats dan bahayanya. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini, berapa banyak teman-teman kita bahkan asatidzah yang tidak mengerti atau belum mengerti sejarah peristiwa tentang Ihya Turats ini tadi dan kiprahnya di Indonesia. Ikhwani fi din azan ya wa iyyakum. Maka dari itu kita mengatakan bahwa ini bukan pahlawan kesiangan, tetapi ini adalah nasihat. Perhatikan para ulama, dari waktu ke waktu terus mereka menjelaskan tentang syubhatnya Mu'tazilah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak kemudian mencukupkan bacaan terhadap kaum Mu'tazilah dengan karya-karya Imam Ahmad atau karya Imam Abdullah bin Ahmad atau karya Imam Ad-Darimi dan para ulama yang dahulu, tetapi beliau menulis kembali, menjelaskan kembali kepada umat tentang bahaya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Terus berlanjut, dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama hingga hari ini. Ihya Turats tidak berhenti, terus mereka melanjutkan. Tadi yang saya beritakan kepada antum itu, bahwa mereka memberi bantuan dana untuk markas besar, salah satu markas besar Khawarij di Indonesia, sehingga berhasil merekrut teman-teman kita untuk menjadi dai mereka. Itu terus mereka lakukan. Maka sungguh penjelasan seperti ini sangat dibutuhkan dan harus terus disampaikan kepada kaum muslimin atau terkhusus ahli sunnah. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Di antara subhat juga, dan selanjutnya kita akan manfaatkan untuk tanya jawab biiznillahi ta'ala, bahwa Sebagian ulama bahkan yang mentahdir Ihya' Turab membolehkan kita untuk menerima dana bantuan dari mereka selama dana bantuan tersebut diberikan tanpa syarat apapun. Mereka mengatakan, kami menerima gak ada syarat kok. Gak ada syarat dari mereka. Maka kita menjawab, barakallahu fikum, ketahuilah bahwa Ihya' Turab itu bukan tokoh-tokohnya sembarang orang. Mereka akan bisa membaca siapa yang di hadapan mereka itu. Nah, kalau benar-benar dai yang akan dibantunya itu adalah dai yang mengkritisi Ihya' Turab, tidaklah sekali-kali Ihya' Turab akan mengucurkan dana bantuannya. Tapi kalau dai itu dianggap adalah dai yang lemah, mudah mentolerir kemauan dan program Ihya' Turab, maka di situ Ihya' Turab akan mengucurkan dananya walaupun tanpa mengatakan syaratnya begini dan syaratnya begitu. Karena dengan sendirinya dai tersebut akan menuruti kemauan Ihya' Turab seperti yang saya sebutkan tadi. Dia akan ditugaskan menyalurkan dana walaupun ke tempat khawarij. Berangkat dia bawa dana itu. Walaupun dia harus ditugaskan meresmikan masjid bantuan dari Ihya' Turab tadi, dia berangkat ke markas khawarij tersebut. Ya subhanallah, dihancurkan manhaj dai tersebut. Maka tidak benar kalau dikatakan bantuan itu dikucurkan tanpa syarat. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Kadang-kadang Ihya' Turab ketika hendak mengucurkan dananya, ya tentunya dengan bahasa yang lembut, insyaallah, mana proposalnya? Insyaallah kita akan bangun pondok ini. Insyaallah setelah kita bangun atau proses awal sebelum membangun pondok ini, kita akan adakan daurah. Kita akan datangkan para ulama dari negeri Kuwait. Siapa ulama yang dimaksud? Ya tokoh-tokoh seperti tadi yang sebagian statementnya kita nukilkan itu. Didatangkan untuk memberikan daurah kepada para dai dan para ustaz di Indonesia. Sementara bantuan itu sudah diginikan, banyak dari kita akan tergiur melihat bantuan tersebut. Oh iya, ya, mari kita adakan daurah. Tidak mungkin akan mengatakan, kalau enggak mau daurah, ya berarti tidak ada dana. Itu terlalu polos. Tapi dengan bahasa, oh ya mana, kita makan bersama, potong kambing. Insya Allah kita akan adakan daurah. Karena sudah kandung janji didengar oleh telinga para dai tadi, membangunkan pondok bertingkat atau 5-10 kelas. Tentu para dai itu akan terdiam menyatakan, iya ya insya Allah kita akan adakan daurah. Ya ikhwan, itulah yang dikatakan oleh Syekh Mubdir rahimahullah. Begitu juga Syekh Rabi, hati-hati kalian. Bersabarlah kalian. Jangan kemudian karena keinginan kalian membangun dan membangun, kemudian kalian berhubungan dengan yayasan-yayasan seperti itu. Kebanyakan kita adalah lemah kepribadiannya. Coba saya ingin tahu siapa yang memiliki kepribadian kuat. Ketika Ihya' Turab menawarkan akan membangunkan untuknya, untuk pondoknya masjid sebesar ini, ya, kemudian 10 kelas, 20-25 ustaz yang mendapat gaji bulanan sehingga tidak perlu menggantungkan kepada SPP para santri, ya, tidak perlu pondok punya usaha-usaha khusus untuk menghidupi operasional pondok, ya. Kemudian dia mengatakan, oh ya terima kasih bantuannya, tapi boleh saya memberikan nasihat kepada Ihya' Turab? Saya katakan Ihya' Turab telah berada di atas manhaj khawarij. Ihya' Turab berada di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Sudah dua kata aja cukup. Oh iya, kapan mau dibangun? Tanyakan coba. Oh iya, nanti kita akan siapkan ya. Ulang dia ke Kuwait, kemana dana itu, wallahu a'lam. Coba kalau ada yang berani begitu. Tapi mayoritas kita adalah lemah kepribadiannya. Lemah. ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyakum. Dan tentunya masih ada beberapa syubhat lainnya yang terucap dari mereka. Namun dengan keterbatasan kemampuan yang ada pada diri ana untuk bisa menyampaikan lebih jauh lagi, maka kita jadikan yang berikutnya ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi pujian, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Di antara kenikmatannya adalah kenikmatan iman dan Islam, dan ini merupakan bentuk kenikmatan terbesar seorang hamba. Dan juga di antara kenikmatan lainnya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal agamanya, mengenal syariatnya. Dan yang berikutnya adalah kami bersyukur atas nama panitia, bersyukur dan berterima kasih kepada BDI Pertamina Klayan Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku panitia untuk melakukan atau melaksanakan acara daurah Islamiyah yang insyaallah ta'ala daurah ini akan diisi oleh Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Dan yang berikutnya kami berterima kasih pula kepada pejabat TNI maupun Polri yang telah memberikan bantuan kepada kami demi terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada Datasemen C, Brimob Polda Jabar, yang telah memberikan bantuannya juga kepada kami dengan menerjunkan petugas-petugasnya, anggota-anggotanya, untuk menjaga acara daurah yang mulia ini. Dan kemudian kami berterima kasih juga kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan kami, yang telah datang di acara ini. Kita berharap semoga dan semoga apa yang akan disampaikan oleh pemateri nanti, Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizullah Ta'ala, memberikan banyak faedah untuk kita seluruhnya. Dan juga memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin secara umumnya. Yang berikutnya, kami atas nama panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Dan kami menerima masukan, demikian juga kritikan yang sifatnya membangun, agar di acara-acara mendatang bisa lebih baik lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebagaimana kita semua mengetahui bahwasanya tema untuk kajian daurah hari ini yaitu peran ulama dan umara di dalam membina umat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di dalam Islam, rakyat selaku anggota masyarakatnya, pemimpin selaku penguasanya, yang membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyatnya, merupakan satu bentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, suatu program pemerintah tidak akan bisa dilaksanakan, ya, tanpa ada dukungan dan ketaatan dari rakyatnya. Demikian juga persoalan-persoalan rakyat yang mereka hadapi tidak mungkin usai, tidak mungkin selesai, ya, apabila tidak ada kepedulian dari pemerintahnya. Oleh karenanya, kerjasama yang baik, persatuan dan kesatuan yang baik di antara pemerintah dan rakyatnya merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Dan disebutkan oleh ulama, di antaranya adalah Ka'b al-Akhbar rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qutaybah di dalam kitabnya, bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala berkata, perumpamaan Islam, pemerintah dan rakyatnya adalah laksana sebuah kemah, tiang, tali dan pasaknya. Kemahnya adalah al-Islam, tiangnya adalah pemerintah, dan tali dan pasaknya adalah rakyatnya. Sehingga satu dengan yang lainnya tidak mungkin bisa dipisahkan, ya, antara penguasa dengan rakyatnya. Ketika mereka, pemerintah dan juga rakyatnya, menjalankan kehidupan keseharian mereka di dalam suatu negeri atau negara di atas Islam, maka yang akan terwujud adalah ketentraman, kenyamanan, keharmonisan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, berlandaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua, Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah berfirman yang artinya, saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian juga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka asabi'ahu." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu dengan lainnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, beliau menggabungkan kedua tangan beliau seperti ini dengan menyebutkan, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka asabi'ahu." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu dengan lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, sebuah bangunan terdiri dari pondasi. Ada pondasinya, ada dinding dan tiangnya, ada atapnya. Demikian juga ada pintu dan jendelanya. Sehingga kesatuan yang ada pada bangunan adalah sesuatu yang mutlak ada, harus ada. Saling mengokohkan satu dengan lainnya. Bagaimana ketika suatu bangunan tidak ada pondasinya, niscaya bangunan tersebut akan runtuh. Demikian juga bagaimana kalau seandainya suatu bangunan tidak ada tiangnya, ya, tidak ada atapnya, tidak ada pintu dan jendelanya, tidak lengkap, ya, bisa jadi sebuah bangunan tanpa bagian-bagian tersebut, hanya satu bagiannya saja, maka tidak disebut sebagai suatu bangunan. Oleh karenanya, pada tema untuk kajian daurah hari ini, ya, yaitu bertemakan peran ulama dan umara di dalam membina umat, adalah suatu tema yang sangat penting untuk diperhatikan, diketahui oleh kaum muslimin. Ya, bahwasanya ulama, umara, demikian rakyatnya, ketika mereka saling tolong menolong, ketika mereka saling bahu membahu di dalam menjalankan kehidupan suatu bentuk kemasyarakatan di suatu negeri, maka yang akan terwujud adalah keamanan dan ketentraman. Ya. Akan fidina azani Allah wa iyyakum. Al-ulama, para ulama, mereka adalah pewaris-pewaris para nabi yang memikul al-Islam, yang memikul ilmu, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apa itu ilmu? Beliau rahimahullah taala menyatakan, al-ilmu, ilmu itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditolak oleh akal yang sehat. Ini adalah ilmu. Perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW, dan juga perkataan para sahabat Nabi SAW. Sehingga yang disebut dengan ulama, mereka adalah orang yang membawa ucapan Allah dan Rasulnya. Demikian juga ucapan para sahabat Nabi SAW. Bukan hanya mengilmui, tetapi para ulama, mereka juga mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya. Dengan ilmu yang mereka miliki, maka tumbuh di dalam kalbu-kalbu mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji para ulama bahwasanya mereka adalah dari kalangan hambanya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang takut kepadaku dari hamba-hambaku adalah para ulama. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal dan mengetahui kewajiban-kewajiban ya, yang Allah berikan untuk para hambanya. Sehingga mereka adalah orang yang terdepan di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga mereka adalah orang yang terdepan di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ulama. Ya. Dan disebutkan oleh Rabi' bin Anas rahimahullah ta'ala, bahwasanya barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka mereka bukan ulama. Ya. Di dalam perkara ini, maka para ulama memiliki peran yang cukup besar, yang merupakan bagian dari komponen bangsa, yang memiliki andil demi terwujudnya keamanan dan ketentraman suatu negara. Mereka memiliki kewajiban untuk membimbing umat, mengajarkan kebaikan, ya, membimbing umat agar umat berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengajarkan umat tentang akidah Islam, ya, tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat. Bagaimana mereka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mereka melakukan suatu perbuatan baik kepada sesama? Sesama manusia, sesama teman, sesama kawan, kepada keluarganya, ya,

Ya, terutama adalah kewajiban mereka kepada Allah di dalam ibadah. Dan juga kewajiban mereka kepada penguasanya. Ya. Kewajiban para rakyat kepada penguasanya di antaranya adalah mentaati mereka, para penguasa, dalam hal-hal yang ma'ruf. Mendoakan mereka, memuliakan mereka, dan lain sebagainya. Ini adalah peran ulama mengajarkan kepada umat, ya. Bukan sebaliknya, ya. Ulama-ulama gadungan yang mengajarkan kepada umat kesesatan, kebid'ahan dan kemaksiatan atau bahkan kekufuran, ya. Ulama su, ulama jelek, ya. Yang mereka tidak memiliki ilmu, yang mereka tidak memiliki cinta kasih kepada kaum mukminin, ya. Bahkan mereka mengajarkan bagaimana supaya rakyat membenci penguasanya, bagaimana rakyat membelot dari penguasanya, bagaimana rakyat melakukan pemberontakan kepada penguasanya. Maka ini adalah ulama su, ulama jelek, ya. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama hatta la yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wadallu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hamba, ya, dengan secepatnya, ya, dengan secepatnya begitu saja dicabut, begitu saja, ya. Tetapi ilmu akan dicabut oleh Allah Azza wa Jal dengan dimatikannya para ulama sampai ketika tidak tersisa seorang ulama. Maka manusia mengambil orang-orang juhal sebagai ulamanya. Ketika ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan umat. Ini adalah gambaran ketika manusia mengambil dari kalangan manusia lainnya sebagai ulamanya yang tidak memiliki ilmu, ya, yang memiliki pemahaman yang menyimpang, akhirnya justru tidak membimbing umat di atas jalan yang benar. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan umat agar umat sesat, ya, agar sebuah negara hancur dan binasa. Maka ini adalah bentuk, ya, bentuk akibat dari ulama su, ulama yang jelek, penyesat umat, du'at ila abwabil jahannam, para da'i, penyeru menuju pintu api neraka. Waliyadzubillah. Bukan ini ulama yang dimaksud. Tetapi ulama yang dimaksud adalah sebagaimana yang tadi disebutkan, ya, memiliki ilmu ucapan Allah dan Rasulnya, ya, dan ucapan para sahabat, mengamalkannya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan apa yang mereka ilmui. Maka ini adalah peran ulama kepada umat. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian juga dengan penguasa, ya, pemerintah, pemimpin sebuah

0: sebuah negara. Maka ahlul ilm menyebutkan bahwasanya di antara tugas utama mereka yang pertama adalah menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Ini tugas yang pertama dan utama. Menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Yang kedua, ya, yaitu mengatur urusan dunia. Ya. Sebab segala urusan tidak akan lurus, ya, kecuali apabila urusan dunianya bagus. Ya. Sehingga ini adalah peran dari penguasa atau pemerintah, yaitu menjaga keutuhan agama dan memeliharanya, dan juga mengatur urusan dunia bagi rakyatnya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Marwadi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tugas-tugas penguasa. Beliau sebutkan ada 10. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Hanya saja tidak bisa disebutkan di majelis ini karena cukup banyaknya. Sehingga kalau kita simpulkan, ya, di antara tugas penguasa yang pertama dari segi keagamaan, ya, yaitu mereka memberikan fasilitas pendidikan bagi rakyatnya, ya, agar mereka bisa belajar terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, baik itu urusan dunia maupun akhirat mereka. Dan juga mengupayakan bagaimana masjid-masjid yang ada di negerinya makmur, ya, dan juga melakukan pengaturan penyebaran dakwah al-Islamiyah, ya, di dalam negerinya, ya. Ini diantara salah satu tugas mereka dari segi keagamaan, ya, membiarkan atau menyuruh para rakyatnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sholat, haji, zakat, ya, dan lain sebagainya, ya, sholat. Bahkan ada, ya, di antara penguasa, wali kota, ya, membuat surat edaran, ya, kepada rakyatnya untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Penguasa kita, ya. Kemudian dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada, alhamdulillah, di negeri kita yang kita cintai ini, ya, sangat banyak tempat pendidikan Islam. Bagaimana kaum muslimin bisa belajar agamanya? Pondok pesantren tidak bisa dihitung. Sekian banyaknya tempat belajar agama, majelis-majelis ilmu, dan lain sebagainya. Masjid-masjid kaum muslimin makmur, ya. Dan juga memfasilitasi para rakyatnya bagaimana mereka bisa membayar kewajiban zakatnya ditampung oleh mereka. Kemudian dialokasikan untuk orang-orang yang berhak diberikan. Ini diantara salah satu tugas penguasa dari segi keamanan. Dan alhamdulillah, penguasa kita sekarang ini masuk semua kategori tadi. Yang kedua, dari segi keamanan. Ini diantara tugas penguasa, yaitu terbagi dua, keamanan internal dan keamanan eksternal. Keamanan internal adalah bagaimana stabilitas negara, bangsa dan negara aman, sentausa, tertib, tidak ada kekacauan, tidak ada kegaduhan, dan menghukumi rakyat-rakyat yang terjadi di antara mereka pertikaian. Fulan-fulan bertikai, ayo duduk, ya. Kemudian dihukumi oleh penguasa. Ketika mereka bersalah, maka penguasa berhak untuk menghukumi mereka dengan keadilan, ya. Ini adalah tugas mereka dari segi keamanan yang sifatnya internal. Eksternal, bagaimana negara ini aman dari rongrongan luar? Ya, penguasa menunjuk petugas-petugas militernya bertugas di perbatasan negara, ya, sehingga negara ini aman dari ancaman rongrongan luar, ya, dengan persenjataannya, dengan anggota-anggotanya siap bertempur apabila memang dibutuhkan, ya. Dan apakah hal ini sudah ada pada penguasa kita? Jelas, wadih, sangat jelas gamblang, ya. Tugas yang berikutnya dari segi perekonomian, ya, ini pun merupakan tugas penguasa, menjaga harta kekayaan rakyatnya agar rakyat dalam keadaan aman, tentram, hartanya tidak diganggu oleh orang lain, ya. Dan bagaimana supaya harta rakyat itu bisa berkembang, ya, dengan perekonomian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya perindustrian, dengan adanya perdagangan, ya, dengan adanya ini dan itu. Apakah sudah ada di penguasa kita? Sudah ada, alhamdulillah. Ya. Tugas yang berikutnya, administrasi negara, itu pun hal yang sangat penting. Ya, bagaimana mengatur, ya, rakyat-rakyatnya dari segi keadministrasian, ya. Demikian juga dari segi politiknya, mengatur urusan umat untuk kemaslahatan manusia. Ya. Ini diantara tugas mereka juga. Sosial kemasyarakatan, menjaga perilaku akhlak, mencegah kemungkaran. Ini pun bagian dari tugas mereka. Dan yang ketiga adalah rakyat. Yang pertama ulama, yang kedua pemerintah, yang ketiga adalah rakyat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, taat, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penguasa kalian atau pemilik urusan kalian. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwasanya dimaksud ulil amri di dalam ayat ini, dan juga disebutkan oleh ulama tafsir lainnya, yang dimaksud adalah mereka ulama dan umara. Ya, kewajiban ketaatan hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban ketaatan yang mutlak. Kewajiban ketaatan yang mutlak. Karena apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah suatu kebenaran yang pasti. Ya. Dan kemudian Allah menyebutkan, dan juga ulil amri di antara kalian, pemegang urusan kalian, yaitu ulama dan umara. Ya, untuk taat, mendengar, ya, mendengar dan mentaati petuah dan nasihat para ulama. Sudah disebutkan siapa itu ulama, ya. Dan juga untuk mendengar dan taat kepada penguasa mereka dalam hal-hal yang ma'ruf. Sehingga, ya, semoga dan semoga dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Al-Fadil Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala, ya, semoga bisa lebih gamblang lagi, semakin jelas lagi bagaimana peran ulama dan juga penguasa di dalam membina umat, sehingga mudah-mudahan, ya, acara daurah ini bisa memberikan manfaat dan faedah yang besar, memberikan kemaslahatan yang besar untuk kita seluruhnya, ya, untuk kaum muslimin dan juga untuk kebaikan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Ya, tidak berlama-lama, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Ya, insyaallah taala pada waktunya nanti, ya, kita akan sama-sama mendengar kajian dari Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Ya subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta
1: astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Teman-teman Salafiyun dari Singapura dan Malaysia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi iman dan salafiyah antum. Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya as-sabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas as-sunnah. Menghitung nikmat Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung limpahan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun menyebut, mengingat beberapa nikmat Allah adalah bagian daripada amal saleh yang Allah perintahkan dalam beberapa ayatnya, antara lain wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah untuk kita menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat dan menyebut nikmat yang ada pada kita, akan ada beberapa faedah penting. Pertama, kita menyadari betapa Allah itu Rahmanun Rahim, Razzaq. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rizki. Dan bahwasanya yang kedua faedahnya, kita semua ini du'afa, fuqara. Kita ini lemah, kita ini semua butuh kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fuqara, butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh ke hidayahnya, butuh untuk diberi kekokohan dan keistiqamahan iman. Semuanya, fisik kita butuh kepada Allah SWT. Nahnu fuqara kepada Allah. Qalbu kita fuqara kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini sekaligus mengingatkan salah satu nama dari al-asma'ul husna, nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala adalah as-samad, yang salah satu maknanya disebutkan oleh ulama kita, wa huwa alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihi. Allah itu adalah zat yang seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam segala kebutuhan. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hatta al-hayawanat, an-namlah, seekor semut, dia butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua, kita mengingat nikmat yang ada pada kita, bahkan menyebutnya, diingat dengan kalbu kita, kemudian kita menyebutnya fima bainan, di antara kita, dengan ya Allah alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, ya Allah alhamdulillah Allah takdirkan sampai hari ini kita senang untuk melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah kita senang untuk beriman, berakidah, bermanhaj ada manhaj salaf, selamat dari akidah mu'tazilah dalam keimanan kita, selamat dari manhaj ar-rawafid rafidah, selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang punya teman dulu kawan, sekarang dia menjadi mu'tazili atau dia menjadi khawarij, atau mungkin dia bersama Syiah, kawan kita atau keluarga kita, Allah selamatkan kita. Ni'mah azimah disebut, kita sebut-sebut di antara kita. Nah, ini nikmat. Namun untuk menyebut semua nikmat pasti tidak akan mampu. Walaupun kita bersatu padu menyiapkan segala sesuatunya, mencatat nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Fa ikhwani fid din azanillah yakum. Nikmat yang penting untuk diingat pada malam hari ini adalah nikmatus sunnah wa nikmatus salafiyah. Nikmatus sunnah yang Allah berikan kepada kita. Sampai masalah yang terkecil pun kita senang untuk berada di atas sunnah. Masalah terkecil yang saya maksud dari urutan amalan, walaupun yang kecil ini di sisi Allah besar nilai. Ikhwani fi din, ahli sunnah, as-salafiyun. Di waktu yang sama, di saat kita mengingat-ingat nikmat Allah, nikmatus salafiyah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan untuk berilmu. Fadail al-ilm sudah sering kita dengar. Fadilah talabul ilm wa fadilah ahlul ilm sering kita mendengarnya, walhamdulillah. Nah, apa yang antum lakukan ini? Datang antum meninggalkan keluarga dengan mengeluarkan biaya. Tidak ada kepentingan, tidak ada niat insyaallah kecuali al-ilm. Semoga amalan kita ini Allah masukkan ke dalam qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-maut enggak tahu kapan datang kepada kita. Mungkin antum dengar ya, ahadil ikhwah salimin, bahkan sudah dua sekarang yang meninggal dunia, menyusul hari ini kawan. Kita tidak tahu, subhanallah. Al-maut di mana saja bisa kita datang. Bisa di saat kita sedang bersama keluarga. Bisa di saat kita bersantai-santai, berolahraga. Al-maut kapan saja datang, di mana saja. Akhuna yang meninggal dunia itu, dia gak tahu bahwa dia sedang akan datang ke tempat ajalnya. Dia gak tahu, dia siap-siap beberapa hari, bekal-bekalnya, uang saku dia, dia berikan ini untuk keluarganya, nih saya selama 3 hari, 4 hari mau ke Jogja, ini untuk belanja, ini, untuk itu. Dia sedang akan menuju kepada al-maut. Dalam sabil insyaallah fima zahra lana wala nuzaki ala Allah hadan wa hasibuna wa hasibu. Nah, di atas jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma biiznillah. Semoga Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah terima amalannya, dan dia dengan itu istirahat dari fitnah dunia, istirahat. Sementara kita masih ada di samudra luas berenang menghadapi fitan demi fitan. Nah, namun alhamdulillah sampai hari ini kita ada di ibadah fi ibadah, di tengah terus ibadah siang satu ke ibadah yang lain. Natanaqqal min ibadatin ila ukhra, kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Nikmah ya ikhwan. Antum perhatikan semua beberapa saudara kita muslim. Kita enggak berbicara yang kafir. Yang muslim. Di mana sekarang teman-teman kita? Sibuk dengan dunia. Terus walaupun kita berharap bagi mereka juga hidayah, kita ingin ayo kita bersama-sama. Namun kita senang dalam konteks berbicara nikmat. Nah, maka dari itu poin nasihat yang berikutnya yang ana pribadi enggak bosan mengingatkan diri ana pertama. Kemudian ikhwani jami'an salafiyin al-ikhlas, ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Ikhlasun niyyah dari waktu ke waktu. Fil qawli wal amal, fis sirri wal alan. Ikhlasun niyyah baik dalam ucapan-ucapan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam bentuk amal lisan yang lainnya, tilawatul Quran, zikrullah, qiraatul durus, membaca pelajaran dan seterusnya. Ikhlaskan niat. Begitu juga al-amal yang lainnya, ikhlaskan. Nah, memang kita jatuh bangun, terseok-seok, jatuh lagi, berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba muncul penyakit. Jatuh lagi kita, bangkit lagi. Yang Allah nilai itu tadi. Upaya kita, kesungguhan, keseriusan kita. Yang semoga masuk dalam qaulullah ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jahadu yashmul jami' ma'ani al-jihad. Kalimat walladzina jahadu dan orang-orang yang berjihad masuk di dalamnya dia seluruh makna jihad. Kesungguhan, keseriusan termasuk al-jihad bisayfi was sinan sesuai dengan persyaratan yang sudah sering kita pelajari. Nah, barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh berjuang di jalan agami lanahdiyannahum. Pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan al-jannah. Maka al-mujahadah matlubah minna jami'an. Al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan itu dituntut dari kita semuanya. Nah, al-mujahadah fi ada al-ibadat. Mujahadah dalam menunaikan ibadah-ibadah. Butuh mujahadah. Yang sering tiap hari kita berjumpa dengannya. As-salawatul khams. Salawatul mafrudah. Salat 5 waktu. Itu tiap hari jumpa kita. Butuh mujahadah. Ada saja. Halangan inilah itulah. Mujahadah. Nah. Begitu juga. Barakallahu fikum. Al-adhkar. Zikir. Butuh dari kita al-mujahadah. Datang az-zikr, azkar sabah. Ada saja yang mau menyibukkan kita. Inilah yang panggil kita, inilah yang telpon, istri telpon, anak, itu, ini. Butuh dari kita mujahadah. Ya, telpon, labas, kita angkat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, baik ini. Kembali, kita kembali lagi. Zikir. Nanti teman, ya, assalamualaikum, gimana antum? Terganggu lagi. Bukan kemudian kita assalamualaikum ya, kita gak peduli dia karena saya sedang berzikir. Lah, semua ibadah kita tunaikan. Akhuna mengatakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhuna, kaif halak, bekhair, ahlan, hayyakallah, bekhair. Kita jawab. Akhuna muslim. Sudah, kembali lagi. Mujahadah lagi. Zikir kita lanjutkan lagi. Jadi butuh mujahadah. Begitu juga barakallahu fikum al-ilm membutuhkan mujahadah. Mujahadah zahirah wa mujahadah batinah. Mujahadah zahirah, mujahadah yang nampak, upaya kita. Kita siapkan ilmu, saya mau berangkat. Kita siapkan mobil, kereta atau kendaraan dan yang lainnya. Buku-buku, alat-alat, kita siapkan mujahadah zahirah. Kalau saya ini pusing tadi, saya sakit. Saya coba terus, saya bangkit. saya mau talab ilmu. Ini mujahadah zahirah. Mujahadah batinah, kalbu muncul kadang-kadang apa, oh saya dengan ilmu ini saya akan dihormati orang, saya akan dimuliakan oleh manusia, saya akan. Itu mujahadah. Diperangi lagi penyakit-penyakit kalbu. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, berapa banyak ulama salaf ternukilkan nasihatnya sampai kepada kita. Mereka menyangka enggak ada amalan yang mereka lakukan yang ikhlas karena Allah. Dia cari-cari, mana amalan saya yang ikhlas? Cari ini, yang itu, begitu cari. Nah, sampai sahabi Amr bin Al-As mengatakan, yang paling saya kira amalan saya yang paling ikhlas adalah saat saya masuk Islam mengucapkan La ilaha illallah. Kemana sholat saya, kemana jihad saya, kemana? Itu di saat akan meninggal dunia. Wa nahnu aula, lebih pantas untuk menuduh diri kita. Tapi di waktu yang sama kita butuh mujahadah untuk menolak, menepis wasawis syaitan. Ah, saya kalau enggak ikhlas percuma saya berapa. Sudahlah, loh, kenapa ya akhi antum enggak melakukan ini? Saya merasa enggak ikhlas saya. Loh, ya akhi, kenapa antum tidak talabul ilmi? Ya antum fadl jangan, tapi ana hati ana ini belum ikhlas karena Allah. Bukan demikian. Nah, kita berlindung kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sutu mujahadah. Al-mujahadah di zaman al-fitan khususnya, di zaman penuh fitnah ini, lebih-lebih sangat dibutuhkan. Al-mujahadah fi ma'rifatil haq, kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyakum. Di zaman seperti ini antum walhamdulillah dakwah salafiyah, kalau kita melihat teman-teman, ya ini mimbab bushrah dakwatul anbiya qamat ala amraini azimain, wa huwa al-bishara wan nadhara. Al-bisharah itu kabar gembira, kabar gembira. An-nadharah itu peringatan-peringatan, teguran-teguran keras. Ada kadang-kadang disebut dengan istilah at-targhib wa at-tarhib. Al-bisharah penting. Alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu, ana datang ke Singapura, ana lupa tahun berapa. Hanya ada beberapa kawan di sana. Tambah berikutnya, bertambah lagi teman-teman selebih. Nah, tahun berikutnya bertambah lagi selebih. Sampai anak berjumpa kemudian dengan talabatul ilm Singapuriin di Madinah. Alhamdulillah. Masya Allah, Nabi Allah. Luar biasa. Fahwani fiddin, ini bisyara. Ni'mah. Kabar gembira. Namun bersama itu penting untuk kita mengetahui kadar nikmat ini dan menjaganya baik-baik. Menjaga an-ni'mah. Dakwah begitu besar. Tantangan dakwah ini luar biasa. Dari berbagai sisi. Dari berbagai arah. As-salafiyun dari berbagai arah. Tantangannya luar biasa. Semua itu dihadapi dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan. Al-ikhlas, al-syukur, al-mujahadah. Dakwah ini begitu banyak ragamnya. Di samping tadi tantangannya, jenisnya pun banyak. Dakwah. Semua kita dituntut untuk berbuat dalam medan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Kalimat atau kata-kata yang Anda sampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan menafikan untuk meningkatkan kemampuan dan kadar kita. Ya, fadhal kita. Sudahlah, ini mampunya Anda di sini. Tayib, antum sekarang mampunya di sini. Tidak ingin besok antum punya kemampuan juga di bidang ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Ini dua ayat mengandung perintah untuk kita bertanafus. Tanafus fil khair. At-tanafus fit ta'at. Bainan. Nah, ini kita dalam gelanggang, dalam medan bertanafus fil khair. Fil zahir wal batin. Antum insyaallah sering mendengar azhar bagaimana sahabat yatanafasu. Siang sering kita dengar antara dua as-sahabiyain al-jadilain al-azimain Abi Bakrin wa Umar, bagaimana keduanya bertanafus. Nah, sampai masalah yang kaitannya bukan masalah zahir, diakui. Mungkin pernah saya tidak menyampaikan riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan beberapa al-muhaddisun yang lainnya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang datang, ya. Coba untuk perhatikan peristiwa itu, luar biasa. Di sana ada al-i'tiraf bifadlil akhar. Nah, dengan semangat tanafus, semangat untuk berlomba lebih baik dari kawannya, tetap dijaga, tapi bersama itu dia ya'tarif, mengakui kelebihan kawannya. Jangan sebaliknya, semangat tanafus tidak ada, malah dia merendahkan saudaranya dan merasa dia lebih baik dari kawannya. Ini aks. Dalam peristiwa itu datang seseorang ketika Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Selesai orang itu sholat, kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya. Rasulullah bertanya, aku bertanya kepadamu ketika kamu datang ke sini, hal taro ahadan afdhal minka? Apakah kamu memandang dari ini yang ada, ada seorang yang lebih baik dari kamu? Dia menjawab, enggak. Oh. Kemudian orang itu pergi. Nah, orang itu pergi. Rasulullah menyatakan, idhab ya Abu Bakar faqtulhu. Ya. Kejar orang itu, bunuh dia. Perintah dari Nabi. Nabi hadza ma yatakallam illa biwahyi. Wahyu itu. Nah, berangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagaimana kisah yang sudah sering kita bahas. Fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsihi, nuhina an naqtula al-musallin. Nah, law astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bunuh sudah dia dapat, tapi dia sedang sholat. Berdiri. Kata Abu Bakar, kita dalam Islam dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Aku akan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku dapatin dia sedang sholat, sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat. Rasulullah langsung mengatakan, ya Umar, idhab faqtul. Nah, Rasulullah menyatakan, aku sudah perintah kamu sholat ini. Nah, Umar, berangkat. Berangkat Umar. Tanafus, dia berusaha. Nah, ya. Sampainya sewajadahu sajidan yusalli, sedang sujud. Umar melihat, kala nuhina annaqtul al-musallin. Law astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin kad istamara man huwa afdal minni. Tapi aku mau coba kembali kepada Rasulullah meminta perintah ulang. Inginnya berjumpa Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, bunuh, tetap bunuh. Maunya seperti itu. Datang ke Nabi. Tapi orang yang lebih mulia dari aku tadi sudah mau mencoba meminta perintah ulang. Perintah kedua Rasulullah gak perintahkan. Malu dia. Malu Umar. Dan ya'tarif, mengakui bahwa Abu Bakar afdal minhu. Ini akhlak ya. akhlak karim. Terjadilah kemudian kisah sampai Ali bin Abi Thalib diperintahkan dan seterusnya sampai akhir al-kisah. Nah, ini penting. Semangat tanafus dan mujahadah terus dijaga, tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari saudara kita atau memandang saudara kita di bawah kita. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ad-da'wah ini membutuhkan adanya at-takatuf, upaya saling menguatkan, saling membantu, memikul bersama beban dakwah ini. Nah, dakwah bisa kita lakukan dengan banyak cara, selama itu dalam koridor, dalam bingkai al-ilm wal-ikhlas wal-hikmah. Maka ana berharap teman-teman di Singapura, Malaysia untuk terus meningkatkan at-takatuf wat-ta'awun dalam dakwah dari banyak bidangnya. Ana tidak bisa merinci jenis-jenis ta'awun yang bisa dilakukan, namun insyaallah ana yakin antum memahami bentuk-bentuk ta'awun yang wajib sebagian yang untuk kita lakukan atau mustahab pada sebagian lainnya. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, antum juga wajib bersyukur ketika Allah beri kesempatan untuk masih bisa menempuh hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan apapun, wasailul ilm, media ilmu sekarang banyak dan mudah sekali. Alat-alat yang ada di hadapan kita ini, masya Allah, ini membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Nah, alat-alat ini adalah salah satu media yang sangat membantu kita. Nah, barakallahu fikum, untuk taat kepada Allah, maka manfaatkan nikmat alat-alat ini tadi, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru ta'at adalah talabul ilm. Nah, mungkin nanti beberapa kawan bisa untuk lebih merapihkan, ya, membenahi, memanage durus, baik yang melalui ini, alat-alatnya tadi, ya, di kalangan salafi. Misal contoh, melalui alat-alat ini kita ada asatidzah, Ustaz Zuhairi Habibullah jazakallahu khair, walaupun ana yakin beliau enggak ingin disebut-sebut ustaz ataupun begini, tapi keadaan memang demikian. Kalau kita orang gembira, senang. Nah, mungkin juga dibantu terkadang oleh ustaz Abu Luqman dari Batam datang ke sana. Yani alhamdulillah. Nah, bisa di situ durus dilakukan. Ana tidak terlalu mengerti tentang penggunaan alat-alat ini, tapi yang mungkin di benak ana adalah misalkan ada dars tiap hari, ada dars di waktu pagi, ada dars di waktu sore, misalkan dua kali sehari melalui alat-alat ini. Dars kitab tauhid di pagi hari pada subuh sebelum kita beraktivitas dalam kepentingan dunia kita, 10-15 menit. Itu sedikit atau banyak 15 menit? Sedikit, alhamdulillah. 15 menit pelajaran kitab tauhid bab asy-syafa'ah. Misalnya dijelaskan oleh Ustaz. Wa qaulillahi ta'ala. Nah, ya. Syafa'ah itu adalah ayat ini mengatakan, dari ayat ini ada beberapa persyaratan seseorang boleh mendapatkan atau bisa mendapatkan syafaat. Yang pertama, kedua, ketiga. 15 menit selesai tutup. Akan ada dars insyaallah, ya, yang seperti ini. Antum memegang buku dan ada monitor nanti dalam bentuk ikhtibar, dalam bentuk tes, ujian. Hah? Langsung dijawab via ini tadi. Ujian. Pertanyaan pelajaran tadi pagi. ya, sore diberi soalan. Ya. Apa arti asy-syafa? Kedua, sebutkan syarat-syarat asy-syafa. Ujian. Bab ini selesai. Pindah bab lainnya, bab himayatul mustafa. Bagaimana upaya keseriusan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini dari bahaya syirik. Wa'an wa Abi Hurairah wa'an hadis. Hadis yang kemarin kita pelajari pada bab ini. Siapa sahabatnya? Diriwayatkan oleh siapa? Makna kalimat dalam hadis ini apa? Hukum yang dikandung oleh kalimat ini apa saja? Nanti ada pelajaran fikih. Nanti ada pelajaran akhlak, tafsir. Wallahi ni'mah azimah. Dulu tidak ada. Sekarang beberapa tahun terakhir ini mudah sekali ini. Nah, coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang. Nah, ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat ya, yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Naam. Barakallahu fik. Ini ustaz yang mengajar, ustaz sighar, termasuk asatidah sighar, ustaz-ustaz junior. Ana ingin belajar pada asatidah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudur nas. Makana as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid as-syaikh min at-tilmid. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir, riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir yang junior, khusus ada. Nah, itu banyak sekali, dan ini salaf dulu, makanya ilmu mereka barokah, ilmu mereka betul-betul barokah. Barakallahu fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah, antara lain ini tadi, at-tawadhu. Yang penting bagi mereka ini ilmu, ini ilmu. Saya enggak tahu itu, walaupun umur dia lebih muda dari saya atau dia bukan deretan, kalau bahasa kita asatidzah kibar. Walaupun asatidzah kibar pun enggak suka disebut. Asatidzah kibar enggak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Nah, barokah. Ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid enggak suka beliau disebut. Wah, termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada, karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama. Al-barakatu ma'a al-kabirikum. Nah, la yazalu an-nas fi khair ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i, istilah nabawi, istilah salaf. Nah, ada. Nah, namun bukan berarti taksim pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar was sighar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sighar dalam pengertian masih muda tidak diambil, tidak. Berapa banyak masyayikh kita terang-terangan. Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum lihat. Barakallahu fi ilmi. Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani. Ya. Semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya,
2: semakin dia tidak mengerti barokah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat syekh, nah, syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu, kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun ada saudara kami, Fulan kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya, ya, bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. Ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu, dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang thalib ilm tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah dulu. Muswaddah itu apa? Sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Ya, apa namanya?
3: Draft, ya.
2: Syekh merubah. Nah, kalau syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya, ternyata hadis ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu syekh mendhaifkan, kemudian ada muridnya atau thalabatul ilm atau ulama lain memberitahu beliau, ya, kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah, ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadis ini menjadi hasan. Kita tahu nggak kira-kira? Kita nggak tahu. Tapi syekh at-tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini, dirinya bashar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering mendapati itu. Nah, waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa ba'dul afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain, ya, anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah, Allah kasih barakah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini? Al-Imam Ibn Baz. Sering mungkin sebagian asatidz menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnat awal-awal tahun 93-94, fitnat Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kitab ini Syekh Ibn Baz menelpon bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh bin Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi luar biasa, dulu terhitung ulama luar biasa. Orang memuliakan Abul A'la al-Maududi, wa huwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh bin Baz belum punya maklumat tentang Abul A'la al-Maududi, langsung minta kepada Syekh Rabi, ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu. Tidak kemudian Syekh bin Baz, misalkan Syekh ditanya tentang Abul A'la al-Maududi, wala ana ma'arif ya nis. Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Dia tulis. Ana minta. Ingin tahu fawaid. Ini min riwayat Al-Akabir an Al-Asagir Ibn Uthaymin. Sama juga Muqbil bin Hadil Wadi'i, sama juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilm, majlis ilm. Nah, yudarris mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadith atau ahkam atau yang lainnya. Hadha al-mudarris salafi. Antum hadiri, ya. Salafi. Uktub. Nah, ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain, tapi yang ana maksud sekarang adalah thalabul ilm. Ada juga syubhat, ustaz fulan Siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Enggak ada tazkiyah dari syekh. Ini penting kita belajar harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah, rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya afwan, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya. Enggak kenal semua ustaz. Nah, berapa banyak asatidzah kita? Ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustadz-ustadz yang ada yakin dan tahu ustadz fulan ini ustadz fulan, masya Allah ilmunya luar biasa, tapi masyayikh nggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh, karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi syekh nggak kenal dia. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Naam, penting kita untuk bertanya, siapa ini ustadz ini, siapa mudarris ini, asatidzah mengenal dia atau tidak. Ini penting. Terusus ayyamul fitnah, kanu la yas'aluna 'anil rijal, falamma waqa'atil fitnah qalu naam, naam barakallahu fikum, balighu anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. Di ayyamul fitan, dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya enggak pernah bertanya tentang siapa ini fulan ini, rijalnya siapa, ini yang menyampaikan ilmu ini siapa. Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dalalah, ya fitan, ya pada waktu itu kita bertanya, kata salaf, tolong sebutkan, ini kamu dapat dari siapa? Kita tanya. Barakallahu fikum. Fa, penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya, siapa fulan, siapa illan. Namun ketika asat kita enggak mengenal nama dia, tapi asat tidak tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Nah, ini satu hal yang penting. Naam, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini. Di satu sisi, di sisi lain a'da'una kathir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhu'. Menjaga lukhu'. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyayikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-lukhu'. Tidak semua masalah ya, secara detail kita harus tahu jawabannya, ini begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah, ya kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS, bahasanya kurang nyaman dia. Ya, ini sekarang. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentahkik. Ya. Nah, banyak masalah kita dituntut untuk musamahah. Musamahah. Ya, ya bas, insyaallah khair. Nah. Ini barakallahu fikum asbabu al-ulfah. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidzah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuh. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya Di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus, ya. Juga bahwa imanul mukminin mutafawid darajat. Imannya kaum mukminin itu bertingkat

Inilah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mukminina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya lebih baik. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat, tawasau bil haqq, tawasau bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa, mukminin itu darajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah, kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama, ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. Kita masih punya amalan jauh, panjang, belum kita kerjakan. Tapi bukan berarti tidak ada upaya at-tawasau, apa at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, bukan. Tetap al-mu'minun, ciri-ciri mereka adalah huwahum awliya ba'duhum awliya uba'din ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Ini tetap. Yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, anak bisa menasihatin dia karena dia dekat dengan anak. Nah, anak akan cobalah. Tapi anak lihat, jangan anak lah. Soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jabahan, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior. Saya masih baru. Tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan, tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting, penting, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfah yang pada dasarnya mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat, ummahat kita harus dibina, ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safaha, ya, dibimbing ummahat. Dalam dakwah ini, ya, atau dalam salafiyah, dihimbau mereka untuk ada punya ihtimam terhadap ilmu para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya, ya, itu suara bisa dikirim, ya, bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit ini bisa, ya. Nah, ummahat juga harus ada ta'lim resmi, ya, bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah, iya, enggak. Dia duduk, talibatul ilm. Sebagaimana antum. Nah, ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadith yang akan disampaikan oleh Ustaz Fulah. Duduk, klik. Duduk. Tulis. Antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilm? Ya? Di madaris atau di jamiat. Buku. Selesai buku, taruh lagi. Ummahat juga demikian. As-salafiyat harus bisa. Ummahat ada ta'lim, jamnya ditentukan, disepakati jam yang terbaik, jam berapa. Ya, silakan. Kalau dia pada jam itu berhalangan, itu bisa direkod, kan, ya, bisa direkam. Ya. Jam itu anaknya nangis. Ya, dia harus dimandikan, harus dibersihkan. Ini ta'lim sekarang. Beda yang memang ummahat. Kondisinya seperti itu. Beda dengan kita. Rijal. Ya sudah lah, bas. Taklim terus berjalan, tapi suami rekamannya sudah, rekodnya ada, iya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur, ya, nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu kamu.

0: harus ada ta'lim. Karena kalau umat tidak disibukkan dengan ta'lim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar dalam urusan dakwah. Ya, Nisa enggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya, boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol. Tapi dalam urusan dakwah, ya, usahakan An-Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan Nisa. Wa antum tahu An-Nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Naqisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar Nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun Nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu ana akhiri itu selesai. Nah, ana akhiri selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Nah, ya Pak Abu Umar. Sudah akhiri ya. Nah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Astagfirullahaladzim ya ikhwan. Astagfirullahaladzim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa syarat terlaksananya sebuah jihad atau qital adalah al-istita'ah dan al-qudrah, adanya kemampuan, kekuatan yang memadai untuk melawan kekuatan kuffar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin di dalam ayatnya yang sudah kita bahas kemarin, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa'aduwakum. Ayat ini berlaku untuk kaum mukminin. Kata Allah, persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dari berbagai bentuk kekuatan serta kendaraan-kendaraan tunggangan yang gagah berani, yang dengannya kata Allah, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dengannya kalian mampu untuk membuat gentar, membuat takut musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kalian. Kalimat terakhir pada potongan ayat ini, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, adalah sebagai sifat al-matlubah, sebagai sifat kriteria yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut dari kekuatan yang diperintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Yang dimaksud adalah persiapan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntut dalam ayat ini adalah kekuatan yang dapat membuat takut musuh Allah dan musuh-musuh kalian, membuat mereka gentar. Oleh karena itu, Al-Syeikh Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah menegaskan, فَأَيُّ قُوَّةٍ لَا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهُ وَعَدُوَكُمْ فَلَا تُعْتَبَرُ قُوَّةً. Maka, kata beliau, segala bentuk kekuatan yang ternyata dia tidak mampu dengannya untuk membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, maka itu bukan tergolong kekuatan yang mu'tabar, yang diperhitungkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Dari sini kita menasihati kepada kaum muslimin, kita semuanya, dan terkhusus mereka-mereka yang ada di negeri-negeri yang sedang berhadapan dengan kufar, hendaknya mereka melakukan dan merealisasikan perintah Allah ini, merealisasikan ayat yang sedang kita bahas ini. Ketika mereka mengabaikan perintah Allah dalam ayat ini, tepatnya di dalam surat Al-Anfal, maka sungguh mereka telah meninggalkan salah satu kewajiban. Dan ketika salah satu kewajiban ini telah diabaikan, maka merupakan langkah pertama kehancuran dan kekalahan kalian. Ingat ayat ini baik-baik dan amalkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Setelah kemarin kita juga menyebutkan sekilas tentang kondisi umat Islam yang dalam keadaan lemah dari sisi kekuatan materi, dari sisi kekuatan fisik dan persenjataan, maka dengan ini tidak terpenuhi syarat pertama untuk terpenuhinya atau terlaksananya jihad fi sabilillah. Syarat kedua yang juga harus dipenuhi adalah adanya kekuatan iman dan takwa serta kekuatan amal saleh. Perlu kita semua menyadari, dan kaum muslimin yang terkhusus ada di negeri-negeri yang sedang genting keadaannya, Palestina ataupun yang lainnya, termasuk kita yang ada jauh dari tempat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada jumlah kita yang banyak serta bentuk dan jenis kekuatan yang ada pada kita. Allah tidak butuh sama sekali dan sedikit pun terhadap persenjataan yang kita persiapkan. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kondisi, sengaja Allah Subhanahu wa taala menjadikan jihad salah satu amalan hanya dalam rangka untuk membedakan mana hamba-hamba Allah yang benar-benar jujur di dalam keimanannya dan mana di antara mereka yang tidak jujur di dalam iman dan takwanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam banyak ayatnya, Alif lam mim ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita beriman begitu saja tanpa adanya cobaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai cobaan. Di antara cobaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum mukminin adalah al-jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian, wahai kaum mukminin, akan memasuki jannah selama itu belum terpisahkan antara orang-orang yang berjihad
2: di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memisah, membedakan dan memilah antara orang-orang yang sabar di dalam menjalankan agama dan imannya serta takwanya, dan yang berjihad, berjuang untuk mempertahankan iman serta meninggikan kalimat tauhid, dan siapa di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata tidak beriman dengan sebenar-benar iman. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan di dalam surat At-Taubah, Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi walija walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat di dalam surat At-Taubah ini pun sama maknanya dengan ayat yang di dalam surat Ali Imran yang tadi kita bacakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mensyariatkan jihad, sengaja mensyariatkan qital, memerangi orang-orang kafir, mempertahankan iman, mempertahankan takwa. Semua itu bukan berarti karena Allah butuh kepada kita. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada kekuatan kaum mukminin untuk mempertahankan agama Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada jumlah kaum muslimin yang banyak dengan persenjataannya yang mutakhir untuk menjaga harga diri agamanya, menjaga harga diri Islam. La, Allah subhanahu wa ta'ala qawiyun aziz. Allah itu maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha tinggi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan wala yansurannallahu nam may yansuruh wa innallaha laqawiyun aziz. Wala yansurannallah may yansuruhu. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Kemudian Allah akhiri wa innallaha laqawiyun aziz. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya qawiyun, maha kuat Allah itu, maha besar kekuatan Allah, aziz, maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh kepada siapapun, kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika adanya syariat jihad kepada kita, bukan perlu kita ingat baik-baik tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan jihad dan al-qital menghadapi kaum kuffar, Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan yang dengannya membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum mukminin. Perlu kita juga menyadari bahwa betapapun besar kekuatan kaum mukminin, betapapun besar jumlah kaum mukminin, bahwa an-nasru itu hanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita akan mendapatkan an-nasr ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mau menolong kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah melepaskan dan membiarkan kita sendiri berhadapan dengan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, sungguh tak ada satu pihak pun yang berhasil untuk mengalahkan kalian. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa atau mampu untuk mengalahkan kalian. Ini suatu kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yakhzuluna, Allah membiarkan kita, tidak mau menurunkan nasr, tidak mau memberikan kepada kita pertolongan dan kemenangan, lalu kata Allah, faman dhalladhi yansurukum, siapa lagi yang mampu untuk menolong kalian wahai kaum mukminin, siapa lagi yang mampu untuk memberikan kemenangan untuk kalian wahai kaum mukminin. Allah mengingatkan kepada kita bahwa an-nasr itu hanya min indillah azza wajal. Kalau Allah sudah membiarkan kita, maka kita pasti hancur. Walaupun seluruh yang ada di dunia ini bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepada kita, walaupun segala bentuk badan dan lembaga dunia, lembaga nasional maupun internasional bersatu untuk menolong kita, apakah itu persatuan bangsa, perserikatan bangsa-bangsa PBB ataupun yang lainnya, bersatu padu segala negara mengumpulkan segala kekuatannya untuk menolong kalian, Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita khudlan, membiarkan kita untuk bertempur sendiri, melawan musuh-musuh kita, al-Yahud wal-Nasara wal-Mushrikina wal-Majus, dengan kekuatan kita sendiri, tanpa ada pertolongan dari Allah, pasti kita akan hancur, pasti kita akan binasa. In yansurkumullah, fala ghaliba lakum, wa iyyakhzulkum, faman dhalladhi yansurkum min ba'dih, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal. Dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu menyandarkan kemenangannya, menyandarkan kejayaannya dan keselamatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kaum mukminin berhadapan dengan musuh-musuhnya dari kalangan kufar, hanya menyandarkan pada kekuatan mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di balik itu ketentuan-ketentuan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong agama Allah, sekali lagi, Allah tidak pernah butuh kepada kita untuk menolong agamanya. Tapi semua itu diletakkan sekali lagi, hanya untuk Allah membedakan antara orang-orang yang tayyibin dan antara orang-orang yang khabithun. Liyamiza al-khabith minat tayyib wa at-tayyib minal khabith. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan di balik syariat jihad yang telah Allah turunkan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan mengokohkan posisi dan barisan tempur kalian. Wa yuthabbit aqdamakum. Namun, kita perlu menyadari, apa makna nasruddinillah azza wa jal? Atau apa makna nasrullah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala yansurannallah man yansuruh. Pasti, wala yansurannallahu. Pasti, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian, atau menolong orang-orang yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha laqawiyyun aziz. Kemudian Allah memberikan kriteria. Siapa itu orang-orang yang sudah masuk dalam kategori yansurullah, menolong Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa itu orang-orang yang telah tergolong menolong agama Allah, sehingga dengan itu Allah akan menurunkan an-nasr, pertolongan untuk mereka. Allah lanjutkan dalam ayat yang terakhir kita baca, wala yansurannallahu man yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakannahum fil ardi aqamu shalah wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah melanjutkan, siapa itu orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan an-nasr dari Allah ketika mereka telah menolong agama Allah? Bagaimana bentuk menolong agama Allah? Qala im alladzina immakannahum fil ardi aqamu shalah, yaitu orang-orang yang apabila Allah kokohkan posisi mereka, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah berikan kekuasaan di muka bumi ini, mereka menegakkan sholat, melakukan sholat dengan sebenar-benarnya, rukun-rukunnya dan persyaratannya, penuh kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sholatnya kaum mukminin, seperti sholat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti sholatnya kaum munafikin, yaitu ketika mereka hendak menegakkan sholat, mereka melakukannya dengan penuh kemalasan. Ini adalah sifat kaum munafikin. Maka orang-orang yang akan ditolong oleh Allah dan tergolong orang-orang yang telah menolong agama Allah untuk kemudian mendapatkan nasr minallah adalah orang-orang yang menegakkan sholat ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan posisi mereka, negeri mereka di muka bumi ini. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat yang Allah wajibkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tentukan dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada tauhid, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, memerintahkan orang untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan sebenar-benar iman, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wa nahau 'anil munkar, dan orang-orang yang menghalangi atau mencegah, melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, melarang manusia untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, untuk menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam peribadatan, melarang orang untuk mengingkari asma'ullah dan sifat-sifatnya, melarang manusia untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, melakukan kekufuran dan berbagai bentuk kemaksiatan, melarang dan mencegah umat manusia ini untuk melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sifat-sifat orang-orang yang akan menolong atau dinyatakan sebagai penolong agama Allah, yang dengan itu dia akan menerima an-nasr minallahi azza wa jal, akan menerima pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka menghadapi musuh-musuhnya, ketika mereka menghadapi kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir. Wahai kaum mukminin, ibadallah, azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita ditimpa oleh musibah dalam bentuk kekejaman orang-orang kafir di masa ini atau yang sebelumnya dan yang mungkin akan datang, wal'iyadzubillah, perlu kita menyadari, wahai kaum mukminin, bahwa itu semua tidak lain karena dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah. Di antara musibah adalah kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir terhadap kita kaum mukminin. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terjadi musibah itu, tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin berbagai bentuk dosa terjadi, berbagai bentuk kemaksiatan di tengah-tengah umat ini. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan musuh-musuh kita? Mungkin ada yang akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menolong perjuangan-perjuangan umat sebelum ini, walaupun jumlah dan kekuatan mereka sedikit di hadapan orang-orang kafir. Allah, bukankah Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'iznillah. Berapa banyak dari kekuatan yang sedikit berhasil mengalahkan kekuatan yang banyak, yang besar, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita beriman kepada itu semua, bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, walaupun kekuatan mereka itu sedikit dibandingkan kekuatan kafir. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Sejarah telah memberikan contoh kepada kita. Tidaklah peristiwa Badr yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, itu semua tidak lain karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah beristighatsah, memohon pertolongan untuk kaum mukminin yang bersifat segera untuk mereka, pertolongan yang bersifat darurat pada waktu itu, sehingga Rasulullah beristighatsah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah kirimkan untuk kaum mukminin 1000 malaikat yang turun berbondong-bondong, murdifin, datang berbondong-bondong membantu dan menolong kaum muslimin dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga kita tidak lupa apa yang terjadi di dalam perang Ahzab. Ketika kaum musyrikin mengepung kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Madinah dengan kekuatan yang besar, dan di saat itu kaum kufar yakin bahwa mereka akan menang menghadapi kaum mukminin. Mereka berhasil untuk mengalahkan kaum mukminin, itu keyakinan mereka. Dan di saat yang sama kaum Yahudi dari Bani Quraidah, kaum Yahudi dari Bani Quraidah ikut membantu kekuatan musyrikin, ikut memberikan kekuatan dan pertolongannya untuk kaum musyrikin di dalam upaya mereka menghancurkan dan membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kaum Yahudi sebagaimana sudah kita bahas, mereka adalah para pengkhianat yang tidak mau memenuhi janji ketika berjanji atau melakukan perjanjian dengan kaum mukminin, bahkan manusia yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang pengkhianat dan bahkan mereka orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, yang tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Itu adalah sifat Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan kekuatan mulai bertambah, jumlah kaum muslimin semakin banyak, persenjataan mereka semakin lengkap dan semakin kuat, Rasulullah sengaja membiarkan beberapa Yahudi yang ada di sekitar Madinah, termasuk di antara mereka adalah Bani Quraidah. Mereka dibiarkan oleh Rasulullah untuk tidak diserang. Mereka hidup aman dan tenang pada waktu itu. Karena memang Yahudi merasa pada saat itu lagi lemah. Namun ketika kaum Yahudi dari Bani Quraidah mendapati kaum musyrikin telah bersatu padu, berbagai kobail bersatu padu untuk menyerang dan menghancurkan Rasulullah bersama sahabatnya kaum mukminin, mulai Bani Quraidah berkhianat, bergabung dengan Yahud, bergabung dengan musyrikin untuk menghancurkan Rasulullah. Kurang lebih satu bulan penuh Rasulullah dikepung dengan pertepungan yang ketat sekali, sehingga Rasulullah sempat gentar. Para sahabat juga seperti itu, layaknya kaum mukminin sebagai manusia biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka. Rasulullah tidak membiarkan kaum mukminin dalam keadaan seperti itu, karena mereka benar-benar mukminin, karena mereka benar-benar muttaqin. Mereka telah menolong agama Allah dalam bentuk mereka beramal dengan amal yang sebenarnya. Mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa, mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya. Di saat itu mereka sudah masuk dalam kategori man yansurullah, orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah masuk dalam sifat ini, maka mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga Allah janjikan di dalam ayatnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sudah merupakan suatu ketentuan terhadap kami, kata Allah, untuk menolong kaum mukminin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Siapa yang Allah akan berikan nasr? Al-mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, bukan imannya Syiah, bukan imannya tasawuf, bukan imannya Mu'tazilah, bukan imannya Jahmiyah ataupun Khawarij atau orang-orang filosof dan yang lainnya, tapi itu adalah imannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khulafa Ar-Rasyidin serta para sahabatnya. Maka dalam peristiwa Ahzab yang dikenal juga dengan perang Khandaq, di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang menerpa pasukan musyrikin serta Yahudi dari Bani Quraidah. Angin yang memporak-porandakan khaimah mereka, tenda-tenda peristirahatan pasukan musyrikin, sehingga mereka tidak bisa tenang untuk beristirahat di dalam pengepungan terhadap kota Madinah pada waktu itu. Mereka tidak bisa tentram selama pengepungan tersebut, sehingga mereka pun karena angin yang keras dan dahsyat itu, kedinginan, mereka tidak mampu untuk memasak masakan demi logistik pasukan kaum musyrikin pada saat itu. Sehingga Allah lemparkan, Allah tanamkan pada kalbu-kalbu mereka ar-ru'b, ketakutan. Mereka ketakutan, tiba-tiba muncul di dalam kalbu-kalbu kaum musyrikin dan Yahudi Bani Quraidah perasaan takut yang mencekam, sehingga akhirnya mereka meninggalkan pengepungan tersebut. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital. Allah beri kemenangan kepada kaum mukminin tanpa adanya pertempuran, tanpa harus susah payah. Mereka pulang dalam keadaan ketakutan dan mengalami kerugian, dan Rasulullah bersama sahabatnya mendapatkan kemenangan karena iman mereka kepada Allah, karena mereka benar-benar telah menolong agama Allah dalam bentuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepada kaum mukminin di seluruh belahan bumi kita ataupun saudara-saudara kita yang di Palestina, di Afghanistan dan yang lainnya, adalah tolonglah agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Tolonglah agama Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kalian an-nasr terhadap musuh-musuh kalian. Yaitu dengan cara kalian beramal dengan syariat Allah, beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menerapkan segala apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian sedikit pun meremehkan syariat Allah, baik terkait dengan pribadi kalian atau rumah tangga kalian, masyarakat kalian, perjuangan kalian, jihad kalian, semuanya telah diatur oleh syariat yang Allah turunkan. Dan dengan itu kalian harus beramal dan mengamalkan syariat tersebut dalam kehidupan tersebut, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan an-nasr kepada kalian. Dan dengan itu Allah tidak membiarkan kalian sendiri berhadapan dengan kaum Yahudi dan kaum kuffar yang lainnya. Ini majlis kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada esok hari biiznillahi ta'ala di masjid ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Asy-Syaikh Abu Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Tantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan muqaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshil Karim, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua. Wahai ikhwani fillah, fi hadhihi al-bilad at-tayyibah, bilad Indonesia, Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya. Serta para pengasuh, para pengurus di ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barokah padanya. Dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh, demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim, Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini, dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah. Dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ribanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ad du'a. Amma ba'd. Faya ikhwatah, sallamakum Allah wa afakum, wa waqahum kulla su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimina fil alami ajma' dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak? Mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullah ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullah ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah, dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan thulabul ilm mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka, mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka, yang dihormati oleh para ulama dan thulabul ilm, adalah Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri

kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullah ta'ala, laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini قد ضرب الدعوة السلفية في صميمها. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat tafriq. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan

yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek. Sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Allah mengharamkan sikap berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan. Demikian pula sikap bermudah-mudahan sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal. Sikap pertengahan, sikap adil. وَذَلِكَ هُوَ صِرَاطُ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-mu'idatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'u'akkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya
dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya berharap dapat mendengar apa yang terjadi

kecintaan, saling bersaudara, sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian dari, lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, yang nampak bagiku, kata beliau, bahwa perselisihan di antara kalian, di antara mereka, laisat fi aqaid, bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafidhahullah Ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Kemudian beliau berkata, aku juga telah berupaya mentranskrip nasihat beliau yang lainnya, dan insyaallah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya.

0: Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma hawlaha, ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti'. Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj. Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Shalah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi thawbihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya, haula'il haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziz litamziqi wat tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau di dalam menangani permasalahan-permasalahan dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, kelemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla ar-rifqi fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir-rifqi fi amrihi yastakhriju al-hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar, dengan sikap ar-rifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya, wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj as-salaf, manhaj as-salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu taala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi, pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu, barang siapa yang ucapannya lembut maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, Mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah ila akhir al hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf dijenguk oleh istri beliau, Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyadhfa fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu, karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian, perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri, bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu, dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita, serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد
1: الحمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Ana ingin memulai pada malam hari ini sedikit dengan sedikit tausiah buat semua yang hadir, para talabatul ilm. Di antara perkara penting atau permasalahan penting yang wajib diingatkan, bahwa tausiah ini terinspirasi saat ana mendengarkan khutbah Jumaat, Jumaat kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Hafizahullah Ta'ala dalam khutbahnya tentang as-sabr dan al-musabarah, kemudian al-murabatah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketentuan takdirnya yang maha adil, Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga hari ini masih memilih kita sebagai talabatul ilm, memilih kita untuk menjadi tulab al-ilm al-syar'i hingga hari ini. Sebuah nikmat yang besar akan dirasa oleh seorang muslim, seorang talibul ilm, ketika dia mendengar atau menyaksikan ada beberapa talabatul ilm yang tidak bisa lagi melanjutkan talabul ilm. Tidak hanya di ma'had kita, di berbagai ma'had salafiyin di Indonesia ini, bahkan kita mendengar di luar Indonesia juga. Kita mendapati dahulu seorang talib ilm, mujtahid, seorang talib ilm yang serius belajar, rajin beribadah, termasuk dalam deretan talabah yang berprestasi. Namun subhanallah, Allah maha adil, Allah memilih dari hamba-hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Beberapa nama tersebut sekarang gak bisa melanjutkan talabul ilm. Ada yang karena faktor sakit, dan ini mending, bukan karena faktor menurunnya iman sehingga dia merasa jenuh dalam talabul ilmi dan akhirnya mencari alternatif kegiatan atau kegiatan alternatif lainnya selain daripada talabul ilm. Yang kedua, ada yang tersibukkan karena orang tuanya yang sakit, yang dia harus menggantikan pekerjaan orang tuanya, sehingga dia berhenti dari sebuah amalan yang sangat besar, yang antum semua sering mendengar nasihat dari asatidah afadil, antum sering mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Al-Quran qira'atan wa hifdhan wa ahkaman wa amalan. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Dia terhenti dari amalan besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Terhenti dari sebuah amalan yang dengannya Allah jaga dan Allah pelihara perjalanan dia ke akhirat sampai ke jannah, dijaga oleh Allah dari penyimpangan, Allah jaga dari kesesatan, Allah lindungi dia dari segala sesuatu yang akan menggagalkan harapan besarnya untuk masuk ke dalam jannah dengan sebab talabul ilmi. Terhenti saudara kita tadi. Antum sampai hari ini masih belajar sampai tahun ajaran sekarang. Ada di antara mereka yang terhenti dan terhalang dari talabul ilm karena ambisi dunia, tergiur dengan kawan-kawannya yang dalam tanda kutip dalam perhitungan manusia berhasil dalam urusan dunia, buka toko, dagang, yang satu berkebun, berhasil. Tergiur dengan kehidupan atau penghasilan yang itu gak lama lagi berakhir. Tergiur dengan sesuatu nilai duniawi yang sudah banyak orang sudah bosan. Banyak orang-orang yang dahulunya sudah Allah bukakan pintu rezeki yang luar biasa, bosan, jenuh, capek kalau diajak bicara tentang berdagang, bisnis, capek, sudah, saya bosan. Saya ingin mendengar ilmu, tapi sudah di umur yang lanjut. Sudah habis waktunya, masa kuatnya, masa mudanya, masa lapangnya. Jenuh. Tapi ada anak-anak muda yang belum pernah menempuh jalan itu tergiur. Dengan yang Allah katakan, kasarabim biki'ah, yahsabuhu dham'anu ma'a. Bagikan fata morgana di tanah lapang yang luas, yang panas. Orang yang haus dan dahaga mengira itu adalah air yang sejuk yang akan menghilangkan rasa hausnya. Ternyata ketika datang, didatangin dengan segera, tidak peduli lagi nasihat, dipanggil, jangan itu fata morgana, jangan tergiur, terus aja sampai di sana kosong, haus tambah haus, dahaga tambah dahaga, tenaganya habis, umurnya berkurang. Sama juga dalam perkara dunia, beberapa kawan kita nasehatin, sabar, saya mau anu ustaz, saya mau mencoba bisnis. Jangan, sabar, talabul ilmi, sabar. Kadang-kadang syaitan, zayyana lahu tariq, memperhinda dan memperhias jalan yang mau dia tempuh itu tadi. Iya, kamu kan kalau berdagang bisa membantu ibumu, kamu bisa membiayai adikmu yang mau mondok. Orang membiayain orang belajar thalabul ilmi dan mondok itu luar biasa. Oleh syaitan diperindah. Diingatkan, ya akhi, thalabul ilmi lebih mulia daripada kamu bersedekah. Enggak mau dinasehatin. Oh itu teman saya berhasil buka toko, itu buka toko sepeda motor, yang itu buka mebel, yang itu buka toko pakaian, berhasil. Saya ingin bersedekah. Syaitan membisikin seolah-olah dia bukan orang yang tamak kepada dunia, tetapi ingin dengan bisnis yang akan dia tempuh yang bersifat fata morgana tadi untuk beramal soleh katanya. Dan sekarang hancur mereka. Thalabul ilmi tinggal kenangan. Catatan-catatan pelajaran dan buku-buku kitab yang pernah dia pelajari dan ada catatan-catatan penukilan di sana hanya tinggal kenangan. Bahkan sebagiannya sekarang sudah mulai meninggalkan beberapa simbol-simbol sunnah. Yang tadinya rajin memakai thawb, rajin ke masjid, tidak isbal, sekarang mulai isbal pakaiannya, sudah tidak lagi pakai thawb, mulai pakai celana. Ya Allah, miskin, dulu berada di saf pertama dia sholat, dulu dia berebut saf pertama di waktu subuh, dulu dia duduk di depan ketika thalabul ilmi. Syaitan berhasil menggoncang hatinya, berhasil menyeret dia. Ikhwani fiddin azanillahu yakum, maka barang siapa yang sampai hari ini masih ditakdirkan oleh Allah duduk bersimpuh di majalisul ilm, bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, nahmaduhu jalla wa ala, berterima kasih kepada Allah subhanah sampai hari ini. Dan ada dari beberapa thullabul ilm,
2: Bahkan sebagiannya sudah huffadzul Qur'an. Huffadzul Qur'an. 4-5 tahun dia sudah mondok, 6 tahun. Masya Allah. Hasilnya sudah luar biasa. Sekarang sudah seperti orang awam. Lehyahnya sudah dipotong. Berfoto-foto bagikan orang awam.

Qur'anan wa sunnah. Tapi seorang muslim yang tahu sifat-sifat Allah dan kebesarannya dan masyiah Allah yang maha tidak terbatas oleh apapun, dia akan penuh harap dan takut. Penuh harap sehingga dia banyak berdoa, takut sehingga dia mempelajari sebab-sebab yang membahayakan keselamatan iman dan ibadahnya. Ya talabatul ilm, bersyukur pada Allah sampai hari ini kita diberi kesenangan hati, kelapangan dada untuk muzahamat majalis ilm, memenuhi dan berebut, bermunafasah di majlis-majlis ilmu. Naam, betapa tidak sementara kita sering mendengar qaulahu jalla wa ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sementara kita sering mendengar qaula an-nabi alaihi salatu wassalam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kita sering mendengar itu. Isbiru ya talabatul ilm. Dan majalisul ilm, majlis-majlis ilmu, terasa di situ ada manisnya iman, indahnya takwa. Di majlis-majlis ilmu, terkhusus talabatul ilm yang mengerti bahwa al-fitan, berbagai fitnah ini menyambar-nyambar bagaikan petir. Kita menghindar dari petir yang sini, muncul dari sana. Belum selesai kita terkejut dari suara petir yang di sana, tiba-tiba di belakang kita ada suara menggelegar. Allah selamatkan kita dari petir yang itu, dari sambaran yang di sebelah sini, selamatkan terus. Walaupun mungkin ada di antara kita yang terkena panasnya atau terkena suaranya yang gemuruh membuat kita tidak berani berbuat. Di antara fitan itu ada yang menjadikan iman kita menurun, iman kita melemah. Maka sekali lagi bersyukur atas nikmat ini, jaga baik-baik, jaga baik-baik ya talabatul ilm. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika anda sedang berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat itu, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan, akan membuat nikmat itu pergi dari kita, enggak betah bersama kita. Jaga baik-baik zahiran wa batinan, ikhlaskan niat kepada Allah ya talabatul ilm. Antum sudah faham makna ikhlas sunniyah dalam talabul ilm. Kemudian as-sabr. As-sabr ya ayuhat talabah, nikmat. Wallahi orang di luar kita merasakan nikmat ini. Orang di luar kita merasakan nikmat. Kita tidak tersibukkan dengan politik, kita tidak tersibukkan dengan ambisi-ambisi, kita tidak tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang melalaikan kita dari ilmu. Walhamdulillah nikmat. Hari berganti hari. Sabar, sabar, sabar. Beberapa ikhwan kita yang dahulu belajar bersama kita, walhamdulillah, sekarang sudah bisa sedikit memberikan manfaat. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timur, di Aceh, di Medan, di Padang, di Palembang, di Bengkulu, kemudian di Lampung, di Jakarta, di Bekasi, di Bogor, terus sampai ke arah Sulawesi, Kalimantan, Papua, walhamdulillah. Dan kebanyakan mereka enggak, jarang yang kemudian belajar ke luar negeri, tapi dapat memberi manfaat. Dapat memberi manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas.

0: khairukum anfa'ukum linnas, dan di antara mereka thalabatul ilmi ada yang memberi manfaat di ma'had ini dari yang dahulu duduk bersimpu belajar dari kalangan asatidah dan ikhwa afadil. Dengan harapan mereka-mereka yang sekarang sudah mulai memberikan manfaat baik di ma'had ini, manfaat ilmu, ataupun di ma'had-ma'had yang lainnya di Indonesia ini, termasuk apa yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi an-nas khaira, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan tauhid, mengenal tauhid, mengenal syirik untuk dijauhi, mengenal sunnah untuk segera dilakukan, mengenal bid'ah untuk segera ditinggalkan, mengenal hukum-hukum agama, akhlaknya, muamalahnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Salatullah ala abdihi ay sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Salawat Allah kepada seorang hamba artinya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat penduduk langit. Demikian dikatakan oleh Imam Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah min a'immatit tabi'in. Wa salatul malaika 'alal 'abd qauluhum Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Makna malaikat bersolawat kepada seorang hamba yang menunjukkan bahwa malaikat itu senang dan ridha kepadanya adalah malaikat itu mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ini, ya Allah rahmati dia ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terus malaikat itu mendoakan. Betapa nikmatnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sabran ya talabatul ilm, sabran ya talabatul ilm. Wa ikhlasun niyyah wal ijtihad fi talabil ilm, ijtihad fi talabil ilm. Terusus tulab tahfidz, bersyukurlah antum Allah beri orang tua, ayah dan ibu yang mendukung antum untuk belajar, membiayain antum, bersyukur. Ini banyak diantara ayah-ayah antum yang gak mendapatkan nikmat itu, dukungan orang tua, kepedulian orang tua menuntun antum untuk datang ke ma'had, menasihatin antum untuk datang ke ma'had, mengalahkan hawa nafsunya untuk senang duduk berkumpul dengan antum di rumah. Dikalahkan hawa nafsunya, biarkan anak-anakku belajar jauh dariku, walaupun sang ibu menangis di rumah. Bersyukur pada Allah diberi rizki dalam bentuk orang tua yang mendukung antum, mengarahkan dan bahkan membiayai antum belajar. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihi wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Sungguh seorang anak manusia itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari jerih payahnya sendiri. Qala Syafi'i rahimahullah wal waladu min sa'i abih. Yakni abawai, bahwa al-walad, amalan solehnya, perjuangannya, dakwah si anak, sodakoh si anak, tolabul ilmi yang dilakukan oleh si anak ini, orang tua akan tetap mendapatkan aliran pahala yang mengalir sampai akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Maka isbiru ya ayyuhat talabah, sabar. Bersabar untuk berakhlak yang mulia. butuh sabar berakhlak yang mulia itu. Menjadi seorang yang pemaaf butuh sabar. Menjadi orang yang menjaga lisannya butuh sabar. Menjadi seorang yang suka berta'awun butuh sabar. Menjadi seorang yang bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, bertawadhu kepada orang lain butuh sabar. Masuk dalam makna ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Butuh sabar. Berapa banyak orang enggak sabar menjaga lisannya? Seorang talib suka mencela, melawan kepada musyrifnya, menghibahi ustadznya atau musyrifnya. Berapa banyak talib yang seperti itu tidak sabar menjaga lisannya? Gagal dia. Tidak sabar untuk berta'awun dengan teman-temannya. Dia malas. Teman-temannya sedang bekerja, berta'awun, membersihkan ini, mengangkat itu, atau menurunkan yang itu. Dia tidak mau berta'awun. Tidak sabar dia menghadapi hawa nafsunya. Kalah dia menghadapi syaitan. Butuh sabar untuk antum duduk memurajaah, baca Al-Quran, ziyadah, tasmi', setoran hafalan, kemudian tahsin, ya, ujian demi ujian. Butuh sabar. Sabar, sabar. Kalau antum setiap tahapan ini antum lakukan dengan sabar. Sabar dalam duduk bersimpuh menuntut ilmu, mendengar dan menulis, menukil dan menghafal. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sehat, sakit, sembuh lagi, sakit lagi, terus dari tahun ke tahun. Harapannya antum mendapatkan apa yang Allah katakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan sungguh telah kami jadikan di antara mereka para a'immah, para ulama, ahlul ilm, yahduna bi amrina, yang mereka dapat memberi bimbingan, petunjuk, arahan, ilmu, fatwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan posisi ini dia raih? Kapan manzila ini biar dia dapatkan? Lamma sabaru. Ketika mereka sabar dari tahun ke tahun. Dan mereka yakin atas janji Allah yang Allah siapkan. Ada fata morgana di sana. Ya sudah. Ana jalan terus. Ana enggak mau menoleh fata morgana itu. Biarkan, biarkan. Ya akhi enak di situ, sejuk. La la la. Ini yang Allah katakan. Saya terus di sini. Ya akhi ayo sebentar aja ikut sebentar. La la la la. Barakallahu fiik. Antum ta'al sini. Antum yang kesini. Tahun berikutnya ada lagi yang merayu. Berwajah manusia memang, tapi dia dikendalikan oleh syaitan untuk menggagalkan hamba ini sehingga bersama syaitan menjadi ashabus sa'ir, menjadi penghuni jahannam as-sa'ir. Ya dzabbillah, ya thalabatul ilm, as-sabr. Sekarang sebagian mereka sudah ada yang menyesal, belum berumur tua, dari thalabatul ilm, yang kalau dia sabar dengan kepandaian dia dan keseriusan dia kala itu, mungkin dia sudah menjadi salah satu ustadz rujukan. Tapi gak sabar. Sekarang nyesel, iya. Ya Allah, teman-temanku itu temanku yang dulu, iya. Itu yang dulu bersamaku. Sekarang sudah luar biasa. Jadi orang bisa memberi manfaat ilmu. Ya, yang ini kondisinya masih mending, dia bisa sadar dan menyesali apa yang telah lalu ketika dia masih hidup. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, maka sekali lagi talabatul ilm, isbiru. Dan kepada seluruh talabah, perlu disadari bahwa antum sekarang dalam kondisi jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Antum insyaallah akan menjadi para pejuang-pejuang tauhid, pejuang-pejuang sunnah, di mana persaingan ketat antara ahlul haq dengan ahlul batil terus. Nah, kita sedang mempersiapkan diri untuk itu. Antum sering mendengar bagaimana ahlul batil mencabik-cabik umat ini. Ya ikhwan, sebelum saya bicara tentang ini, sekarang beberapa thalabah yang sudah ditugaskan di beberapa daerah sekarang mulai menyadari mereka betapa apa yang saya pelajari dulu di ma'had bermanfaat, ternyata dibutuhkan. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, ya Allah, kenapa dulu saya kurang serius? Kenapa saya dulu kurang rajin mencatat ini dan mencatat itu? Ternyata sekarang saya ditanya tentang permasalahan ini. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Maka antum sekarang ada di sini. Manfaatkan pelajaran-pelajaran durus yang sudah ada. Manfaatkan, cepat manfaatkan. Dan tidak kalah pentingnya, dan sering saya sampaikan di majelis ini, kita ini gak tahu sampai kapan kita bisa bermajelis seperti ini. Sampai kapan kita gak tahu. Apakah majelis ini dengan ma'had yang ada ini akan berlanjut sampai tahun depan? Wallahu a'lam. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak tahu. Selagi masih ada kesempatan, selagi nikmat ini ada pada kita sekarang, dengan aman kita belajar. Saya katakan kita enggak tahu apakah tahun depan masih akan kita bisa belajar. Enggak tahu kita. Antum bisa sambil bertanya kepada teman-teman salafiyin di luar negara kita yang susah payah untuk sekedar menghadiri majelis via telekonferensi, via telepon. Sulit. Oh, kita alhamdulillah tiap waktu di ma'had ini dan ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya cepat, cepat sebelum Allah cabut. Kita enggak pernah takut ancaman musuh-musuh tauhid. Enggak pernah takut, tapi kita takut kepada dosa kita. Akibat yang akan muncul dari dosa kita. Dosa salafiyin atau dosa thalabatul ilm. Baik dosa yang nampak, terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga. Baik dosa itu terkait masalah akhlak ataupun muamalah ataupun yang lainnya. Masalah ibadah. Atau apalagi dosa-dosa yang sifatnya batin. Dari penyakit-penyakit hati. Hasad. Ar-riya. Al-kibir. Semua dosa ini ada athar. Ada pengaruhnya. Yang paling kita takuti, melebihi takutnya kita kepada musuh-musuh sunnah, adalah dosa-dosa kita. Fulan, talib yang ini mendzalimi talib yang itu. Talib yang ini tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Talib yang itu malas beribadah. Talib yang itu sombong. Talib yang itu memiliki akhlak yang jelek, yang jijik. Menjijikkan. Dosa-dosa ini, dari sana, dari situ, dari sana, semuanya terjadi, bisa berpengaruh kepada keamanan kita. Nah, bukan musuh-musuh tauhid ya, yang kita takutkan, enggak. Yang kita takutkan kalau Allah sudah tidak lagi mau menurunkan pertolongannya untuk kita karena dosa-dosa kita. Fa ad'u nafsi wa iyyakum ila at-taubah ila Allah jalla wa ala. Kepada seluruh talabatul ilm, ana dan antum semuanya, natubu ila Allah, natubu ila Allah, natubu ila Allah. Taubah, taubah, taubah. Masing-masing kita mengetahui dosanya, merasakan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ketika ditanya tentang al-birri wal ism, qala al-ism ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dosa itu definisinya adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, hatimu gundah, enggak enak, enggak tenang, ragu, dan engkau merasa tidak suka orang lain tahu apa yang kau lakukan. Gundah hati, itu dosa. Salah satu alamatnya, salah satu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Maka natubu ya talabatul ilm, natubu ilallah. Bertaubat kepada Allah agar Allah tidak menghalangi pertolongannya untuk kita dalam menghadapi a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Yang sekarang ini terus mereka satu sama lain bertaawun, menguatkan dirinya, memasang makar yang sangat kuat terhadap da'watut tauhid was sunnah. Jangan sampai kita terlena dengan kata-kata, kita bertawakal kepada Allah, kita enggak perlu takut Allah akan menolong kita. Ya benar, Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Intansurullaha yansurkum. Pertanyaannya, kalau kalimat yansurkum pasti, yansurkum pasti, tapi apakah kita sudah termasuk yansurullaha? Kita sudah termasuk hamba-hambanya yang menolong agama Allah dengan pertama, mendakwakannya, mengajarkannya kepada manusia, dan beramal dengan agama Allah, aqidatan wa manhajan wa akhlaqan wa ibadatan zahiratan wa batina. Sudahkah kita menolong Allah dengan rajin beribadah, qiyamul lail, duha, wa menolong agama Allah dengan talabul ilmi, hifdhu al-hifdh, Al-Quran, was-sunnah, wad-durus. Apakah kita sudah menolong agama Allah dengan at-ta'awun alal birri wat-taqwa? Sudahkah kita menolong agama Allah dengan mengamalkan sunnah, mengamalkan manhaj yang benar, yang lurus, al-manhajus salafi, sudah ataukah belum? Zahiran wa batina. Kalau betul semua itu ada, maka kita akan mendapatkan redaksi yang kedua, yang surkum. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yang surkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan posisi kalian di dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Pertanyaannya, hal nakunu nahnu minan nasirin li dinillah? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang menolong agama Allah? Su'alun. Kullu wahid minna ya'rif jawabah. Su'alun. Alamatus su'al kabira. Tanda tanya besar. Masing-masing kita tahu jawabannya. Bainahu wa baina rabbih. Masing-masing urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara global kita mengatakan natubu ilallah ya tayyib talaba, natubu ilallah. Semua pihak, semua pihak, aliman au muta'alliman, talamid au mudarris, semua pihak, natubu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini ana mengingatkan diri ana dan antum semuanya untuk tekun beribadah, memperbanyak zikrullah jalla wa ala dengan berbagai bentuk ibadah di ma'had ini, di rumah-rumah kita, memperbanyak ibadah dengan berbagai bentuk ibadah yang enggak mungkin kita sebutkan secara rinci dalam kesempatan yang singkat ini. Jangan sampai ada satu dosa dilakukan oleh saudara kita, salah satu dari kita, kemudian menjadi hancurnya ma'had ini. hancurnya ma'had kita. Semua kita bertanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab. Contoh di antara dosa, thullabul ilm, darisina wa mudarrisina, secara zahir nampak mereka darisin wa mudarrisin, tetapi secara batin minal ikhlas wassidq faqadnah, kita hilang, kehilangan ini semua al ikhlas. Itu dosa besar, dosa besar, kabira minal kabair. Nah, yang bisa merobohkan pondasi bangunan pendidikan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saya dan antum semuanya untuk benar-benar menjadi apa yang Allah katakan, intansurullah, yang kemudian dengan itu kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau timpakan azab kepada kami disebabkan dosa-dosa kami, kelalaian-kelalaian kami. Jangan ya Allah, ampuni dosa kami. Kita berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kepada kami dalam urusan agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami menyimpang, menimpa manhaj kami sehingga manhaj kami menjadi sesat, menimpa akhlak kami musibah itu sehingga kami menjadi orang yang akhlaknya jelek. Jangan ya Allah. Demikian nasihat pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada bagian kedua kajian kita hari ini dengan tema yang telah disebutkan, beberapa contoh problem yang menimpa masyarakat Muslim dan kemudian juga menimpa kepada waliul amr Muslimin. Di antara sebab utamanya adalah keengganan umat untuk mengembalikan jawaban terhadap problem-problem mereka kepada para ulamanya. Keengganan masyarakat untuk mengembalikan problemnya kepada ulamanya, banyak faktor, banyak sebab. Yang pertama adalah kejahilan umat tentang kedudukan dan posisi ulama, yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam Al-Quran, yang tadi setidaknya sudah dua ayat yang disebutkan. Atau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat tidak lagi mengerti mana ulama, mana orator. Orator yang pandai berceramah, retorikanya bagus dalam berkhutbah, berapi-api ketika menyampaikan materi, suaranya lantang, itulah yang dipandang ulama. Sehingga masyarakat bukannya sekadar tidak mendapatkan solusi untuk problem-problem akidah, problem-problem manhaj, problem-problem sosial kemasyarakatan. Justru yang didapat adalah provokasi yang semakin membuat panasnya suasana. Emosi mereka dibakar dengan fatwa-fatwa, kalau boleh disebut dengan fatwa, yang keluar dari bimbingan Al-Quran was Sunnah. Tolok ukur di tengah masyarakat seorang tergolong sebagai bagian dari ulama adalah keberanian dia di dalam berceramah atau mengkritisi kemungkaran-kemungkaran secara terbuka melalui mimbar-mimbar, berbagai macam mimbar, mimbar Jumat, mimbar khutbah hari raya, tablik akbar, dan yang lainnya. Sehingga yang terjadi, problem semakin rumit, suasana semakin tidak menentu. Sebabnya karena memang masyarakat jauh dari ilmu. Masyarakat yang jauh dari ilmu sulit untuk bisa menilai mana orang yang berilmu. Tapi masyarakat yang berilmu, yang belajar, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar akidah, dan seterusnya, akan bisa menilai mana yang ulama yang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengembalikan urusan umat kepada mereka. Mana yang bukan? Ini sebab pertama. Kenapa umat tidak mengembalikan urusannya kepada umat, kepada ulama? Kedua, masih terkait dengan yang pertama, namun dari sisi, kalau tadi dari sisi masyarakat, dari sisi yang diulamakan, tidak terdapat padanya sifat-sifat dan kriteria ulama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan pula oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, antara lain Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya, yang benar-benar takut kepada Allah, punya sifat khasyah kepada Allah, dari kalangan hamba-hamba ini adalah dari kalangan ulama. Sifat khasyah, di samping khasyah dalam perkara-perkara kepribadiannya, lebih terkait dengan topik ini adalah khasyah dalam menjawab, memberikan solusi terhadap problem-problem umat. Dengan kata lain, tidak ada lagi sifat khasyah untuk tidak berfatwa tanpa ilmu. Atau bahkan lebih parah, untuk tidak menjual fatwa. Tidak adanya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah, kepada kebesarannya, kepada azabnya, kepada peradilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya sifat khasyah. Akibatnya adalah memperdagangkan fatwa. Memperdagangkan fatwa. Dan ini banyak contohnya. Memperdagangkan fatwa itu tidak mesti dengan materi. Tidak. Salah satunya jual beli fatwa dengan materi. Tetapi ada jual beli fatwa dengan nilai tukar kekaguman umat, pujian dan sanjungan umat, simpati umat kepadanya. Sehingga apa sih yang lagi disukain oleh umat, dia akan berfatwa sesuai dengan yang disukai. Apa sih sekarang yang lagi ngetren di umat? Apa sih kemauan umat? Umat lagi marah nih tentang suatu perkara. Dia akan berfatwa yang mencocoki kemarahan umat. Umat sedang menghimbau dan mengajak untuk bersolidaritas tentang suatu perkara. Enggak berani dia mengeluarkan fatwa yang sebenarnya. Bahwa perkara yang telah dituangkan semangat solidaritas untuknya, ternyata tidak seperti yang digambarkan. Syariat mengatakan tidak demikian. Tapi dia enggak berani menjelaskan kepada umat hakikat dari permasalahan tersebut. Kenapa? Kalau dia menjawab, menjelaskan hakikat permasalahan, dia akan dikecam oleh umat. Tidak ada lagi umat yang memujinya dan menyanjungnya sebagai seorang da'i, seorang ustaz atau seorang alim, ulama yang berada bersama barisan masyarakat. Takut dia kehilangan gelar dan simpati dari umat. Akhirnya mengikuti kemauan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kriteria dan sifat ulama pembina umat disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Akan membawa panji bendera ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu sunnah, akidah, iman, manhaj, dakwah, ibadah, akhlak. Semua bidang ilmu dalam Islam. Siapa yang akan membawa panjinya, mengibarkannya, menegakkannya? Terusus ada ketika ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan bendera ilmu tadi, menggugurkannya, dia akan tampil terus menegakkan bendera atau panji ilmu tersebut. Siapa mereka? Min kulli khalafin uduluhu, pada setiap generasi al-udul. Al-udul kata jamak yang maknanya adalah orang-orang yang bersifat adil terpercaya dalam keilmuannya, kapasitas ilmu dan amanah menyampaikan ilmunya. Tentu semua itu bermula dari lurusnya dan baiknya batin. Bermula dari lurus dan baiknya niat. Akan muncul amanat dalam penyampaian, adil dalam penyampaian, ilmiah sesuai dengan koridor ilmu. Itulah para al-udul. Yang kata Nabi, pada setiap generasi akan muncul ini al-udul. Ciri-cirinya dilanjutkan oleh Nabi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wila al jahilin. Akan membersihkan dari ilmu agama ini segala bentuk tahrif, upaya penyelewengan makna dan tafsir maksud dari ilmu-ilmu ini tadi. Di bidang akidah, ada yang berusaha menyelewengkan makna dan maksud ayat. Tampil para al-udul dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya, meluruskan. Tidak demikian. Itu sebuah kesalahan terbukti, begini, begini, dan begitu berdasarkan penerapan, pengamalan, pemahaman generasi salaf dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Ada penyelewengan makna di bidang iman. Tampil lagi al-udul dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya dan nasihat-nasihatnya. Membersihkan ilmu iman dari segala yang menodainya. Entah itu noda Mu'tazilah, noda Al-Qadariyah, noda Al-Jabriyah, ataupun yang lainnya, noda Al-Murji'ah, dan seterusnya. Tampil. Dalam sejarah muncul nama-nama besar. Sejak masa sahabat. Kalau tadi disebutkan, telah tampil sahabat yang mulia Ibnu Abbas yang diutus oleh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib meluruskan tahrif penyelewengan makna terhadap ayat ke-44 surat Al-Maidah yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij. Tampil al-udul. Ali bin Abi Thalib mengutus seorang alim ulama Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Tampil meluruskan itu. Walaupun dikecam oleh para teroris Khawarij yang sedang bersemangat. Menyangka perjuangannya adalah jihad fisabilillah. Menyangka perjuangannya adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam. Menyangka bahwa itu bagian daripada menghilangkan kezaliman dan seterusnya. Al-udul tampil. Di zaman munculnya fitnah Al-Qadariyah di negeri Basrah yang dikendalikan oleh Ma'bad Al-Juhani. Kisahnya panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Kitabul Iman Sahih Muslim. Tampillah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab yang menjawab fenomena yang muncul dari negeri Basrah kala itu menghadapi tahrif kaum Qadariyah. Tidak cukup waktu kita berbicara tentangnya, tapi kembali lagi ulama kibar, ulama al-udul, pembawa panji-panji ilmu ini. Dari zaman ke zaman. Kita loncat ke zaman kita hidup. Mungkin sebagian yang hadir belum lahir waktu itu. Kurang lebih 27 atau 28 tahun yang lalu. Ketika munculnya serangan Saddam Hussein kepada negeri Kuwait, kemudian ikut bersolidaritas terhadap tetangganya yaitu negara Saudi Arabia bersolidaritas untuk Kuwait karena ketidakmampuan militer pada waktu itu untuk menghentikan kekejaman Saddam Hussein. Maka para ulama mengkaji permasalahan. Salah satu permasalahan penting yang apabila dibahas secara dalil-dalil syar'i akan diketahui jawabannya dan kesimpulan hukumnya. Namun ketika dijawab oleh emosi, kecemburuan terhadap Islam yang kosong dari ilmu, kecemburuan terhadap Islam tanpa dibawa bimbingan kaidah-kaidah syariat yang lahir bukan jalan keluar bagi umat Islam tapi fitnah. Di saat itu ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Allamah Shalih Al-Haydan, Al-Allamah Al-Fauzan, ulama-ulama yang sudah berumur tua yang mengkaji masalah demi masalah, fenomena-fenomena yang terjadi di tengah umat dari waktu ke waktu mereka jawab untuk dihubungkan
2: problem yang sedang terjadi ini dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman generasi terbaik. Tapi muncul orang-orang muda. Dai-dai muda. Yang tampil berbicara dalam permasalahan besar tanpa mau kembali, bahkan tanpa ada penghormatan kepada ulama-ulama kibar, yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum, barakah itu Allah letakkan bersama ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior di kalangan kalian. Barakah fatwa, barakah jawaban terhadap problem, Allah letakkan kepada mereka. Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Namun dai-dai muda ini enggak peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu yang sering kita dengar. Yahudi, Yahudi. Naam, Yahudi musuh kita semuanya. Tapi jangan kita konyol. Melawan Yahudi dengan cara yang salah, kita habis. Kita tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan datang Nasrullah. Kalau perjuangan kita tidak dibawa bimbingan ilmu, nggak mungkin. Terlalu banyak praktek sejarah yang menunjukkan perkara yang saya sebutkan tadi. Para hadirin yang saya muliakan, barakallahu fikum, para ulama berfatwa menjawab pertanyaan pemerintah kala itu yang berdiskusi tentang mendatangkan kekuatan asing untuk mencegah kezaliman Saddam Hussein. Maka keluarlah fatwa dari ulama-ulama kibar dengan dalil-dalilnya Quran, Sunnah, nih sejarah seperti ini di masa Rasul, berikutnya dan seterusnya. Dibahas secara rinci dengan tenang, tidak emosional, yang kesimpulannya boleh dengan syarat-syaratnya. Muncul dai-dai muda yang buku-bukunya mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagiannya sejak tahun-tahun tersebut, yang tidak terima dengan fatwa tersebut, mengadakan tablik akbar memprotes kebijakan ulama kibar. Wah, dengan tentunya protes itu bukan hanya dengan teriakan-teriakan takbir, tapi dengan analisa-analisa. Bayangkan, analisa-analisa anak-anak muda bahwa ini kalau datang tentara Amerika dengan koalisinya ke Jazirah Arab, ya, mereka akan menguasai Jazirah Arab ini. Sebenarnya peristiwa penyerangan ini telah didesain untuk merekomendasi masuknya tentara asing ke negeri ini, yang mereka nanti akan menguasai minyak, yang nanti mereka akan menguasai Masjidil Haram, yang anak-anak muda, ya, yang jauh kesehariannya dari bimbingan ilmu, belajar Al-Quran duduk bersimpuh belajar. Sebatas yang dia sukai adalah mendengarkan ceramah-ceramah melalui audio. Tapi dia gak belajar. Yang terpukau dengan, Masya Allah, Syekh waktu berceramah sampai meneteskan air mata. Bukan begitu Islam. Sebagaimana kaum Khawarij, teroris, saat memberi semangat kepada anggotanya untuk memberontak kala itu. Bukan orang sembarangan. Orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Ketika berceramah meneteskan air mata. Membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi ulama bisa tahu. Tidak benar. Tidak benar. Bukan demikian ayat itu difahamin. Bukan demikian hadis itu diterapkan. Itu ulama. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka pada tahun itu muncullah fitnah besar di tengah masyarakat muslim di dunia. Mengecam ulamanya. analisa-analisa yang sudah disebutkan tadi betul-betul berhasil merebut hati kaum muda khususnya. Siapa yang bisa rela bahwa tentara asing yang kafir itu datang ke daerah Teluk, terkhusus Saudi Arabia, dengan senjata lengkap? Ini kata Salman Al-Audah, ini sebenarnya adalah agresi, ini sebenarnya adalah penjajahan yang dikemas. Dan pemerintah kita ini adalah budak-budak Amerika, ulama kita ini adalah penjilat-penjilat. Sama persis yang diucapkan oleh kaum teroris Khawarij generasi awal terhadap ulama-ulama sahabat yang dikatakan penjilat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Penjilat, penjilat, penakut. Sama persis. Antum bisa lihat sejarah provokasi, ya, Abdurrahman bin Muljim dan yang bersamanya terhadap anggota-anggotanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Muncullah fitnah kala itu. Besar sekali. Tapi ulama tetap pada posisinya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya enggak goyah dengan percikan kilat yang seperti itu. Enggak goyah karena dalil mengatakan demikian. Berjalan waktu, kemudian banyak orang yang sadar. Ternyata yang disebutkan oleh Salman Al-Audah, Nasir Al-Umar, Safar Al-Hawali dalam tablik akbar, tablik akbarnya, itu hanya analisa ocehan-ocehan generasi dai-dai muda. Ternyata tidak demikian keadaannya. Setelah selesai agresi militer Saddam secara perlahan dan bertahap, mereka keluar meninggalkan negara Teluk dan terkhusus Saudi Arabia. Bahkan disebutkan tidak kurang dari 1,000 tentara asing yang masuk Islam. Karena ternyata negara Saudi juga berbuat dakwah kepada mereka. Banyak yang masuk Islam. Karena kekaguman mereka terhadap muslimin. Yang tidak mereka dapatkan di negaranya. Berapa kita berjumpa dengan kawan kita yang sekarang sudah di atas sunnah, dulunya adalah tentara Amerika yang masuk Islam karena kasus-kasus itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itulah ulama menghubungkan fenomena yang terjadi dengan dalil Al-Quran dan dalil sunnah. Dihubungkan dengan sejarah. Nih sejarah, lihat wahai umat. Lihat sejarah ini. Pelajari sejarah ini. Tapi sekali lagi para provokator menghalangi umat dari ulamanya. Maka pada setiap permasalahan yang menimpa umat, Allah memerintahkan kita untuk mengembalikannya kepada ulama. Muncul fitnah pada waktu itu bahwa ulama tidak tahu waqi, tidak tahu realita umat. Itu hanyalah ulama-ulama yang sibuk dengan buku-buku di perpustakaan-perpustakaan. Tidak tahu kenyataan umat. Yang sok bijak di kalangan mereka enggak berani terang-terangan menyerang ulama. Ulama dipetakan, dibagi-bagi. Saya, kata Imam Samudra misalkan, dalam urusan fikih, masalah hijab dan cadar, saya mengikuti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Utsaimin. Tapi dalam permasalahan hadis, apakah hadis itu sahih ataukah tidak, saya mengikuti dan mengambil Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tapi dalam perkara jihad, dalam perkara ingkar mungkar, saya mengikuti Abdullah Azzam, mengikuti ini. Masya Allah. Ulama dibagi-bagi kayak menu makanan. Semau dia, ini mau dicampur dengan ini mau dicampur dengan ini. Sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. ternyata bersama waktu terkuak bahwa apa yang disampaikan oleh dai-dai muda itu hanya ocehan-ocehan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, pada setiap generasi juga demikian. Muncul fenomena-fenomena, problem dan fitnah menimpa umat. Dan di saat itu, selamatlah yang selamat. Dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian upaya mereka bertanya, mengembalikan jawabannya kepada para ulama. Tapi gugurlah yang gugur, jatuhlah dalam fitnah mereka-mereka yang tidak mau mengembalikan urusannya kepada ulama dan bahkan tidak lagi menghormati ulama. Begitu juga waliul amr. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan urusan kita kepada mereka. Yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan kebenaran, kita wajib menerimanya dan menjalankannya. Kita kembalikan kepada mereka problem-problem umat. Kalau nasihat perlisan, nasihat berdasarkan dalil, berdasarkan fatwa, sudah tidak lagi diindahkan, sudah tidak lagi dipedulikan, maka kita teringat wasiat dan nasihat khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah memberikan ancaman dan menghentikan kemungkaran melalui jalur penguasa, sultan, yang tidak terwujud itu hanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Para pelaku kejahatan, para penyebar kemungkaran, sudah disampaikan dalil, itu yang kamu lakukan bertentangan dengan ayat ini loh. Bertentangan dengan ayat ini. Allah melarang yang kamu lakukan itu. Nih dalilnya, tetap aja. Nggak peduli. Ini yang kamu sampaikan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan demikian. Nggak benar itu. Ini juga fatwa ulama berdasarkan dalil-dalil hadis. Nggak peduli. Maka kata Utsman bin Affan, yang seperti ini dihentikan dengan adanya penguasa. Gimana caranya? Laporkan kepada penguasa. Biar diangkat permasalahannya sampai ke mahkamah. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri kita. Sampai di Madinah sana. Nasihat ulama sudah disampaikan, jangan seperti itu. Kamu mau menyampaikan kebenaran bukan dengan cara yang mungkar. Tetap aja. Nasihatin lagi, nih dalilnya. Nggak boleh seperti itu. Itu menyelisih ayat ini, ayat itu, hadis ini, ayat. Tetap aja. Akhirnya, permasalahannya diangkat kepada waliul amr. Kalau waliul amr dengan kekuatannya, orang-orang yang gak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagai nasihat, maka ini yang bertugas. Teroris misalkan. Nasehatin tetap aja. Ibnu Abbas membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ini loh, dalil yang kamu katakan itu gak benar berdasarkan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Itu yang kamu ucapkan gak benar berdasarkan ini. Nah, tetap aja menyombongkan diri. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah memutuskan kebijakannya, tumpas mereka. Yang kemudian di dalam kitab-kitab akidah tercantum Saifu Ali, Saifu Haqqin ila akhir zaman. Bahwa keputusan kebijakan Ali bin Abi Thalib itu menumpas kaum teroris Khawarij adalah kebijakan yang benar sampai hari kiamat. Karena juga berdasarkan dalil hadis Nabi. Nabi mengatakan tentang kaum Khawarij,
3: "Lain adraktuhum, laqataltahum

0: diucapkan setelah Dzul Khuwaisirah ya, melakukan operasi atau orasi ingkar mungkarnya secara terbuka ya, kepada Nabi SAW. Bahwa nanti orang ini akan memiliki pengikut. Disebutkan ciri-cirinya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Ya? Kata Nabi. Tetapi bacaan Al-Quran mereka tuh gak nyentuh hatinya. Gak bisa ngelewatin kerongkongannya untuk menyentuh hati. Gak paham. Kalau di zaman kita senangnya, paling senang kalau mendengarkan ceramah yang ada takbir-takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa masalahnya? Apa ya akhi? Apa masalahnya? Tidak demikian Islam ini berjalan. Maka kata Utsman bin Affan, innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Harus dihentikan dengan itu. Begitu juga pada masa-masa berikutnya. As-Sultan.
1: Nah, kalau udah connecting on, baru diisi di sini, kontrol V, update. Coba cek di itu.
2: Tidak ada ini. Hah? Yang di ini kan, Mahajir Ambiya.
1: Ya.
2: Tidak ada update.
1: Apa yang ada?
2: Kemarin mau beli kirim.
1: Itu Ustadz Abdurrahman ya? Masih tahu, sudah siap. Soal aja ini sambil ngetes gitu aja, saatnya kasih tahu.
3: Oh.

0: kemungkaran
1: pengaturan mikrofon.

0: Telegram aja atau di?
1: Iya.
0: Telegram aja.
1: Telegram sama itu radio. Udah muncul belum di radio?
0: Belum. Itu karena ininya buat tidur.
1: Ya.
0: Itu streaming.
1: Beda lagi, baru gitu. Atau yang lama masih?
0: Dulu anak cari nggak terkenal.
1: Ada di grup streaming.
0: Ada ya?
1: Ada.
2: Tukaran yang terjadi ini serahkan kepada waliul amr. Yang enggak mempan nasihat dengan dalil

dengan fatwa, serahkan kepada ulama. Apa yang terjadi di Madinah akhir-akhir ini juga demikian. Menyerang sana sini dengan omongan tanpa dalil, isinya caci makian. Dinasehatin, tolong datangkan dalil, tolong datangkan dalil, tolong datangkan bukti. Enggak peduli, terus saja menimbulkan kegaduhan. Maka diangkat usaha perkaranya kepada siapa? Pemerintah. Pemerintah manggil

0: duduk sini di mahkamah. Dengerin nih. Sudah, kalau kamu enggak nurut lagi, nih ancamannya. Ini makna nasihat Utsman bin Affan. Dinasihatin ayat enggak dengerin. Allah mengatakan dalam ayat ini begini, tetap aja. Enggak peduli. Dinasihatin maksa, saya akan tetap berbicara tentang ini walaupun di belakangnya ada 1000 Salman. Tahu siapa Salman? Raja Salman. Walaupun di belakang kamu, di belakang dia ada 1000 raja. Ini nantang. Maka yang menyelesaikannya adalah siapa? Waliul Amr. Peran Waliul Amr dalam mengkondusifkan keadaan. Tentu semuanya harus dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh semua itu dijalankan murni karena kepentingan atau karena hawa nafsu, karena ini dan itu. Murni semuanya karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi sekarang ini? Di media massa yang sudah kita sebutkan. Nasihat-nasihat sudah enggak bisa. Teguran-teguran sudah tidak didengarkan. Maka yang berperan di sini membina umat adalah waliul amr. Namun memang kondisi ini kondisi yang sudah parah, berat. Bersama itu, bukan maknanya ini merekomendasi kita untuk berhenti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk berhenti menjelaskan kepada umat yang hak adalah hak atau yang batil adalah batil. Tidak. Kita tetap berbuat. Tetap menyampaikan hasil dari penyampaian kita. Tidak pernah Allah tuntut dari kita. Apa yang sekarang terjadi yang sering dibahas tentang isu terorisme, tentu tidak cukup pemerintah yang bergerak karena pergerakan mereka terbatas. Sementara problemnya sangat luas, maka ulama yang tampil membina umat, melindungi akidah umat dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian upaya mereka menjelaskannya. Kita melihat khususnya para ulama kita di negeri Saudi Arabia. Kita mendapati mereka adalah para ulama yang terdepan di dalam mengentaskan umat dari bahaya radikalisme. Karya-karya mereka dalam puluhan tahun terakhir ini menunjukkan hal itu. Kalau di negeri lain orang masih sibuk untuk mengidentifikasi teroris atau terorisme berdasarkan jaringannya atau dia ikut kelompok teroris yang mana atau dari baru ketahuan setelah melakukan operasi teror. Kalau para ulama ahli sunnah sudah memberikan rambu-rambunya jauh-jauh sebelumnya. Kalau banyak orang baru mengetahui adanya bahaya 100 meter ke depan karena ada peringatan, ada rambu. Sebagiannya lagi baru tahu 50 meter ke depan baru setelah melihat langsung. Ada sebagian yang baru tahu setelah terkena musibah. Maka para ulama ahli sunnah puluhan kilometer sebelumnya sudah diberitahu, hati-hati, ada tanda-tanda ini. Berikutnya diberi lagi rambu, hati-hati, akan ada seperti ini. Rambu berikutnya, awas, akan ada seperti ini dari arah sana. Dan seterusnya, sehingga umat bisa mengantisipasi dan menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak didiknya, jauh-jauh sebelum musibah itu datang. Contoh, yang dilakukan oleh para ulama dalam peran mereka membina umat, menyelamatkan akidah umat, yang kemudian bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bermanfaat untuk negeri serta negara. Bagaimana ulama-ulama ahli sunnah yang sering dijuluki secara tidak benar, sering dijuluki dengan ketidakadilan, dengan cara yang tidak adil sebagai ulama Wahabi, kemudian diidentikan kalimat Wahabi ini dengan terorisme, itu suatu kedustaan. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali dusta. Terbukti ulama-ulama salafi yang dijuluki sebagai ulama Wahabi untuk menjauhkan umat dari mereka, menciptakan image negatif di hadapan umat, ternyata mereka yang tampil. Perhatikan tulisan ulama kita. Tulisan atau fatwa barakallahu fikum Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Jami, yang dikenal dengan Syekh Muhammad Aman Al-Jami, sudah wafat. Bagaimana juga tulisan dan karya Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi bin Hadi Al-Madkhali, ketika menyoroti karya-karya yang sering dijadikan literatur oleh masyarakat luas atau oleh para dai-dai teroris dalam menanamkan doktrin-doktrin pemahaman khawarij, beliau jauh-jauh hari melakukan penelitian terhadap karya-karya tersebut. Ambil contoh yang sering disebutkan, semisal Abul A'la al-Maududi, seorang berpemahaman khawarij takfiri. Mungkin kalau orang sudah terlanjur nama ini ada di hati, wah, asobiahnya yang muncul. Wah, antum jangan suka menyalahkan ulama. Sabar. Yang menyalahkan ini bukan kita. Yang menyalahkan ini pakarnya. Dan sabar. Kamu mau bicara tentang agama atau mau bicara tentang bangunan? Kalau mau bicara tentang agama, kamu bukan ahlinya. Dengarkan. Nih. Bisa baca? Gak bisa. Nih saya bacakan. Disebutkan oleh beliau dengan penukilan-penukilan langsung dari literatur dan karya-karya mereka. Semisal tadi nama yang disebutkan. Nih dalam bukunya yang berjudul ini. Pada cetakan kesekian halaman sekian. Dia mengatakan, dinukilkan. Nggak percaya? Buka buku yang bersangkutan tadi. Kalau Anda ingin mencoba meneliti, ingin sampai kepada tujuan yang sama, yaitu kebenaran. Terbukti ternyata Abul A'la al-Maududi adalah seorang tokoh di negeri Pakistan yang menanamkan pondasi-pondasi takfir, pengkafiran terhadap umat dan terhadap negara, yang kemudian menjadi rujukan kepada banyak dai-dai muda tanpa mereka tahu apakah ucapan ini benar dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau muncul anak-anak muda yang kemudian muda mengatakan ini kafir, ini adalah kafir, pemerintah ini adalah kafir, wajib digulingkan, wajib diperangi. Ternyata diperiksa, ujung-ujungnya kembalinya kepada buku-buku Abul A'la al-Maududi. Begitu juga sebelum munculnya Usama bin Laden. Ini anak kemarin. Anak kemarin baru muncul. Jauh sebelum itu. Maka Syekhuna Rabi menulis karya buku yang berjudul Manhajul Anbiya Fid Da'wati Ilallah Fihi Al-Hikmatu Wal-Aql. Prinsip dan cara atau metode para nabi di dalam berdakwah kepada jalan agama Allah. Di dalam prinsip para nabi itu berdakwah terdapat hikmah dan cara-cara yang logis. Sekali hikmah sesuai dengan Quran dan Sunnah, logis juga digambarkan oleh
1: Syekh Rabi' hafizahullah. Bagaimana sih para nabi itu berdakwah? Bagaimana caranya? Apa yang dimulai? Gimana menyikapi kemungkaran yang terjadi? Ditunjukkan. Abu Al-A'la mengatakan demikian. Ini. Nih, Al-Quran mengatakan demikian. Sahabat Nabi mengatakan begini. Ini adalah batil. Sayyid Qutb di dalam kitabnya Dhilalil Quran. Atau Al-Adala Istima'iyah. Yang di dalam buku ini, dia juga membenarkan sistem sosialis dalam aturan ketatanegaraan dan perekonomian. Ya. Disebutkan juga bahwa Umar Ibnul Khattab adalah pencetus ideologi sosialis. Masya Allah. Nah. Terlepas juga dari Said Qutb yang mencela para sahabat Nabi, termasuk para nabi-nabi. Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan olehnya bahwa dakwah Nabi Musa lebih didirikan di atas asabiyah. Masya Allah. Mencela Sayyidina Khalifah Uthman bin Affan. Bahwasanya pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan adalah jurang kegagalan. Masya Allah. Uthman bin Affan sudah tidak berbuat adil. Melakukan nepotisme dalam pemerintahannya. Allahu Akbar. Yang dijuluki Al-Khulafa'ur Rashidun, salah satunya adalah Uthman. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita meniru dan meneladaninya. Belum lagi mencela sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dijelaskan itu semua oleh Syekh Rabi Hafizullah dalam karya khusus di bidang itu. Dalam bidang pemahaman takfir yang ada pada orang ini, di mana dia mengatakan bahwa sekarang masjid-masjid muslimin ini, masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, taubahnya bagaikan tempat-tempat atau bagaikan gereja-gereja atau yang semakna dengan ini, dan kumandang azan itu tidak ada manfaatnya. Kalau ingin tahu redaksi yang persis, silakan kembali kepada sana. Saya menukilkan secara makna. Menyamakan masjid-masjid ini bagaikan tempat-tempat ibadah kaum kufar. Kira-kira apa yang akan muncul di benak seorang pemuda yang telah didoktrin dengan doktrin ini? Maka tampil ulama membentengi umat. Negeri ini pun, jika memang benar-benar ingin, benar-benar, saya katakan sekali lagi, jika memang benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat muslim Indonesia khususnya dari radikalisme dan terorisme, sebenarnya harus banyak mempelajari karya-karya ulama yang disebut secara tidak benar dengan ulama Wahhabi. Di situ akan tahu secara rinci. Dibimbing oleh para ulama. Bukan bentuknya memadamkan api yang telah terbakar. Api yang sudah panas dan membakar ini atau itu, bukan. Itu tugasnya waliul amr. Menangkap, membongkar jaringannya. Tapi ulama, yang tadi saya sebutkan sebagian namanya, mereka sudah menunjukkan kepada umat, hati-hati loh ya. Bukan menunjukkan itu ada api, bukan. Ditunjukkan, ini bahannya api. Ini, kayu yang kering ini, kalau tergesek-gesek, dia akan memercikan api dan akan terbakar. Ini, daun-daun kering ini, juga berbahaya. Itu juga, orang yang berjalan seperti itu berbahaya. Jauh-jauh hari sebelum api itu muncul percikannya, apalagi membakarnya. Sebelum itu, oleh para ulama-ulama salafi, yang dijuluki dengan Wahhabi oleh mereka itu, telah memberikan rambu-rambu tersebut. Contoh, dalam pandangan prinsip manhaj salaf yang diajarkan oleh mereka, kemudian oleh kaum atau komunitas salafi, diterapkan dan terus disampaikan kepada umat, adalah tidak boleh mengkritisi pemerintah secara terbuka. di halayak ramai, melalui mimbar khutbah Jumat atau khutbah hari raya atau tabligh akbar atau majalah atau buletin dan yang lainnya, tidak dibenarkan. Ulama ahli sunnah selalu mengingatkan dengan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang melarang umat mengkritisi pemerintah secara alanan, secara terbuka. Enggak cukup waktu menyebutkan dalil demi dalil dalam masalah ini. Bisa dirujuk penjelasan asatizah kita yang telah lalu. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ditegaskan pula oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin wa Abdul Aziz Ibn Baz dan yang lainnya, bahwa mengkritisi pemerintah alanan secara terbuka itu adalah percikan pertama untuk sampai pada tingkat pengkafiran, sampai pada tingkat pemberontakan bersenjata. Barakallahu fikum. Ditunjukkan oleh ulama. Nih contohnya. Disebutkan dalil-dalilnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahwa Dzul Khuwaisirah, Zuhair bin Hurqus adalah perintis pertama kaum Khawarij. Kenapa? Apakah Dzul Khuwaisirah mengangkat senjata, mengangkat pedang? Tidak. Dzul Khuwaisirah hanya mengkritisi Nabi alaihi salatu wassalam secara terbuka pasca perang Hunain. Dzul Khuwaisirah tidak membawa pedang. Dzul Khuwaisirah tidak punya tentara. Tidak ada. Tapi disebutkan oleh Nabi, innalahu ashaban, sesungguhnya dia akan memiliki pengikut nanti. Disebutkan ciri-cirinya. Tahqiruna salatakum ila salatihim. Wa siyamakum ila siyamihim. Wa qira'atakum ila qira'atihim. Yaqra'una al-Quran. Wa la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad-din. Muruqas sahmi minar ramiya. Lain adraktuhum laqataltuhum qatl adin. Kilabu ahli nar, kilabu ahli nar. Aina wajattumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajran liman qatalahum. Berbagai hadis-hadis Nabi. Bermula dari apa? Dari pemberontak bersenjata? Enggak. Bermula dari orang yang dijuluki dengan Dzul Khuwaisirah. Yang mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, inna hadhil qismah ma urida biha wajh Allah." Maka ulama kita menjelaskan. Demikian ulama salafi jauh-jauh hari. Namun apa sekarang yang terjadi? Di medan dakwah ini. Apa yang terjadi? Ingkar mungkar, mengkritisi wulatil umur min alal manabir, dari atas mimbar. Di masjid-masjid, di alun-alun, di tempat-tempat keramaian, di depan instansi-instansi pemerintah. Belum lagi ini diperparah dengan adanya media sosial. WhatsApp, Telegram, Facebook. Diperparah lagi ini. Semakin sulit dihentikan. Maka ulama salafi jauh-jauh hari menasehati, jangan diizinkan demonstrasi, karena itu akan menjadi pemicu yang lebih besar lagi. Jangan dibiarkan kebebasan berbicara di media massa, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa ada aturan, tanpa ada rambu-rambu Al-Quran wa Sunnah. Tolong dihentikan. Tapi sulit. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita dan diberi kekuatan iman. Tangannya telah dibelenggu. Dengan apa? Anzimat hukukul insan. Undang-undang hak asasi manusia internasional. Mau mencoba melarang pers? Mau mencoba membatasi kebebasan mereka? Akan menjerit. Lembaga-lembaga hak asasi manusia pun akan meneriakannya. Diancam Kalau enggak, kita akan bongkar aib kalian. Hancur ketika suasana sudah seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya, dalam kesempatan terakhir siang hari ini, para asatidah ahli sunnah yang tergabung di dalam majalah Asy-Syari'ah, baik tergabung secara langsung sebagai penulis, pengampu, editor, ataukah tidak terlibat, tidak tergabung secara langsung, namun beliau-beliau memberi motivasi, memberi semangat, dan seterusnya, menerbitkan sebuah majalah dalam edisi tebar media yang kedua. Tujuannya adalah membantu masyarakat muslim dan pemerintah muslimin untuk lebih mudah mengidentifikasi bibit-bibit terorisme sedini mungkin sebelum api itu besar dan membakar. Dalam sebuah majalah yang diberi judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis, disebutkan di sini berbagai jalan keluar dan solusi. Berbagai cara mengantisipasi sebelum penyakit itu datang. Ini bagian daripada upaya para asatidah mengamalkan qaulallah jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam atau di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita tidak akan membiarkan kemungkaran itu terjadi di depan kita dan dipromosikan di depan
2: budunallah 'ala ghairi huda, dan di dalamnya pula terdapat bantahan terhadap kaum Nasrani, kaum Nasara yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa petunjuk, tanpa bimbingan ilmu. Fafiha ar-raddu ala kulli mubtadi'in ya'budullaha bighairi dalilin minan Nasara wa ghairihim. Di dalamnya juga terdapat bantahan terhadap setiap pelaku bid'ah, baik dari kalangan An-Nasara wa ghairihim, dari kalangan Nasara maupun selain mereka. Li'anna ad-dhalla huwa alladhi ya'budu Allah 'ala ghairi hudan. Karena orang-orang yang sesat adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairi huda, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan ilmu. فالنصارى والمبتدعات والخرافيون كلهم يدخلون تحت الضالين. Dan kaum Nasrani, kaum Nasara, serta pelaku bid'ah dan orang-orang yang percaya terhadap al-khurafat atau tahayul, mereka semua, kulluhum yadkhuluna tahta ad-dallin, mereka semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Limadha? Li'annahum ya'budunallaha bil bid'i wal muhdatsati wal khurafati allati ma anzalallahu biha min sultan. Dikarenakan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara bid'ah dan al-muhdatsat, perkara-perkara baru yang diada-adakan, wal-khurafat, dan khurafat-khurafat yang tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keterangannya sedikitpun, yang mana orang-orang tersebut mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebid'ahan atau al-muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru yang diada-adakan, yang mana perkara-perkara tersebut tidak ada bimbingan atau tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna fiha ar-raddu ala ulama'i ad-dhalal alladzina yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Sebagaimana pula di dalamnya juga terdapat bantahan terhadap ulama'i ad-dhalal, ulama-ulama yang menyimpang, yang mana mereka yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi, mengubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang semestinya, baik itu mentakwilnya, mengubah makna-maknanya dan yang lainnya. Wa ya'maluna bi ahwa'ihim wa yuharrifuna an-nusus wa yu'awwilunaha 'ala ghairi muradillahi Subhanahu wa taala litatawaffaqa 'ala ahwa'ihim. Dan mereka ya'maluna bi ahwa'ihim, mereka orang-orang yang sesat, atau mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, kan nasara wa ahlul bidah, mereka beramal berdasarkan hawa nafsu mereka. Wa yuharrifuna an-nusus, dan mereka memalingkan nas-nas, memalingkan dalil-dalil, wa yu'awwilunaha, dan mentakwilnya. Mentakwilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar sejalan dengan apa? Agar sejalan dengan hawa nafsu mereka.
3: Wa fi muqaddimati haula'il yahud wa kullu man sara 'ala nahjihim.
2: Dan di garda terdepan orang atau kaum yang paling terdepan, yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala ghairi hudan, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan ilmu. Wa yuharrifuna an-nusus wa yu'awwilunaha, di garda terdepan orang tersebut adalah kaum Yahudi dan siapa saja yang berjalan di atas manhaj mereka. Kullu man sara 'ala nahjim, siapa saja yang mengikuti jejak-jejak kaum al-Yahud.
3: Kama anna fi muqaddimatil mubtadi'atin nasara,
2: sebagaimana kaum Nasrani berada di garda terdepan golongan pelaku sebuah kebid'ahan.
3: Walihada yaqulu ba'du salaf,
2: oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengatakan,
3: man dhalla min ulama'ina fa fihi syabhun min al-yahud wa man dhalla min 'ibadina fa fihi syabhun min an-nasara.
2: Sebagaimana ulama ussalaf, sebagian ulama ussalaf mengatakan,
3: man dhalla min ulama'ina fa fihi syabhun min al-yahud,
2: barang siapa yang menyimpang dari ulama-ulama kita, maka pada dirinya terdapat kemiripan dengan al-yahud, dengan kaum Yahudi.
3: Wa man dhalla min 'ibadina fa fihi syabhun min an-nasara,
2: dan barang siapa yang menyimpang dari al-ubbad, ahli ibadah di antara kita, maka pada dirinya ada kemiripan atau terdapat kesamaan dengan kaum Nasrani.
3: Falwaqi anna hadhihi,
0: kita tanpa kita berusaha menghilangkannya dalam batas kemampuan.
3: Di suratun azimatun wa sayatakallamu syaikh rahimah an fawaidiha al-muhimmah,
2: maka kenyataannya ini adalah surah yang sangat agung, dan syaikh rahimahullah akan menjelaskan faedah-faedah penting yang terkandung di dalamnya, di dalam surah Al-Fatihah. Naam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu sedikit penjelasan terkait surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah tersebut di dalamnya terdapat atau banyak bantahan-bantahan terhadap, baik itu terhadap An-Nasara wal Yahud wa Ahlul Bid'ah wa man sara ala nahjihim. Naam, insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji, membaca kitab ini pada pertemuan berikutnya. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita. Maka terbitlah majalah ini, edisi tebar media yang sebelumnya, edisi tebar media yang pertama adalah terkait bahaya Latin komunis. Walhamdulillah, walaupun tidak mampu menyentuh semua elemen masyarakat, setidaknya 300 ribu eksemplar edisi bahaya Laten komunis, setidaknya 300 ribu tersebut membantu pihak-pihak terkait, membantu para pendidik, para pengajar di sekolah-sekolah, para dai, para orang tua, untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya komunisme. Dan edisi yang kedua tebar media ini juga demikian harapannya. Membantu memperkecil kemungkaran. Hasilnya bukan di tangan kita, tapi yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah berbuat. Karena itu saya menghimbau diri saya dan seluruh ikhwan dimanapun berada, untuk menjadikan ini sebagai kesempatan amal saleh. Kesempatan untuk kita melakukan ingkarul mungkar. Kesempatan juga membantu pemerintah kita mendapatkan solusi dari problem yang terus menerus mengganggu kita. Agar tidak kemudian cara yang salah dianggap sebagai solusi. Sebagaimana yang sekarang terjadi dalam upaya mengentaskan umat dari radikalisme yang diterapkan bukan Al-Quran was Sunnah, tetapi liberalisasi, upaya meliberalkan masyarakat demi merontokkan doktrin-doktrin radikalisme. Ini adalah mengobati penyakit dengan penyakit. Yu'alijul khata bil khata wa yu'alijul bid'ati bil bid'ah. Bukan mengobatin kesalahan dengan Al-Quran was Sunnah. Dalam bingkai pemahaman salaful ummah as-salihun. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Coba kita perhatikan praktek-praktek liberalisasi. Kalau kaum teroris mengatakan orang kafir harus dibunuh, orang-orang liberal mengatakan seorang kafir saudara kita, bahwa mereka akan bersama kita di Jannatullah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahwasanya semua agama adalah sama, dan berbagai celotehan-celoteran liberalis yang didoktrinkan. Ini bagaikan orang yang ingin memadamkan api dengan menyiramnya dengan bahan bakar, bensin atau kain semisalnya. Yang terjadi bukan solusi, yang terjadi adalah musibah. Problem ini, atau tadi yang disebutkan dan dituangkan dalam judul majalah edisi kedua dalam tebar media ini, mengapa teroris tidak pernah habis? Di antara sebabnya adalah ketidakmampuan mengidentifikasi
0: sekaligus kemudian mengantisipasi sedini mungkin yang mana sih teroris itu dan yang mana terorisme. Ketidakmampuan mengidentifikasi terorisme sedini mungkin, ini yang membuat mereka terus tumbuh berkembang. Dijelaskan dalam majalah ini bagaimana cara mengidentifikasi mereka jauh-jauh sebelum mereka datang. Jauh-jauh sebelum doktrin terorisme ini menghinggapi anak-anak muslimin di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ataukah di masjid-masjid. Dijelaskan di majalah-majalah ini berdasarkan keterangan para ulama ahli sunnah. Tentu di antara sebab tidak pernah habisnya teroris adalah adanya pembisik-pembisik su, pembisik-pembisik kepada waliul amr yang menggambarkan dengan gambaran yang negatif, yang salah, yang dusta bahkan tentang siapa itu teroris. Sampai disebutkan bahwa biang terorisme ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dusta. Demi Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berada di garda terdepan di dalam menjelaskan kepada umat tentang bahaya terorisme sampai sekecil-kecilnya. Serinci-rincinya. Ibnul Qayyim. Kemudian al-imam al-allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi. Dan para ulama dari anak keturunannya dan murid-muridnya. Dari karya-karya mereka. Al-imam Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Al-imam Abdul Latif. Wal-imam barakallahu fikum Ibrahim, Muhammad ibn Ibrahim al-Syeikh. Al-allamah Sulaiman ibn Sahman. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي العلامة المفتي عبد العزيز بن باز dan yang lainnya. Mereka menjelaskan serinci-rincinya. Namun adanya pihak-pihak yang membisikkan ini tadi tanpa ada bukti. Tanpa ada data yang benar. Membuat suasana semakin carut marut. Semakin sulit dicari obatnya. Tidak cukup waktu merinci lebih jauh tentang permasalahan ini. Namun karena terbatas dan karena terbatasnya waktu, semoga apa yang sudah kita dengarkan ini sedikit menambah upaya mengentaskan umat dari bahaya radikalisme dan sekaligus liberalisme. Dan semoga keterangan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak benar. Dan sudi kiranya seluruh yang mendengarnya ini jika didapati kesalahan menyelisih Al-Qur'an was sunnah dan al-manhaj salafi untuk sudi menyampaikan nasihatnya dan masukannya yang bermanfaat untuk saya pribadi sehingga saya bisa segera beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Taala, kembali dan bertaubat kepadanya. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan, apa sekarang ada tanya?
4: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bi billahi min syururi anfusina

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، وهي sekalian muslimin، hamba-hamba Allah yang semoga selalu dirahmatinya، yang semoga selalu terbimbing dan terlindungi keislaman, keimanan dan akidahnya di masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda karena berbagai fitnah datang bagaikan potongan malam yang gelap. Kaqita'il lailil mudhlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap, sampai-sampai seorang di pagi hari dia mukmin, di pagi hari dia masih beriman sebagai muslim, sebagai mukmin, di sore hari tiba-tiba dia menjadi kafir, atau sebaliknya, di sore hari dia masih beriman sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Al-Qur'an, ternyata di pagi hari sudah berubah keadaannya, secepat itu dia telah menjadi kafir. Kekufuran dalam hadis ini mengandung kemungkinan dua, atau salah satu dari dua, yaitu kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, atau kufur asgar, kufur yang masih membuat pelakunya dalam lingkaran Islam namun dalam posisi yang membahayakan. Tergantung dalam permasalahan apa dia terfitnah, tergantung apakah permasalahan yang dia jatuh dalam fitnah itu permasalahan yang menyentuh sendi-sendi iman dan pondasi-pondasi akidah, ataukah selain daripada itu. Kenapa secepat seperti yang digambarkan? Rasulullah menjawab, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya, imannya, prinsip-prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Dia berani
dan siap menggadaikan dan mempertaruhkan akidahnya, siap untuk mempertaruhkan imannya demi menggapai nilai-nilai duniawi. Nilai duniawi itu bisa berupa harta yang dia kejar, bisa mengejar banyaknya perkawanan, bisa dunia itu berupa posisi dan kedudukan yang dia siap untuk mempertaruhkan akidah dan imannya demi meraih itu semua. Mungkin saja dunia itu adalah sanjungan manusia dan banyaknya pengikut. Dia menjual syariat dan menggadaikannya. Maka salah satu obat daripada itu semua adalah bersegera dalam beramal soleh. Segala bentuk amalan soleh, di antara yang tertinggi, kalau bukan dikatakan yang tertinggi di zaman ini, adalah talabul ilmi syar'i. Belajar ilmu Islam, mempelajari Al-Quran dan kandungan makna yang ada padanya, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah mengajarkannya, bagaimana pula para sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam memahami Al-Quran dan sunnah nabinya serta mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia mengerti, faqih, fahim, jadi faham tentang urusan agamanya, faham dan mengerti tentang perkara iman dan segala sesuatu yang dapat merobohkan dan membatalkan keimanan. Dia menjadi faham dan mengerti tentang akidah dan segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah yang Allah ridhoi, yang dapat mengancam eksistensi akidah. Dia mengerti cara beribadah yang benar kepada Allah, sekaligus segala sesuatu yang dapat menjadikan ibadah tersebut gagal dan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Wahai saudaraku seiman, saudaraku seislam, jangan sampai gemerlapnya dunia dan segala warna-warni dunia ini menjadikan kita lalai dari belajar Islam. Luangkan waktu, luangkan tenaga dan kesempatan keluarga dan anak-anak kita untuk belajar agama yang suci ini. Belajar Islam yang Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, memeluk akidah dan iman selain iman Islam, akidah Islam, sungguh tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku se-Islam, terkhusus di hari-hari ini, di zaman yang fitnah itu berdatangan silih berganti, yang mengancam akidah, keimanan dan keislaman kita. Di antara fitnah itu adalah fitnah upaya pemurtadan kaum muslimin untuk keluar dari agamanya dan meninggalkan keislamannya. Setidaknya adanya upaya besar-besaran secara masif dan sistematis pendangkalan iman dan akidah umat Islam.
Upaya-upaya ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri-negeri muslimin. Yang dilakukan oleh orang-orang yang berbaju Islam, mengatasnamakan Islam, Al-Yahudi dan Nasara dari kalangan Ahlul Kitab sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang ambisi mereka agar kita umat Islam mewaspadainya. Jangan lalai. Selamatkan dan bentengi diri kita dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 109 mengatakan, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Sebahagian besar atau mayoritas ahlil kitab memang menginginkan, berambisi agar mereka dapat mengembalikan kalian kaum muslimin, memurtadkan kalian kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman. Hal itu karena dorongan sifat dengki, sifat hasad yang ada pada diri Ahlul Kitab, yang ada pada diri Al-Yahud dan An-Nasara. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, nyata bagi kaum Yahudi dan Nasara kebenaran sebagaimana disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah disebutkan di dalam kitab At-Taurah dan kitab Al-Injil yang masih murni, yang otentik, disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datangnya seorang rasul. Demikian Nabi Allah Isa mengabarkan, "Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian wahai Bani Israel, dan aku beriman membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku yaitu Taurat. Sementara Nasara tidak mau membenari dan mengimani Taurat. Masing-masing berselisih, masing-masing mengklaim dirinya di atas kebenaran. Allah mengatakan, "Waqalatil yahud laisatin nasara ala syai'." وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Berkata orang-orang Yahudi bahwa kaum Nasara itu berada di atas kebatilan, tidak ada beras sedikit pun di atas kebenaran.

musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat, aku ini diutus sebagai rasul dan membenarkan, mengimani Taurat yang telah diturunkan sebelumku. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku sebagai pembawa kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul setelahku yang dia bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang mereka tidak mau beriman. Upaya pendangkalan dari dua kelompok besar Yahudi dan Nasara telah Allah beritakan, bahkan Allah menegaskan bahwa yang mendorong mereka untuk berbuat itu hasadan min indi anfusihim, karena didorong oleh adanya dengki, hasad pada diri Yahudi dan Nasara terhadap umat Islam setelah jelas kepada mereka kebenaran. Allah juga mengabarkan dalam surat Ali Imran ayat ke-69, waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun. Sungguh segolongan dari ahlil kitab Yahudi dan Nasara sangat ingin menyesatkan kalian wahai umat Islam, padahal sebenarnya tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan tentang tipu daya ahlul kitab. Ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai sekalian ahlul kitab, Yahud dan Nasara, mengapa kalian mencampur adukkan yang benar, yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran? Ini adalah trik-trik mereka, cara-cara mereka. Ada dua dalam ayat ini, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, sehingga orang mengira yang batil itu adalah hak dan sebaliknya. Yang benar itu adalah sebuah kesalahan dan yang kesalahan itu adalah kebenaran. Wa taktumuna al-haqqa, dan kalian berupaya menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sudah mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian Allah lanjutkan, wa qala ta'ifatum min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini adalah cara mereka yang ketiga dalam upaya mereka untuk menyembunyikan agama Allah dan membuat kaum muslimin keluar dan murtad dari Islam. Bagaimana trik mereka ini, manuver mereka? Allah katakan, segolongan lain dari ahlul kitab berkata kepada sesama mereka, saling memberikan masukan dan metode bagaimana cara mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Mereka mengatakan, perlihatkanlah kepada kaum muslimin seolah-olah kalian ini beriman, pura-pura. Seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kalau di zaman ini luar biasa. Didirikannya fakultas-fakultas keislaman di negeri-negeri kafir. Menampakkan bahwa profesor-profesor mereka adalah orang yang senang belajar Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Para doktor dan guru-guru besar di universitas Eropa ataupun Amerika dan yang lainnya dari negeri-negeri kafir. Menampakkan orang yang tekun mempelajari bahasa Arab dan hadis-hadis Rasul. Sebagian anak-anak.

0: ada yang tersilaukan. Sebagiannya ada kepentingan-kepentingan syahwat duniawi. Tidak jarang dari kaum kuffar dan para profesor atau guru besar mereka yang mampu menguasai bahasa Arab dan mampu membaca kitab-kitab tafsir, apalagi Al-Quran. Dalam manuver mereka yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 72, wa qala ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahlil kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada permulaan siang, di pagi hari beriman, dan menjadi kafir kembali. Ingkarilah Al-Quran itu pada akhir siang, yakni di sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin itu, kembali kepada kekafiran. Tentu zaman berganti zaman, metode mereka semakin canggih, bentuk-bentuknya semakin banyak, pemberian beasiswa bagi para mahasiswa untuk belajar S2 ataukah S3, meraih gelar magister ataukah doktor di universitas-universitas kufar. Intervensi mereka terhadap kurikulum-kurikulum pendidikan di berbagai negara dengan iming-iming janji-janji yang tentu disampaikannya dengan cara yang indah. Wahai kaum muslimin, waspada. Di zaman ini upaya pemurtadan umat Islam ini dilakukan secara masif dan sistematis, dengan tingkatan-tingkatan dan cara-cara yang berbeda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Yahud atau Nasoro, mempercayai mereka, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Jika kalian mengikuti cara-cara mereka, ajakan-ajakan, rayuan-rayuan dan syubhat-syubhat mereka, sungguh mereka itu akan mengembalikan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman. Wahai saudaraku, umat Islam, ini yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang memberitakan ini adalah Al-Alimul Khabir, alladzi bikulli syai'in alim, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, termasuk niat-niat jahat kaum kufar terhadap umat Islam. Tentu ayat-ayat ini membuat kita untuk semakin waspada, mengambil langkah-langkah positif yang ilmiah, langkah-langkah yang penuh hikmah, yang tidak serampangan dan emosional, demi membentengi iman kita dan putra-putri kita, dan ujungnya menyelamatkan juga saudara-saudara kita kaum muslimin, terkhusus di negeri kita yang kita selalu berharap untuk Allah melindunginya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita tahu hal ini, perlu juga diketahui bahwasanya Al-Yahud itu punya kaki tangan-kaki tangan yang melanjutkan misi-misi mereka di negeri-negeri muslimin. setelah putra-putri muslimin berhasil untuk dibujuk belajar ke negeri-negeri mereka, belajar Islam, bukan kepada ulama Islam yang dikenal dengan kesolehannya, keimanannya. Tetapi justru belajar kepada para orientalis. Belajar kepada orang-orang yang memang sudah Allah kabarkan bahwa mereka berambisi karena iri dengki mereka untuk memurtadkan umat Islam. Tentu memurtadkan umat Islam tidak harus bermakna kami keluar dari Islam, kami sekarang memeluk agama A, B ataukah C. Tidak harus demikian. Karena keimanan dan keislaman itu ada nawaqidh, ada pembatal-pembatalnya. Mereka kaum Yahudi dan Nasara mempelajari pembatal-pembatal keimanan dan keislaman. Bagaimana mereka berhasil menyeret anak-anak Islam dan muslimin untuk melakukan pembatal-pembatal keislaman. Tidak harus dia keluar, datang ke tempat ibadah-ibadah kaum kufar. Tidak harus demikian. Memang mereka punya sistem yang begitu luar biasa. Saudaraku umat Islam, upaya pendangkalan akidah dan iman umat Islam ini telah memasuki bahkan rumah-rumah muslimin, tempat-tempat pendidikan, dan tempat-tempat kerja mereka. Al-Yahud dan An-Nasara yang kita disyariatkan dalam agama ini untuk membenci mereka dan akidahnya, mereka dan kekufurannya selama masih mereka bertahan di atas kekufuran tersebut. Sebagaimana semalam sudah kita tahu, teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, Islam selalu memupuk antipati, sikap antipati dan bara'ah kepada al-Yahud dan an-Nasara dan kaum musyrikin. Di antara bentuk pemupukan dan pengokohan sikap antipati terhadap akidah kaum Yahudi dan akidah Nasara yang telah Allah katakan sebagai dosa terbesar, sebagai kebohongan atas nama Allah, dan apa yang mereka lakukan itu adalah pengkhianatan kepada para nabi yang Allah utus kepada mereka. Itu Allah abadikan di dalam salah satu suratnya, dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bahkan ditekankan kembali untuk selalu dibaca di dalam sholat-sholat kaum muslimin, dan dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun keesahan sholat. Yang Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya tersebut. Di antara isi surat Al-Fatihah adalah sebuah doa yang selalu dipanjatkan oleh musalli, orang yang menegakkan sholat, muslim yang menegakkan sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Allah jelaskan dalam Al-Quran di ayat dan surat lainnya. Wa may yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yahudi dan Nasara tidak taat kepada Allah dan Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan didustakan, dikejar-kejar para nabi. Bahkan ada yang dibunuh oleh mereka, oleh Bani Israel. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka akan dibersamakan dengan orang-orang yang telah Allah limpahkan karunia nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Di antara para nabi itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai para nabi dan rasul yang termulia. Dan jalannya para as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam beriman, di antara mereka adalah as-siddiqah Maryam bintu Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam yang diberi gelar di dalam Al-Quran, wa ummuhu siddiqah, seorang wanita yang jujur, wanita yang jujur keimanannya. Namun kaum Nasara mendustakannya dan kaum Yahudi menuduhnya sebagai wanita pezina. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati di medan tempur membela agama Allah. Wassalihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. An'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang telah kau murkai ya Allah, yaitu al-yahud. Banyak dari kalangan ahli tafsir menjelaskan bahwa al-maghdub alaihim yang secara bahasa kita adalah orang-orang yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah, yaitu julukan bagi kaum Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula ya Allah jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu Nasara. Selalu dibaca oleh setiap muslim yang menegakkan sholat sehari 5 waktu 17 rakaat minimalnya 17 kali dibaca. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sebagai salah satu bentuk penanaman akidah untuk antipati dan selalu menyelisihi serta tidak mengikuti akidah al-Yahud dan Nasara. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah berita yang sebenarnya menjadikan setiap muslim untuk berhati-hati dan waspada. Rasul mengatakan, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna al-yahud wa an-nasara ya Rasulullah, qala faman?" Sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak beragama orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, kufar Yahud dan Nasara ingin menyeret kita kepada agama mereka dan akhlak mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau toh mereka masuk ke lubang seekor binatang yang diberi nama Abab, semisal biawak, pasti kalian akan mengikuti jejak mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan kaum atau umat sebelum kami? Apakah Yahud dan Nasara? Siapa lagi selain mereka? Ini peringatan dari Nabi. Wahai saudaraku se-Islam yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beredar beberapa syubhat mungkin dalam kajian kita. Kita ingin memilih beberapa di antaranya sebagai sekedar tambahan wawasan buat kita dan kewaspadaan. Dan dengan itu pula kita bisa mengajak dan mengingatkan saudara kita muslimin yang lainnya. Syubhat ini sudah beredar cukup lama, lebih dari 1 atau 2 tahun yang lalu. Dengan disampaikan, disebarluaskan di media massa, media elektronik. Kemudian dilanjutkan melalui media-media lainnya. Di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya dalam Al-Quran, orang ini sedang berupaya mengajak, merayu umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Baik dengan cara secara lisan atau dengan mengirim kartu Natal, ya, kartu Natal yang manual, ya, ataukah yang elektronik di masa ini, ya, atau mengirim ucapan Natal melalui cara-cara yang lainnya. Sedang menggiring umat Islam bahwa ucapan selamat Natal itu boleh-boleh saja dalam pandangan Al-Quran. Orang ini sering disebut dengan nama Quraisy Shihab. Dia mengatakan, ya, seorang tokoh liberal, ya, yang juga ada kecondongan kepada Syiah, menghasung akidah liberalisme. Dia mengatakan dalam Al-Quran, orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Allah berfirman, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya. Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dunia dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi, kata orang ini, berdasar ayat tersebut sebenarnya tidak ada masalah. Maksudnya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristen. Wahai saudaraku umat Islam, sungguh dia telah melakukan sekian kedustaan dalam ucapannya ini. Kalau yang dia maksud dengan ucapan selamat Natal, jawabannya dari dua sisi. Mungkin saja dia mengucapkan kalimat ini, bahwa ucapan selamat Natal yang dia maksudkan adalah Natal dengan makna yang diyakini dan dirayakan oleh kaum Kristen, yaitu hari kelahiran Isa atau dalam bahasa mereka Yesus, yang membawa berkah dan mengampuni dosa-dosa dan seterusnya dari berbagai keyakinan. Kalau yang Anda maksud selamat Natal yang diyakini oleh kaum Nasara bahwa Isa adalah putra Allah, atau Isa itulah Allah, atau Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan yang sering disebut dengan akidah Trinitas, maka sungguh dengan ini Anda telah berdusta atas nama Allah. Bertobatlah dan segera minta ampun. Pintu tobat masih terbuka sebelum nyawa tiba di kerongkongan. Pintu tobat terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat. Sungguh Anda telah berdusta atas nama Allah. Dan Anda berdusta atas nama Al-Quran. Sekaligus Anda telah berdusta atas nama Nabi Isa alaihissalam. Dari mana kita tahu kedustaan dan kebohongan ini? Kalau kita membaca ayat tersebut diiringi ayat-ayat atau beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya. Ayat yang dibacakan oleh orang tadi, saudara Quraisy Shihab, itu adalah ayat ke-33 surat Maryam. Kita lihat beberapa ayat sebelumnya. Karena ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya dan erat kaitannya dengan ayat-ayat sesudahnya. Allah mengatakan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Maka Maryam membawa putranya tersebut ke hadapan kaumnya dengan menggendongnya, yaitu Maryam membawa Nabi Isa saat masih bayi, baru dilahirkan, ke hadapan kaumnya atas perintah Allah. Dia seorang wanita yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki, akan membawa suatu peristiwa besar. Bagaimana dia bisa melahirkan seorang putra tanpa adanya seorang suami? Bagaimana dia akan menghadap kaumnya, akan berjumpa dengan kaumnya dari kalangan Bani Israel? Maka Maryam bintu Imran atas perintah Allah keluar menghadap mereka, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya." Wahai saudara perempuan Harun, sesungguhnya ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan bukan pula ibumu sebagai seorang wanita pezina. Maksudnya, kamu itu dari keluarga yang bersih, keluarga orang-orang soleh. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Maksudnya melakukan zina sehingga melahirkan anak zina. Fa'asyarat ilaihi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada kaumnya untuk bertanya dan mengajak bicara sang bayi. Mereka menjawab, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil ini yang masih dalam ayunan? Maka
1: muncul di sini, ngeceknya di HP nanti ada.
2: Yang radio.
1: Ngeceknya di HP. Biasanya nanti perlu berapa detik gitu ya, mungkin ya di aplikasinya. Biasanya muncul. Biasanya setengah menit kadang udah muncul. Cek. Nah, muncul kan ada di sini. Klik ini. Tes. Cuma ini ada buffering itu jadi delay gitu. Jadi kita ngomong nggak langsung muncul kalau di aplikasi. Beda dengan di Telegram. Jadi Telegram paling hitungannya berapa detik. Kalau ini bisa agak lama gitu. Tes.
0: Tanpa disangka oleh Bani Israel, sebuah peristiwa besar, mukjizat besar, ternyata bayi tersebut, bayi Nabi Isa alaihissalam menjawab, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Tiba-tiba dia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ya, kata para ahli tafsir, ucapan pertama, persaksian pertama yang diucapkan oleh bayi ini adalah, inni Abdullah, aku hanyalah hamba Allah, aku seorang hamba, bukan seorang anak Tuhan. Sementara Nasara memperingati Natal dengan keyakinan bahwa bayi tersebut adalah anak Tuhan, anak Allah. Subhanallahi amma yaqulun. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi dan maha suci Allah atas ucapan kaum Nasara yang mereka ucapkan atas nama Allah tersebut. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Bayi ini yang katanya hari kelahirannya diperingati dan dirayakan dan diberi nama Natal. Walaupun kaum Nasara sendiri berselisih, berdebat, berpecah belah. Kapan sih sebenarnya tanggal kelahiran Yesus itu? Apa benar tanggal 25 Desember? Sebagian mereka mengatakan dan meyakini dalam akidahnya lahirnya adalah 6 Januari. Sebagiannya meyakini di tanggal lain, di bulan lainnya. Kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu, Paus Benediktus ke-16, pimpinan Gereja Katolik Roma, menafikan dan mengingkari bahwa kelahiran Isa atau bahasa mereka Yesus adalah pada tanggal 25 Desember. Dia menulis sebuah karya yang menunjukkan kesalahan atau kebohongan, klaim bahwa Natal itu atau kelahiran Isa atau Yesus dalam bahasa mereka adalah 25 Desember. Dia menyebutkan hujah-hujahnya. Dan ada penulis-penulis lainnya. Berselisih mereka. Wahai saudaraku. Disebutkan pula dalam sekian literatur. Sebenarnya 25 Desember itu adalah hari lahirnya seorang dewa yang dikenal dengan Dewa Matahari. Dalam agama mereka, agama kuno mereka, sebelum datangnya agama Kristen ini, sebagai agama pendahulu mereka, nenek moyang mereka di sana. Kemudian disebutkan, setelah datangnya agama Kristen ini, dan diterima oleh pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, mereka berusaha untuk merayu dan mengajak orang-orang yang beragama penyembah dewa dan berhala untuk masuk ke dalam agama Kristen ini, tetapi dengan tetap menghormati ritual dan budaya mereka. Sehingga memang dakwah yang dikenal sekarang dengan dakwah kultural, dakwah yang dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai kultur, budaya suatu bangsa, itu sudah dilakukan berabad-abad yang lalu oleh kaum Kristen. Sungguh benar Nabi kita mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti cara-cara, metode-metode beragama orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasoro, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Wahai saudaraku, biarkanlah mereka berpolemik, berselisih terkait kapan sebenarnya hari kelahiran Yesus itu urusan mereka. Tetapi yang menjadi inti pembahasan kita adalah kebohongan dan kedustaan atas nama Al-Quran, atas nama Allah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Siapa yang lebih zalim, lebih jahat dibandingkan orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah? Setelah mereka diajak, dihimbau, dinasehati untuk masuk Islam, kedustaan atas nama Al-Quran. Isa alaihissalam, sang bayi, awal kalimat yang keluar dari lisannya sebagai mukjizat, bagaimana seorang bayi bisa berbicara sementara kaumnya mengatakan kaifa nukallimu man fil mahdi sabiya, bagaimana kita mau berbicara, berdialog dengan bayi yang masih ada dalam ayunan gendongan itu? Enggak masuk akal, wahai Maryam, enggak logis. Ya, begitulah Yahudi, begitulah Bani Israel, segala sesuatu itu logis atau tidak logis, bukan benar atau tidak benar, ada dalil atau tidak ada dalilnya. Sebagian umat Islam juga ikut-ikutan beragama dengan cara logis atau tidak logika, logis, diterima oleh logika atau tidak diterima oleh logika. Bani Israel mengingkari. Maryam mengatakan, tanya isyarat dengan isyaratnya. Fa asyarat ila.
1: Tes. Radio. Ada aplikasinya yang dikasih link tuh, tak download.
2: Itu biasanya nanti menunggu berapa detik.
1: Linknya enggak ada dah. Dikirim sama Ustaz Ahmad kemarin. Masih ada tak linknya radio tuh? Coba kirim. Tes.
3: Linknya enggak ada deh.
1: Udah.
3: Ustaz Ahmad kemarin.
1: Sip, masuk deh berarti. Kalau mau berhenti ini ya, yang kotak ya.
0: Karena memang Maryam sudah bernazar untuk menahan diri dari berbicara. Ini nazartu, aku telah bernazar sauman, untuk berpuasa dalam pengertian tidak mau berbicara, cukup mengisyaratkan. Maka Isa alaihissalam mengatakan ini Abdullah. Kemudian dilanjutkan. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberi oleh Allah al-kitab, yaitu Injil, dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Kaget Bani Israel. Bayi ini mengabarkan bahwa aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Enggak dikatakan aku dijadikan oleh Allah sebagai putra, sebagai anaknya. Wahai saudara Quraisy Shihab, bertobatlah kepada Allah. Kembalilah anda kepada Tauhidullah, kepada apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, kata si bayi ini. Dan dia Allah memerintahkan kepadaku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
2: Nah, ini kalau udah connect ini sendiri.
1: Oh, jangan lupa dimencet lagi.
2: Kelemahannya tuh kalau kebut tuh kayak gitu.
1: Gak bisa langsung.
2: Ini. Jadi ini harus ada di belakang terus. Terus Telegram. Telegram tadi.
4: Kalau ke Telegram berhenti
1: enggak? Enggak ya.
2: Coba ya.
4: Tes. Masuk. Tes.
2: Tes. Nanti kalau udah ininya dikecilin, jadi ini tuh mantaunya gini, ini kepantau gitu.
5: Kalau pas lagi. Oh, berarti kalau telegram nggak bikin anda terus?
2: Kadang.
4: Zen.
2: Iya, nanti pas siaran tuh ini harus tampil, ini tampil gitu.
4: Iya, dibikin tiga gini.
0: Cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada kaum Nasara pun dirubah-rubah, ditambah-tambah, keluar dari cara yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan Allah memerintahkan agar aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Baru setelah itu Nabi Isa mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Kesejahteraan, keselamatan dijelaskan oleh banyak mufassirin bahwa yang dimaksud keselamatan di sini adalah keselamatan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah selamatkan, Allah lindungi dari godaan syaitan, Allah lindungi Nabi Isa dan ibunya pada hari kelahirannya itu dari segala kejelekan. Allah berkahi. Maka si bayi yang bernama Isa bin Maryam ini mengabarkan, wassalamu alayya yauma wulidtu, bukan mengucapkan selamat Natal seperti yang diyakini oleh kaum Nasara, Kristen, kufar. Kemudian dilanjutkan, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Apa itu perkataan yang benar? Bahwa dirinya adalah hamba Allah. Perkataan yang benar dalam ayat lain, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Dialah Isa yang mengatakan pernyataan yang benar kepada Bani Israel, wa'budu Rabbi wa Rabbakum, wa'budullaha Rabbi wa Rabbakum, beribadalah kalian kepada Allah sebagai Rabbku, bukan bapakku, bukan ayahku, dan Rabb kalian, Tuhan kalian semuanya. Ternyata kaum Nasara berkhianat kepada wasiat dan perintah Nabi Isa alaihissalam. Beribadah ternyata kepada Isa, bukan kepada Allah. Ayuhal muslimun, ibadallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan tentang kisah Nabi Isa yang terkait dengan hari kelahirannya tersebut. Maka nalillahi an yattakhidha min waladin, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim. Sungguh tidak layak bagi Allah untuk mempunyai anak. Maha suci Allah. Apabila dia menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Kun. Maka jadi dia. Demikian Nabi Isa pun mengabarkan kepada kaumnya, menyampaikan kepada Bani Israel. Kemudian di sini Nabi Isa menepis keyakinan yang akan dijalani oleh Bani Israel bahwa dirinya, bahwa Isa adalah putra Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, innallaha rabb wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Fa'buduh, maka sembahlah dia Allah. Sungguh ini adalah jalan yang lurus. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Yang kita juga meminta kepada Allah setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Salah satu maknanya adalah ibadatullah wahdahu la syarikalah wa annallaha al-ahad lam yalid wa lam yulad. Itulah as-siratal mustaqim, peribadatan hanya kepada Allah, tidak kepada tuhan-tuhan yang lain yang diistilahkan oleh mereka tuhan, dan tidak ada tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan siratal mustaqim itu keyakinan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayuhal ikhwah, dengan ini kita tahu kedustaan ucapan tersebut, bahwa yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Isa, Nabi Isa alaihissalam. Di sini ada pemutarbalikan makna ayat dan kandungannya. Pembodohan terhadap kaum muslimin. Pembodohan terhadap kaum muslimin. Jika yang Anda maksud dengan kalimat Natal, yang dengannya kemudian muslimin boleh mengucapkan selamat Natal, adalah Natal secara makna bahasa, bukan secara makna istilah yang dipakai dan difahami, diyakini oleh kaum Nasoro sekarang, bahwa Natal secara bahasa artinya hari kelahiran, disnatalis. Secara bahasa memang hari kelahiran. Kalau Anda berkelit, tuh saya mengucapkan ini maksudnya adalah makna secara bahasa. Tidak benar Anda berbicara makna atau maksud seperti itu pada kondisi Anda sedang berbicara tentang hari Natal yang dirayakan oleh kaum Nasoro, dalam keadaan kalian kamu sedang menghimbau umat Islam dan melegalitaskan masalah ini di hadapan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Wahai kaum muslimin yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan yang sekarang menimpa kaum muslimin. Namun sudah kita ingatkan semalam bahwa kita perlu waspada dari cara-cara yang dipertontonkan oleh ekstremis kanan, dari orang-orang yang mengatasnamakan tindakan serampangan dan emosionalnya itu atas nama Islam, mengganggu, melempar atau meledakkan tempat-tempat ibadah kaum kufar di negeri yang pemerintahnya mengatur urusan ini semuanya. Dari kalangan kaum teroris atau yang disebutkan dalam syariat ini dengan nama Khawarij, dengan beragam kelompoknya. Anda wahai saudaraku muslim, dalam perasaan Anda mungkin ingin berbuat baik, membela Islam, ketahui bahwa niat dan keinginan baik tidak selalu atau melulu menjadi baik. Niat dan keinginan yang baik tidak akan menjadi baik kalau tidak disertai dengan cara yang baik. Dan cara yang baik adalah cara yang diajarkan dan dididikkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang kalian lakukan, melakukan tindakan teror, bukan bagian daripada Islam. Justru itu mencoreng Islam. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis. Ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis. ataupun ekstremis kanan dari kalangan kaum teroris Khawarij, keberadaan dua jenis ini dimanfaatkan oleh kaum kufar Yahudi atau Nasoro. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis ini dijadikan peluang untuk mengadu domba umat Islam, untuk membuat suasana semakin keruh dan gambaran Islam itu semakin jelek. Ya, mereka bisa datang menyusup kepada masing-masingnya, memberi peluang kepada masing-masingnya untuk mewujudkan pola pikirnya dan manhajnya. Sadarlah wahai saudaraku, dan sungguh tidak ada dan tidak bisa memperbaiki keadaan ini menjadi baik, menjadi indah, kecuali dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Wahai saudaraku,

ketahui bahwasanya telah muncul generasi terbaik dari umat ini yang telah menjalani keimanan dan keislamannya dengan nilai terbaik. Telah datang atau telah muncul generasi dari umat Islam yang oleh Islam dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran, mizan kelurusan sebuah akidah dan pola pikir seorang muslim. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan kandungannya, belajar sunnah dan bagaimana mengamalkannya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, di antara syubhat yang diucapkan oleh saudara Quraisy Shihab dalam merayu umat Islam untuk ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, dia mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal, mereka kaum Nasara tidak akan berpikir bahwa kita ini meyakini apa yang mereka yakini. Jadi kalau saat kita mengucapkan selamat Natal kepada seorang Kristen, si Kristen ini tidak meyakini bahwa kita si Muslim juga membenarkan, meyakini, beriman akidah yang mereka yakini, bahwasanya Isa adalah anak Allah, dilahirkan pada tanggal 25 Desember, yang dia adalah salah satu dari tiga Tuhan. Maka gak ada masalah mengucapkan selamat Natal, karena mereka tidak meyakini bahwa kita membenarkan akidah mereka. Apakah dengan alasan ini Anda membolehkan sebuah ucapan yang sangat berbahaya terhadap akidah seorang Muslim? Ketahui bahwa saat ada seorang Muslim atau lebih dari satu orang yang ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, setidaknya itu akan difahami oleh kaum Nasara sebagai bentuk simpati Muslim tersebut, bahwa dia juga ikut merasakan kesenangan, kegembiraan yang sedang dijalani dan dirayakan oleh Nasara. Ketika ada Muslim mengatakan selamat Natal, selamat bergembira, selamat Hari Raya Natal, melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui surat, melalui parcel, hadiah-hadiah, makanan dan minuman, pakaian dan permen-permen. Mereka memahami bahwa Anda sebagai Muslim telah bersimpati dan satu perasaan dengan mereka, ikut senang dengan kekufuran yang sedang mereka rayakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang Muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, maka itu berpotensi untuk melemahkan dan mengikis akidah dan keimanan si Muslim, memperlemah akidah Islam yang ada pada Muslim tersebut. Berjalan waktu, berganti hari, tahun ke tahun berikutnya, dia selalu mengucapkan selamat Natal, mengancam eksistensi akidah Islamnya. Sementara dia sebagai seorang Muslim yang ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan meneladaninya, sebagaimana telah disampaikan dalam kajian sesi pertama, di mana Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya saat mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir, inna bura'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah. Maka kita mengatakan, walaupun tidak harus diumumkan, minimalnya ada di hati. Kita juga pun mengatakan, kami berlepas diri dari akidah Nasoro yang mengatakan dan meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Kita berlepas diri dari perayaan Natal sebagai perayaan dan hari gembira atas kelahiran orang yang dia yakini sebagai Tuhan selain Allah. Kita berlepas diri. Bahkan Allah melanjutkan mengisahkan prinsip Nabi Ibrahim yang Allah jadikan teladan bagi umat Islam. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan nampak jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kalian wahai kaum kufar selama-lamanya sampai kalian mau benar-benar beriman hanya kepada Allah, meninggalkan kekufuran tersebut, maka kalian akan menjadi saudara kami, akan hilang kebencian dan permusuhan. Kemudian diucapkan juga oleh orang ini saat mengajak kaum muslimin untuk beramai-ramai mengucapkan selamat Natal. Dia mengatakan bahwa ucapan selamat Natal itu baik demi kerukunan dan perdamaian. Hidup ini indah kalau berharmoni. Ucapan ini adalah ucapan orang yang tidak mengerti Islam dan akidah Islam. Orang yang tidak mengerti indahnya syariat Islam. Syariat yang Allah turunkan, dia tidak mengerti keindahan Islam. Dia ingin memodifikasi dengan kemauan dan hawa nafsu dan logikanya, membuat keindahan model sendiri. Mau membuat model Islam yang indah sesuai dengan kemauan logika dia. Islam itu indah, tidak butuh logika Anda. Islam itu agama yang indah, yang penuh kasih sayang, tapi bukan dengan cara-cara yang Anda tawarkan. Kalau untuk sekedar hidup harmonis, hidup indah, penuh kerukunan, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan menghimbau di dalam Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad pun mencontohkannya. Sebagaimana semalam telah disebutkan

kaum kafir walaupun dia kafir dalam urusan keduniaan. Kerukunan kehidupan sosial kemasyarakatan diakomodir oleh Islam selama itu dalam perkara duniawi. Kerukunan dalam urusan dunia, kehidupan bertetangga, kaum seorang Kristen, ya, pinjam rumah kita untuk parkir mobil karena rumahnya lagi dibenahi, silahkan. Seorang kafir Kristen numpang di depan rumah kita untuk berjualan nasi goreng, silahkan. Selama tidak mengganggu ibadah kita, selama tidak mengganggu akidah kita. Seorang Kristen butuh uang untuk proses kelahiran istrinya, gak punya uang dia, silakan dipinjemin dalam urusan duniawi. Kamu ingin memberi hadiah untuk bayi yang lahir dari anak tetangga yang Kristen, kamu ingin belikan baju bayi atau perlengkapannya, silakan. Ketika tetangga kamu yang Kristen mau berangkat ke gereja, jangan kamu lemparin, jangan kamu ganggu, jangan kamu kempesin ban motornya atau ban mobilnya. Jangan. Tapi bukan berarti kamu meminjamkan motor kamu untuk dia berangkat ke gereja. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, aku punya agama, agamaku. Akidah kamu, akidah kamu. Tapi aku punya akidah dan prinsip Islam. Bukan berarti kita pinjemin mobil untuk dia merayakan Natal, tidak. Dan demikian seterusnya, dibedakan antara kerukunan dalam hidup sosial, kehidupan sosial kemasyarakatan dalam perkara dunia dengan perkara akidah dan agama. Bersama itu, Islam juga tidak merekom cara-cara yang dihiasi atau dikotori dengan kekerasan dan teror. Namun juga, jangan ada umat Islam yang berlebihan di malam Natal ikut meramaikan, menjaga, ya, menjaga gereja-gereja sebagai tim keamanan. Jangan. Jangan berlebihan. Serahkan kepada pemerintah. Pemerintah sudah punya aparat polisi dan TNI. Cukup untuk mengamankan. Gak perlu seperti itu. Justru tindakan kalian yang arogan ikut-ikutan menjaga gereja di malam Natal berpotensi membuat marah dan emosinya para ekstremis kanan, para teroris Khawarij, justru memancing emosi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan brutal. Akhirnya negeri ini menjadi ajang pertarungan antara ekstremis kiri dan ekstremis kanan, dan itu sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara ini, sangat mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia. Kalau cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara liberal, yang satu menempuh cara-cara yang penuh kekerasan, yang radikal, radikal tercela. Wahai saudaraku kaum muslimin, sebenarnya masih tersisa satu permasalahan, yaitu terkait peringatan tahun baru. Ini juga suatu permasalahan yang penting umat Islam untuk mengenali akidahnya, untuk mengenali posisi agamanya. Namun mengakhiri majlis di sesi kedua ini, saya mengajak semua muslimin di negeri ini khususnya, mengajak semua pihak apapun posisinya, dan juga sekaligus saya mengajak pemerintah kita yang semoga selalu Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran,

0: menjadi pemerintah yang diberi oleh Allah pendamping-pendamping yang soleh dari kalangan mukminin, yang menasehati ke arah yang baik, memberikan solusi dengan solusi yang diridhoi oleh Islam, mengajak semua untuk kembali kepada prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baik generasi, dengan kata lain generasi terbaik dari umat ini adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian generasi yang datang berikutnya yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah kepada generasi sahabat yang dikenal dengan generasi tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu murid-murid tabi'in yang dikenal dengan sebutan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi. Bukan maknanya tiga generasi ini adalah generasi abad pertama, 100 tahun pertama, abad kedua, 100 tahun kedua, dan abad ketiga, 100 tahun ketiga. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh teroris yang sudah wafat. Tidak demikian, tiga generasi itu adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wahai saudaraku muslim, kita diperintahkan untuk kembali kepada generasi yang telah dipuji di dalam Al-Quran. Generasi muhajirin dan ansar. Untuk mengembalikan urusan agama kita. Memahami akidah dan iman kita. Memahami Al-Quran. Sesuai dengan apa yang telah mereka fahami dan mereka amalkan. Demikian Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ditanya tentang satu-satunya kelompok yang akan selamat dari azab neraka. Azabun nar. Ditanya siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, man kana mislu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Dari mana kita tahu? Ayo belajar. Tersimpan hingga hari ini. Ilmu-ilmu para sahabat. Ilmu mereka tentang Al-Quran dan amalan-amalan mereka. Bimbingan-bimbingan mereka sampai hari ini. Ayo kita pelajari. Luangkan waktu dan kesempatan. Generasi yang Imam Malik mengatakan, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi kondusif urusan umat ini kecuali dengan cara dan metode yang menjadi baik dengannya, menjadi lurus dan benar dengannya kondisi umat awal dari umat Islam ini, generasi awal dari umat ini, yaitu para sahabat. Dengan apa mereka menjadi baik? Bagaimana mereka menjadi umat tertinggi, menjadi umat teladan yang disebutkan sifat-sifat mereka, sifat-sifat sahabat dalam kitab Taurat dan Injil. Disebutkan dalam Taurat dan Injil, dan kaum Yahudi serta Nasoro tahu sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya karena disebutkan dalam At-Taurah dan juga disebutkan dalam Al-Injil. Kami mengajak semua saudara se-Islam dan seiman untuk meluangkan waktu belajar ilmu Islam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan kajian ini sebagai sebab terlindunginya akidah dan tauhid kita. Semoga kajian malam hari ini dan sebelumnya Allah jadikan sebagai sebab pengampun dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan harapannya juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dalam membentengi dan menjaga akidah Islam. Sekaligus harapannya juga bermanfaat untuk kaum Nasoro dan kaum kuffar lainnya. Untuk mau kembali mentauhidkan Allah. Kembali memeluk agama Islam. Yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang telah mendengar diutusnya aku, yakni sebagai Rasul, kemudian dia wafat meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap syariat yang aku diutus oleh Allah dengannya, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Wahai kaum Yahudi dan Nasara, cepatlah beriman, taubatlah kalian, minta ampun kepada Allah, tinggalkan akidah trinitas kalian, tinggalkan keyakinan kalian yang penuh dusta kepada Allah dan Nabi Isa, bahwasanya beliau Nabi Isa adalah putra Allah. Cepat tinggalkan. Kami memanggil kalian untuk bersatu di atas tauhid. Kami memanggil kalian untuk bergandengan tangan di atas sikap beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini sekali lagi dirahmati oleh Allah, dan jika ditemukan di situ benar adanya, itu semua datang hanya dari Allah, dan jika didapati sebuah kesalahan atau lebih, itu murni dari keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuhirahu ala addini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraram bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد. Pada kajian atau majlis keempat ini kita ingin membahas sikap berikutnya yang harus diambil atau segera dilakukan oleh kaum muslimin terkait dengan saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang ada di Palestina. Namun sebelum menginjak ke masalah tersebut, satu permasalahan penting terkait dengan pembahasan yang kemarin kita bahas, yaitu masalah doa. Baik doa dalam pengertian kunut nazilah, jika telah memenuhi persyaratannya yang sudah kita sebutkan, ataupun doa-doa yang lainnya, di waktu-waktu yang disunnahkan dan dihimbau untuk seorang muslim memperbanyak doa padanya. Yang penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini bahwa doa itu adalah sebuah ibadah. Doa adalah sebuah ibadah. Jika kita mengetahui bahwa doa itu adalah ibadah, maka untuk bisa tergolong sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, harus memenuhi persyaratannya. Yang pertama, bahwa doa itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Baik doa itu saya katakan tadi dalam bentuk kunut nazilah ataupun yang lainnya, harus dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan benar-benar jalan keluar, makhraj dari apa yang sedang dihadapi. Jangan sampai doa tersebut dalam bentuk apapun doa yang dia lakukan untuk berbagai kepentingan-kepentingan, menyerukan umat untuk kunut nazilah, tetapi untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Maka kita mengingatkan diri kita semuanya agar doa tersebut dilakukan dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala mengharap apa yang telah Allah siapkan dari berbagai janji untuk kaum mukminin, yang Allah itu la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yang kedua, dan kemarin sudah sempat kita singgung, bahwa doa itu harus penuh dengan sikap mutaba'ah. Dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan dengan berbagai bentuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai amalan yang muhdats, yang diada-adakan, yang bid'ah, yang sama sekali tidak pernah dibimbingkan oleh sang uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan termasuk doa di dalamnya, yang mana amalan tersebut bukan dari perkara yang diperintahkan atau bukan daripada yang kami perintahkan, yang kami contohkan tata caranya, bentuknya, maka niscaya doa tersebut atau amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Maka hal ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Kemudian, yang juga harus diketahui bahwa seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping di sana ada beberapa adab penting yang harus diketahui, namun yang lebih mendesak untuk segera diketahui bahwa doa seorang hamba itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidaklah pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika yang pertama tadi, tawaffar asyurut, terpenuhi berbagai persyaratan yang sudah kita isyaratkan tadi. Yang kedua, intifa'u al-mawani', hilangnya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Bahwa doa itu bisa terhalangi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hamba tersebut telah banyak berdoa dan mengulang-ulanginya. Walaupun hamba tersebut ikhlas di dalam berdoa. Dan bahkan doanya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dicampuri atau dikotori oleh berbagai kesyirikan atau niat-niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sudah tidak lagi dicampuri oleh berbagai amalan yang diada-adakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun doa tersebut bisa terhalang dari pengkabulan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah tidak akan menjawab doanya jika ternyata di situ ada beberapa bentuk penghalang yang menghalangi diturunkannya jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah at-tawassu' fi aklil haram wa syurbil haram wa libsil haram. Sikap bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan untuk makan dari barang yang haram atau minum dari barang yang haram, serta berpakaian dari pakaian yang haram, baik bentuknya haram atau dihasilkan dari cara yang haram. Ini adalah salah satu bentuk dihalanginya sebuah doa atau tidak terkabulkannya doa seorang hamba, walaupun telah dilakukan dengan ikhlas dan penuh sikap mutaba'ah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan tidaklah Allah menerima dari hambanya, tidaklah Allah menerima amalan dan apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dari perkara yang baik, yang benar. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin berbagai perintah, yang di waktu yang sama Allah juga memerintahkan al-mursalin, para rasul, para nabi, dengan perintah tersebut juga. Faqala ta'ala, Allah berkata, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati, wa'amalu salihan, inni bima ta'amaluna alim." Wahai sekalian rasul, makanlah kalian dari perkara yang halal, yang baik, dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian amalkan. Ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul. Yaitu memerintahkan mereka untuk memakan dari perkara yang halal, minum dari perkara yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperintahkan untuk beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan, melakukan segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Inni bima ta'amaluna alim. Dan sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian lakukan. Ini perintah kepada para rasul dan para nabi. Wa qala ta'ala. Kemudian Allah berkata, "Ya ayuhallazina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang halal, dari makanan-makanan yang halal, dari segala rizki yang aku rezekikan kepada kalian. Perintah yang pertama kepada para rasul dan para nabi, untuk memakan dari makanan yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah. Perintah ini pula Allah berlakukan kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Perintahnya sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang yang telah melakukan perjalanan panjang, sebuah safar yang panjang, dan safar ini adalah salah satu waktu di mana doa seorang hamba lebih dikabulkan dibandingkan waktu-waktu ketika dia mukim. Di waktu safar adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Ash'atha aghbar," dalam keadaan rambutnya itu tidak teratur, tidak tersisir rapi, menunjukkan dia benar-benar dalam kondisi yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihani dia, akan mengasihinya. Aghbar, dan penuh dengan ghubar, penuh dengan debu di badan dan pakaiannya. Yamuddu yadaihi. Ini juga sebab kedua untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Ya Rab, ya Rab. Kemudian dia memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ya Rabbi, dengan panggilan rububiyah. Dia mengulanginya, ya Rab, berdoa, ya Rab, ya Rab. Ini menunjukkan bahwa dia mengulang-ulang doanya. Yaitu salah satu adab di dalam doa, apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-ilhah. Ilhah itu melakukan doa secara berulang kali, terus-menerus, tidak ditimpa oleh rasa bosan. Dia berdoa, sang hamba ini tadi, terus meminta kepada Allah. Namun Rasulullah menyebutkan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haram, wa malbasu haram. Namun pria tersebut ternyata makanan yang dia makan adalah perkara yang haram. Makanan yang dia makan itu adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin haram karena jenisnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau haram karena dia dapatkan makanan tersebut dengan cara dan sistem yang haram. Mungkin barangnya itu barang yang halal, tapi dia dapatkan dengan cara riba. Dia dapatkan dengan cara menipu dan mengurangi hak saudaranya. Maka itu adalah makanan yang haram untuk dia makan. Penghasilan yang haram. Ini semua merupakan penghalang doa. Di mana seorang hamba tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga minuman yang dia minum dan pakaian yang dia pakai. Jenisnya mungkin jenis yang halal, yaitu tidak terbuat misalkan dari sutra untuk kaum pria. Dan yang lainnya yang Allah haramkan untuk kaum pria, namun ternyata dia dapatkan dengan cara yang haram, dengan cara-cara dan sistem yang tidak Allah ridai atau menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan fa anna yustajabu lahu. Mana mungkin, kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan doanya. Maka dari itu, sekarang kita mengingatkan diri kita semuanya dan kaum muslimin yang hendak mendoakan untuk dirinya sendiri dan keselamatan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin, baik di negeri Palestina ataupun di negeri-negeri yang lainnya, untuk menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi, Nasara dan yang lainnya yang telah memerangi umat Islam. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi dan mengabulkan doa kita semua, wahai kaum muslimin, sementara kita masih penuh dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanan kita, transaksi jual beli kita, minuman dan pakaian kita dipenuhi dengan haram. Riba di tengah kaum muslimin masih terus tersebar. Berbagai perbankan terus menjamur di tengah kaum muslimin. Bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang telah disebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di tengah-tengah muslimin. Maka tentunya ini semua sebagai penghalang, tembok penghalang yang bisa menghalangi turunnya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, menghalangi pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tentunya ini sebagai koreksi bagi kita semuanya, bahwa hendaknya kita di samping banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan beberapa perkara yang menjadi persyaratan diterimanya doa dan beberapa perkara yang harus kita hilangkan karena dia tergolong sebagai penghalang dikabulkannya doa tersebut. Yang kedua adalah irtikabul ma'asi wal muharramat. Perkara yang kedua yang bisa menghalangi doa seorang hamba adalah melakukan kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr, zina. Barakallahu fikum. Amalan-amalan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai kesyirikan, bid'ah dan khurafat terjadi di tengah-tengah umat ini. Terjadi di tengah kaum muslimin. Kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan berkunut nazilah. Berkunut nazilah. Kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita, di salat kita, dengan kunut nazilah yang katanya itu disyariatkan. Sebagian pihak memaksakan diri walaupun tanpa izin dan himbauan dari waliul amr. Mana mungkin Allah mengabulkan doa tersebut dan kunut nazilah tersebut sementara di antara mereka masih ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah, bertawakal kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menentang Rasulullah dalam berbagai perintah Nabi. Nabi memerintahkan berbagai perintah, baik terkait dengan pribadinya ataupun keluarganya dan masyarakatnya, baik terkait dengan akidah dan ibadahnya, mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin doa mereka, kunut mereka akan diterima oleh Allah dan dikabulkan, sementara mereka masih melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu semua itu sebagai penghalang dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian di antara sebab penghalang dikabulkannya doa seorang hamba atau doa suatu kaum, suatu masyarakat, suatu umat adalah tarkul wajibat. Meninggalkan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Dari perkara-perkara terkait dengan pribadi ataupun keluarga dan yang lainnya. Tarkul wajibat. Di antara wajibat yang Allah wajibkan kepada umat ini adalah as-salah. Salat lima waktu merupakan salah satu kewajiban dan merupakan salah satu rukun Islam. Berapa banyak di tengah umat ini yang masih belum melakukan salat lima waktu? Berapa banyak tarikus salah, orang-orang yang sengaja meninggalkan salat terang-terangan di hadapan umat ini, meninggalkan bahkan salat Jumat. Banyak di antara umat ini yang masih meninggalkan saum Ramadan. Banyak di antara umat ini yang tidak mau menunaikan zakatnya. Perkara-perkara yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada kaum pria untuk mendidik keluarganya dengan didikan yang Islami. Berapa banyak bahkan dari tokoh-tokoh yang mengaku sebagai tokoh Islam meninggalkan kewajiban ini. Dia abaikan kewajiban ini. Dia biarkan putra dan putrinya melakukan atau meninggalkan berbagai kewajiban. Melakukan berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak adanya upaya amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk sebab terhalanginya doa. Terhalanginya pengkabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf atau khususnya nahi mungkar hukumnya adalah wajib sesuai dengan tingkat kemampuan. Diharamkan terhadap kita untuk kita membiarkan kemungkaran walaupun sekadar kita mengingkari dengan kalbu kita. Dan ini merupakan, saya katakan tadi, sebagai penghalang, salah satu penghalang terkabulkannya doa seorang hamba. Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah berkata, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushlau la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu." ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad, jiwaku yang berada di tangannya, hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, atau pasti Allah akan dekatkan, sudah dekat masanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kalian sebuah iqab, sebuah hukuman, azab, dengan sebab perbuatan kalian tersebut. Thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami dari azab ini, ya Allah, angkat iqab ini, hukuman ini, ya Allah. Ternyata tidak Allah kabulkan. Sekarang yang menimpa kepada kaum muslimin, dalam berbagai bentuk musibah, malapetaka, penindasan musuh-musuhnya, penindasan kaum kafir terhadap kaum muslimin, kita mengkhawatirkan itu sebagai bentuk iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar, orang-orang kafir itu memang benci terhadap kaum muslimin. Mereka benci dan mencari kesempatan dan peluang untuk menindas, menganiaya dan membunuh kaum muslimin. Namun kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mereka itu gagal di dalam upayanya, tidak mampu untuk melaksanakan makarnya dan kebenciannya terhadap kaum muslimin, maka Allah akan menghalangi mereka. Mereka tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Tapi ketika kita kaum muslimin telah jauh dari Allah, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berbagai kemungkaran terjadi di tengah masyarakat, kesyirikan demi kesyirikan, kubur-kubur yang diibadahi selain Allah, diistighatsahi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai amalan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan cara demokrasi yang datang dari kaum Yahudi, maka di saat seperti ini, bukannya lagi mengingkari kemungkaran, bahkan kemungkaran itu telah dipoles dan digambarkan di hadapan umat bahwa itu adalah suatu yang ma'ruf. Kebatilan telah diposisikan dan digambarkan di hadapan umat sebagai suatu yang hak. Lebih parah dari sekedar meninggalkan ingkar mungkar, bahkan kemungkaran itu telah disuguhkan seolah-olah sebagai perkara yang ma'ruf. Dalam kondisi seperti ini, sudah dekat masanya, sangat besar kemungkinannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan iqab, hukuman atas perbuatan kita umat Islam. Dan di saat seperti itu, di saat iqab tersebut telah turun, azab tersebut telah ditimpakan kepada kita, kemudian kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah di waktu sepertiga malam yang terakhir, di antara azan dan iqamah, di waktu sujud, di kunut witir, di kunut nazilah. Ternyata Allah tidak memberikan jawaban dan tidak mengkabulkan doanya. Apa sebabnya? Sebabnya apa yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini sebagai koreksi bagi kita semuanya. Masyarakat muslim, kaum muslimin secara umum, siapapun dia, orang biasa ataupun orang luar biasa, apapun posisinya dia sebagai rakyat bawahan ataupun atasan, orang fakir ataupun orang kaya, guru ataupun murid, dai ataupun bukan dai, kiai ataupun bukan kiai, tokoh pergerakan ataupun bukan tokoh pergerakan, semuanya berlaku hukum ini. Maka kita menasihati kepada diri kita pertama, kemudian seluruh umat Islam, untuk benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk benar-benar kita menjalankan syariatnya, yang zahir maupun yang batin. Syariatnya baik yang terkait dengan pribadi kita, ataupun keluarga dan masyarakat kita. Syariatnya yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan, ataupun muamalah dan akidah, serta manhaj, dakwah, dan yang lainnya. Kita harus benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada syariatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sebuah hadis yang sangat penting untuk kita kaji dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Qultu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku di suatu hari berbonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wahai anak muda, nasihat dari seorang pembimbing yang sayang kepadanya, seorang pembimbing yang menginginkan anak muda ini berakidah dengan akidah yang benar, mengerti tentang Allah sebagai Rabbnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda ini, aku akan mengajarkan kepada kamu, menyampaikan kepada kamu beberapa nasihat penting. Apa nasihat Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kata para ulama, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah, batas-batas ketentuan, perintah-perintah dan larangannya. Pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jaga syariatnya, amalkan perintah-perintahnya, tinggalkan batasan-batasan larangannya. Tinggalkan itu semua. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jaga baik-baik itu semua. Pasti engkau, wahai anak muda, akan mendapati Allah dimanapun kamu berada, di hadapanmu kamu, di mana kamu sedang berada, dalam keadaan apapun kamu berada. Menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba. Perlindungan Allah akan bersama seorang hamba. Penjagaan dan pertolongan dari Allah akan senantiasa bersama seorang hamba. Apabila dia selalu menjaga batas-batas syariat Allah. Tidak mungkin Allah akan menjaga kita. Tidak mungkin Allah akan menolong kita. Tidak mungkin Allah akan melindungi kita. Apabila ternyata ketika kita mendengar perintah Allah kita gampangkan. Allah melarang dari perbuatan syirik. Kita bermudah-mudahan. Tidak mau mengingkari perbuatan syirik. Kita barakallahu fikum. Mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sholat dengan sebenar-benarnya. Ternyata sholat telah disia-siakan oleh umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati beliau, meneladani beliau. Ternyata perintah-perintah Rasulullah diabaikan. Dengan berbagai alasan dan logika. Petua dan perintah Rasulullah ditolak. Allah melarang kita untuk meniru. Ala niyati. Akan ditenggelamkan oleh Allah. Azab dalam bentuk ditenggelamkannya sejumlah manusia yang banyak di muka bumi ini. Ya. Al-Khasaf. Tanpa pandang bulu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang enggak bersalah. Bukan bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa juga mereka kena azab itu? Kata Rasulullah, ya. Semua itu akan Allah ratakan azab tersebut. Allah kenakan, Allah timpakan kepada mereka semua. Nanti di hari kiamat, Allah bangkitkan sesuai dengan niat dan kondisi mereka masing-masing. Maka dalam kondisi lihat kita sekarang, kanan kita kemaksiatan, kiri kita kemaksiatan, depan belakang kita kemaksiatan, kesyirikan, doa kepada selain Allah, berbagai perdukunan, sihir, ya, kemudian para orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, peramal-peramal, khamar, zina, riba, kezaliman, bid'ah dan berbagai macam terus di muka bumi ini. Nah, luar biasa. Maka dalam kondisi seperti ini, kita terus menjaga diri kita dan keluarga kita, teman-teman kita, dan semuanya yang mungkin kita untuk dakwakan, untuk tetap istiqamah. Sehingga kalau musibah datang, kita gak tahu musibah itu bagaimana bentuknya datang. Dulu sempat kita bahas, kita jauh dari pantai, Ustaz, sehingga gak ada tsunami, sebagaimana terjadi di Aceh. Apakah azab itu hanya dari laut? Bumi ini bisa Allah buka dan kita tenggelamkan apa yang disilakan dengan khasaf. Nah, al-khasaf itu ditenggelamkannya yang ada di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, tenggelam. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan kita ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, kita melakukan ittiba, jauh dari yang Allah haramkan. Hakadha. Nah, kita hanya diperintah oleh Allah untuk melakukan, sang dai tersebut hanya diperintah untuk berdakwah dan menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidak ada kewajiban kepada kita semuanya kecuali al-balagh, menyampaikan saja. Maka dari itu, ikhlas dan niat, terus melanjutkan dakwah tersebut, dan sabar ketika musibah menimpa dirinya. Baik musibah yang datangnya diakibatkan oleh orang lain ataupun bukan. Nah, sabar menghadapi itu semua. Allah Ta'ala alam bisawab. sikap berikutnya terkait dengan

apa yang harus kita lakukan terkait dengan musibah dan tragedi di Palestina adalah kita memberikan pertolongan kepada mereka dalam bentuk dukungan atau sumbangan harta

mengumpulkan dana, kemudian disalurkan melalui jalur-jalur resmi yang ditunjuk oleh negara atau diridhoi oleh negara. Nah, kita mengumpulkan dana sebatas yang bisa kita lakukan. Nah, sebatas yang bisa kita upayakan. Kemudian disalurkan melalui jalur yang tepat. Jalur yang memang pertama bisa sampai dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Jangan disalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang diberikan hanya untuk kelompok dan kepentingannya saja. Dalam kondisi seperti ini memang serba sulit, terkhusus di negeri kita. Terkhusus di negeri kita sangat sulit. Berbeda seperti negeri di Saudi Arabia yang akan kita sebut, langsung dari raja menghimbau masyarakat di samping sumbangan negara secara langsung, menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan dananya. Dikumpulkanlah dana tersebut secara besar-besaran yang sampai kurang lebih 10 hari yang lalu sudah lebih dari 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah itu baru dalam bentuk uang. Juga kurang lebih 10 hari yang lalu, negara Saudi sudah mengirimkan 132 ton obat-obatan. Dan bukan obat-obatan generik ya, obat-obatan asli. Di Saudi mau cari generik itu setengah mati. Waktu kita umroh, mau cari, kata teman kita yang ngerti kebetulan obat-obatan, gak ada yang generik Ustaz, namanya. Semuanya, iya. Nah, itu yang dikirim, 132 ton. 10 hari yang lalu itu adalah pesawat ke-11 yang dikirim dari Saudi mengangkut obat-obatan tersebut. Pesawat ke-11 itu 10 hari yang lalu. Entah sekarang sudah terus berlanjut. Langsung himbauan dari raja. Nah, yang seperti ini enak. Masyarakat gak bingung mau dikemanakan sumbangannya, gak khawatir. Nah, beda tentunya di negeri kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita, memberikan kepada mereka taufik untuk bisa beramal dengan segala amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari bitanah su', dari kaki tangan atau pendamping-pendamping yang jelek, pembisik-pembisik yang jelek. Nah, kalau di negeri kita sangat sulit. Nah, mau dihimbau ke siapa? Nah, mau diberikan sumbangan kita kepada siapa? Disalurkan melalui lembaga apa? Nah, anu Ustaz, di sini ada lembaga-lembaga yang makan menyampaikan itu, ada beberapa organisasi. Organisasi itu sendiri terpecah belah. Nah, mereka punya kepentingan-kepentingan. Anu Ustaz melalui Mercy. Mercy itu, ya, pertama dibentuknya katanya tidak memihak atau condong kepada satu kelompok tertentu pun. Akhirnya pecah. Karena satu pihak di Mercy akan menggiring segala bantuan dan dana untuk kepentingan kelompok tertentu. Akhirnya yang satu keluar mendirikan Bulan Sabit Merah, ya, yang lebih arahnya ke Ikhwanul Muslimin, yang ini ke kelompok Al-Khawarij. Ya. Khawaridnya sendiri juga pecah, ya. Lalu mau disalurkan kepada kelompok yang mana? Begitu juga sesampainya di Palestina, satu koper besar yang berisi ribuan rupiah, uang seribuan rupiah itu tadi, itu mau diserahkan ke siapa? Bendera yang mana yang akan menerimanya nanti? Benderanya Hamas kah? Atau Partai Fatah kah? Atau Jihad Islamika, atau faksi-faksi yang lainnya. Mau diserahkan ke siapa? Serba repot. Dan ini di antara sebab penghalang turunnya Nasrullah. Kondisi muslimin di sana dan di luar sana juga. Maka dari itu, kita menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan dananya sebatas yang bisa dia mampu untuk memberikannya, dan disalurkan melalui jalur-jalur resmi. Nah, hal ini difatwakan oleh para ulama. Di antaranya adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan.

0: Kata beliau, kata si penanya, ma mauqif al-muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Falastin min nahyati da'wa au badlil mal au jihad ma'ahum. Apa yang sikap yang bisa diambil dan dilakukan oleh setiap muslim terkait dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Apakah kita bisa melakukan dakwah di sana, atau kita menyumbang dana, atau kita ikut berjihad bersama mereka? Beliau menjawab, al-wajib 'alal muslimin ad-du'a li ikhwanihim. Ini yang pertama, wajib, jadi hukumnya wajib kepada kaum muslimin untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin mustad'afin di Palestina. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, wa musa'adatuhum bil mal, dan menolong atau membantu mereka dengan harta, bantuan dana. Nah, musa'adatuhum bil mal wad du'a, hadza huwal wajib. Membantu mereka dengan harta dan dana sekaligus juga dengan doa, ini adalah yang wajib. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, ini yang dapat membantu mereka, ya, dan lebih bermanfaat untuk mereka. Nah, begitu juga difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah. Al-Lajnah Ad-Da'imah di bawah pimpinan Al-Mufti Al-Am, di Amil Anamul Mufti Al-Am Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, bersama Lajnah Ad-Da'imah juga memfatwakan hal yang sama, menghimbau seluruh kaum muslimin. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa syubhat dan kedustaan yang disampaikan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, ya, di negeri ini dan di luar negeri ini. Pertama, bahwa negara Saudi yang memang sering diserang itu negara Saudi. Nah, yang sering dijadikan kambing hitam. Nah, tidak punya kepedulian terhadap masalah Palestina. Jawabannya adalah, pertama, ini adalah kadzib. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka berucap kecuali dusta. Pertama, secara resmi raja dan seluruh yang terkait dengannya telah menyampaikan kecaman keras terhadap Yahudi. Dan ini enggak gampang, sebuah negara. Kalau cuma kecam mengecam di atas mimbar ini gampang. Nah, kalau saya dan antum mengecam, melaknat Yahudi itu gampang dari sini. Tapi atas nama sebuah negara resmi, itu bukan perkara yang gampang. Konsekuensinya banyak. Nah, ya, konsekuensinya itu banyak sekali. Maka raja dan pihak-pihak terkait di sana telah melakukan kecaman keras resmi atas nama negara. Ini satu, bentuk kepeduliannya. Kedua, para ulama di negeri tersebut dalam khutbah-khutbah Jumaat juga telah melakukan kecaman keras terhadap kaum Yahudi. Ya, sama sekali cuma di mimbar para dai, para ulama. Beda di Saudi dengan di Indonesia. Di Saudi itu masjid-masjid resmi. Dai-nya juga dai resmi. Tidak boleh seorang dai berbicara sesuatu yang terkait dengan kebijaksanaan negara tanpa izin negara. Nah, barakallahu fikum. Jadi beda dengan di negeri kita. Nah, di atas mimbar Jumat presiden dicaci maki, ya, pemerintah dicaci maki, enggak ada masalah. Nah, ya, di negeri ini. Nah, kalau di sana tidak. Benar-benar semuanya teratur, resmi, rapi. Nah, kemudian yang tadi sudah kita sebutkan, siapa yang menyatakan bahwa negara Saudi tidak punya kepedulian? Nah, raja telah menghimbau secara langsung, menghimbau berpidato, menghimbau secara langsung kepada rakyat, sebuah pendidikan yang luar biasa. Nah, menghimbau kepada kaum muslimin, rakyat di sana untuk menyumbangkan dananya. Nah, untuk menyumbangkan apa yang bisa mereka berikan. Berbondong-bondonglah rakyat di situ dengan resmi, disalurkan dengan resmi. Jadi bukan atas nama kelompok, pesawat yang dikirim itu resmi atas nama negara. Kalau Indonesia pakai Garuda Airways. Resmi itu. Nah, bukan pakai Lion atau pakai apa namanya Adam Air yang sudah nggak ada. Nah, itu nggak resmi. Ya. Itu bisa main kucing-kucingan ketika negaranya dituduh. Kamu membantu. Oh, enggak, itu pakai pesawat lain. Bukan pesawat resmi negara. Nah, ini resmi dikirim. Ke sana. Ya. Ini bukan kepedulian. Nah, entah sekarang sudah berapa triliun. Nah, barakallahu fikum yang sudah terkumpul dan sudah dikirimkan ke sana dengan pengiriman yang jelas, menerima dengan jelas. Kemudian barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan, "Ya, tapi negara Saudi tidak mengirim, tidak membantu para mujahidin untuk mengirim para pemudanya ke sana, mengirim senjata dan yang lainnya." Kalau Anda berbicara tentang jihad, maka itu nanti ada hukum tersendiri yang akan kita bahas. Nah, ada hukum tersendiri yang harus dibicarakan secara ilmiah. Nggak boleh orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang masalah umat. Yang jadi korban bukan Anda dan keluarga Anda saja. Yang jadi korban umat. Nah, Anda enak berbicara di sini. Nah, ada konsekuensinya jihad itu. Dan siapa yang bilang negara Saudi tidak punya kepedulian terhadap urusan umat? Ingatlah dulu waktu perang Afghanistan di masa-masa masih jihad dan perang di sana. Murni perlawanan kaum muslimin menghadapi komunis Soviet. Ya. Pada tahun-tahun pertama jihad di Afghanistan, perlu antum ketahui, dan mereka-mereka yang berdusta sekaligus perlu kalian tahu, bahwa negara Saudi membantu Afghanistan dari semua sisinya, bukan cuma harta dan obat-obatan. Yang dibutuhkan dalam pertempuran mereka, senjata, nah, kemudian juga para pemudanya. Kalau sudah di antara pemuda di situ ada yang hanya bisa berangkat dalam liburan musim panas 3 bulan. Selama setahun. Para pemuda di Saudi, kalau sudah datang masa liburan musim panas, para mahasiswa dan yang lainnya, anak-anak SMA, sangat gembira ambil rangselnya berangkat dengan resmi, diizinkan orang tuanya dan diizinkan oleh negara. Dibiayai gratis, naik pesawat Saudi Airlines, gratis. Nah, dihimbau malah oleh negara, di sekolah-sekolah itu dihimbau, ayo yang mau berangkat. Siapa yang mau daftar liburan musim panas ini? Wah, anak-anak siapkan ransel-ranselnya, bajunya, ininya, itunya. Dilengkapi semuanya. Berangkat gratis sampai ke Afghanistan. Termasuk yang dalam kasus ini, Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Hafizahullah ta'ala. Nah. Di antara mereka ada anak-anak yang memang sudah meninggalkan sekolah. Berangkat juga ke Afghanistan. Resmi. Dilindungi dan dibiayai oleh negara Saudi. Terang-terangan. Nah, kapan itu terjadi? Ketika memang jihad itu telah difatwakan oleh para ulama. Bahwa itu adalah jihad yang syar'i. Jihad yang benar-benar telah memenuhi syaratnya. Nah, begitu kejadian di Afghanistan telah berubah. Pertempuran malah terjadi antar sesama muslim. Kelompok demi kelompok, faksi demi faksi saling menyerang. Maka di saat itu pemuda-pemuda dari Saudi kembali. Pemerintah pun menghimbau mereka untuk tidak berangkat lagi. Sudah. Lah, yang mau dibantu siapa? Wong senjatanya diarahkan sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Maka dari itu, untuk membahas tentang permasalahan ini, insya Allah akan kita bahas. Sebagaimana sudah ditanyakan apa sebenarnya itu Hamas. Kita akan membahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.
1: wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Majlis kali ini adalah majlis ketiga dari rangkaian majlis-majlis pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang lemah di negeri Palestina. Pada kajian yang kedua kita telah membahas sikap pertama terkait dengan kewajiban terhadap atau atas umat Islam secara umum, dan juga kita telah membahas sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah kita memberikan an-nasr, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di sana. Pertolongan itu bisa terwujudkan dengan beberapa bentuk atau dengan semua bentuk yang memungkinkan kita lakukan. Segala jenis an-nasr atau pertolongan yang memungkinkan untuk kita realisasikan, maka kita lakukan atau kita wujudkan. Yang tidak memungkinkan, sebagaimana nanti kita akan bahas, maka kita pun secara syar'i tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. Di antara yang memungkinkan untuk kita berikan sebagai bentuk nasr terhadap ikhwanina al-mu'minin al-mustadha'afin yang ada di Palestina, terkhusus pada tragedi terakhir ini, adalah addu'a lahum, mendoakan keselamatan, perlindungan untuk mereka, agar Allah menjaga mereka, melindungi negeri mereka, melindungi iman dan agama mereka, serta di waktu yang sama kita mendoakan kehancuran untuk kaum kafir, mendoakan kebinasaan untuk kaum Zionis Yahudi. Semoga Allah memecah belah persatuan mereka, Allah menghancurkan kekuatan mereka dan mencerai-beraikannya. Ini adalah sikap yang tergolong sebagai bagian daripada an-nasr, pertolongan untuk mereka. Di antara yang penting untuk dibahas, sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan seputar permasalahan yang akan kita sebutkan kali ini, adalah apakah disunnahkan atau disyariatkan dalam kondisi seperti ini untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Apakah disyariatkan dalam kondisi seperti yang sekarang dihadapi untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Kunut nazilah bagian daripada bentuk doa yang sebenarnya secara pokok permasalahannya disyariatkan di dalam Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau berdakwah dan berjuang. Beberapa kali Rasulullah melakukan kunut nazilah diikuti dan diaminkan oleh para sahabatnya. Begitu juga di masa al-khulafa ar-rasyidin dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kunut nazilah merupakan suatu amalan yang telah disyariatkan di dalam syariat Islam ini. Namun ada satu hal yang penting untuk diketahui, bahwa kunut nazilah yang sebenarnya pelaksanaannya dilakukan di 5 waktu salat fardu, 5 salat waktu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari waliul amr atau telah diperintahkan oleh waliul amr. Selama waliul amr, baik secara langsung atau melalui badan-badan yang telah ditugaskan terkait dengan urusan keagamaan umat Islam telah memfatwakan, telah memerintahkan atau mengizinkan umat Islam untuk berkunut nazilah, maka di saat itu kita semua kaum muslimin di masjid-masjid mereka melakukan kunut nazilah. Namun apabila waliul amr atau melalui badan-badan yang ditunjuk tidak atau belum mengeluarkan fatwa terkait dengan kunut nazilah ini, maka tidak disyariatkan bagi umat Islam untuk berkunut nazilah. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti ketika waliul amr tidak memerintahkan kunut nazilah atau tidak menghimbau kunut nazilah atas kaum muslimin, bukan berarti waliul amr melarang untuk berdoa. Atau dengan kata lain, bukan berarti tidak disyariatkan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin, mendoakan bagi mereka kebaikan dan kemenangan serta perlindungan. Bukan itu maknanya. Tetap doa itu terus berlangsung. Boleh bagi kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, seperti yang sudah kita sebutkan, antara al-azan dan iqamah, di sepertiga malam yang terakhir, dan di waktu-waktu yang lainnya, di waktu sujud, atau sebelum salam setiap melakukan sholat. Semua waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Begitu juga, diperbolehkan bagi seorang yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat witir, kemudian dia melakukan kunut witir. Di tengah kunut witir itu dia berdoa untuk saudara-saudaranya kaum muslimin agar diberi oleh Allah an-nasr, pertolongan dan kemenangan. Maka diperbolehkan berdoa di saat kunut witir. Bukan berarti tidak adanya kunut nazilah kemudian menghapuskan atau meniadakan segala bentuk doa yang disyariatkan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kunut nazilah. Kunut nazilah adalah sebuah ibadah. Sebagaimana kunut witir juga ibadah. Sebagaimana pula doa istisqa juga ibadah. Begitu pula doa antara azan dan iqamah ibadah. Masing-masing ada ketentuannya, ada waktunya, dibimbingkan oleh syariat ini. Maka tidak boleh kita di dalam mengamalkan salah satu syariat dari syariat Islam ini, kita melaksanakannya tanpa bimbingan ilmu, atau melaksanakannya semau kita. Terkait dengan kunut nazilah ini, telah berfatwa beberapa ulama. Di antara mereka adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sebagai salah satu anggota Hay'at Kibarul Ulama di Saudi Arabia, sekaligus sebagai anggota Al-Lajna Ad-Da'imah juga di negeri tersebut. Ketika ditanya dengan pertanyaan, ma ad-dawabit asy-syar'iyyah li a'immatil masajid fi al-qunut fi hali an-nawazil, hal yalzam an nasta'dhina al-wizara am naqnut bimujarrad hululin nazilah? Pertanyaannya maknanya adalah, apa kaidah-kaidah, batasan-batasan syariat untuk para imam di masjid-masjid terkait dengan kunut nazilah, terkait dengan kunut ketika terjadi tragedi atau musibah dan malapetaka, yakni yang menimpa umat Islam? Apakah kita ini masih harus meminta izin kepada Departemen Keagamaan, ataukah kita masing-masing berkunut di saat munculnya musibah atau malapetaka? Ini pertanyaannya. Beliau menjawab, kata beliau, ya ikhwan, ad-du'a lil muslimin khususan fi awqat an-nawazil maftuh, tad'u lahum kharijat salah, tad'u lahum fi salati al-faridah wal-nafilah, tad'u lahum fi kunutil witir iza kumta akhira al-layl aw awwala al-layl wa qanatta fil witir tad'u lahum ad-du'a. Kata beliau, wahai ikhwan sekalian, bahwa doa untuk kaum muslimin secara khusus di waktu-waktu terjadinya malapetaka doa tersebut bersifat terbuka, kata beliau. Anda bisa melakukan doa tersebut di luar waktu sholat. Seperti yang sudah kita sebutkan di antara azan dan iqamah. Nah, di saat hujan turun, di saat musafir, dan di waktu-waktu yang lainnya yang mustajab. Tad'u lahum kharijas shalah. Tad'u lahum fis salatil far al-fariidha wan nafilah. Dan mungkin juga Anda mendoakan untuk kaum muslimin kemenangan dan perlindungan untuk mereka di waktu melakukan salat, baik salat fariidha ataupun salat an-nafilah. Maksud beliau di tempat-tempat yang disunnahkan, diizinkan, seperti di waktu as-sujud atau di waktu sebelum as-salam. Tad'u lahum fi kunutil witr. Dan mungkin juga Anda melakukan doa tersebut di waktu kunut witir, jika Anda bangun di akhir malam dan melakukan sholat malam. Dan di saat itu Anda melakukan doa witir, maka silakan Anda berdoa untuk kaum muslimin. Doa seperti ini, kata beliau, maftuh. Laisa maqsuran alal kunut fil faraid. Al majal maftuh. Bahwa doa seperti ini sifatnya sangat terbuka. Tidak terbatas di waktu kunut nazilah saja atau di waktu sholat-sholat fardu saja. Tetapi sifatnya terbuka, kapan saja kita bisa melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal kunut fil faraid fahadha marja'uhu li jihatil fatwa. Sementara, kata beliau, kalau yang dimaksud adalah kunut terkait dengan kunut nazilah yang dilakukan dalam sholat lima waktu, maka tempat kembali jawabannya adalah pihak-pihak yang memang bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Idza aftat bihi al-jiha al-mawqul ilaiha al-fatwa al-amma fi umurin nas fa innan nas yajma'u. Jika pihak atau badan dan departemen yang sengaja ditunjuk, ditugasi untuk berfatwa terkait dengan urusan umat ini dengan fatwa yang bersifat umum, maka berkumpullah kaum muslimin, bersatulah kaum muslimin untuk melakukan fatwa tersebut. Amma idza lam yasdur al-fatwa fa innan nas la yaqnutuna fil fara'id. Fa idza lam yasdur fatwa 'amma fa kullun yad'u fi nafsihi biduni an yaj'al fil fariidha shay'an lam yu'dhan lahu fihi. Kata beliau, namun apabila ternyata tidak ada fatwa dari waliul amr dengan bentuk fatwa yang bersifat umum untuk seluruh rakyat dan masyarakat, maka sehendaknya umat Islam ini tidak berkunut dengan kunut nazilah di sholat lima waktu tersebut. Jika tidak ada fatwa yang bersifat umum, maka masing-masing pribadi muslim berdoa dengan doa pribadi masing-masing tanpa harus melakukannya itu pada kunut nazilah yang dilakukan pada sholat lima waktu. Janganlah mereka, umat Islam, melakukan sesuatu terkait dengan kunut nazilah ini dalam perkara yang tidak mendapatkan izin dari waliil amr. Al-umur madbutah. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perkara terkait dengan syariat ini, begitu juga perkara-perkara yang terkait dengan kunut nazilah, perkara yang madbutah, perkara yang memang sudah teratur urusannya, teratur aturannya, aturan mainnya sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam syariat ini. As-sahaba, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim jami'an, tidaklah mereka berkunut kunut nazilah kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah tersebut. Wa huwal mufti. Beliau sallallahu alaihi wasallam fungsi dan posisinya pada waktu itu sebagai al-mufti yang berfatwa untuk rakyat, untuk kaum muslimin. Wa huwal imamul 'am. Dan beliau juga termasuk al-imam al-am, pimpinan umum negara pada waktu itu. Wa huwa waliul amr. Dan sekaligus beliau itu posisi dan fungsinya sebagai waliul amr. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu tidaklah berkunut nazilah kecuali di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut nazilah tersebut. Ini adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Setelah kita mendengar fatwa beliau, kita sekarang ingin membaca pula fatwa Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan kunut nazilah tersebut. Tujuan dibacakannya fatwa ini adalah pertama kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan urusan umat ini, jawaban terhadap berbagai permasalahan dan problem yang dialami oleh umat kepada ahlinya, kepada para ulama rahimahumullah. Yang kedua, agar kita bisa terbimbing di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditanya waktu itu fatwa ini terkait dengan malapetaka, musibah dan pembantaian umat Islam yang terjadi di Yugoslavia. Yang terjadi di negeri Yugoslavia pada saat itu, pembantaian sadis terhadap umat Islam di negeri tersebut. Syekh Al-Utsaimin ditanya, yang enggak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara kita Al-Mustad'afin di negeri Palestina. As-su'al, hal yajuz al-qunut li ikhwanina al-muslimin al-yugoslaviyina fi waktina hadha amla? Kata penanya, bolehkah bagi kita untuk berkunut untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dari negeri Yugoslavia pada masa ini di saat terjadinya tragedi tersebut? Al-jawab, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, alladhi ara anna al-qunut 'inda an-nawazil yatawaqqaf 'ala wali al-amr kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad annahum qalu yaqnutuna kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad. Kata beliau bahwa al-qunut, yang menurut pendapat saya qunut nazilah yang dilakukan di saat terjadinya malapetaka atau musibah terhadap umat Islam, pelaksanaannya sangat bergantung kepada keputusan waliul amr. Fal aula fi mithli hadza an yuntazar amru ad-daula bidzalik. Maka yang lebih pantas dalam masalah ini, yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah ditunggu adanya fatwa atau himbauan dari negara. Idza amara bihi waliul amr qanatna. Jika waliul amr memerintah kita untuk berkunut nazilah, maka kita melakukannya. Wa illa fala, kalau seandainya tidak, maka kita tidak melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa baqa'ul umma 'ala madharin wahid khairun min at-tafarruq. Karena kata beliau, pemandangan yang terjadi di umat ini, pemandangan yang terjadi di tengah umat ini, dalam kondisi umat itu satu kata, satu tindakan, bersatu padu amalan mereka, itu lebih baik dibandingkan pemandangan terpecah belahnya umat Islam masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Li'annahu mathalan, misalnya kata beliau, aqnutu ana wal masjid alladhi bijanibi la yaqnut. Saya berkunut sebagai imam beliau di salah satu masjid di sana, berkunut nazilah, tentunya makmum juga mengikutinya, namun masjid yang di sebelah saya, yang di sebelah kampung ini, tidak melakukan kunut. Au nahnu ahl balad naqnut wal bilad al ukhra la taqnut. Kita di negeri ini, di kota ini, di daerah ini berkunut, sementara di daerah yang lainnya tidak melakukan kunut. Fa fihi tafriqun lil ummah. Maka sikap seperti ini mengandung makna pemecah belahan umat. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau berbicara panjang menyebutkan dalil tentang tercelanya, terpecah belah dan dihimbaunya umat ini untuk mengikuti waliul amr, yaitu peristiwa yang terjadi di saat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala wa la'alla ba'dakum 'alima bi anna Utsman radhiyallahu anhu fi akhir khilafatihi sara yutimmu salata fi Mina. Mungkin sebagian kalian telah tahu bahwa Khalifah Utsman bin Affan di akhir umur beliau, di akhir kekhilafahan beliau, melakukan sholat di Mina secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Yusolli ar-ruba'iyah arba'an, melakukan sholat zuhur, asar dan yang lainnya, isya, sebanyak 4 rakaat secara sempurna, tidak mengkosornya. Padahal itu waktu itu di Mina, di Makkah, dalam keadaan musafir dari Madinah ke Mekah, karena pusat pemerintahan pada waktu itu di Madinah. Sehingga Al-Khalifah melakukan safar ke Mekah untuk melakukan salat tersebut, melakukan haji. Fa'ankara sahaba alaihi. Kemudian sahabat mengingkari keputusan atau tindakan Amirul Mukminin tersebut. Hatta inna Ibnu Mas'ud lamma balaghahu dzalika istarja'a. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ketika sampai kepada beliau berita bahwa Amirul Mukminin telah melakukan salat yang semestinya dilakukan 2 rakaat, ternyata oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah dan waliul amr dilakukan sebanyak 4 rakaat secara sempurna, istarja'a, yakni mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Faja'ala hadza minal masa'ib. Maka Ibnu Mas'ud menganggap apa yang terjadi di hadapan ribuan atau ratusan ribu umat Islam pada waktu itu yang sedang melakukan haji sebagai musibah yang sedang melanda umat. Wa kanu yusalluna khalfahu arba'an. Faqila li Ibnu Mas'ud. Dan mereka sahabat pada waktu itu, begitu juga Ibnu Mas'ud, ternyata melakukan sholat sebanyak 4 rakaat mengikuti waliul amr, walaupun sebelumnya Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya telah mengingkari kebijakan waliul amr atau al-khalifah pada waktu itu. Faqila li Ibnu Mas'ud, kemudian disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli arba'an wa anta qad ankarta alaihi. Bagaimana wahai Ibnu Mas'ud, engkau bisa sholat di belakang Amirul Mukminin, yakni maksudnya sebagai makmum di belakang waliul amr dan khalifah 4 rakaat, padahal engkau telah mengingkari kebijakan ini bahwa yang benar dan sunnah yang sebenarnya adalah 2 rakaat. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qala innal khilafah syar. Sesungguhnya sikap menyelisihi waliul amr, berbeda dengan waliul amr, menentang waliul amr, itu adalah syar, suatu kejelekan, kejahatan, tindakan kejelekan atau tindakan kejahatan. Ini jawaban Abdullah Ibnu Mas'ud menyikapi waliul amr atau kebijakan waliul amr pada waktu itu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, faqaulul ummah takunu ala halin wahida afdal. Kondisi umat untuk tetap dalam kondisi yang satu, satu langkah, satu kata, itu lebih baik, lebih dikedepankan dari yang lainnya. Falladhi ansah bihi ikhwanana an la yata'ajjalu fi amrin kanat lahum fihi ana. Yang aku nasihatkan kepada umat, kepada ikhwan seluruhnya, agar mereka tidak bersikap terburu-buru di dalam permasalahan yang semestinya mereka bersikap dengan ta'anni, dengan tenang. Ma'anna babad du'a maftuh. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pintu doa itu terbuka lebar. Yad'u lahum al-insan fi hali sujud wa ba'da at-tashahhud al-akhir wa fi qiyamil lail wa baina al-adhan wal iqamah. Mungkin seorang berdoa, kata beliau, di waktu sujud, di waktu tashahhud al-akhir, dan di waktu qiyamul lail atau antara azan dan iqamah. A'ni la yata'ayyan ad-du'a fil qunut faqat. Maksud beliau bahwa doa itu tidak terbatas hanya pada kunut nazilah saja. Sahih annal kunut mazharun am. Memang benar bahwa kunut itu sebenarnya adalah pemandangan yang bersifat umum, menunjukkan bahwa sikap umat telah bersatu, umat telah mendukung saudaranya yang terbantai, mendoakan mereka dan mendoakan kehancuran untuk musuhnya. Memang benar, kata beliau. Wa yaj'al ummata kullaha tatahayya lid-du'a wa tatafarraq lahu, lakin qaununa natruku kulla wahidin bihawa wa nufarriqun nas fala. Tapi kata beliau, kemudian kita dengan ra'yu kita atau logika kita, dengan hawa nafsu kita, kemudian kita menjadi sebab terpecahnya umat ini, maka janganlah hal yang seperti itu dilakukan. Ini adalah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan fatwa para ulama yang lainnya terkait dengan masalah kunut nazilah. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tetap melakukan doa di setiap waktu yang memungkinkan, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Nam, sebagaimana telah disebutkan tadi, sementara terkait dengan kunut nazilah, kita tidaklah melakukannya kecuali apabila waliul amr atau melalui pihak yang ditunjuk oleh waliul amr telah berfatwa atau menghimbau rakyat atau masyarakat untuk melakukan kunut nazilah. Tentunya kita menghimbau kepada waliul amr di negeri ini baik secara langsung atau menunjuk pihak-pihak yang dianggap sah oleh mereka untuk mengeluarkan fatwa dan himbauan untuk melakukan kunut nazilah. Tetapi tentunya semuanya dengan pertimbangan waliul amr. Sementara kalau ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, ormas-ormas tertentu yang menghimbau warganya atau anggota kelompoknya untuk berkunut nazilah, maka ini hukum tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan kita menyatakan bahwa dengan ini bisa muncul perpecahan di tengah umat ini. Bagaimana tidak? Kalau ada sebuah masjid yang kebetulan takmirnya ikut partai tertentu, menyatakan kebijaksanaan melalui kebijaksanaan partainya bahwa harus berkunut nazilah. Tidak jauh dari sana ada masjid lainnya yang kebetulan tidak berkunut nazilah. Akan ada kecurigaan-kecurigaan, tuduhan-tuduhan bahwa ini tidak memiliki loyal terhadap saudaranya muslim, yang ini tidak mau berdoa untuk saudaranya muslim, dan yang seterusnya. Maka kondisi seperti ini sangat tidak terpuji. Sekali lagi, bahwa yang berhak untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan adalah waliul amr secara langsung atau pihak-pihak yang ditunjuk. Dan kita menyatakan bahwa ahli sunnah menghimbau kepada waliul amr negeri ini, nam, untuk mengeluarkan kebijakan kunut nazilah jika memang hal itu sudah dipandang tepat saatnya. Kemudian menghimbau waliul amr juga untuk mengeluarkan kebijakan agar rakyat ini membantu saudara-saudaranya kaum muslimin, baik dengan doa atau dengan beberapa bantuan lainnya yang memungkinkan, yang insya Allah akan kita bahas pada berikutnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini. MUI Kabupaten Jember misalkan mengeluarkan fatwa, perlu ditinjau apakah MUI memang mendapat persetujuan dari Waliul Amr atau Departemen Agama, karena yang lebih sah untuk terkait dengan rakyat secara umum adalah Departemen Agama. Perlu ditinjau apakah MUI memang mendapat persetujuan dari Waliul Amr atau Departemen Agama, karena yang lebih sah untuk terkait dengan rakyat secara umum adalah Departemen Agama. Kemudian MUI yang di sini apakah dapat persetujuan dari MUI yang di Jawa Timur atau yang di pusat? Ala kulli hal, yang berhak mengeluarkan kebijakan ini adalah Waliul Amr atau badan atau departemen yang ditunjuk, yaitu Departemen Agama. Nah, barakallahu fikum. Wah, enggak mungkin Ustaz mereka mau mengurus yang seperti ini. Yang diurus oleh mereka kalau urusan-urusan yang basah. Nah, urusan yang kering-kering seperti ini enggak akan diurus. Ya sudah. Kenapa kita memaksakan diri menentang waliul amr? Bukankah manhaj ahli sunnah yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan yang lainnya dari ulama salafus saleh, bahwa kita bersabar di dalam menghadapi kezaliman waliul amr, kita mendoakan untuk waliul amr kebaikan dan hidayah. Dan terkait dengan kunut nazilah, jangan memaksakan diri. Kalau Anda ikhlas ya, ingin berdoa untuk saudara kalian muslim, muslimin al-mustadhafin yang lemah di Palestina dan tempat yang lainnya, nam, ikhlas benar-benar ingin berdoa, maka banyak waktu seperti yang sudah kita sebutkan. Bangun malam ya akhi. Kalau Anda belum biasa bangun malam, sekarang bangun malam. Ya, untuk saudara Anda. Nah, doakan, angkat tangan Anda dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, berdoa kepada Allah untuk saudaranya kaum muslimin dan berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan kaum Yahudi. Nah, ini yang penting. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi bahwa yang bisa diikuti kebijakannya adalah hanya waliul amr atau pihak-pihak yang disetujui atau ditunjuk.
2: اللهم المستعان اللهم ثبتنا وإياكم.

0: saya melihat belum waktunya untuk dijawab, tapi insya Allah bersama waktu biiznillahi ta'ala. Semoga sikap seperti ini yang juga diambil oleh asatidah yang lainnya sebagai salah satu bentuk sikap ar-rifqu, sikap lembut dan ta'anni, tidak terburu-buru. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan seluruh asatidah untuk tidak menanggapi ya, berbagai pembicaraan dan celotehan ya, beberapa asatidah yang lainnya itu. Jangan. Kepada ikhwan-ikhwan yang biasa apa diistilahkan dengan bloker-bloker ya apa? Nah, netter-netter. Nah. Ya. Dan yang semisalnya jangan terpancing untuk berbicara. Biar sabar-sabar. Tahan diri. Biar permasalahan inti itu enggak kabur, iya kan? Bagaimana caranya untuk membedakan majelis ahlul bid'ah dan majelis ahli sunnah? Thalabul ilmi, itu yang pertama, belajar tentang manhaj, ya. Nah, ini sekarang ada beberapa pihak ustaz-ustaz, sebentar-sebentar manhaj, dars manhaj, ya. Subhanallah. Ternyata orang seperti ini membuka hubungan baik via Facebook atau BBM dengan turafiyin halabiyin, ya. Hati-hati. Nah. Ada yang berhubungan dengan Firanda, Abdalun, Al-Hizbi, Al-Halabi. Ya. Nah, masih asing memang. Dulu waktu tahun 96 kalimat sururi itu masih. Nah, tapi lama-lama enak juga didengar. Nah. Ya. Nah, sekarang Al-Halabi. Ya. Gantinya sururi. Nah. Makanya kemarin waktu saya berjumpa Syekh Rabi dan sempat alhamdulillah dengan taufik minallah, beliau mempersilakan saya untuk ikut dari rumah beliau ke Masjidil Haram mengendarai mobil beliau. Sempat beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia, terucap dari saya tentang seputar yakni sururiyun wa kadzalika al-halabiyun. Nah, Syekh langsung memberi tanbih dan ini ilmu bagi kita. Kata Syekh sambil menoleh gini ke belakang, as-sururiyun ghairul halabiyin wal halabiyin laysu sururiyin. Beda. Nah, ya. Maksudnya sih ingin membedakan secara detail ya antara sururiyin dengan halabiyin ini. Ya. Sebagaimana berbeda antara barakallahu fikum al-kullabiyah dengan maturidiyah dalam beberapa poin akidahnya. Beda. Mereka berselisih. Nah, barakallahu fikum. Kelompok-kelompok khawarij, al-qa'adiyah dengan al-azariqah terjadi perseteruan yang dahsyat. Maka enggak boleh disamakan. Ya. Al-azariqah sendiri, qa'adiyah sendiri. Gitu. Tapi semuanya masuk apa? Khawarij. Ketika kita berbicara tentang Syiah dengan detail, maka Zaidiyah sendiri, Ja'fariyah sendiri, enggak boleh kita samakan. Beda, tapi semuanya masuk dalam Syiah. Gitu. Sekarang juga demikian sama. Sururiyun sendiri. Ya. Turatsiyun juga punya bendera sendiri. Halabiyun juga demikian. Nah. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, belajar ya, akhi. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat ulama. Jangan berat beramal dengan nasihat ulama karena mengikuti atifiyah kita, emosional kita. Nah. Allahumma musta'an. Apa hukumnya bermajlis dengan ahlul bid'ah atau orang-orang kafir dan yang semisalnya? Khairun insyaallah. Ya itu tadi, hukumnya sudah dibahas. Nah, dari awal tadi. Nah, dan itu merupakan sebab penyimpangan seorang. Tidak jauh dari ingatan kita orang yang bernama Ja'far Umar Talib. Ya. Tidak sedikit dari kita yang dahulu ya, diberi pelajaran manhaj olehnya di dalam menyikapi ahlul bid'ah. Ya. Bagus dahulu sikapnya terhadap ahlul batil, terhadap hizbiyin. Ya. Namun ternyata dia termasuk orang yang tobat dari salafiyah. Dengan tegas dia menulis itu dalam majalahnya, majalah Sulafi. Salafi Ustaz, Sulafi. Nah, bukan Salafi. Sulafi itu Sufiyun la Salafi. Karena membela majlis zikir, hadis di majlis zikir, berteman dengan Sufi-Sufi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Sulafi. Sufiyun la Salafi. Sufi bukan Salafi. Itu singkatannya. Lah orang ini taubat. Dia dengan tegas mengatakan, dahulu saya bersikap begini dan mengajarkan kepada murid-murid saya. Ya. Sikap keras. Sehingga hasilnya seperti ini. Contohnya itu ya Ustaz Afif, Ustaz Usama. Ya, itu keras-keras itu. Ya. Itu saya salah didik. Ya. Nah. Allah musta'an. Padahal itu ustaz-ustaz kita afadil, mereka berbicara membela salafiyah, membela sunnah. Hafizahumullah wa la nuzaki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuhum. Allah masabbitna wa iyyahum. Jadi jangan duduk dengan ahlul bidah. Itu hasilnya, contohnya di depan mata kita, Ja'far Umar Talib. Duduk dengan sufi, duduk dengan politikus, akhirnya yarithul ama fi qalbi, mewariskan kebutaan di kalbu dia. Ya. Jadi yudhibu binuri au yadhhabu binuril iman min qalbi, menghilangkan cahaya iman dalam kalbunya. Jadi dia enggak keberatan duduk dengan biksu di sebelah dia. Cahaya iman sudah tidak membimbing dia, berjalan dalam kegelapan. Duduk dengan seorang pendeta, menghadiri acara yang di sana diucapkan salam-salam kaum kuffar. Ya, shalom, om santi santi om. Ya, kurang lebih kalau salah dimaafkan karena saya muslim. Nah, ya. Itu subhanallah, dia hadir di majlis seperti itu. Ya. Barakallahu fikum, bersama pendeta Kristen-Kristen. Ya. Maka orang ini akhirnya jatuh dalam bid'ah dan akhirnya dia menjadi mubtadi'un balun. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ubaid tentang orang ini bahwa dia adalah mubtadi'. Wajib bagi salafiyin untuk meninggalkan orang ini dan mentahzir muslimin dari orang ini. Begitu juga Syekh Rabi. Nah, setahun yang lalu lebih, beliau dengan menegas mengatakan, yajibul had at-tahzir minhu, yajibul tahzir minhu, yajibu ayuhadzar minhu, wajib untuk umat ini ditahzir dari orang ini. Nah, barakallahu fikum. Duduk dengan orang liberalis bisa, dengan sufi bisa, dengan Kristen bisa, dengan biksu bisa, tapi begitu hadir di sebuah majlis, dia di sana harus berbicara lain, dengan warna lain, pakaian lain, bisa juga dia. Jadi imamah yang dipakainya bisa imamah untuk sufi, imamah salafi, imamah turafi, ya kan? Hadir bersama turafiin, ya? Dalam daurahnya Abdul Razak, ya? Imamah bersama liberalis, imamah untuk bersebelahan dengan pendeta, duduk di majlis bersama pendeta, imamah bersama politikus, imamah bersama preman. Nah, barakallahu fikum, serba bisa, imamah serba guna. Ini berbahaya ya ikhwan. Sebabnya apa? Meninggalkan prinsip salaf dalam menjauhi ahlul bid'ah. Begitu kata Ibnu Abbas, mujalasatu ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah itu sebab penyakit kalbu. Nah, betul-betul sakit kalbunya dengan penyakit fitnah bid'ah ini tadi. Bisa dia harus berceramah mencela pemerintah, ya. Pemerintah cap Garuda, ya. Ya. Pemerintah model gini apa masih berlaku? As-sam'u wa ta'ah, sikap mendengar dan taat, ya. Subhanallah. dia benar-benar bisa menjadi sufi, dia bisa menjadi khawarij, dia bisa menjadi tuwafi. Ini orang berbahaya lagi. Barakallahu fikum. Ambil pelajaran dari ini semua ya ikhwan, buat kita semuanya. Apa hukumnya bermajlis dengan orang kafir atau ahli bid'ah dalam rapat kampung atau RT? Enggak boleh, nah. Hadir walimah ada musiknya aja enggak boleh. Apalagi majlis ada ahli bid'ahnya. Lebih berat kan?
1: Iya.
0: Barakallahu fikum. Lebih berat. Lalu gimana Ustaz? Enggak enak rapat RT. Enggak apa-apa, antum bisa mengimbanginya dengan cara yang lain. Ya. Antum adalah orang paling terdepan. Ketika ada kegiatan yang tidak mengandung kesalahan syar'i. Misalkan ada tetangga sebelah mau bangun rumah, betulin gentengnya. Antum orang pertama yang menyiapkan tangganya, membuatkan tehnya, kuenya untuk makanan orang-orang yang bekerja. Ketika ada jenazah, antum membantu penggalian kuburnya. Atau menyumbangkan kafannya misalkan. Atau apa yang bisa antum lakukan selama itu tidak mengandung pelanggaran syar'i. Dengan itu enggak ada yang bisa memfitnah antum. Antum orang yang eksklusif, orang yang tidak mau bergaul, enggak bisa. Ada orang sakit tetangga sebelah, jarak 50 meter, 100 meter dari rumah kita, dikunjungin. Ayo Pak, mau ke dokter Pak? Sudah ke dokter apa belum? Datang ke sana membawa hadiah, madu satu botol ataukah pisang satu sisir. Ya, barakallahu fikum. Beri hadiah. Nggak ada yang bisa memfitnah antum. Loh, kenapa nggak ada dalam rapat RT? Saya ingin tahu hasilnya aja Pak. Saya nggak bisa hadir di majelis seperti itu, minta maaf. Kalau bisa antum jelaskan terang-terangan, jelaskan terang-terangan. Karena salafi tidak suka basa-basi. Katanya dulu gitu, nah. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan terang-terangan, agak samar-samar. Nah, ya minta maaf Pak, lagi ada acara penting, Pak. Ya betul kan? Antum mau berzikir, mau baca Quran, mau mengajari anak besok mau ulangan atau ujian tasmi. Ya. Banyak acara penting. Barakallahu fikum. Mendengarkan ceramah di dalam melalui CD atau yang semisalnya. Ini semua acara penting dunia akhirat. Ya. Begitu. Barakallahu fikum. Walaupun rapat RT, lah yang perlu disinggung semisal rapat RT, ya, nasihat bagi sebagian ikhwan pengelola pendidikannya. Ya ikhwan, cukupkan dengan pendidikan pondok pesantren. Barokah. Barokah, biiznillah. Nah, jangan memaksakan diri ijazah. Nah, jangan. Nanti antum akan terseret lambat laun tanpa disadari, ya, ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Ali Al-Halabi. Lambat laun antum akan terseret untuk duduk dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang menyimpang, ya, yang akan merubah karakter dan sifat antum, manhaj antum. Bahkan sebagian ikhwan yang jadi pengurus di salah satu sekolah formal yang didirikan oleh sebagian salafiyin, dia mengakui ketika ketemu temannya, ya, loh, dia diberi apa namanya hadiah jubah dan celana gombor itu. Tahu celana gombor? Nih foto-foto teman lama. Loh, antum kan butuh ini. Iya, sekarang anak jarang pakai gini sudah. Loh, kenapa? Karena saya ditugaskan oleh sekolah menghadiri rapat-rapat Diknas. Nah, di hotel-hotel rasanya canggung pakai jubah. Ya. Lambat laun. Ini dalam urusan yang zahir, belum manhajnya. Dan antum kalau ikut misalkan anusat, bagaimana kalau pondok pesantren ingin mendapatkan muadalah atau ingin mendapatkan kesempatan mendapatkan ijazah, itu kan bisa Ustaz melalui jalur lain. Iya betul, tapi antum di situ ada persyaratannya. Sebelum antum melangkah, baca baik-baik. Itu bukan hanya untuk diri antum dan keluarga antum, itu untuk umat. Kalau antum salah mengambil rambu-rambu, salah di persimpangan jalan yang semestinya antum lurus, antum ragu belok ke kiri atau ke kanan, yang di belakang antum ikut belok ke kanan dan ke kiri. Hati-hati. Walaupun untuk diri antum, jaga baik-baik manhaj antum. Kenapa saya katakan gini? Kalau antum ingin ma'had antum mendapatkan ijazah apa penyetaraan dan yang semisalnya, antum harus mengikuti beberapa ketentuan. Antara lain, ma'had kita harus ikut dalam apa yang disilakan POPJA, kelompok kerja ya. Betul? Singkatannya. Nah, ada yang tahu? POPJA itu kelompok kerja.

itu hawa nafsu antum. Kalau antum mau sabar dan meyakini barokah dari Allah, ya, nggak perlu ijazah-ijazahan. Berapa banyak murid-murid pondok pesantren, pondok pesantren ustadz-ustadz kita yang sekarang diberkahi oleh Allah. Saya datang ke Pontianak, di situ ada murid-murid Ustadz Abdurrahman Lombok di pondok Muntilan berdakwah, masya Allah hasilnya luar biasa. Salafiyin dididik oleh mereka. Saya datang ke beberapa daerah, di sana di Belitung ada muridnya Ustadz Komar Suaidi dari Ma'had Temanggung, masya Allah dengan ilmunya membina ikhwan. Nah, bisa membina ikhwan, barokah. Tidak sedikit Ustadz yang sudah pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, justru merepotkan ikhwan, bikin masalah. Tidak sedikit. Dia tidak bisa membina, tidak bisa membimbing ikhwan. Berapa banyak ustaz-ustaz sudah menerima keluhan yang seperti ini, ya? Barakallahu fikum. Barakah minallah. Barakah itu datangnya dari Allah dan dapat diraih dengan menempuh jalan yang memang telah Allah tentukan. Di antara yang Allah tentukan adalah wajibnya mengikuti sunnah dan manhaj Rasul, manhaj Khulafaur Rasyidin, para sahabatnya, mengikuti jejak salaf. Dan sabar ya akhi, sabar, sabar. Nah, berapa banyak sekarang sudah sempat belajar di luar negeri, justru sekarang gak bisa membina, pondok pesantren gagal. Coba kita sebutkan, mayo. Nah, mau buat majalah gagal. Tapi berapa banyak ikhwan kita sekarang, banyak majalah-majalah baru kan, ya, Tasfiyah, apalagi Konita, kemudian apalagi Kudwa, nah, supaya enggak lupa apalagi, supaya enggak mentor ini, ha? Apa? Enggak dengar Naufal. Ya enggak tahu. Yang ana tahu ini tiga setidaknya. Mungkin yang lainnya saya tidak juga mengetahuinya. Nah, ya, maaf-maaf saja. Ikhwan-ikhwan kita yang bermula bergerak, ya, jalan-jalan tersebar ke sana kemari. Walhamdulillah. Bifadlillah wal barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah. Berapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, lebih banyak kitab yang dia baca dan dia pelajari di hadapan ulama, tapi Allah belum menghendaki barakah untuknya. Imaj bersama hizbiyin, atau dia justru jadi problem yang menjadi berat bagi ikhwan di daerah-daerah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka sabarlah dengan sistem pondok pesantren ya ikhwan, supaya kita tidak terseret lambat laun kepada penyimpangan-penyimpangan.

0: namun nampaknya kemampuan terakhir di siang hari ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum kedua. Kemudian saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat, dan jika antum mendapati kesalahan dari apa yang saya sampaikan, maka jangan berat-berat untuk menyampaikan nasihat kepada saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd, pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu.

kesempatan untuk kita mengambil pelajaran, dan juga kepada mereka-mereka yang masih berasabiah terhadap Ali Al-Halabi. Kata Al-Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya, tentang beberapa ucapan Ali Al-Halabi dalam beberapa karyanya, qala banahu muallifuhu ala madhhabil murji'ah al-bid'i al-batil, bahwa penulisnya yaitu Ali Al-Halabi telah mendirikan akidahnya itu tadi di atas madhab al-murji'ah yang bid'ah dan batil. Ini satu ucapan Al-Lajnah tentang Ali Al-Halabi dan madhabnya dalam beberapa perkara keimanan, ya, tentang perkara keimanan yang sangat bersinggungan tentang dengan kalau enggak murji'ah atau sebaliknya khawarij. Ternyata Ali Al-Halabi padanya ada pemikiran-pemikiran murji'ah. Nah, kemudian dalam perkataan berikutnya masih dalam fatwa Lajnah, wa hada innama huwa madhhabul murji'ah, dan ini cara pemikiran seperti ini yang ada pada Ali Al-Halabi adalah madhabnya al-murji'ah. Kemudian Al-Lajnah mengatakan fa inna dalam keputusannya, Al-Lajnah ad-da'imah tara anna hadainil kitabain la yajuzu tab'uhuma wala nashruhuma wala tadawuluhuma lima fihima minal batili wat tahrif, wa namsahu katibahuma an yattaqiyallah fi nafsihi wa fil muslimin wa bi khassa shababahum wa yajtahid fi tahsil al-ilm ash-shar'i ala aidi al-ulama al-mawthuq bi 'ilmihim wa husni mu'taqadihim wa anna al-ilma amanatun la yajuzu nashruhu illa ala wafq al-kitab wa sunnah wa an yaqla'a 'an mithl hadhihi al-ara' wal maslak al-mujri fi tahrif kalam ahli al-'ilm wa ma'lumun anna ar-ruju' ila al-haqq fadilatun wa syarafun lil muslim. Masih dalam fatwa Lajnah, kata Lajnah memutuskan dengan ini bahwa dua kitab karya Ali Al-Halabi tidak boleh dicetak, tidak boleh disebarkan, dan tidak boleh untuk beredar di tengah-tengah umat ini, tidak boleh dikonsumsi, karena pada kedua karya itu tadi mengandung kebatilan dan tahrif, penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan. Dan kami Lajnah Daimah menasehati penulisnya untuk bertakwa kepada Allah pada dirinya dan bertakwa kepada Allah terkait kaum muslimin, terkhusus para pemudanya, dan agar dia penulisnya ini yakni Ali Al-Halabi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i melalui para ulama yang terpercaya keilmuannya dan lurus atau baik akidahnya. Berarti Ali Al-Halabi diperintahkan oleh Al-Lajnah Daimah, para ulama sepuh, untuk belajar, duduk di hadapan para ulama al-mawthuq bi ilmihim, yang terpercaya keilmuannya. Dan ini belum dilakukan oleh Al-Halabi sejak nasihat itu, malah bergabung dengan ahlul batil, duduk dengan sufi, duduk dengan syi'i, membela khawarij. Ini Ali Al-Halabi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah amanah yang tidak boleh disebarkan kecuali sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan Lajnah Daimah menasihati agar penulis ini, yakni Ali Al-Halabi, untuk segera mencabut dari dirinya berbagai pemikiran dan manhaj yang membahayakan dan penyimpangan serta penyelewengan perkataan-perkataan ahlul ilmi, karena dia sering menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan pada tempatnya. Kita para thalabatul ilm yang tidak mau atau tidak dekat dengan ulama akan

bawa ketika membaca. Cobalah saya mau klarifikasi, Pak, benar sih fatwanya ulama, saya baca langsung sih pernyataannya atau bukunya Alil Halabi. Ya. Ternyata dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Nah, wah, ini kok menukil dia. Ini pernyataan Syekhul Islam. Berarti kalau kita sesatkan Ali Hasan Al-Halabi, kita juga sesatkan Syekhul Islam. Padahal ulama mengkaji dan tahu pernyataan Syekhul Islam ini pembahasannya bukan bab yang dinukil oleh Ali Al-Halabi. Pembahasan tentang permasalahan lain. Dalam konteks pembahasan yang lainnya. Maka dari itu, jangan menjauh dari ulama, jangan menjauh dari bimbingan mereka dan nasihat mereka. Barakallahu fikum. Tidak sedikit ternyata orang yang tersesat dan jatuh pada bid'ah bermula dari itu, ingin mencoba sendiri. Gak ilmiah, ini taklid namanya. Ada fatwa, langsung ikutin. Ada pernyataan dari ulama, ini ahlul bid'ah, langsung diikutin. Ini taklid. Saya harus mengkaji sendiri, saya harus pelajari. Di saat itu dia sudah masuk ke dalam khutuwati syaitan, langkah-langkah tipu daya syaitan. Merasa dirinya mampu, ternyata dia tidak mampu. Ikhwani fiddin azdani Allah wa iyyakum. Kalau itu tadi al-lajnah daimah, maka berikut ini Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, kita akan baca secara bertahap pernyataan-pernyataan beliau. Ali ala al-akh al-Syeikh Ali bin Hasan idza kana walabut min naqli kalami ahli al-ilmi an yastawfiya an-naqla min awwalihi ila akhirih. Wajib kepada Ali, Syeikh Ali bin Hasan, jika memang harus untuk menukil pernyataan para ulama seperti Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, hendaknya dia menukil dengan lengkap dari awal hingga akhirnya tentang pembahasan itu. Wa yajma' kalam al-'alim fil mas'alah min mukhtalif kutubihi hatta yattadhiha maqsuduhu. Dan hendaknya dia mengumpulkan perkataan alim tersebut, ulama tersebut, ya, dalam permasalahan itu tadi dari berbagai karyanya. Syekhul Islam berbicara di fatwa. Kadang-kadang beliau juga berbicara di kitabnya As-Sarimul Maslul. Kadang-kadang beliau juga bicara di kitabnya Minhajus Sunnah. Nah, kalau ulama itu rata-rata baca ini semua, digabung perkataan-perkataan ulama itu. Sudah lengkap. Ya. Kalau masih baru-baru ini, kata sebagian orang dahulu, ya, pernyataan sebagian orang awam dengan bahasa Jawa, tapi saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ya enggak apa-apa wong anak-anak itu. Yang dibaca masih 7 kitab. Ya pantas masih begitu sikapnya. Nanti kalau sudah 70 kitab, nah, baru mereka akan sadar. Sekarang kita tolerir dulu. Kata orang ini sudah berumur, menentang beberapa orang tua yang keras terhadap anak-anak muda yang berpegang kepada manhaj salafi pada waktu itu. Nah, kebetulan orang tua ini nasihatin orang tua yang lainnya. Anak-anak, yang dibaca masih 7 kitab. Ya pantas gitu. Sudah, biarkan nanti kalau mereka sudah baca 70 kitab, lihatan, lah sadar-sadar sendiri. Lah ulama ini membaca karya seorang alim dari beberapa sisinya. Tidak hanya di halaman ini, di halaman berikutnya. Tidak hanya di jilid ini, di jilid berikutnya. Tidak hanya dalam karya yang itu, baca dalam karya yang berikutnya. Maka Syekh Saleh Al-Fauzan menasihatin anak muda Ali Al-Halabi ini, yang pantas jadi anaknya sebenarnya. Pantas jadi anaknya. Kata beliau, hendaknya kalau menukil itu lengkap, jangan sepotong-sepotong. Dan hendaknya dia menggabungkan perkataan atau statement-statement alim tersebut, ulama tersebut, ya, barakallahu fikum, dari berbagai karya-karyanya. Sehingga dengan itu akan jelas
kepada Anda maksud pernyataan ulama ini. Wa yarudda ba'dha kalamihi ila ba'dun, dan hendaknya barakallahu fikum mengembalikan perkataan yang ini kepada yang itu, dan seterusnya beliau menasihati. Li'anna hadha yusabbibu su'al faham wa la yaktafi bi naqli tarafin wa yatruk at-taraf al-akhar. Tidak cukup menukil perkataan seorang alim dari satu ujungnya meninggalkan ujung yang lainnya. Li'anna hadha yusabbibu su'al fahmi wa an yansiba ila al-alimi ma lam yaqsidhu. Karena sikap seperti ini, cara seperti ini akan menyebabkan pemahaman yang salah, yang jelek, dan akan menisbahkan kepada seorang alim suatu perkataan yang tidak dia maksudkan. Dan ini terjadi pada Ali Al-Halabi sebagaimana Syekh Rabi dalam beberapa halaqah karyanya, Al-Halqatul Ula wa Tsaniyah, dalam beberapa masalah tentang Ali Al-Halabi dibongkar oleh dia, oleh beliau. Ternyata Ali Al-Halabi tidak jujur dalam menukil. Syekh Ahmad bin Umar Bazmul dalam kitabnya Siyanatus Salafi juga demikian membongkar kedok Ali Al-Halabi dalam menukil-nukil perkataan ulama terdahulu tidak pada tempatnya, atau menukil sepotong meninggalkan yang lainnya sehingga bisa digiring kepada apa yang dia mau. Dan ini adalah ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan dalam fatwanya yang pertama dalam bentuk nasihat, ketika tersebar isu, dan Ali Al-Halabi termasuk yang santer menebarkan isu ini, bahwa Al-Lajnah Ad-Da'imah sudah rujuk dari fatwanya tentang Ali Al-Halabi. Sudah tersebar fatwa Lajnah Da'imah bahwa Ali Al-Halabi seorang yang menyimpang, bahwa karya-karyanya penuh dengan penyimpangan. Tiba-tiba tersebar isu bahwasanya Lajnah Da'imah sudah rujuk. Oh, rujuk, sudah rujuk kok, sudah rujuk, sudah selesai kok masalah itu, sudah akur. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan ketika disampaikan kepada beliau berita ini, maka beliau mengatakan, hadza kadzibun kulluh, ini dusta semuanya. Al-lajnatu ma taraja'at, al-lajnatu da'ima tidak rujuk dari fatwanya tentang siapa? Ali Al-Halabi. Wala taraju'a insya'Allah anil haq wa bayanil batil. Enggak ada sikap rujuk kembali bertobat dari kebenaran, dari al-haq dan penjelasan tentang kebatilan. Tidak akan rujuk dari ini, tidak ada rujuk. Wala zara al-lajnah ahadun walau zaraha. Maza idha zaraha? Kalau ada isu Ali Al-Halabi sudah berkunjung ke Lajnah Da'imah, ya. Jadi umat yang dengarkan, wih ya, berarti sudah selesai. Nah, kata Syekh, tidak ada seorang pun, maksudnya dari Ali Al-Halabi atau pendukungnya, yang berkunjung kepada Lajnah Da'imah. Kalau seandainya berkunjung, terus kenapa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mada idza zaraha? Selesai dengan itu. Al-Lajnah ma tataraja anil haq abadan. Bahwa Lajnatul Da'imah yang di dalamnya penuh dengan ulama sunnah, nah, tidak akan rujuk dari kebenaran selama-lamanya. Rujuk itu dari apa? Kebatilan. Siapa yang rujuk dari al-haq? Siapa yang rujuk dan taubat dari kebenaran? Ali Al-Halabi. Wa minal wajib annahu huwa alladhi yataraja 'anil batil wa yatubu ila Allah 'azza wa jalla. Dan yang wajib atasnya, atas Ali Al-Halabi, untuk dia rujuk dari kebatilan ini dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian sampai pula kepada beliau hafizahullah taala pernyataan syubhat lagi. Hal sahih anna khilaf al-lajna ad-da'ima ma'a Ali Al-Halabi khilafun suri. Apakah benar bahwasanya khilaf Lajnah Da'imah dengan Ali Al-Halabi itu khilaf dalam gambaran kulitnya aja, hakikatnya enggak ada khilaf kok. Gambaran luarnya nampak ada khilaf, tapi sebenarnya enggak ada khilaf. Ini subhat lagi, muncul lagi, disebarkan. Maka sampai berita ini kepada Syekh Shalih Al-Fauzan dan ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab
mahna bihaja li insanin jadidin ya'ti wa yulakhbit an-nas bi afkarihi wa jahlihi wa takharrusatihi. Sungguh kami tidak pernah butuh kepada seorang yang baru munculnya, anak baru, yang datang membuat bingung manusia, membuat bingung umat dengan kebodohannya dan dugaan-dugaannya. Mahna bihaja bi amsal haula. Kita enggak butuh umat ini kepada orang semisal mereka ini. Yakfina qawlu ulama'ina wa ma dawwanuhu fil kutubis sahiha min kutubil fiqhi wa kutubil aqidah. Cukup bagi kita perkataan, fatwa, nasihat ulama-ulama kita yang telah mereka kumpulkan dalam berbagai karya yang sahih, dari karya-karya fikih, karya-karya akidah. Yakfina hadza wa namshi alaih. Cukup bagi kita dan kita terus berjalan di atas itu. Wa natruku hadhil kitabat al-jadidah, dan kita tinggalkan berbagai karya-karya yang baru ini, maksudnya yang tidak merujuk kepada manhaj para pendahulu salafun salihun. Kita tinggalkan wa hadha at-ta'alum al-jadid, dan at-ta'alum itu sok pinter, sok berilmu, ini ada pada Al-Halabi sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita yang lainnya, Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Rabi. Nah, tidak sopan kepada ulama, pandai mengolah kata. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Inilah jawaban Syekh Shalal Al-Fauzan. Kemudian berikutnya fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghudayyan. Abdullah Al-Ghudayyan salah seorang ulama besar di Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, salah satu bagian dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Beliau ketika ditanya tentang Ali Al-Halabi, beliau mengatakan utrukuh karena hadza huwa alladhi yaqudu madhhab al-murji'ah fil mamlakah. Tinggalkan orang ini, jauhi, karena orang inilah yang memimpin penyebaran madhab murji'ah di Saudi Arabia. Nah, Allahul musta'an. Setelah kita mendengar fatwa berapa ulama? Hah? Tiga. Yang pertama Lajnah Syekh Shalal Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan. Nah, yang keempat Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau sudah meninggal dunia.

Kita jadi ingat memang firqah ini atau kelompok ini, Al-Halabiyun atau Al-Halabiyah, ini sebenarnya lawan dari Hajuriyah 180 derajat. Ya, kalau ini ya sampai punya situs namanya Kullus Salafiyin, ya, untuk semua Salafiyin, semuanya jadi Salafi. Nah, misalnya Al-Banna Salafi, Sayyid Qutb Salafi, Mirrawi Salafi, Muhammad Hassan Takfiri Khawarij itu juga Salafi. Ya, jadi Salafi, banyak yang jadi Salafi. Nah, kalau Hajuri sebaliknya, yang Salafiyin jadi Hizbi, Hizbi, Hizbi, Mubtadi, Mubtadi. Nah, enggak tersisa, kata Syekh Rabi, enggak tersisa satu pun di muka bumi ini. Nah, Allahumma musta'an. Asy-Syaikh An-Najmi rahimahullahu taala termasuk salah satu ulama yang membantah dan mentahdir umat dari Ali Al-Halabi. Nah, dan juga yang kelima, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ini sudah berumur, beliau sudah tua. Wallahu a'lam, nampaknya yang seingat saya beliau sudah wafat, tapi perlu dipastikan. Saya pernah melihat beliau di rumah Syekh Rabi dan umur beliau lebih tua dari Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Yang sangat mendukung karya-karya Syekh Rabi untuk disebarkan, ya, dan fatwa-fatwa ulama kita. Naam, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi yang kelima, beliau mengatakan, Inna Ali Hasan ala dalalin kabir, wa dalalatun wa fitanun la ya'lamuha illallah. Sesungguhnya Ali Hasan itu berada di atas kesesatan yang besar. Kesesatan-kesesatan dan fitnah-fitnahnya itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Naam. Dan Syekh Rabi dengan tegas menyatakan ahli Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah. Beliau menyatakan Ali Al-Halabi min ahati ahlil bid'ah. Nah, dengan tegas bahwa Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah yang paling berbahaya, yang paling menyebar kebid'ahannya. Semisal dengan itu Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, beliau dalam salah satu fatwanya mengatakan, Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-mutalaqqab bil athari laisa sahiba athar. Orang yang bernama Ali bin Hasan al-Halabi ini yang melakopkan dirinya dengan athari, mesti dia kan sering itu, Abul Harith Ali bin Hasan al-Halabi al-athari. Nah, kata Syekh Ubaid, dia bukan sahibu athar, bukan seorang yang mengikuti jejak athar pendahulu salaf. Bal huwa mubtadi'un dalun mudil. Bahkan dia Ali Al-Halabi itu adalah mubtadi' yang sesat dan menyesatkan. Da'iyatu dalal, yang menyeru kepada kesesatan. Mufsidun fil ibadi wal bilad, yang membuat kerusakan pada hamba-hamba Allah dan negeri-negeri ini. Nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita ini. Nah, nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita oleh Ali Al-Halabi. Nah, dia termasuk orang yang juga ada pujian secara tersembunyi, ya, pujian-pujian yang disertai dengan sedikit celaan tidak berimbang terhadap Usama bin Laden, bahwa Usama bin Laden itu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa fatwa al-ulama tentang Ali Al-Halabi dan beberapa syubhatnya dalam bidang manhaj, dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Naam. Naam. Tidak jauh berbeda atau mirip dengan pernyataan Ali Al-Halabi. Apa yang terjadi di negeri kita agar kita mewaspadai, sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya.
sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya dan juga menukil-nukilnya. Kita tahu bahwasanya pembahasan di negeri kita tentang Radio Roja dan TV Roja adalah satu pembahasan yang sudah diangkat kepada masyayikh. Syekhna Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekhna Ubaid al-Jabiri, barakallahu fikum. Yang sampai-sampai Syekh Rabi bin Hadi dengan tegas melarang salafiyin dan juga awam muslimin untuk mengikuti siaran radio Roja. Saya nukilkan di sini pernyataan Syekh. Beliau dengan tegas mengatakan, "Alladhi yahtarim aqidatahu wa manhajahu la yasma' hadhihi al-idah." Seorang yang mau menghormati akidahnya dan manhajnya dia sendiri, hendaknya dia tidak mendengarkan atau dia tidak akan mendengarkan siaran radio ini. "Walladhi la yahtarim yasma'." Dan seorang yang enggak peduli, enggak menghormati akidah dan manhaj salafi yang dia pegang ini, dia akan mendengarkan dan mengikuti siaran radio Roja dan termasuk sekarang TV Roja. Barakallahu fikum. Wa ana ansah salafiyin bi adam sama'iha, dan saya menasihatin salafiyin untuk tidak mendengarkan radio ini. Syekh Ubaid pun juga demikian melarang kita salafiyin. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena memang kita yakin, dan ini sudah disampaikan kepada Syekh, siapa pengelola Radio Roja, siapa pematerinya. Di hadapan Syekh, yang kita katakan kita meyakini mereka sebagai hizbiyin, dan Syekh pun membenarkan itu. Pembela-pembela Abul Hasan al-Ma'ribi, Ali al-Halabi, Al-Maghrawi, tokoh-tokoh takfir. Nah, kalau tadi kita mendengar pernyataan Ali Hasan, salah satu bid'ahnya, "La naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana." Janganlah perbedaan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan internal kita. Masih ingat ini? Di negeri kita ada yang mengatakan, "Naam." Kata dia, "Insyaallah tidak ada yang salah bagi pihak yang mentahdir radio, maksudnya Radio Roja, kalau memang menurutnya hal itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan syarat ikhlas dan di atas ilmu." Alhamdulillah, kita mentahdir radio dan TV Roja di atas ilmu, di atas bimbingan ulama, di atas hujah-hujah, bukti-bukti, demi menyelamatkan diri kita dan salafiyin dan keumuman muslimin. Dan kita berharap kepada Allah untuk kita selalu diberi dan dikaruniakan ikhlas dalam berucap, di dalam mengajar, di dalam beramal, di dalam mentahdir. Dan semoga Allah jauhkan diri kita dari kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian dilanjutkan, sebagaimana juga tidak ada yang salah bagi mereka yang menganggap sebaliknya. Artinya tidak mentahdir radio Roja, tidak ada salah. Bukankah perselisihan dalam masalah fikih ini juga termasuk salah satu syubhatnya Ali al-Halabi? Bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Nah, perhatikan baik-baik kata dia.
Bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Seperti apa sih masalah fikih yang dimaksud? Diberi contoh oleh dia. Tapi masalah jarh wa ta'dil misalkan, ya, kita meyakini Hasanul Banna mubtadi', Sayyid Qutb kharijun minal khawarij, berakidah wahdatul wujud, mencela sahabah akidah rafidah, bahkan mencela Nabi Allah Musa, yang kata para ulama ucapan ini tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim yang mengatakan bahwa dakwah Nabi Musa itulah dakwah asabiyah. Nah, kita meyakini bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq adalah mubtadi'un ikhwani, sebagaimana kita meyakini juga Radio Roja pengelolanya adalah Halabiyun, pengikut mazhab Halabi. Kemudian dia katakan masalah jarh wa ta'dil itu, dia umum, jarh wa ta'dil umum, serupa sebenarnya dengan masalah fikih. Jarh wa ta'dil tentunya kalimat ini bersifat umum, tidak hanya di zaman kita. Kita meyakini beberapa tokoh tarekat sufi itu dalun, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dalun, dullal. Kalau ada pihak yang mengatakan tidak sesat mereka, Abdurrahman Abdul Khaliq Sunni Salafi, maka ini sebenarnya sama dengan masalah fikih. Seperti apa contohnya masalah fikih yang dia maksud? Dia kasih contoh. Nih, dia katakan serupa dengan ini. Apa antum mau memaksa orang yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah, bahwa berjamaah itu wajib? Antum mau memaksa ada orang berkeyakinan sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad dan gak sampai pada tingkatan wajib. Antum berkeyakinan wajib, mau antum paksa? Kan tidak. Nah, yang memaksa tidak, menyampaikan boleh. Dia menyatakan meyakini sunnah mu'akkad, khair insyaallah. Tapi yang saya yakini wajib dengan dalil ini, ini, ini, ini, ini. Gak apa-apa, boleh. Maksa memang gak boleh. Nah, jarh wa ta'dil seperti ini. Antum mau memaksakan kepada sururiyin, turatiyin, bahwa ihya turat adalah jam'iyah bid'ah mubtada'. Mau paksakan antum? Ini seperti masalah fikih, jarh wa ta'dil ini. Antum mau paksakan kepada orang bahwa Safar wa Salman itu mubtada'? Lumba ya akhi, maksud ana bukan itu. Antum mengatakan bahwa masalah jarh wa ta'dil itu serupa dengan masalah fikih. Bahkan antum kasih contoh semisal dengan hukum sholat berjamaah. Apa boleh kita memaksakan keyakinan kita, kita wajib meyakini itu wajib, kepada orang yang meyakini sholat berjamaah itu sunnah mu'akkadah? Kan tidak, kata dia. Maksudnya juga jarh wa ta'dil jangan antum paksakan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita enggak maksakan. Silakan. Antum mau keyakinan bahwa Safar Salman itu sunni salafi, bahwa Ihya'turaf salafi, Abdurrahman Abdul Khaliq salafi, Yusuf Baisa salafi, Yazid Jawa salafi, pengelola Radio Roja salafiyun. Silakan. Kalau sudah nasihat tidak didengar, tapi kita punya hak lain dalam agama, yaitu hak menasehatin, dan itu sudah tersampaikan insyaallah, dan cukup, cukup nasihat Syekh Rabi sebagai hujah. Yang kedua, di samping nasihat, hak nasihat, kita punya kewajiban dan hak sekaligus untuk ingkar mungkar dan mengingatkan salafiyin dari bahaya antum. Silakan, ana enggak maksa antum. Apa pernah nempeleng antum? Nggak pernah. Cuma kita katakan hati-hati salafiyin, ini orang berbahaya. Nggak maksa, kan? Silakan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia lanjutkan,
apalagi, nah ini lebih parah ini, ya, apalagi dalam perkara jarh wa ta'dil yang mana dalil-dalilnya tidak seterang perkara fikih. Apa ada ayatnya? Radio fulan begini, begitu. Subhanallah. Kenapa sampai sejahil ini antum ya akhi? Subhanallah. Nah, kita mau tanya, apa ada ayatnya bahwa sholat berjamaah itu wajib atau sunnah mu'akkadah? Nggak ada. Ulama berijtihad bahwa dalil ayat ini menunjukkan tentang wajibnya. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya. Kalau ada ayat dengan tegas atau hadis dengan tegas mengatakan inna as-salata fil jama'ah wajibatun, enggak ada khilaf. Selesai. Kalau semua menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih, ya selesai. Au fardhu 'ala kulli muslimin an yusalliya fil jama'ah. Fard. Yajibu 'ala kulli muslimin an yusalliya fil jama'ah. Ada hadis seperti ini, ya enggak jadi khilaf kan? Nah, barakallahu fikum. Ini pembodohan kepada salafin. Apa ada dalilnya? Ayat ini mengatakan radio fulan begini, radio fulan begitu. Ya. Ya enggak ada. Enggak tahu kalau dalam Al-Qur'annya Syiah. Yang ribuan ayat lainnya kita enggak tahu di mana itu. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dia lanjutkan. Atau barangkali ada hadisnya. Ya, tentang radio ini begini, radio itu begitu. Ya, ada hadisnya. Nah. Kan tidak. Kalau dalam perkara fikih, para ulama yang berselisih saja, mereka mentolerir ulama yang kontra dengannya, apalagi dalam perkara jarh wa ta'dil, akhi. Nah, Masya Allah, ini syubhat berbahaya, dan Ali al-Halabi punya syubhat yang banyak seputar apa? Al-jarh wa ta'dil. Membutuhkan waktu khusus untuk membahasnya supaya enggak dilaporkan ke ulama 2 hari 3 hari bicara tentang, nah nanti jadi daurah tentang Ali al-Halabi. Nah, cukup sampai di sini tentang Ali al-Halabi dalam waktu kurang lebih 2 jam 45 menit dari tadi kalau digabung. Jadi enggak nyampe 2 hari 3 hari kan? Ya, sudah cukup. Insyaallah kalau ada ustaz lain yang mungkin melengkapi tentang Ali al-Halabi dari sisi lain, maka kita bersyukur dan mengambil faedah dari beliau. Bagaimana sikap kita kepada ustaz-ustaz yang mengatakan bagi saya tidak ber, Masya Allah, kuliah di kedokteran mungkin ini. Nah, yang bisa baca apoteker ini. Nggak paham. Mungkin maksudnya bagi saya untuk mengatakan bahwa tidak mau mengatakan bahwa ma'had atau pondok Al-Bukhari Solo dan Al-Ukhuwah Sukorejo sebagai sururi. Nah, kita nasihatin kalau dia enggak tahu. Kalau dia enggak paham, nasihatin bahwa itu adalah pondok sururi. Nah. Oh, enggak lah, kok dia enggak memberontak kok ya, Afi. Dia enggak melakukan demo kok. Nah. Berarti belum hadir taklim. Taklim dulu ya. Taklim dulu. Nah, kalau memang mau mendengarkan nasihat, dinasihatin dengan baik. Kalau enggak bisa dibawa ke ustaz, mungkin ustaz bisa menjelaskan kepadanya. Atau kalau enggak, diperdengarkan kepadanya beberapa muhadharah, kaset rekaman, ceramah asatidah tentang masalah ini. Kalau sudah dilakukan itu,
masih saja dia mempromosikan pondok Hizbiyyin, ya, maka boleh orang ini ditahdir, nah, dari bahayanya. Bukan sururi akhirnya, sudah kalau bukan sururi halabi. Nah, kenapa? Kalau enggak Jahmi, ya Mu'tazili. Bagi apa kita hanya boleh mentahdir dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah? Tidak. Enggak, kita enggak, dia enggak berontak, dia iya, Halabi. Bukan sururi, Halabi. Nah, atau Ma'ribi, Hasani. Kok banyak sekali saja? Memang sejak dulu banyak. Khawarij ada yang namanya Al-Azariqah, pengikut Nafi' ibn al-Azraq. Ada Al-Ibadiyah, ada Al-Qa'adiyah. Barakallahu fikum. Syiah ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Ja'fariyah. Nah, banyak. Mu'tazilah terpecah dalam puluhan kelompok sesuai dengan pendirinya masing-masing. Maka di zaman ini pun juga demikian. Ada Qutubiyun, ada Sururiyun, ada Halabiyun, ada Hajuriyun. Nah, supaya enggak terlupakan. Nah. Barakallahu fikum. Jadi demikian, diingatkan, dinasehatin dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmiah. Ya, jika menerima nasihat, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Kalau dia tidak menerima nasihat dan kita khawatirkan bahaya orang ini mempengaruhi teman-teman yang lainnya, maka ditahdir. Nah. Apakah benar kata seorang kenalan ana yang mengatakan bahwa kaidah jarh wa ta'dil hanya digunakan untuk perawi hadis dan bukan untuk zaman sekarang? Mohon dijelaskan. Nah, ini salah satu bid'ahnya Alil Halabi, bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu dulu penerapannya berbeda dengan zaman kita. Barakallahu fikum. Alil Halabi punya beragam syubhat seputar permasalahan jarh wa ta'dil. Ya, seputar permasalahan jarh wa ta'dil ini tadi. Tujuannya adalah membela ahlul bid'ah. Kalau ikhwanul muslimin membelanya dengan slogan itu tadi yang sudah kita bahas. As-sururiyun punya cara lain, yaitu manhaj al-adl wal insaf, yang dikembangkan dalam bentuk manhaj al-muwazanat bainal hasanati was-sayyi'at. Abdul Rahman Abdul Khalik punya syubhat yang lainnya untuk merangkul ahlul bid'ah dengan beragam bentuknya. Abdul Hasan Al-Ma'ribi punya redaksi tersendiri dan syubhat tersendiri. Maka Lil Halabi tidak kalah banyaknya. Termasuk ini tadi, jarh wa ta'dil ini dulu penerapannya pada perawi-perawi hadis. Nah, loh, enggak benar itu Lil Halabi. Dia sendiri kan pernah mentahdir Safar dan Salman. Dulu ya akhi, orde lama dan orde baru, sekarang era reformasi. Alil Halabi sudah tobat. Dulu Ihya' Turats bid'ah, sekarang membela dia Ihya' Turats. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi apa yang antum dengar dari kenalan antum ini bahaya nih, kenalan antum. Tinggalkan perkenalan ini. Nah. Kalau bisa dinasehatin, sampaikan bawa kepada ustaz kita. Ya, biar dibacakan oleh ustaz kita fatwa ulama kita atas seputar syubhat yang dia bawa ini. Kalau menerima nasihat itu yang kita harapkan karena Allah, tentunya dia menerima hidayah bukan karena kita. Kalau dia tidak menerima, ya memang sudah semua dengan takdir Allah. Tugas kita berikutnya pindah setelah nasihat adalah apa? Tahdzir.

Masalah yang ketiga dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majelis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita, ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman thalabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadith yang lainnya. Anda ingatkan talabat ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadith Ibn Abbas, ana akan bacakan semua hadis secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibn Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibn Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan lima Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna,
jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya salat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-Imam nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, هذا الحديث بلفظيه مرفوع في الحكم لتقريره عليه الصلاة والسلام للذكر برفع الصوت من غير نكير منه. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas, lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu secara hukum. Dia hadis marfu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr bin Al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Al-hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna. Kemudian kalimat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لأن هذه الحالة تدل على علمه بها. Karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi. Maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnul Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir minadz dzikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafidh Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Nah, kata Al-Hafidh, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu, lebih tegas lagi, ma kunna na'rifu, kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir.
Ini riwayat Al-Hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an Ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidh memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyad. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil, atau kadang hadir kadang tidak hadir, karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama kata Al-Qadhi Iyad, berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyad, selain Qadhi Iyadnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-shufuf. Fakana la ya'rifu inqidha'aha illa bit-taslim. قال فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وانما كان يعرفه بالتكبير. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di soft-soft terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat, baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu bittakbir, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibnu Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidh, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bidzikir yakni bitakbir, mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbihi wat tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hanbali. Qala warawa al-imamu Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr kultu lahu innan nas kanu idha sallama al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam
selesai dari sholat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu, qala Abdullah, raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibnu Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha' salati Rasulillah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha? Yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah. Ana ulangi, alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktubah huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai salat

limahum sifatat dzikir la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir, dalam kitabnya al-Jami' al-Kabir, zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imam al-jahr bidh-dhikr wad-du'a'i aqiba as-salawat bihaitsu yusmi'u al-ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibnu Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Ibnu Zubair selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari. Beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat ataupun tentang sodako ataupun tentang puasa ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair, wa qala radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu

يرفع صوته ومنه الإهلال في الحج وهو رفع الصوت بالتلبية واستهلال الصبي إذا ولد. الإهلال itu maknanya رفع الصوت في اللغة العربية. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu. Naam, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibn Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-hilal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah, illa akhiri al-hadith. Nah, kata Abdullah bin Zubair, ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu dubur as-salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini selesai sholat lima waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga dalam riwayat Syafi'i, juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, qala yaqulu bi sautihi al-a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, ila akhir al-hadith. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sawtihil a'la. Fahimtum makna bi sawtihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sautihil a'la, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. Qala Al-Albani rahimahullah yaqulu bi sautihil a'la wa hiya bi ma'na ziyadat Muslim wa ghairihi yuhallilu, semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadad dzikr au ghairihi, dengan dzikir ini atau dzikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi na'am yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fa kharraja an-nasa'i fi amal al-yawm wal-laila min riwayati Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al-yawm wal-laila, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufa, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa sami'ahu hina yusallim aw hina sallam yaqulu mithla dhalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fa dhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Fa qala lahu ibn Umar, Ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fa sami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري في شرح العمدة dalam syarah Umdatul Ahkam. قال هذا هو الصواب وهو رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة وقد ذهب الإمام أحمد إلى سنيته. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan Al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amman nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu, itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini yang dikatakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sebab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul, dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan, rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadzal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahli bid'ah. Kenapa ahli bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah, salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah, sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Al-Zahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak, hadis itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur Rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bi muradillahi min rasulih. Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka. Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita.
Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min alqaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas, arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahallih. Naam, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirih. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahril baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar?
syarat nasikh wal mansukh. Ayo, an-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu, kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansuhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wonogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsant. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujud ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilai. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus, atau ini mungkin barakal mutlakun muqayyad, atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'i? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian ya ini diamalkan yang ini, enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijamak menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijamak menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidul ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkan al-jam', jika memungkinkan jam' baina ad-dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat. Dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat Makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan itu bukan Makkiyah, Madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jahri itu masih terus berjalan. Nah, masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansuhan, adalah ma'rifatut tarikh. Ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir.
pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, hadis Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadis inna raf'as sawti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana 'ala ahdin nabi, kana 'ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala Al-Hafidh, yaitu Ibn Hajar, fihi, ay dalam hadis ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidz ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' as-Sahih al-Musnad. Naam, Sahih Al-Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidz, coba perhatikan hadzal muhaddith, wa fihi, fi hadzal hadith dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari. Mimba' dan fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga 8:30 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Bas adalah Ustadzuna Ustadz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Bas atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Bas. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum. Jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, saya Dzulqarnain Al-Fauzan saja. Ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir. Apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibn Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Anda bilang tulis biografinya. Nah, ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah, keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Nah, baru sekarang Anda menyebutkan. Apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh Fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum. Ya ikhwan, Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala, law qala, kalau seandainya Al-Hafidh mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah, kalau Hafidh mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr tapi ala syar'iyatil jahr lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidh menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan
dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipahami. Al-Hafidz tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syariat al-jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidz gak bisa memungkiri bahwa ini dalil. Nah, karenanya Imam Nawawi atau Al-Hafidz Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima aw lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab bukan jawaz, yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adz-dzikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla mas'ala wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat hasan. Amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan, oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'dal maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'das salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibn Abbas qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us sawt bidh-dhikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidhalika idha sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadha 'ala anna kullama yushra'u min dhikrin fi adbaris shalah fa innahu yujharu bih. Hadits ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i takwil beliau terhadap hadits Ibn Abbas ini bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala asy-syekh wa amma man za'am min ahli al-'ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Law kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari. Itu dulu sudah cukup, sekarang sudah enggak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini, manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Loh ini kok tidak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu ta'ala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam kat a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara.
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai sholat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahbiyah, sahabat misalkan selesai sholat kulu istaghfiru rabbakum thalatha, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo, talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat, al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatul ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai hamzah, itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatul ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi. Kana ala ahdin nabi. Kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. فالصواب في هذا أنه يشرع أدبار الصلوات المكتوبة أن يجهر الإنسان بكل ما يشرع من ذكر سواء بالتهليل أو بالتسبيح أو الاستغفار بعد السلام ثلاثا أو بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata
beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat Anda kalian, al-mu'arrakh bisyahr al-madi wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba wa suratuhu, dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai salat 5 waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, annal jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al-bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al-imamu Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tun nabi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya ila akhir al-hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tun nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat 5 waktu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibnu Abbas wal Mughirah, wal jahr 'amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da as-salah sawan kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan, li umum hadis Ibnu Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Walam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala

Allahu Akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr, dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini tidak benar, bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini Syekh sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuk bis-sunnah wa qawiyan fi al-raddi ala ahli al-bidah. Syekh al-allama al-mujahid Sulaiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan thabata dhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi jahr bisawti bidzikr ba'da salah. Kata Syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dhalika 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya. Dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dhalika fa'alimuhu. Naam, fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dhalikal 'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini sallallahu alaihi wasallam iyyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dhalikal 'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan al-zikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat-tasbihi faqad ibtada'. Naam. Barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajarin apa? I'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Ngikutin enggak enak ah. Yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan.

Ana duduk dengan sebagian syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini, bilang, iya ya, idan sabat. Kalau gitu, sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzor. Nah, kalau syekhnya yang datang lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laysa min akhlaq wa adab thullabil ilm. Ma 'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan. La ustad ulum, wala ustad fulan, wala ustad fulan. Tidak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah inda talabatil ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatil ilm. Fakaifa indal awam. Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan. Generasi adik-adik kita sudah gharib lagi. Menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaid al-ma'rufah. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Nah. Fatawa al-lajnah. Su'ila al-lajnah. Al-lajnah al-da'ima. Su'al. Ma hukmu raf'us sawd bil-zikr ba'da salah. Salatul faridah. وهل يعم جميع الصلوات ام في الصلوات معينه. Nah, pertanyaannya demikian, apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir dan apakah ini khusus salat-salat tertentu seperti maghrib, isya, subuh ataukah umum sifatnya semua salat lima waktu. Qala Lajna bin Baz dan yang lainnya, yusra'u raf'us saut. Ana yakin kalau antum Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'us saut? Naam sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmi ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka. Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sa'man, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian lajnah melanjutkan, yusra' raf'us saut bidzikr ba'da shalatil maktubah. Lima thabata min hadits Ibnu Abbas, disebutkan dalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur 'ala Darb, dalam fatwa Nur 'ala Darb yang disiarkan di idha'ah radio di Saudi Arabia, fatwa memang khusus bernama fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih 17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salatil maktubah kana 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah ibn Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu 'ala syar'iyyat raf'is shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah 'ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu. Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa haulal masjid hatta ya'rifu inqidha' as-salah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha' salati Rasulillah
إلا بالتكبير. وعرفت ذلك إذا سمعتهم. Dalam penjelasan Al-Hafidz dan yang lainnya, kana Ibnu Abbas kharijal masjid, mendengar. Fakana Ibnu Abbas yufti, berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah.

Anda beri kesempatan Ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Na'am. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari. Barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat kemudian takbiratul ihram imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah. Nah, antum berdasarkan kawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa al-istiftah pada rakaat-rakaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram. Antum tahu hadis bahwa as-shalah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Bahwa salat itu tahrimnya ya, seorang masuk dalam amalan salat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain salat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir. Yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Salat selesai dengan apa? Dengan salam, assalamu alaikum. Selesai salat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, berarti kita memulai salat dari awal. Maka kembali pada hukum asal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa 'alal asl. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya dari ayat tadi. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Lu kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibn Utsaimin ajarkan kepada kita, imma antaqul innaka anta a'lam minan nabi bimuradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau anda berkeyakinan anna Nabi SAW alima muradal ayat wa khalafa. Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Iyadzubillah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain surat al-ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adz-dzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat al-mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama. Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu a'lam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah, barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, da, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah, nggak usah diamalkan, iya kan? Nah, antum kok ana lihat nggak pernah zikir pagi, nggak pernah zikir sore. Sunnah ya akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, nggak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun. Ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da sholat. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrit. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga sholat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha tidak takbir, kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu sholat, tidak takut riya. Nah, sana sholat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah, barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam,
disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat. Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i. Bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah, jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalik, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Barinya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yanbaghi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

0: Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak. Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan? La. Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita. Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih. Mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Gak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah gak berulang lagi. Nah, thalabatul ilm beramal. Tadi anak angkat masalah takmin, sampai anak katakan masalah takmin pun thalabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi, dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bitta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bitalbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, "Loh, itu dibatasi oleh ayat wal wadhkur rabbaka fi nafsika." Nah. Demikian sampai di sini kajian kita. Wassallahu ada. Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufiyah antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. Lah, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhana al-malik al-quddus. Nah, wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah. حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya jihad atau diwajibkannya amalan jihad. Bahwa syarat pertama yaitu terrealisasinya kekuatan fisik umat Islam untuk melawan orang-orang kafir. Sebagai realisasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan fisik, kekuatan yang mampu dengannya melawan mereka, serta persenjataan atau kendaraan-kendaraan yang dengannya membuat takut musuh-musuh Allah, membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau ternyata hal ini tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan, berarti mereka dalam kondisi mustadha'afin, kondisi lemah. Dalam kondisi umat Islam lemah, maka syariat yang berlaku adalah menahan diri, sabar, tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya, yang tadinya adalah sebuah amalan yang tinggi dan mulia, al-jihad, berbalik hukumnya menjadi amalan yang dilarang, bahkan muharram hukumnya, dalam kondisi umat Islam mustadha'afin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah min al-ibtida'i bil qital. Kaum muslimin dahulu sebelum hijrah ke negeri Madinah, mereka dilarang untuk memulai penyerangan atau peperangan. Wa kana qatlul kuffar hina idzin muharrama. Dan dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi umat Islam masih lemah, membunuh atau memerangi orang-orang kafir hukumnya muharram, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa min qatlin nafs bighairi haqqin. Bahkan upaya untuk tetap membunuh orang-orang kafir dalam kondisi umat Islam masih lemah, itu adalah tergolong jenis pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qatlun nafs bighairi haqqin. Kama qala ta'ala, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum ila akhirih al-ayah. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa pada awal keislaman atau awal dakwah Islam di saat kaum muslimin secara jumlah masih sedikit dan secara kekuatan masih lemah, yang berlaku pada waktu itu adalah sikap menahan diri yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum Kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasya. Ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran-pelajaran penting buat umat Islam. Menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, kanal mu'minuna, setelah kita menukil tadi membacakan pernyataan Syekhul Islam, sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir, agar umat ini tahu bahwa yang dinukilkan ini adalah fatwa ulama, bukan datang dari logika-logika kita. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, kana al-mu'minuna fi ibtida'il Islam wa huwa wa hum bi Makkah ma'muruna bis-salati waz-zakah. Dahulu umat Islam ketika awal dakwah, dahulu kaum mukminin ketika awal-awal keislaman, ketika mereka berada di Makkah, ma'murun atau ma'murina bis-salati waz-zakah, mereka hanya diperintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Wa in lam takun zatu aw in lam takun zati an-nusub, walaupun zakat yang diperintah pada waktu maksudnya bukanlah jenis zakat yang ada ketentuan nisab dan yang lainnya, tetapi lakin kanu ma'murina bi muwasatil fuqara minhum, maksudnya adalah untuk menolong, banyak membantu orang-orang fuqara dari kalangan mereka. Itu zakat pada awal keislaman. Berbeda setelah pasca hijrah ke Madinah. Wa kanu ma'murina bis-safahi wal 'afwi 'anil musyrikin was-sabr ila hinin. Dahulu kaum muslimin pada kondisi seperti itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf atau membiarkan kekejaman-kekejaman kaum musyrikin, dan diperintahkan mereka untuk sabar sampai batas waktu tertentu. Wa kanu yataharraquna, mereka dahulu juga merasa sakit hati, panas hati mereka melihat tingkah pola kaum musyrikin. Sakit mereka menderita menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Wa yawudduna law umiru bil qitali liyashtafu min a'daihim, mereka sangat berharap pada waktu itu, sangat berharap kalau seandainya Allah perintahkan untuk berperang, Allah turunkan syariat, menunggu adanya syariat, menunggu dan berharap adanya syariat untuk diizinkan bertempur menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam, bengis, agar mereka bisa membalas kepedian-kepedian yang mereka derita. Walam yakunil halu izzaka munasiban, namun kata Imam Ibnu Katsir, kondisi dan keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Li asbabin katsira, karena adanya berbagai sebab yang banyak. Minha, antara lain, qillatu adadihim bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim. Di antara sebab-sebab yang banyak tadi, antara lain kata Imam Ibnu Katsir, adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit pada waktu itu, sementara jumlah orang kafir sangat besar. Sehingga yang berlaku adalah ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Allah tahan. Kufu aydiakum, tahan diri kalian. Jangan kalian melakukan apapun. Kenapa sebabnya? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman Beliau menyatakan, sekarang kita akan nukilkan pernyataan salah satu imam besar dalam tafsir, salah satu imam dari a'immat ahli sunnah. Kata al-imam Sa'di rahimahullah, kana al-muslimun iz kanu bi Makkah ma'murina bis salati waz zakah. Walam yu'maru bi jihadil a'da li'iddati fawaid. Mereka dahulu pada saat mereka masih di Makkah. Berapa lama di Makkah? Masa atau fase dakwah di sana? 13 tahun. Lam yu'maru bi jihadil a'da. Tidaklah mereka diperintah untuk melakukan jihad, memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Li'iddat fawaid. Sebabnya adalah adanya beberapa faedah, manfaat. Minha, antara lain, anna min hikmatil bari ta'ala an yashra' li'ibadihi asy-syara'i 'ala wajhin la yashuqqu 'alaihim. Bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidaklah Allah meletakkan sebuah syariat untuk hamba-hambanya kecuali dalam bentuk yang tidak menyulitkan mereka. Wa yabda'u bil aham fal aham. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat itu secara berurut dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya. Juga wal ashal fal ashal. Yang termudah kemudian yang termudah berikutnya. Ini hikmah yang pertama. Wa minha, yang kedua, annahu law furida 'alaihim al-qital ma qillati 'adadihim wa 'udadihim wa kathrati a'da'ihim la adda dhalika ila ithmihlal al-islam. Kalau seandainya diwajibkan, diberlakukan kepada mereka untuk memerangi orang-orang kafir dalam kondisi jumlah kaum mukminin sedikit dan persiapan tempur mereka, persenjataan mereka juga minim, menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh mereka yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa tidak disyariatkan? Karena kalau disyariatkan dalam kondisi seperti itu, akan membawa kebinasaan terhadap Islam. Faru'iya janibul maslaha al-uzma ala madunaha. Maka dikedepankanlah maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang tingkatannya di bawah itu. Apa maslahat yang lebih besar? Menghindarkan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum mukminin. Ini pernyataan al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir ayat ke-77 surat An-Nisa ini terkait dengan firman Allah selanjutnya, masih dalam ayat yang sama, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Namun ketika telah diwajibkan oleh Allah perperangan, diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk memerangi orang kafir, ternyata atau tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh-musuhnya, takut terhadap kekuatan lawannya sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau lebih besar ketakutan mereka kepada musuh-musuhnya dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian mereka meminta, Rabbana lima katabta alaina al-qital. Ya Allah, kemudian mereka mengucap, kenapa engkau wajibkan, engkau berlakukan ketentuan kewajiban untuk bertempur menghadapi orang-orang kafir. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda sejenak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam As-Sa'di menyatakan, "Wa hadhihi al-hal katiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umur qabla waqtiha." Ini adalah keadaan atau kondisi kebanyakan orang-orang yang selalu bersikap tidak tenang dan terburu-buru di dalam menghadapi problem yang mereka hadapi. Terburu-buru penyelesaiannya, terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar sebelum waktunya. فَالْغَالِبْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا يَصْبِرْ فَالْغَالِبْ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصْبِرْ عَلَيْهَا وَقْتَ حُلُولِهَا وَلَا يَنُوعُ بِحَمْلِهَا بَلْ يَكُونُ قَلِيلَ الصَّبْرِ. Mayoritas orang-orang yang seperti ini, kondisi orang-orang, ayo sudah sekarang tempur, jihad saja, ayo cepat berangkat. Malah menuduh orang-orang yang tidak bersegera menurut mereka sebagai orang-orang munafik, antek-antek lawan, antek-antek musuh, antek-antek kufar. Terburu-buru. Maunya itu segera, tanpa memperhitungkan keadaan umat, keadaan kaum mukminin. Akhirnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menghadapi problem dan tragedi yang mereka hadapi itu dengan tidak tenang dan sikap terburu-buru. Mayoritas mereka adalah, atau mayoritas orang yang seperti ini kondisinya adalah tidak sabar untuk menanggung beban yang mereka hadapi di saat perintah itu benar-benar berlaku. Bal yakunu qalilat sabr. Bahkan dia cenderung untuk sedikit kesabarannya. Ya, karena memaksakan diri. Memaksakan diri di luar kemampuan. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. "Fala yushada ahadun ad-dina illa ghalaba." Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini yang berupaya untuk bersikap keras, berlebihan, memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat ini, kecuali dia akan kalah. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa kondisi inilah yang sekarang ada di tengah-tengah umat, baik di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, ya itu kan kalau kondisinya kita gak diserang dan gak dikepung oleh kaum kafir. Tapi kalau kondisinya kita diboikot, dikepung, diserang oleh mereka, dianiaya, masa kita mau diam terus? Menjawab pertanyaan ini, perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas pada beberapa majelis yang terdahulu. Bahwa apa yang menimpa kepada kita di masa ini, atau menimpa kepada sebagian saudara kita di masa ini dari berbagai problem, peristiwa dan malapetaka, itu bukanlah peristiwa yang pertama. Bukanlah tragedi yang pertama menimpa kepada kaum muslimin. Telah terjadi berbagai malapetaka, musibah sebelum kita lahir di muka bumi. Kalau kita sadar ini dan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa telah ada orang-orang sebelum kita yang mengalami seperti yang kita alami, atau mungkin lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan itu kita akan menengok kepada apa yang telah mereka lakukan, sikap apa yang mereka ambil, kebijakan apa yang mereka jalani menghadapi problem di masa mereka, di era mereka. Kita tentunya tidak lupa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejak tadi yang kita bicarakan terkait dengan ayat-ayat tersebut itu terkait di saat kaum muslimin di Makkah dianiaya oleh orang-orang kufar. Sebagian mereka dibunuh, dipermalukan harga dirinya, dikepung dan diboikot keamanan mereka, perekonomian mereka, makanan mereka. Sehingga banyak dari bayi-bayi dan orang-orang tua berguguran karena pemboikotan yang dilakukan oleh rezim Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu. Di dalam banyak kitab sejarah disebutkan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya dan Sirah Ibn Ishaq serta yang lainnya disebutkan kisah yang menimpa keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana pada waktu itu mereka disiksa di tengah padang pasir yang panas di saat matahari terik. Dipukul mereka, diazab oleh kaum Quraisy. Ayah Ammar, yaitu Yasir, menderita dengan sepedih-pedihnya pada waktu sampai beliau terbunuh. Bahkan ibu Ammar, yaitu Sumayyah, radhiyallahu anha, dibunuh dalam keadaan ditombak oleh Quraisy pada kemaluannya radhiyallahu anha, sehingga beliau Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ketika keadaan seperti ini disebutkan, marra bihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun, Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang diazab oleh Quraisy, disiksa pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang Rasul yang diberi sifat oleh Allah di dalam Al-Quran, bil mu'minina ra'ufur rahim, sangat sayang dan rahim terhadap kaum mu'minin. Merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin itu sifat dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah, sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar, sesungguhnya janji yang akan Allah berikan untuk kalian adalah al jannah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah, sabran, sabran. Rasulullah melihat kejadian tersebut, diazab sahabatnya ini tadi bukan karena urusan dunia, karena iman. Kalau menurut orang sekarang atau orang-orang yang semangatnya berapi-api melebihi sikap ilmiahnya, dia akan menyatakan kalau ini terjadi di masa ini, seperti kita menyatakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sabar, sabar kalian, sabar. Maka akan dicap dengan dan dituduh dengan berbagai tuduhan. Anda munafik. Anda sok menyuruh orang bersabar. Anda tidak punya solidaritas keislaman. Anda. Subhanallah. Menimpa kepada sahabat. Kita juga tidak lupa kisah yang menimpa sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang diazab oleh Quraisy dan tidak bisa berucap apapun kecuali ahad, ahad, ahad. Begitu pula peristiwa pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun di lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib, karena Makkah itu terdiri dari beberapa lembah. Mereka dikepung. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah qala wajtaddal hisaru falam yakun al-musyrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bay'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balagahum al-juhd waltaja'u ila akli al-awraqi wal-julud. Ketika pemboikotan selama 3 tahun, bayangkan antum. Kita bisa merasakan di tempat kita kalau selama 3 hari tidak ada air untuk mandi, bukan air untuk minum. 3 hari atau 5 hari atau sepekan tidak didapati air di tempat kita. Betapa gelisahnya kita dan sempitnya hidup ini. Bagaimana kalau itu berlanjut sebulan? Mungkin akan menimpa kepada kita sikap terburu-buru dan tidak ada lagi kesabaran untuk semua kita meninggalkan thalabul ilmi. Rasulullah dan para sahabatnya diboikot selama hampir 3 tahun. Di negeri yang panas, gersang. Quraisy bertindak kejam. Kalau ada para pedagang-pedagang masuk ke kota Mekkah, mereka segera memberi barang-barang tersebut. Dan tidak diberi kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membeli barang-barang tersebut atau makanan-makanan yang dijual, dibawa dari luar Mekkah. Hingga akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daunan. Dan daun-daunan di Mekkah tentunya tidak sama dengan dedaunan di tempat kita. Akhirnya mereka memakan kulit-kulit hewan yang mereka sembelih, yang sudah dikeringkan. Mereka makan. Karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Qala wa hatta kana yusma'u min wara'is syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna min al-ju'. Bahkan sampai didengar dari balik bukit di mana lembah di sana mereka tinggal, Rasulullah dan para sahabatnya, terdengar suara dari balik bukit itu yang muncul dari lembah tersebut, suara bayi-bayi yang menangis kelaparan dan suara wanita-wanita yang juga menangis kelaparan, tidak bisa menyusui anaknya. Bayi demi bayi berguguran, satu demi satu wanita semakin lemah dan berguguran meninggal dunia selama 3 tahun diboikot oleh Quraisy.
0: Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita mengingatkan saudara kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali dan hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf. Seorang yang sudah dibebani syariat.
1: hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, ayahsabul insan ay yutraka suda ay la

mungkin manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat, syariat Allah, ibadah. Baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita, sholat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji. Ini semua adalah ibadah. Ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka, untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau, besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah? Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut, pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati, akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir, ada yang 50 tahun berakhir, ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya, ada yang berakhir, mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, yang baru nyampe 20 tahun, sudah berakhir hidupnya. Sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian. Dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai, musibah-musibah, penyakit, bencana alam, dan musibah-musibah yang lainnya sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang, ujian bagi kita, pertanian yang makmur, ujian bagi kita, anak-anak yang sehat-sehat, ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah, kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama

0: Kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. Kenapa kamu gak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu gak sholat. Duhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat? Sudah ya Allah, kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya, sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul? Maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya, sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, ibadallah, wahai sekalian muslimin, hamba-hamba Allah yang semoga selalu dirahmatinya, yang semoga selalu terbimbing dan terlindungi keislaman, keimanan dan akidahnya di masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda karena berbagai fitnah datang bagaikan potongan malam yang gelap. Kaqita'il lailil mudhlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap, sampai-sampai seorang di pagi hari dia mukmin, di pagi hari dia masih beriman sebagai muslim, sebagai mukmin, di sore hari tiba-tiba dia menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih beriman. Sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Qur'an, ternyata di pagi hari sudah berubah keadaannya, secepat itu dia telah menjadi kafir. Kekufuran dalam hadis ini mengandung kemungkinan dua, atau salah satu dari dua, yaitu kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, atau kufur asgar, kufur yang masih membuat pelakunya dalam lingkaran Islam namun dalam posisi yang membahayakan. Tergantung dalam permasalahan apa dia terfitnah. Tergantung apakah permasalahan yang dia jatuh dalam fitnah itu permasalahan yang menyentuh sendi-sendi iman dan pondasi-pondasi akidah, ataukah selain daripada itu. Kenapa secepat seperti yang digambarkan? Rasulullah menjawab, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya, imannya, prinsip-prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Dia berani dan siap menggadaikan dan mempertaruhkan akidahnya, siap untuk mempertaruhkan imannya demi menggapai nilai-nilai duniawi. Nilai duniawi itu bisa berupa harta yang dia kejar, bisa mengejar banyaknya perkawanan, bisa dunia itu berupa posisi dan kedudukan yang dia siap untuk mempertaruhkan akidah dan imannya demi meraih itu semua. Mungkin saja dunia itu adalah sanjungan manusia dan banyaknya pengikut. Dia menjual syariat dan menggadaikannya. Maka salah satu obat daripada itu semua adalah bersegera dalam beramal soleh. Segala bentuk amalan soleh, di antara yang tertinggi, kalau bukan dikatakan yang tertinggi di zaman ini, adalah talabul ilmi syar'i, belajar ilmu Islam, mempelajari Al-Quran dan kandungan makna yang ada padanya, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah mengajarkannya, bagaimana pula para sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam memahami Al-Quran dan sunnah nabinya serta mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia mengerti, faqih, fahim, menjadi faham tentang urusan agamanya, faham dan mengerti tentang perkara iman dan segala sesuatu yang dapat merobohkan dan membatalkan keimanan. Dia menjadi faham dan mengerti tentang akidah dan segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah yang Allah ridhoi, yang dapat mengancam eksistensi akidah. Dia mengerti cara beribadah yang benar kepada Allah, sekaligus segala sesuatu yang dapat menjadikan ibadah tersebut gagal dan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Wahai saudaraku seiman, saudaraku seislam, jangan sampai gemerlapnya dunia dan segala warna-warni dunia ini menjadikan kita lalai dari belajar Islam. Luangkan waktu, luangkan tenaga dan kesempatan keluarga dan anak-anak kita untuk belajar agama yang suci ini. Belajar Islam, yang Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, memeluk akidah dan iman selain iman Islam, akidah Islam, sungguh tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku se-Islam, terkhusus di hari-hari ini, di zaman yang fitnah itu berdatangan silih berganti, yang mengancam akidah, keimanan dan keislaman kita. Di antara fitnah itu adalah fitnah upaya pemurtadan kaum muslimin untuk keluar dari agamanya dan meninggalkan keislamannya. Setidaknya adanya upaya besar-besaran secara masif dan sistematis pendangkalan iman dan akidah umat Islam. Upaya-upaya ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri-negeri muslimin, yang dilakukan oleh orang-orang yang berbaju Islam, mengatasnamakan Islam, al-Yahudi dan Nasara dari kalangan Ahlul Kitab. Sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang ambisi mereka agar kita umat Islam mewaspadainya. Jangan lalai. Selamatkan dan bentengi diri kita dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 109 mengatakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Sebahagian besar atau mayoritas ahli kitab memang menginginkan, berambisi agar mereka dapat mengembalikan kalian kaum muslimin, memurtadkan kalian kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman. Hal itu karena dorongan sifat dengki, sifat hasad yang ada pada diri Ahlul Kitab, yang ada pada diri Al-Yahud dan An-Nasara. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, nyata bagi kaum Yahudi dan Nasara kebenaran sebagaimana disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah disebutkan di dalam kitab At-Taurah dan kitab Al-Injil yang masih murni, yang otentik. Disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datangnya seorang rasul. Demikian Nabi Allah Isa mengabarkan, "Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian wahai Bani Israel, dan aku beriman membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku yaitu Taurat. Sementara Nasara tidak mau membenari dan mengimani Taurat. masing-masing berselisih, masing-masing mengklaim dirinya di atas kebenaran. Allah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودِ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ. Berkata orang-orang Yahudi bahwa kaum Nasara itu berada di atas kebatilan. Tidak ada berat sedikit pun di atas kebenaran. Sebaliknya, kaum Nasara pun mengatakan, mengklaim, mendakwakan bahwasanya Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Maka Nabi Isa mengabarkan kepada Bani Israel, musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat, aku ini diutus sebagai rasul dan membenarkan, mengimani Taurat yang telah diturunkan sebelumku. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku sebagai pembawa kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul setelahku yang dia bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, mereka tidak mau beriman. Upaya pendangkalan dari dua kelompok besar Yahudi dan Nasara telah Allah beritakan. Bahkan Allah menegaskan bahwa yang mendorong mereka untuk berbuat itu hasadan min indi anfusihim. Karena didorong oleh adanya dengki, hasad pada diri Yahudi dan Nasara terhadap umat Islam. Setelah jelas kepada mereka kebenaran. Allah juga mengabarkan dalam surat Ali Imran ayat ke-69. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun. Sungguh segolongan dari ahlil kitab Yahudi dan Nasara sangat ingin menyesatkan kalian wahai umat Islam. Padahal sebenarnya tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Namun mereka tidak menyadarinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan tentang tipu daya ahlul kitab. Ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batil. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Wahai sekalian ahlul kitab, Yahud dan Nasara, mengapa kalian mencampur adukkan yang benar, yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran? Ini adalah trik-trik mereka, cara-cara mereka. Ada dua dalam ayat ini, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, sehingga orang mengira yang batil itu adalah hak dan sebaliknya. Yang benar itu adalah sebuah kesalahan dan yang kesalahan itu adalah kebenaran. Wa taktumuna al-haqqa, dan kalian berupaya menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sudah mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian Allah lanjutkan, wa qalat ta'ifatum min ahli alkitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini adalah cara mereka yang ketiga dalam upaya mereka untuk menyembunyikan agama Allah dan membuat kaum muslimin keluar dan murtad dari Islam. Bagaimana trik mereka ini, manuver mereka? Allah katakan, segolongan lain dari ahlul kitab berkata kepada sesama mereka, saling memberikan masukan dan metode bagaimana cara mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Mereka mengatakan, perlihatkanlah kepada kaum muslimin seolah-olah kalian ini beriman. Pura-pura.
0: Seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kalau di zaman ini luar biasa. Didirikannya fakultas-fakultas keislaman di negeri-negeri kafir. Menampakkan bahwa profesor-profesor mereka adalah orang yang senang belajar Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Para doktor dan guru-guru besar di universitas Eropa ataupun Amerika dan yang lainnya dari negeri-negeri kafir. Menampakkan orang yang tekun mempelajari bahasa Arab dan hadis-hadis Rasul. Sebagian anak-anak muslimin ada yang tersilaukan. Sebagiannya ada kepentingan-kepentingan syahwat duniawi. Tidak jarang dari kaum kuffar dan para profesor atau guru besar mereka yang mampu menguasai bahasa Arab dan mampu membaca kitab-kitab tafsir, apalagi Al-Quran. Dalam manuver mereka yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 72, wa qala ta'ifatum min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada permulaan siang, di pagi hari beriman dan menjadi kafir kembali. Ingkarilah Al-Quran itu pada akhir siang, yakni di sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin itu, kembali kepada kekafiran. Tentu, zaman berganti zaman, metode mereka semakin canggih. Bentuk-bentuknya semakin banyak. Pemberian beasiswa bagi para mahasiswa untuk belajar S2 ataukah S3. Meraih gelar magister ataukah doktor di universitas-universitas kufar. Intervensi mereka terhadap kurikulum-kurikulum pendidikan di berbagai negara dengan iming-iming janji-janji yang tentu disampaikannya dengan cara yang indah. Wahai kaum muslimin, waspada. Di zaman ini upaya pemurtadan umat Islam ini dilakukan secara masif dan sistematis. Dengan tingkatan-tingkatan dan cara-cara yang berbeda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100. Ya ayuhallazina amanu intuti'u fariqam minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Yahud atau Nasoro, mempercayai mereka, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Jika kalian mengikuti cara-cara mereka, ajakan-ajakan, rayuan-rayuan dan syubhat-syubhat mereka, sungguh mereka itu akan mengembalikan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman. Wahai saudaraku, umat Islam, ini yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang memberitakan ini adalah Al-Alimul Khabir. Alladzi bikulli syai'in 'alim. Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu termasuk niat-niat jahat kaum kufar terhadap umat Islam. Tentu ayat-ayat ini membuat kita untuk semakin waspada.
1: mengambil langkah-langkah positif yang ilmiah, langkah-langkah yang penuh hikmah, yang tidak serampangan dan emosional, demi membentengi iman kita dan putra-putri kita, dan ujungnya menyelamatkan juga saudara-saudara kita kaum muslimin, terkhusus di negeri kita yang kita selalu berharap untuk Allah melindunginya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita tahu hal ini, perlu juga diketahui bahwasanya al-Yahud itu punya kaki tangan-kaki tangan yang melanjutkan misi-misi mereka di negeri-negeri muslimin. Setelah putra-putri muslimin berhasil untuk dibujuk belajar ke negeri-negeri mereka, belajar Islam, bukan kepada ulama Islam yang dikenal dengan kesolehannya, keimanannya, tetapi justru belajar kepada para orientalis, belajar kepada orang-orang yang memang sudah Allah kabarkan bahwa mereka berambisi karena iri dengki mereka untuk memurtadkan umat Islam. Tentu memurtadkan umat Islam tidak harus bermakna kami keluar dari Islam, kami sekarang memeluk agama A, B atau C. Tidak harus demikian. Karena keimanan dan keislaman itu ada nawaqidh, ada pembatal-pembatalnya. Mereka kaum Yahudi dan Nasara mempelajari pembatal-pembatal keimanan dan keislaman. Bagaimana mereka berhasil menyeret anak-anak Islam dan muslimin untuk melakukan pembatal-pembatal keislaman. Tidak harus dia keluar, datang ke tempat ibadah-ibadah kaum kufar. Tidak harus demikian. Memang mereka punya sistem yang begitu luar biasa. Saudaraku umat Islam, upaya pendangkalan akidah dan iman umat Islam ini telah memasuki bahkan rumah-rumah muslimin, tempat-tempat pendidikan, dan tempat-tempat kerja mereka. Al-Yahud dan An-Nasara yang kita disyariatkan dalam agama ini untuk membenci mereka dan akidahnya, mereka dan kekufurannya selama masih mereka bertahan di atas kekufuran tersebut. Sebagaimana semalam sudah kita tahu, teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, Islam selalu memupuk antipati, sikap antipati dan bara'ah kepada al-Yahud dan an-Nasara dan kaum musyrikin. Di antara bentuk pemupukan dan pengokohan sikap antipati terhadap akidah kaum Yahudi dan akidah Nasara yang telah Allah katakan sebagai dosa terbesar, sebagai kebohongan atas nama Allah, dan apa yang mereka lakukan itu adalah pengkhianatan kepada para nabi yang Allah utus kepada mereka. Itu Allah abadikan di dalam salah satu suratnya, dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bahkan ditekankan kembali untuk selalu dibaca di dalam sholat-sholat kaum muslimin, dan dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun keesahan sholat. Yang Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya tersebut. Di antara isi surat Al-Fatihah adalah sebuah doa yang selalu dipanjatkan oleh musalli, orang yang menegakkan sholat, muslim yang menegakkan sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Allah jelaskan dalam Al-Quran di ayat dan surat lainnya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Yahudi dan Nasara tidak taat kepada Allah dan Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan didustakan, dikejar-kejar para nabi, bahkan ada yang dibunuh oleh mereka, oleh Bani Israel. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka akan dibersamakan dengan orang-orang yang telah Allah limpahkan karunia nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Di antara para nabi itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai para nabi dan rasul yang termulia. Dan jalannya para as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam beriman, di antara mereka adalah as-siddiqah Maryam bintu Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam yang diberi gelar di dalam Al-Quran, wa ummuhu siddiqah, seorang wanita yang jujur, wanita yang jujur keimanannya. Namun kaum Nasara mendustakannya dan kaum Yahudi menuduhnya sebagai wanita pezina. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati di medan tempur membela agama Allah. Wassalihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. An'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang telah kau murkai ya Allah, yaitu al-yahud. Banyak dari kalangan ahli tafsir menjelaskan bahwa al-maghdub alaihim, yang secara bahasa kita adalah orang-orang yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah, yaitu julukan bagi kaum Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula ya Allah jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu Nasara. Selalu dibaca oleh setiap muslim yang menegakkan sholat sehari 5 waktu 17 rakaat, minimalnya 17 kali dibaca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sebagai salah satu bentuk penanaman akidah untuk antipati dan selalu menyelisihi serta tidak mengikuti akidah al-Yahud dan Nasara. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah berita yang sebenarnya menjadikan setiap muslim untuk berhati-hati dan waspada. Rasul mengatakan, latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, qala faman?
2: Sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak beragama orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, kufar Yahud dan Nasara ingin menyeret kita kepada agama mereka dan akhlak mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau toh mereka masuk ke lubang seekor binatang yang diberi nama Abab, semisal biawak, pasti kalian akan mengikuti jejak mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan kaum atau umat sebelum kami? Apakah Yahud dan Nasara? Siapa lagi selain mereka? Ini peringatan dari Nabi.
1: Wahai saudaraku se-Islam yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beredar beberapa syubhat mungkin dalam kajian kita. Kita ingin memilih beberapa di antaranya sebagai sekedar tambahan wawasan buat kita dan kewaspadaan. Dan dengan itu pula kita bisa mengajak dan mengingatkan saudara kita muslimin yang lainnya. Syubhat ini sudah beredar cukup lama, lebih dari 1 atau 2 tahun yang lalu. Dengan disampaikan, disebarluaskan di media massa, media elektronik, kemudian dilanjutkan melalui media-media lainnya. Di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya dalam Al-Quran, orang ini sedang berupaya mengajak, merayu umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Baik dengan cara secara lisan atau dengan mengirim kartu Natal, ya, kartu Natal yang manual, ya, ataukah yang elektronik di masa ini, ya, atau mengirim ucapan Natal melalui cara-cara yang lainnya, sedang menggiring umat Islam bahwa ucapan selamat Natal itu boleh-boleh saja dalam pandangan Al-Quran. Orang ini sering disebut dengan nama Quraisy Shihab. Dia mengatakan, ya, seorang tokoh liberal, ya, yang juga ada kecondongan kepada Syiah, menghasung akidah liberalisme. Dia mengatakan dalam Al-Quran, orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Allah berfirman, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dunia dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi, kata orang ini, berdasar ayat tersebut sebenarnya tidak ada masalah. Maksudnya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristen. Wahai saudaraku umat Islam, sungguh dia telah melakukan sekian kedustaan dalam ucapannya ini. Kalau yang dia maksud dengan ucapan selamat Natal, jawabannya dari dua sisi. Mungkin saja dia mengucapkan kalimat ini, bahwa ucapan selamat Natal yang dia maksudkan adalah Natal dengan makna yang diyakini dan dirayakan oleh kaum Kristen, yaitu hari kelahiran
2: Isa atau dalam bahasa mereka Yesus. Yang membawa berkah dan mengampuni dosa-dosa dan seterusnya dari berbagai keyakinan. Kalau yang Anda maksud selamat Natal yang diyakini oleh kaum Nasara bahwa Isa adalah putra Allah, atau Isa itulah Allah, atau Isa itu adalah salah satu dari tiga Tuhan yang sering disebut dengan akidah Trinitas, maka sungguh dengan ini Anda telah berdusta atas nama Allah. Bertobatlah dan segera minta ampun. Pintu tobat masih terbuka sebelum nyawa tiba di kerongkongan. Pintu tobat terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat. Sungguh Anda telah berdusta atas nama Allah. Dan Anda berdusta atas nama Al-Quran. Sekaligus Anda telah berdusta atas nama Nabi Isa alaihissalam. Dari mana kita tahu kedustaan dan kebohongan ini? Kalau kita membaca ayat tersebut diiringi ayat-ayat atau beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya. Ayat yang dibacakan oleh orang tadi, saudara Quraisy Shihab, itu adalah ayat ke-33 surat Maryam. Kita lihat beberapa ayat sebelumnya. Karena ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya dan erat kaitannya dengan ayat-ayat sesudahnya. Allah mengatakan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Maka Maryam membawa putranya tersebut ke hadapan kaumnya dengan menggendongnya, yaitu Maryam membawa Nabi Isa saat masih bayi, baru dilahirkan, ke hadapan kaumnya atas perintah Allah. Dia seorang wanita yang suci yang tidak pernah disentuh oleh lelaki, akan membawa suatu peristiwa besar. Bagaimana dia bisa melahirkan seorang putra tanpa adanya seorang suami? Bagaimana dia akan menghadap kaumnya, akan berjumpa dengan kaumnya dari kalangan Bani Israel? Maka Maryam bintu Imran atas perintah Allah keluar menghadap mereka, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, sesungguhnya ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan bukan pula ibumu sebagai seorang wanita pezina. Maksudnya, kamu itu dari keluarga yang bersih, keluarga orang-orang soleh. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Maksudnya melakukan zina sehingga melahirkan anak zina. Fa'asyarat ilaihi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada kaumnya untuk bertanya dan mengajak bicara sang bayi. Mereka menjawab, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil ini yang masih dalam ayunan? Maka tanpa disangka oleh Bani Israel. Sebuah peristiwa besar, mukjizat besar, ternyata bayi tersebut, bayi Nabi Isa alaihissalam menjawab, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Tiba-tiba dia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ya, kata para ahli tafsir, ucapan pertama, persaksian pertama yang diucapkan oleh bayi ini adalah, inni Abdullah, aku hanyalah hamba Allah, aku seorang hamba, bukan seorang anak Tuhan. Sementara Nasara memperingati Natal dengan keyakinan bahwa bayi tersebut adalah anak Tuhan, anak Allah. Subhanallahi amma yaqulun. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha tinggi dan maha suci Allah atas ucapan kaum Nasara yang mereka ucapkan atas nama Allah tersebut. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Bayi ini yang katanya hari kelahirannya diperingati dan dirayakan dan diberi nama Natal. Walaupun kaum Nasara sendiri berselisih, berdebat, berpecah belah. Kapan sih sebenarnya tanggal kelahiran Yesus itu? Apa benar tanggal 25 Desember? Sebagian mereka mengatakan dan meyakini dalam akidahnya lahirnya adalah 6 Januari. Sebagiannya meyakini di tanggal lain, di bulan lainnya. Kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu, Paus Benediktus ke-16, pimpinan Gereja Katolik Roma, menafikan dan mengingkari bahwa kelahiran Isa atau bahasa mereka Yesus adalah pada tanggal 25 Desember. Dia menulis sebuah karya yang menunjukkan kesalahan atau kebohongan, klaim bahwa Natal itu atau kelahiran Isa atau Yesus dalam bahasa mereka adalah 25 Desember. Dia menyebutkan hujah-hujahnya. Dan ada penulis-penulis lainnya. Berselisih mereka. Wahai saudaraku, disebutkan pula dalam sekian literatur, sebenarnya 25 Desember itu adalah hari lahirnya seorang dewa yang dikenal dengan Dewa Matahari. Dalam agama mereka, agama kuno mereka, sebelum datangnya agama Kristen ini, sebagai agama pendahulu mereka, nenek moyang mereka di sana. Kemudian disebutkan, setelah datangnya agama Kristen ini, dan diterima oleh pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, mereka berusaha untuk merayu dan mengajak orang-orang yang beragama penyembah dewa dan berhala untuk masuk ke dalam agama Kristen ini, tetapi dengan tetap menghormati ritual dan budaya mereka. Sehingga memang dakwah yang dikenal sekarang dengan dakwah kultural, dakwah yang dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai kultur, budaya suatu bangsa, itu sudah dilakukan berabad-abad yang lalu oleh kaum Kristen. Sungguh benar Nabi kita mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti cara-cara, metode-metode beragama orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Wahai saudaraku, biarkanlah mereka berpolemik, berselisih terkait kapan sebenarnya hari kelahiran Yesus itu urusan mereka. Tetapi yang menjadi inti pembahasan kita adalah kebohongan dan kedustaan atas nama Al-Quran, atas nama Allah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Siapa yang lebih zalim, lebih jahat dibandingkan orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah? Setelah mereka diajak, dihimbau, dinasehati untuk masuk Islam, kedustaan atas nama Al-Quran. Isa alaihissalam, sang bayi, awal kalimat yang keluar dari lisannya sebagai mukjizat. Bagaimana seorang bayi bisa berbicara sementara kaumnya mengatakan, kaifa nukallimu man fil mahdi sabiya? Bagaimana kita mau berbicara, berdialog dengan bayi yang masih ada dalam ayunan gendongan itu? Gak masuk akal, wahai Maryam. Gak logis. Ya, begitulah Yahudi. Begitulah Bani Israel, segala sesuatu itu logis atau tidak logis. Bukan benar atau tidak benar, ada dalil atau tidak ada dalilnya. Sebagian umat Islam juga ikut-ikutan. Beragama dengan cara logis atau tidak logika. Logis, diterima oleh logika atau tidak diterima oleh logika. Bani Israel mengingkari. Maryam mengatakan, tanya isyarat dengan isyaratnya. Fa'asyarat ilaihi. Karena memang Maryam sudah bernazar untuk menahan diri dari berbicara. Inni nazartu, aku telah bernazar sauman, untuk berpuasa dalam pengertian tidak mau berbicara, cukup mengisyaratkan. Maka Isa alaihissalam mengatakan, inni Abdullah. Kemudian dilanjutkan, atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberi oleh Allah Alkitab, yaitu Injil, dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Kaget Bani Israel. Bayi ini mengabarkan bahwa aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Enggak dikatakan aku dijadikan oleh Allah sebagai putra, sebagai anaknya. Wahai saudara Quraisy Shihab, bertobatlah kepada Allah. Kembalilah anda kepada tauhidullah, kepada apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, kata si bayi ini. Dan dia Allah memerintahkan kepadaku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Cara salat yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada kaum Nasara pun dirubah-rubah, ditambah-tambah, keluar dari cara yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan Allah memberitakan agar aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Baru setelah itu Nabi Isa mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Kesejahteraan, keselamatan dijelaskan oleh banyak mufassirin bahwa yang dimaksud keselamatan di sini adalah keselamatan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah selamatkan, Allah lindungi dari godaan syaitan, Allah lindungi Nabi Isa dan ibunya pada hari kelahirannya itu dari segala kejelekan. Allah berkahi. Maka si bayi yang bernama Isa bin Maryam ini mengabarkan, wassalamu alayya yauma wulidtu. Bukan mengucapkan selamat Natal seperti yang diyakini oleh kaum Nasara, Kristen, kufar. Kemudian dilanjutkan, dzalika Isa bin Maryam qaul al-haq alladhi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Apa itu perkataan yang benar? Bahwa dirinya adalah hamba Allah.

واعبدوا ربي وربكم. Wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadalah kalian kepada Allah sebagai Rabbku, bukan bapakku, bukan ayahku, dan Rabb kalian, Tuhan kalian semuanya. Ternyata kaum Nasara berkhianat kepada wasiat dan perintah Nabi Isa alaihissalam. Beribadah ternyata kepada Isa, bukan kepada Allah. Ayuhal muslimun, ibadallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan tentang kisah Nabi Isa yang terkait dengan hari kelahirannya tersebut. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Sungguh tidak layak bagi Allah untuk mempunyai anak. Maha suci Allah, apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Kun, maka jadi dia. Demikian Nabi Isa pun mengabarkan kepada kaumnya, menyampaikan kepada Bani Israel. Kemudian di sini Nabi Isa menepis keyakinan yang akan dijalani oleh Bani Israel bahwa dirinya, bahwa Isa adalah putra Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, innallaha rabb wa innallaha rabbi wa rabbukum. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku, Tuhanku, dan Tuhan kalian semuanya. Fa'buduh, maka sembahlah dia Allah. Sungguh ini adalah jalan yang lurus. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Yang kita juga meminta kepada Allah setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Salah satu maknanya adalah ibadatullah wahdah la syarikalah, wa annallaha al-ahad lam yalid wa lam yulad. Itulah as-siratal mustaqim. Peribadatan hanya kepada Allah, tidak kepada Tuhan-Tuhan yang lain, yang diistilahkan oleh mereka Tuhan, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siratul mustaqim itu keyakinan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayuhal ikhwah, dengan ini kita tahu kedustaan ucapan tersebut, bahwa yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Isa, Nabi Isa alaihissalam. Di sini ada pemutarbalikan makna ayat dan kandungannya. Pembodohan terhadap kaum muslimin. Pembodohan terhadap kaum muslimin. Jika yang Anda maksud dengan kalimat Natal, yang dengannya kemudian muslimin boleh mengucapkan selamat Natal, adalah Natal secara makna bahasa, bukan secara makna istilah yang dipakai dan difahami, diyakini oleh kaum Nasoro sekarang, bahwa Natal secara bahasa artinya hari kelahiran, bisnatalis. Secara bahasa memang hari kelahiran. Kalau Anda berkelit, saya maksud mengucapkan ini maksudnya adalah makna secara bahasa. Tidak benar Anda berbicara makna atau maksud seperti itu pada kondisi Anda sedang berbicara tentang hari Natal yang dirayakan oleh kaum Nasoro, dalam keadaan kalian, kamu sedang menghimbau umat Islam dan melegalitaskan masalah ini di hadapan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Wahai kaum muslimin yang semoga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah keadaan yang sekarang menimpa kaum muslimin. Namun sudah kita ingatkan semalam bahwa kita perlu waspada dari cara-cara yang dipertontonkan.

dilakukan oleh ekstremis kanan dari orang-orang yang mengatasnamakan tindakan serampangan dan emosionalnya itu atas nama Islam. Mengganggu, melempar, atau meledakkan tempat-tempat ibadah kaum kufar. Di negeri yang pemerintahnya mengatur urusan ini semuanya. Dari kalangan kaum teroris, atau yang disebutkan dalam syariat ini dengan nama Khawarij, dengan beragam kelompoknya. Anda, wahai saudaraku muslim, dalam perasaan Anda mungkin ingin berbuat baik, membela Islam. Ketahui bahwa niat dan keinginan baik tidak selalu atau melulu menjadi baik. Niat dan keinginan yang baik tidak akan menjadi baik kalau tidak disertai dengan cara yang baik. Dan cara yang baik adalah cara yang diajarkan dan dididikkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang kalian lakukan, melakukan tindakan teror, bukan bagian daripada Islam. Justru itu mencoreng Islam. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis. Ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun ekstremis kanan dari kalangan kaum teroris Khawarij. Keberadaan dua jenis ini dimanfaatkan oleh kaum kufar Yahudi atau Nasoro. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis ini dijadikan peluang untuk mengadu domba umat Islam, untuk membuat suasana semakin keruh dan gambaran Islam itu semakin jelek. Ya, mereka bisa datang menyusup kepada masing-masingnya, memberi peluang kepada masing-masingnya untuk mewujudkan pola pikirnya dan manhajnya. Sadarlah wahai saudaraku, dan sungguh tidak ada dan tidak bisa memperbaiki keadaan ini menjadi baik, menjadi indah, kecuali dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Wahai saudaraku,

0: ketahui bahwasanya telah muncul generasi terbaik dari umat ini yang telah menjalani keimanan dan keislamannya dengan nilai terbaik. Telah datang atau telah muncul generasi dari umat Islam yang oleh Islam dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran, mizan, kelurusan sebuah akidah dan pola pikir seorang muslim. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan kandungannya, belajar sunnah dan bagaimana mengamalkannya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, di antara syubhat yang diucapkan oleh saudara Quraisy Shihab dalam merayu umat Islam untuk ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, dia mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal, mereka kaum Nasara tidak akan berpikir bahwa kita ini meyakini apa yang mereka yakini. Jadi kalau saat kita mengucapkan selamat Natal kepada seorang Kristen, si Kristen ini tidak meyakini bahwa kita si Muslim juga membenarkan, meyakini, beriman akidah yang mereka yakini, bahwasanya Isa adalah anak Allah, dilahirkan pada tanggal 25 Desember, yang dia adalah salah satu dari tiga Tuhan. Maka gak ada masalah mengucapkan selamat Natal, karena mereka tidak meyakini bahwa kita membenarkan akidah mereka. Apakah dengan alasan ini Anda membolehkan sebuah ucapan yang sangat berbahaya terhadap akidah seorang muslim? Ketahui bahwa saat ada seorang muslim atau lebih dari satu orang yang ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, setidaknya itu akan difahami oleh kaum Nasara sebagai bentuk simpati muslim tersebut, bahwa dia juga ikut merasakan kesenangan, kegembiraan yang sedang dijalani dan dirayakan oleh Nasara. Ketika ada muslim mengatakan selamat Natal, selamat bergembira, selamat hari raya Natal, melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui surat, melalui parcel, hadiah-hadiah, makanan dan minuman, pakaian dan permen-permen. Mereka memahami bahwa Anda sebagai muslim telah bersimpati dan satu perasaan dengan mereka, ikut senang dengan kekufuran yang sedang mereka rayakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, maka itu berpotensi untuk melemahkan dan mengikis akidah dan keimanan si muslim, memperlemah akidah Islam yang ada pada muslim tersebut. Berjalan waktu, berganti hari, tahun ke tahun berikutnya, dia selalu mengucapkan selamat Natal, mengancam eksistensi akidah Islamnya. Sementara dia sebagai seorang muslim yang ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan meneladaninya, sebagaimana telah disampaikan dalam kajian sesi pertama, di mana Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya saat mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir, inna bura'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah. Maka kita mengatakan, walaupun tidak harus diumumkan, minimalnya ada di hati. Kita juga pun mengatakan, kami berlepas diri dari akidah Nasoro yang mengatakan dan meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Kita berlepas diri dari perayaan Natal sebagai perayaan dan hari gembira atas kelahiran orang yang dia yakini sebagai Tuhan selain Allah. Kita berlepas diri. Bahkan Allah melanjutkan mengisahkan prinsip Nabi Ibrahim yang Allah jadikan teladan bagi umat Islam. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan nampak jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kalian wahai kaum kufar selama-lamanya sampai kalian mau benar-benar beriman hanya kepada Allah, meninggalkan kekufuran tersebut, maka kalian akan menjadi saudara kami, akan hilang kebencian dan permusuhan. Kemudian diucapkan juga oleh orang ini saat mengajak kaum muslimin untuk beramai-ramai mengucapkan selamat Natal. Dia mengatakan bahwa ucapan selamat Natal itu baik demi kerukunan dan perdamaian. Hidup ini indah kalau berharmoni. Ucapan ini adalah ucapan orang yang tidak mengerti Islam dan akidah Islam. Orang yang tidak mengerti indahnya syariat Islam. Syariat yang Allah turunkan, dia tidak mengerti keindahan Islam. Dia ingin memodifikasi dengan kemauan dan hawa nafsu dan logikanya, membuat keindahan model sendiri. Mau membuat model Islam yang indah sesuai dengan kemauan logika dia. Islam itu indah, tidak butuh logika Anda. Islam itu agama yang indah, yang penuh kasih sayang, tapi bukan dengan cara-cara yang Anda tawarkan. Kalau untuk sekedar hidup harmonis, hidup indah, penuh kerukunan, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan menghimbau di dalam Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad pun mencontohkannya. Sebagaimana semalam telah disebutkan. Tanpa diulang ayat ini bisa diingat kembali. Kajian sesi pertama semalam. Sebagaimana juga Islam melarang kezaliman. Melarang pemeluknya untuk berbuat kezaliman terhadap kaum kufar. Melarang pemeluknya untuk mengurangi hak kaum kafir walaupun dia kafir. Dalam urusan keduniaan. Kerukunan kehidupan sosial kemasyarakatan diakomodir oleh Islam selama itu dalam perkara duniawi. Kerukunan dalam urusan dunia, kehidupan bertetangga, kaum seorang Kristen, ya, pinjam rumah kita untuk parkir mobil, karena rumahnya lagi dibenahi, silahkan. Seorang kafir Kristen numpang di depan rumah kita untuk berjualan nasi goreng, silahkan. Selama tidak mengganggu ibadah kita, selama tidak mengganggu akidah kita. Seorang Kristen butuh uang untuk proses kelahiran istrinya, gak punya uang dia, silakan dipinjemin dalam urusan duniawi. Kamu ingin memberi hadiah untuk bayi yang lahir dari anak tetangga yang Kristen, kamu ingin belikan baju bayi atau perlengkapannya, silakan. Ketika tetangga kamu yang Kristen mau berangkat ke gereja, jangan kamu lemparin, jangan kamu ganggu, jangan kamu kempesin ban motornya atau ban mobilnya. Jangan. Tapi bukan berarti kamu meminjamkan motor kamu untuk dia berangkat ke gereja. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, aku punya agama, agamaku. Akidah kamu, akidah kamu. Tapi aku punya akidah dan prinsip Islam. Bukan berarti kita pinjemin mobil untuk dia merayakan Natal, tidak. Dan demikian seterusnya, dibedakan antara kerukunan dalam hidup sosial, kehidupan sosial kemasyarakatan dalam perkara dunia dengan perkara akidah dan agama. Bersama itu Islam juga tidak merekom cara-cara yang dihiasi atau dikotori dengan kekerasan dan teror. Namun juga jangan ada umat Islam yang berlebihan di malam Natal ikut meramaikan, menjaga gereja-gereja sebagai tim keamanan. Jangan berlebihan. Serahkan kepada pemerintah. Pemerintah sudah punya aparat polisi dan TNI. Cukup untuk mengamankan. Gak perlu seperti itu. Justru tindakan kalian yang arogan ikut-ikutan menjaga gereja di malam Natal berpotensi membuat marah dan emosinya para ekstremis kanan, para teroris Khawarij. Justru memancing emosi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan brutal. Akhirnya negeri ini menjadi ajang pertarungan antara ekstremis kiri dan ekstremis kanan. Dan itu sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara ini. Sangat mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia. Kalau cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara liberal, yang satu menempuh cara-cara yang penuh kekerasan, yang radikal, radikal tercela. Wahai saudaraku kaum muslimin, sebenarnya masih tersisa satu permasalahan, yaitu terkait peringatan tahun baru. Ini juga suatu permasalahan yang penting umat Islam untuk mengenali akidahnya, untuk mengenali posisi agamanya. Namun mengakhiri majlis di sesi kedua ini, saya mengajak semua muslimin di negeri ini khususnya, mengajak semua pihak apapun posisinya, dan juga sekaligus saya mengajak pemerintah kita yang semoga selalu Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Menjadi pemerintah yang diberi oleh Allah pendamping-pendamping yang soleh dari kalangan mukminin, yang menasehati ke arah yang baik, memberikan solusi dengan solusi yang diridhoi oleh Islam. Mengajak semua untuk kembali kepada prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baik generasi, dengan kata lain generasi terbaik dari umat ini adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian generasi yang datang berikutnya yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah kepada generasi sahabat yang dikenal dengan generasi tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu murid-murid tabi'in yang dikenal dengan sebutan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi. Bukan maknanya tiga generasi ini adalah generasi abad pertama, 100 tahun pertama, abad kedua, 100 tahun kedua, dan abad ketiga, 100 tahun ketiga. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh teroris yang sudah wafat. Tidak demikian, tiga generasi itu adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wahai saudaraku muslim, kita diperintahkan untuk kembali kepada generasi yang telah dipuji di dalam Al-Quran. Generasi muhajirin dan ansar. Untuk mengembalikan urusan agama kita. Memahami akidah dan iman kita. Memahami Al-Quran. Sesuai dengan apa yang telah mereka fahami dan mereka amalkan. Demikian Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ditanya tentang satu-satunya kelompok yang akan selamat dari azab neraka. Azabun nar. Ditanya siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab. Man kana mislu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya. Sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Dari mana kita tahu? Ayo belajar. Tersimpan hingga hari ini ilmu-ilmu para sahabat, ilmu mereka tentang Al-Quran dan amalan-amalan mereka, bimbingan-bimbingan mereka sampai hari ini. Ayo kita pelajari, luangkan waktu dan kesempatan. Generasi yang Imam Malik mengatakan, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi kondusif urusan umat ini kecuali dengan cara dan metode yang menjadi baik dengannya, menjadi lurus dan benar dengannya kondisi umat awal dari umat Islam ini, generasi awal dari umat ini, yaitu para sahabat. Dengan apa mereka menjadi baik? Bagaimana mereka menjadi umat tertinggi, menjadi umat teladan yang disebutkan sifat-sifat mereka, sifat-sifat sahabat dalam kitab Taurat dan Injil. Disebutkan dalam Taurat dan Injil, dan kaum Yahudi serta Nasoro tahu sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya karena disebutkan dalam At-Taurah dan juga disebutkan dalam Al-Injil. Kami mengajak semua saudara se-Islam dan seiman untuk meluangkan waktu belajar ilmu Islam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan kajian ini sebagai sebab terlindunginya akidah dan tauhid kita. Semoga kajian malam hari ini dan sebelumnya Allah jadikan sebagai sebab pengampun dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan harapannya juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dalam membentengi dan menjaga akidah Islam. Sekaligus harapannya juga bermanfaat untuk kaum Nasoro dan kaum kufar lainnya. Untuk mau kembali mentauhidkan Allah. Kembali memeluk agama Islam. Yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang telah mendengar diutusnya aku, yakni sebagai rasul. Kemudian dia wafat, meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap syariat yang aku diutus oleh Allah dengannya, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Wahai kaum Yahudi dan Nasara, cepatlah beriman, taubatlah kalian, minta ampun kepada Allah, tinggalkan akidah trinitas kalian, tinggalkan keyakinan kalian yang penuh dusta kepada Allah dan Nabi Isa, bahwasanya beliau Nabi Isa adalah putra Allah. Cepat tinggalkan. Kami memanggil kalian untuk bersatu di atas tauhid. Kami memanggil kalian untuk bergandengan tangan di atas sikap beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini sekali lagi dirahmati oleh Allah, dan jika ditemukan di situ benar adanya, itu semua datang hanya dari Allah, dan jika didapati sebuah kesalahan atau lebih, itu murni dari keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم pada hari ini hari Ahad insyaallah bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 20 Agustus 2017 kita berkumpul di masjid ini untuk kembali kita bersama-sama melakukan amalan talabul ilm, untuk bersama-sama saling berupaya mempertahankan iman, mempertahankan aqidah di tengah derasnya dan kuatnya badai fitan yang datang silih berganti. Maka untuk itu kita ingin bersama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi seperti ini, kita terpanggil untuk kita bersama-sama berbenah diri dengan ilmu, berbenah diri dengan berbagai amalan soleh dan ibadah. Melihat kondisi terkhusus di negeri kita ini, hari berganti hari kondisinya semakin memprihatinkan. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat mengancam keselamatan negeri ini, bukan karena tidak adanya orang-orang pandai di bumi Indonesia, bukan disebabkan sedikitnya kekayaan bumi negeri ini, tetapi tidak lain disebabkan dosa-dosa penghuninya, dosa-dosa masyarakatnya, dan dosa dengan segala jenisnya berpotensi untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dosa dengan segala bentuknya berpotensi besar untuk mendatangkan kehancuran. Terkhusus dosa-dosa besar yang dikenal dengan istilah Al-Kabair, yang karenanya para ulama kita menulis karya-karya dengan topik Al-Kabair, yaitu dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam ini. Kalau dahulu para sahabat menilai dan menganggap sebuah dosa kecil sebagai muhlikah, sebagai perkara yang membinasakan, dan mereka takut. Namun di masa ini dosa besar, jangankan dosa kecil, dosa besar dilakukan dengan tanpa sedikit pun rasa takut. Dosa-dosa besar dilakukan dengan penuh bangga, baik dosa-dosa yang motivatornya adalah urusan syahwat, maupun dosa-dosa yang motivatornya adalah syubhat. Siang dan malam dilakukan berbagai dosa itu di bumi Indonesia, sehingga sangat dikhawatirkan nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, akan Allah cabut. Dia pergi meninggalkan kita. Dia pergi meninggalkan negeri ini. Nikmat kemerdekaan yang para pendahulu negeri ini mengabadikannya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dengan perkataan mereka, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ya, memang hanya dengan atas berkat rahmat Allah, bangsa Indonesia, muslimin Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu. Selamat dari penjajah-penjajah kafir yang terus menindas bangsa ini di berbagai bidang. Kita dihinakan. Kita tidak dimanusiakan. Atas berkat rahmat Allah, pertolongannya, perlindungannya, kita meraih kemerdekaan itu. Namun, sebuah kenikmatan ketika kita tidak pandai-pandai menjaganya, tidak pandai-pandai merawatnya, kenikmatan itu akan Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah pernah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah nikmat menjadi nikmah. Merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah nun ain mim tak marbutah. Artinya ya kenikmatan, nikmat dalam bahasa kita juga. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah, keamanan dan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan dengan nyaman beribadah sujud dan rukuk kepada Allah, dengan nyaman bertauhid, dengan tenang beraktivitas, mendapatkan rizki dan kelapangan rizki dari berbagai sisi, ketenteraman hubungan satu dengan lainnya, satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, saling menghormati, saling menolong, saling peduli, kehidupan yang indah. Namun ketika nikmat tersebut tidak dijaga, bagaimana menjaga nikmat? Dengan takwa, dengan amal saleh, dengan menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah nabinya. Bukan dengan perkembangan ekonomi. Bukan menjaga nikmat itu dengan kecanggihan teknologi. Bukan menjaga nikmat itu dengan kekuatan militer yang canggih. Bukan. Tetapi menjaga nikmat itu dengan ibadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ketika kemaksiatan kepada Allah dilakukan, mulai dari dosa terbesar, kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang dibawa itu tingkatannya, perzinahan, pencurian, pengkhianatan, pembunuhan, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan dari berbagai wajibat, dari berbagai amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, semua itu kemaksiatan yang dapat merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah itu nun, qaf, mim, tak marbutah. Kalau nikmah pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Apa bedanya antara dua kata ini? Apa maknanya? Kalau nikmah seperti yang sudah kita ketahui, tetapi nikmah adalah al-azab dan masaib. Nikmah itu adalah azab, malapetaka, bencana dengan berbagai bentuknya. Hilangnya rasa aman menjadi rasa takut dan cemas. Kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh sikap saling mengancam, saling menunggu kesalahan pihak lain, sehingga tidak ada ketenangan hidup. Pembunuhan di sana sini, perampokan, merajalela, pencurian, sehingga masyarakat harus hidup dengan penuh waspada terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut. Demikian kata penyair ini, karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, membuat nikmat itu pergi dari kita dengan sebab kemaksiatan. Kita di majelis ini ingin bersama-sama mengevaluasi tentang dosa-dosa kita, dan melalui majelis ini kita mengajak semua muslimin dan semua hamba Allah untuk kembali ke jalannya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita dengan semua lapisannya, dengan semua kedudukan dan strata hidupnya, mengajak mereka untuk bersama-sama mengingat bahwa kita masih punya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, maha pengasih, memanggil hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar mengatakan ayat yang ke-53 dan 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim.

Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Dosa kekufuran menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan. Dosa dalam bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki anak, adanya Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, pencipta-pencipta lain selain Allah. Atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan, yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatha kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatha kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang. Beristighatha kepada penjaga laut, beristighatha kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur, meminta hajatnya, hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighatsah dan beristi'anah kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman kata mereka,
bisa masuk surga beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya. Semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya. Tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia. Dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebuah dosa. Ketika kita beramal dan beribadah dengan sebuah bentuk ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan sholat atau zikir atau yang lainnya. Bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan soleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam. Semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan soleh. Dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan. Baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim. Adalah sebuah dosa besar. Yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan soleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan saleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini
berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya, dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal, dosa terorisme, dosa berbagai amalan bid'ah, dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya, sifat sayang Allah kepada hambanya, melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakiti fisiknya, walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya, apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi.

hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya. Dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merenung. Sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat. Cepat, wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran. Ujungnya adalah saling menjatuhkan dan siap memangsa saudaranya. Hanya ada satu. Fafirru ilallah. Larilah kembali kalian kepada Allah. Hanya ada satu. Yaitu segera beristighfar. Mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54 dari surat Az-Zumar ini, Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian. Membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu, Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya mendzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqali dzarratin." Mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah, dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur, dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tolak dalil, dia tolak ayat. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu sombong. Disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepada telinganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya.

Ada yang menolaknya karena enggak logis. Ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia. Ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat. Ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang. Ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur. Ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir. Itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan kemauan mayoritas. Mayoritas mengatakan A, tetapi hadis Rasul mengatakan B. Dia lebih memilih kemauan mayoritas. Ini adalah kibir. Ini adalah sombong yang Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat dan perasaan sombong, walaupun hanya sebesar biji atau satuan terkecil dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sombongnya itu sebesar genggaman tangan? Bagaimana kalau sifat sombongnya lebih besar dari itu? Batarul haq. Dan ini sekarang dilakukan secara terang-terangan. Batarul haq, menolak kebenaran di zaman ini, menolak dalil Al-Quran dengan berbagai alasan yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilakukan dengan bangga. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Latif, wahai hamba-hamba Zat yang maha pengampun, maha pengasih, yang maha lembut di dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, ketahuilah Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Latif memanggil kalian semuanya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha pengasih terhadap hamba-hamba. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah pertegas bagaimana bentuk rujuk kepada Allah dan kepada agama Allah. Wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian, kata al-mufassirin, ay bikulubikum. Berinabahlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan hati kalian, membenahinya, membersihkannya, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Yang tadi pertama disebutkan adalah al-kibir. Yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri, yang melahirkan ambisi untuk menjatuhkan orang lain, membina

0: memaksakan orang lain, menjegal orang lain, merebut milik orang lain, mengumbar aib orang lain. Al-hasad. Dan sekarang ini menimpa negeri kita, menimpa bangsa kita, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling berebut. Akibatnya apa? Kembali yang menjadi korban adalah syariat Allah. Kembali yang menjadi korban dari dua sifat jelek, yaitu al-kibir wal-hasad, sombong dan dengki, adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Dalam bentuk hati kita telah dipenuhi oleh harapan, penuh harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Hatinya dipenuhi dengan keikhlasan saat dia beragama, saat dia meminta ampun dari Allah, meminta maghfirah, didorong oleh keikhlasan. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa ikhlas. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Berinabahlah kalian kembali menghadap kepada Rabb kalian dengan hati-hati kalian, kalbu-kalbu kalian, yaitu dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, atau takut kehilangan materinya, atau takut sakit fisiknya. Enggak, benar-benar yang mendorong dia untuk beristighfar, bertaubat, kembali kepada jalan agama, karena takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hati kita, sekarang kita periksa hati kita, untuk kita bersama-sama membersihkan hati ini. Himbauan ini adalah untuk pemateri pertama dan utama. Kemudian yang mendengarkan materi dan nasihat ini di masjid ini, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dimanapun berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Wa aslimu lahu ay bijawarihikum. Dan beristislamlah kalian, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota tubuh kalian yang nampak ini. Berserah diri dengan kedua matanya untuk menggunakannya di jalan kebenaran. Kedua matanya diserahkan kepada Allah, berserah diri dengan penglihatannya untuk membaca dan menelaah perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menggunakannya untuk yang lain. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang menambah imannya dan semakin lurusnya akidah dia. Menggunakan anggota tangannya, kakinya, anggota badannya yang lainnya untuk sujud, ruku, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota badan kita yang nampak ini. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan al-inabah dengan al-istislam. Qalu idza ufridatil inabah dakhalat fiha a'malul jawari.
1: Al-inabah yang diperintahkan di dalam Al-Quran seperti kalimat wa anibu ila rabbikum, jika disebutkan kata ini bersendiri tanpa ada kata wa aslimu, tanpa ada kata untuk beristislam, maka al-inabah mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Namun apabila kata al-inabah dengan segala bentuknya dan istiqaqnya, baik dengan kata perintah anibu atau kata al-inabah dan yang semisalnya, ketika digabungkan dengan kalimat istislam, maka al-inabah terkait amalan-amalan hati qalbu, sementara al-istislam terkait dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Dalam ayat ini digabungkan oleh Allah dua kata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi secara batin kita diperintah oleh Allah untuk berbenah. Secara batin kita diperintah oleh Allah untuk terus mengevaluasi gerak-gerik hati kita, antara ikhlas, tidak ikhlas, tawadhu, sombong, menerima dengan hasad dan dengki. Terus diperintahkan kita untuk mengevaluasi dan segera kembali kepada Allah. Waslimulah. Dan dengan anggota tubuh kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau kita sekarang dengan anggota tubuh kita berada di masjid, saya sebagai pembicara menyampaikan materi dengan lisan, antum duduk di masjid ini mendengar dan menulis, secara anggota tubuh yang nampak kita telah melakukan istislam. Berkendaraan dari rumah datang ke masjid ini untuk sebuah amalan anggota tubuh kita yang nampak ini. Pertanyaan penting dan besar, apakah saya dan antum semuanya sudah berinabah kepada Allah, sudah membenahi dan meluruskan amalan hati? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Allah memerintahkan dua hal sekaligus, dua perintah sekaligus terkait perintah bertaubat dan beristighfar. Qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Azab, kita gak tahu bentuknya seperti apa. Gak tahu kita bentuknya seperti apa. Allah yang mengaturnya. Tapi Allah mengingatkan, min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak lagi bisa tertolong. Sudah selesai. Allah lanjutkan pada ayat yang ke-55 dari surat Az-Zumar, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an yatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wahai semua yang mendengar ini, wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, Dengarkan baik-baik ini semua. Bagi yang merasa dan mengaku dirinya cinta kepada negara ini, bagi yang mengaku dirinya ingin mempertahankan kemerdekaan, bagi yang mengaku bahwa dirinya ingin membela negara ini,
0: enggak cukup latihan apa bela negara enggak cukup. Nih, dengarkan baik-baik. Panggilan Rob kita semuanya. Panggilan Allah tabaraka wa taala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan kepada kalian, yang Rabb kalian telah turunkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian enggak mengira, enggak menyangka, enggak sadar bahwa ternyata azab sudah ada di hadapan kita. Azab terhadap bangsa ini, azab terhadap negeri ini, terhadap rumah tangga, terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dan tetap berada di tengah-tengah kita dengan takwa, bukan dengan doa lintas agama, bukan dengan lintas agama, maksudnya doa yang dilakukan oleh berbagai agama di satu majelis dengan Tuhan yang berbeda-beda, melecehkan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui sebagai agama benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengucapkan selamat ibadah kepada agama lain, entah itu selamat Natal ataukah yang lainnya, itu berarti mengakui, membenarkan peribadatan mereka. Natal itu artinya keyakinan mereka hari apa? Lahirnya Isa Al-Masih. Lahir dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Allah katanya. Tuhan Bapa. Ini adalah keyakinan, adalah ideologi. Yang Allah katakan, langit itu hampir rontok, bumi ini hampir pecah, gunung-gunung itu akan roboh mendengar ucapan dan keyakinan ideologi kaum Nasara. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim, berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap ritual hari raya mereka, itu maknanya kita membenarkan, kita telah melecehkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Agamaku mengatakan keyakinan kalian adalah kalian keyakinan yang kufur, kekafiran. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat. Keyakinan kalian dalam agama kami dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat ini sering dibaca di salat-salat. Surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum aabiduna ma aabud wa la ana aabidun ma aabadtum wa la antum aabiduna ma aabud lakum dinukum waliyadin. Tegas, jelas. Loh kalau begitu Anda berarti tidak menghormati toleransi antar umat beragama. Tidak, bukan demikian. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Anda jangan mengkebiri Islam. Anda jangan mengikuti dendangan lagu orang-orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah, bertobatlah kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikutilah syariat yang terbaik yang Allah turunkan, Rabb kalian turunkan kepada kalian. Ikuti min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab mendadak. Ya, negeri ini harus diselamatkan. Negeri ini harus segera emergensi untuk diselamatkan. Jangan Anda kira bahwa azab itu hanya tsunami, gelombang tsunami. Jangan Anda kira bahwa azab Allah yang datang mendadak itu hanya gempa bumi yang berkekuatan besar. Tidak. Jangan Anda kira bahwa azab Allah itu hanya berupa kemiskinan dan kelaparan. Nah, di antara bentuk azab Allah adalah dijadikan hati-hati kita saling bermusuhan. Dijadikannya kita ini saling memangsa. Menunggu waktu untuk menyerang saudaranya. Nah, kaum muslimin Indonesia, sadarlah, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. Sungguh keamanan dan stabilitas negeri ini, sungguh kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa ini, akan hilang, pergi, kalau kita tidak bertakwa. Dan bukan bagian daripada takwa adanya pelestarian ritual-ritual budaya yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ritual bersemedi di gunung, di hadapan batu. Ritual memberikan sesajen-sesajen kepada berbagai pihak. Sesajen untuk ruh, sesajen untuk jin, sesajen untuk Nyi Roro Kidul, sesajen untuk penjaga gunung. Sesajen ini, sesajen itu. Bukan bagian dari agama Allah sedikit pun. Bukan dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Sementara dalam ayat Az-Zumar ke-55 ini Allah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan segera ikuti syariat yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, bukan dari Amerika, bukan dari Yahudi. Dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wahai bangsa Indonesia, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat arus kemaksiatan dengan berbagai bentuknya sedang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Indonesia ini. Sedang mengancam. Sungguh wahai saudaraku, Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Panggilan dari Allah berupa perintah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Sukses meraih cita-cita kalian, sukses selamat dari segala sesuatu yang kalian khawatirkan. Khawatir, khawatir, khawatir. Persatuan negara ini hancur. Khawatir, khawatir, khawatir. Apa solusinya? Kembali kepada agama Allah. Rakyat semuanya, rumah tangga semuanya, komunitas apapun dia, kembali, kembali bertaubat, rujuk dengan menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul yang Allah turunkan sebagai wahyu. Jangan mencari solusi alternatif atau bimbingan alternatif. Kita akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

0: Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'an nahar. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat para pelaku-pelaku dosa di malam hari. Semua itu terus berlangsung, kata Nabi, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Tertutup pintu taubat. Artinya dari hadis ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha pengasih, ghafur, maha pengampun bagi barang siapa yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis, dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia semuanya, kita yang di masjid ini, istri-istri kita yang di rumah, anak-anak kita khususnya yang sudah baligh, tetangga-tetangga kita, seluruh umat ini diperintah oleh Nabi, tubu ila Allah. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Untuk membantu kita memahami, mengenali, dan mewujudkan perintah taubat yang Allah perintahkan dalam berbagai ayatnya dan diperintahkan oleh para nabi dan rasulnya kepada umatnya, dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana sih taubat itu yang dengannya kita ternilai telah merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, yang dengannya kita telah ternilai mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dijelaskan oleh para ulama definisi taubat. Dengan definisi ini akan membantu kita mengenalinya. Seseorang ketika mengenal, mengetahui definisi suatu permasalahan akan membantu dia memahaminya dengan benar. Dan kemudian membantunya untuk mengamalkannya dengan tepat. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah wastisy'ara qubhihi ma'an nadami alaihi wal azm ala an la ya'uda ilaihi wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis salihah. Taubat itu adalah upaya meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan rasa takut kepada Allah. meninggalkan dosa. Dosa apa saja? Dosa kekufuran, dosa kebid'ahan, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan syahwat. Dengan motivator rasa takut kepada Allah, kepada azabnya. Kalau ada orang meninggalkan sebuah dosa dengan motivator lain, motivator kesehatan, karena disebutkan dalam berbagai informasi dosa tersebut, dosa A ataukah dosa B akan mengancam fisiknya, kesehatannya, sehingga akhirnya dia meninggalkan perbuatan dosa tadi bukan karena takut kepada Allah, maka tidak tergolong dia telah bertobat. Atau karena takut kepada atasan, kebetulan atasannya orang yang soleh, tidak senang mendapati bawahannya melakukan dosa, melanggar syariat Allah, akhirnya sang bawahan meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut hilang posisinya dan kedudukannya atau dunianya, maka tidak tergolong dia orang yang telah bertobat kepada Allah. Bertobat katanya meninggalkan syubhat-syubhat dan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan atau hizbiyah. Bukan karena takut kepada Allah bahwa inilah sebagai dosa dan anak telah bersalah dalam hal ini, tapi karena takut ditinggalkan oleh umat, takut dijauhi oleh masyarakat atau komunitasnya, maka tidak tergolong dia bertobat. Dan seterusnya. Tetapi tarkudz dzambi makhafatallah, sengaja meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti kisah kaum munafikin, bagaimana mereka secara zahir menampakkan telah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, secara lisan telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, secara fisik hadir bersama kaum mukminin, hadir di masjid bersama Rasulullah dan sahabatnya secara fisik. Namun bukan karena dorongan takut kepada Allah, tapi mereka punya kepentingan-kepentingan duniawi, entah itu posisi dalam kehidupan masyarakatan, ya, takut hilang posisi itu, atau punya kepentingan bisnis, dia khawatir kepentingan bisnis itu akan pergi, atau keuntungannya akan berkurang ketika dia tidak segera menampakkan dirinya telah bertobat, dan berbagai bentuk motivator lainnya. Maka tidak tergolong orang ini telah berinabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam definisi yang sama dilanjutkan, qala wastish'ara qubhihi, dan keyakinan bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang jelek. Dia yakini, saya tinggalkan karena takut kepada Allah dan ini adalah dosa, perbuatan jelek, jahat. Nah, tidak sebaliknya, malah meyakininya itu baik, tapi dia meyakininya karena itu jelek. Ma'annadami alaih, disertai penyesalan atas perbuatan dosanya. Nyesel dia. Menyesal dia. Penyesalan itu akan nampak dari gerak-geriknya, kekhusyuannya. Nampak. Tidak kemudian santai, tertawa ria, telah melakukan kebid'ahan atau kehizbiyahan atau kezoliman-kezoliman, tapi dia nampak ceria. enggak nampak sama sekali rasa menyesal. Enggak, itu tidak tergolong bertobat. Walaupun dia sudah beristighfar 100 kali dalam sehari, tidak tergolong bertobat. Qala ma'al azm ala adamil audi ilaih, disertai kesungguhan dan keseriusan, komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Benar-benar. Segala hal yang berpotensi mengantarkannya kepada dosa tersebut, dia hindarin. Dia jauhin. Baik dosa syahwat, dia tahu ini berbahaya. Kalau saya masih di sini, saya akan jatuh kepada kemaksiatan itu. Kalau saya masih berkawan dengan dia, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Kalau saya masih memegang ini atau memegang itu, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Begitu juga kemaksiatan yang sifatnya syubhat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman agama. Dia menyadari kalau saya masih berkawan dengan ahlul hizbiyah, dengan ahlul batil, duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, maka saya akan potensi besar untuk kembali jatuh dalam dosa kebatilan atau kehizbiyahan tersebut. Bertobat ya. Ana enggak akan kembali lagi. Ana enggak akan mengulangi lagi itu, serius. Janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Dari sini penting untuk diingatkan. Enggak ada manfaatnya Anda mengakui kesalahan-kesalahan yang lalu dengan adanya ikrar di hadapan manusia atau ada apa yang namanya surat taubat ya, dan yang semisal itu. Enggak ada manfaatnya. Urusannya adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mendapati seseorang mengatakan telah bertobat dari kemaksiatan A atau B, dari kebid'ahan A atau kehizbian B, kita enggak bisa menerima atau menolak tobat seseorang, enggak bisa. Enggak boleh. Yang berhak menerima dan menolak tobat adalah At-Tawwab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau at-tawwab, ya Allah, yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat, dan engkau sajalah yang mampu dan menerima, berhak menerima taubat. Tetapi kita sebagai manusia disyariatkan untuk beramal dengan menilai dan melihat perbuatan dan amalan zahir yang nampak. Katanya tobat dari hizbiyah, tapi masih terus kontak dengan hizbiyin. Katanya sudah menulis surat taubat, tapi masih saja menyebarkan syubhat-syubhat hizbiyin di tengah-tengah umat. Ketika kita ingatkan, Anda enggak benar taubatnya. Gimana Ustaz tentang si fulan? Saya enggak melihat dia bertaubat. Loh, apa Ustaz yang berhak menerima taubat? Ustaz sudah berposisi-posisinya Allah. Enggak. Jangan salah kaprah Anda. Belajar, belajar, belajar. Ulama kita sejak dulu mempraktekkan seperti ini. Fulan katanya taubat dari berjudi misalkan. Ya. Tapi kita masih melihat dia sering datang ke tempat perjudian. Kemudian kita mengatakan hati-hati ikhwan, teman-teman, jangan bergaul dengan mereka. Dia nampaknya masih belum taubat dari perjudian. Loh, gimana sih? Dia sudah bertobat, sudah menulis surat hitam di atas putih bermaterai. 80 ribu materainya. Ya. Mantap materainya. Ya. Disahkan oleh badan ini dan lembaga itu. Kita mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk berjalan di atas perkara yang nampak. Urusan hati dia dengan Allah. Kita tahu dia masih sering datang ke tempat perjudian. Berarti dia belum bertobat. Begitu juga dosa hizbiyah. Mengaku telah bertobat dari akidah khawarij, akidah kaum teroris. Tetapi masih saja dia mengumpulkan artikel-artikel ya, syubhat-syubhat kaum teroris. Dan bahkan memberikannya kepada teman-temannya. Ini belum bertobat. Maka dari itu, di antara syarat taubat adalah di sini disebutkan wal azm ala adamil audi ilai, dan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dia lakukan itu. Qala wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'mali shalihah, dan untuk bersegera melakukan berbagai amalan soleh yang dia mampu untuk melakukannya. Nampak serius amalan soleh dia lakukan. Baik amalan soleh dalam bentuk tilawatul Quran, nampak dia rajin mengaji Al-Quran. Nampak dia sering beristighfar di majlis, enggak banyak tawa, duduk istighfar, bertaubat kepada Allah. Nampak yang dahulunya jarang ke masjid, sholat berjamaah, sekarang sholat berjamaah, berebut shof pertama. Nampak dari adabnya dan akhlaknya yang dahulunya kasar, suka marah, sekarang lebih tenang. Nampak yang dahulunya malas di dalam bertolabul ilmi, sekarang dia duduk bertolabul ilmi, duduk mendengar, mencatat, menukil. Terlihat amalan-amalan soleh dia lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar, membantu saudara-saudaranya yang butuh, yang lemah, bersedekah, berinfak, nampak sekali. Ini yang Allah katakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Furqan. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertobat dari dosa-dosanya, bertobat kepada Allah, satu, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yang tadi telah kita uraikan, dan bersama itu beramal soleh, maka dialah orang yang sudah bertobat dengan sebenar-benar taubat. Di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan di dalam surat yang sama, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Bara kecuali setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa pada ayat yang sebelumnya, beberapa jenis dosa-dosa besar, kemudian Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dengan syarat-syarat yang telah dirinci tadi, makhafatullah wastisyara qubhihi ma'an nadami wal azm ala an la ya'uda ilaihi. Ini dipenuhin. Kemudian beramal soleh dengan berbagai bentuknya yang dia mampu melakukannya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya, wa amana, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, termasuk dalam tobatnya, artinya ikhlas dalam tobatnya, benar-benar beriman bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa, dan bahwasanya Allah akan menyiapkan balasan dan ganjaran yang besar di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dia. Qala wa amila saliha, dan bersama itu dia juga beramal saleh. Apa ganjaran yang akan dia dapat? Tidak hanya maghfirah, tidak hanya ampunan. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, merekalah orang-orang yang akan Allah gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya itu bukan hanya dihapuskan, tapi diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu untuk kita
1: tertolong dan terbantukan mewujudkan perintah bertobat ini. Tidak mungkin tidak, kecuali dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita lebih tertolong, mudah bertaubat, beristighfar, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi, berkomitmen untuk tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Pertama adalah kita harus mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha tinggi. Seorang yang tidak mengenal Allah, sulit rasanya dia bertobat. Bagaimana dia mau bertobat, dia gak kenal Allah? Dia hanya tahu Allah sebagai pencipta, tapi dia gak kenal sifat-sifat Allah secara lengkap. Dia tidak kenal bahwa Allah itu Rahmanun, Rahimun, Ghafur, Ghaffar, Latifun bi'ibadih. Dia enggak kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Allah itu adalah Alimun, Basirun, Khabirun. Dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun, Jabbarun, Mutakabbir. Dia tidak kenal Allah. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun Duntiqam. Dia enggak kenal Allah. Gimana dia mau bertobat? Ikhlas karenanya. Bagaimana dia mau rujuk? Karena takut kepadanya dan mengharapkan rahmatnya. Nggak cukup waktu kita mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam majlis yang singkat ini. Tapi tidak lain yang bisa kita lakukan hanyalah thalabul ilmi. Di majlis-majlis di kota antum berada, asatidah ahli sunnah mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran akidah. Hadirilah pelajaran-pelajaran tersebut yang disampaikan oleh asatidah setempat, seperti kalian menghadiri daurah, seperti keseriusan kalian menghadiri daurah. Membawa kitabnya, tanya kepada ustaz, ya ustaz, kitab apa yang harus saya persiapkan? Tanya. Persiapkan buku tulisnya, penanya, alat rekamnya. Duduk belajar mengenal Allah. Duduk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengatakan, ta'arraf ala Allah fir raha, ya'rifka fis syidda. Kenalilah Allah saat kalian berada di dalam kelapangan dan kenikmatan. Pasti Allah akan mengenalmu, yakni menolongmu, melindungimu, memberikan solusi untukmu, mengampunimu di saat kamu berada di dalam kesulitan, dalam suasana yang genting. Bagaimana kita bisa mewujudkan bagian pertama dari perintah Nabi ini tadi? Ta'arraf 'alallah fir raha. Kenalilah Allah saat kalian berada dalam kelapangan dan kenyamanan, kenikmatan. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita enggak belajar? Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak duduk bersimpuh belajar tauhid? Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman salafiyin, khususnya ahli sunnah, belajar, belajar, belajar thalabul ilm. Di Jakarta asatidah datang memberikan kajian-kajian, di Cilengsi Ustadzuna Ustaz Abdurrahman Mubarak dan ustaz-ustaz yang bersamanya, dan di beberapa kota sekitarnya asatidah ahli sunnah penuhi majlis-majlis itu selagi Allah masih memberi kesempatan, selagi kita masih diberi kemudahan menghadiri majlis ilmu. Sebelum Allah cabut nikmat itu, sebelum akhirnya kita tidak bisa keluar dari rumah menghadiri majlis ilmu, gunakan kesempatan ini. Ini yang pertama, thalabul ilmi dalam bentuk mengenal tauhid tauhidul asma was sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Yang kedua, thalabul ilmi, belajar tentang jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Saghiriha wa kabiriha. Baik dosa yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar. Ketika kita bicara atau belajar membaca tentang definisi al-kabair, tentang definisi dosa-dosa besar, kita coba ingat-ingat, ya Allah, kira-kira dosa kecil apa ya yang kita lakukan? Yang mana sih yang dosa kecil? Kita ingat yang ini kemarin, dosa besar. Masuk dalam nomor sekian dari urutan dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama. Antara lain kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini yang mudah terjangkau karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun saya belum tahu sejauh mana kadar terjemahannya. Semoga juga bisa diterjemahkan dengan lebih baik oleh asatidzah kita. Kitab Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Di kitab itu disebutkan dosa ini, mulai dari yang terbesar, dosa syirik, dosa kemunafikan, dosa kekufuran, sampai yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya terus. Ketika kita pelajari dosa-dosa besar atau mencoba mengenal definisi kabirah, kabirah itu satu dosa besar, kabair itu artinya dosa-dosa besar. Ya Allah, kok enggak lepas dari dosa besar ya? Mau coba cari-cari, mungkin yang kita lakukan ini dosa-dosa kecil. Enggak dapat. Coba untuk pelajarin itu bersama asatidzah. Ternyata iya, yang kita lakukan ini ternyata dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sampai kita takut, gemeter kita megang, ya Allah, ini yang kita baca, ini kita lakukan, ini kita lakukan, ini kita lakukan. Sampai ana terkesan dengan ucapan seorang ustadz, jazahullah khairan. Dia mengatakan kepada saya ingin mencoba mengajarkan kitab Riyadhus Salihin dan untuk mencari tema untuk sebuah kajian. Ana buka daftar isi kitab Riyadhus Salihin. Ana buka bab al-ikhlas. Ana sendiri enggak ikhlas. Enggak jadi memilih bab ini sebagai topik muhadharahnya. Enggak berani dia. Berikutnya bab ini, bab muraqabah.

Coba Bang evaluasi. Namun sempat kita berdiskusi dan kita nukilkan bersama nasihat beberapa ulama bahwa di antara perangkap-perangkap syaitan adalah di saat dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat dia akan menyampaikan nasihat, diingatkan bahwa dia sendiri belum melakukan itu, akhirnya dia membatalkannya. Begitu mau masuk ke poin berikutnya, topik berikutnya, dibayangin oleh syaitan dengan ayat Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah engkau memerintahkan atau kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri, sementara engkau membaca, mempelajari, tahu hukum? Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah, diingatkan dengan ayat itu, gak jadi lagi, gak jadi. Akhirnya dia menyendiri. Tentu ini semua adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi, belajar mengenal jenis-jenis dosa. Dan insya Allah asatidah kita akan membantu kita mengenali jenis-jenis dosa melalui pelajaran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bertaubat adalah mujalasatut taibin, bermajlis, berkawan dengan orang-orang yang suka bertaubat. Nampak di majlisnya kawan ini, masya Allah, anak ketemu dia, dia duduk, sholat, baca Quran. Nah, saat berbicara dia berusaha untuk beristighfar. Ya. Nah, ya memang istighfar diucapkan karena sahabat melihat Nabi. Nabi tergerak bibirnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai sahabat mengatakan aku hitung lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Nah, berkawan dengan at-taibin. Karena at-taibin hanya dengan sekedar gerak-gerik tubuhnya akan mengingatkan kita kepada taubat. Akan mengingatkan kita kepada taubat. Kemudian yang keempat yang akan membantu kita untuk bertaubat, dan ini yang terakhir dari majelis kita karena terbatasnya waktu, adalah membaca dan mempelajari sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Di sana kita akan banyak mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari sejarah kisah orang-orang yang bertobat adalah kejujuran hati dan keikhlasan niat di dalam bertobat, sehingga dengan itu yang kedua dia siap menerima resiko tobatnya. Resiko, karena tobat itu dalam beberapa perkara mengandung resiko, bukan tanpa resiko. Ketika kita membaca sejarah at-taibin, orang-orang yang bertobat, ternyata fulan dari kalangan ulama, fulan dari kalangan ahli ibadah di negeri ini, di negeri itu, pada tahun ini, pada abad sekian, bertaubat dan menghadapi resikonya. Ada yang resikonya harus mengorbankan fisiknya. Ada resikonya harus mengorbankan hartanya. Ada resikonya harus mengorbankan perkawanannya. Bahkan mengorbankan silaturahminya dalam tanda kutip. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Karena terbatasnya waktu, semoga nanti ada asatidah kita afadil yang bisa membacakan kepada antum sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga materi dan kajian ini Allah jadikan sebab kemudahan bagi ana sebagai pemateri untuk selalu bertobat, mengevaluasi dosa-dosa ana.

0: dan bermanfaat bagi antum semuanya dan yang mendengarkan nasihat-nasihat ini. Demikian kurang lebihnya, namun maaf jika ada hal yang salah atau keliru. Sudi kiranya ikhwan dan teman-teman atau asatidah mengingatkan diri ana pribadi. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Melanjutkan kajian sebelum sholat duhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua, masih dalam konteks kewajiban-kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menegakkan sholat itu, sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol sholat istri, baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya, jangan sampai istri kita punya kebiasaan menunda-nunda waktu sholat dengan misalkan alasan-alasan masakan belum selesai atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan. Akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam. Apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ayu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terbaik adalah menegakkan sholat di awal waktu. Maka Anda sebagai suami, walaupun sedang berada di luar, di tempat kerja atau di perjalanan, apalagi saat di rumah, Anda bisa walaupun di luar mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah dia masak misalkan belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat. Aku sudah sholat, kamu sholat. Aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk menegakkan sholat dan sabarlah engkau dalam menegakkan sholat, sekaligus memerintahkan istri menegakkannya, termasuk mengontrol tata cara sholat istri. Karena makna menegakkan sholat, iqamatus sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabbat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin, pemegang tongkat komando di rumah tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan salat. Kenapa dipentingkan masalah sholat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan sholat, baik waktunya, tata caranya, kekhusyuannya, syarat-syaratnya, dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian serius terhadap tugas-tugas agama yang lainnya. Kalau sholatnya baik, pertanda yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya bermasalah, ada indikator kuat dalam urusan yang lainnya dia bermasalah. Para hadirin yang saya muliakan, para istri itu adalah amanah yang Allah serahkan kepada kita. Orang tuanya memberikannya kepada kita dengan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ud. Cukup bagi seorang akan mendapatkan dosa yang cukup besar ketika dia mencampakkan pihak-pihak atau mencampakkan amanah orang-orang yang harus dia urus, pihak-pihak yang harus dia bimbing, dia campakkan, dia tidak perhatikan, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengingatkan terkhusus kepada para suami, para pembina umat, para penanggung jawab di bidang apapun, tapi konteks kita kali ini adalah rumah tangga. Nabi alaihi assalatu wassalam berkata, ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyya thumma lam yakun binushi illa lam yajid ra'ihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati kaza wa kaza. Tidaklah seorang penanggung jawab, guru, kepala sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini pemimpin rumah tangga, tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk membina, menasehati, membimbing, amar ma'ruf nahi mungkar terhadap bawahannya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kepada para suami, siapkan diri Anda menjadi penanggung jawab. Waktu yang singkat seperti ini, tidak cukup kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami dan berikutnya kewajiban-kewajiban istri. Membutuhkan waktu, hari yang lebih panjang, lebih luas. Tapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa darinya. Termasuk permasalahan penting yang wajib diketahui oleh para suami adalah masalah kalau dimulai hubungan dua insan tadi dengan pernikahan, maka semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita semuanya diakhiri rumah tangga itu dengan perceraian. Perceraian atau talak adalah perkara yang sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, upaya untuk berdamai itulah yang lebih baik. Upaya untuk membenahi kesalahan, kekurangan, kealpaan itu yang lebih baik dengan musyawarah, dengan upaya diskusi, menempuh cara-cara yang bijak, yang santun, melihat positif dan negatifnya. Di hadapan kita ada anak-anak kita. Tetapi tentu tidak semua keadaan bisa diatasi. Ada kondisi-kondisi yang barakallahu fikum terpaksa ujung-ujungnya menempuh jalur yang terakhir ini. Saya bukan saatnya sekarang-sekarang ini, mungkin nanti kalau ada sisa waktu, membahas tentang apa itu hukum-hukum perceraian. Sebagaimana seorang pria ketika akan menikah, dia harus tahu dan belajar hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, maka dia pun harus tahu tentang hukum-hukum perceraian. Banyak terjadi perceraian-perceraian di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Banyak rumah tangga, baik suami maupun istri, yang tidak tahu tentang hukum talak, sehingga terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang silih berganti, berkelanjutan. Ini semua dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya, baik pada dirinya pribadi, atau kepada keluarganya, atau kepada masyarakat dan negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, namun sebelum membahas ke arah sana, mungkin saya menginjak sekarang tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri terhadap suaminya. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha mengasihi hamba-hambanya melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, yang kemudian dengan pertolongan Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, didapati ada seorang wanita musyrikah, seorang wanita yang masih kafir, yang selesai pertempuran tersebut dia berlari ke sana kemari, wanita kafir ini tadi, mencari bayinya yang masih kecil. Bayi. Lari ke sana, lari ke sini sang ibu. Sampai akhirnya didapati sang bayi dalam keadaan menangis yang keras sekali. Akhirnya segera dipeluk dan diberikanlah air susu ibu kepada bayi ini. Di saat seperti ini, Nabi SAW tidak membiarkan keadaan dan pemandangan ini pergi begitu saja. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang baru menyelesaikan pertempuran, perhatikan wanita itu. Wanita kafirah, belum muslim, belum muslimah. Apakah kalian merasa terheran, terheran-heran, bagaimana ibu ini lari ke sana kemari mencari anaknya, tidak peduli dengan adanya tombak, panah, pedang. Dia mencari putranya yang bayi itu. Kemudian dia peluk. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana sayangnya ibu ini kepada bayinya? Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada bayinya. Sehingga perlu kita semua sadar dan yakin, beriman, bahwa syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran 30 juz, diutuslah seorang Nabi, Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada umat, menjelaskan, menjabarkan, merinci dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam 30 juz itu. Semua itu sebagai salah satu bentuk bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Jangan mau kita dibohongi oleh manusia dengan alasan demi kemanusiaan, demi ini dan demi itu. Mereka membuat aturan-aturan, perundang-undangan, yang kemudian syariat Allah, undang-undang Allah dicampakkan, maka kita akan berhadapan kepada sang pemilik bumi, sang pemilik langit, sang pemilik lautan, pemilik angin, dan semuanya pemilik rezeki. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah atur posisi seorang wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Allah yang maha adil, tidak sedikit pun Allah berbuat kezaliman kepada hambanya. Aturan syariat dan perundang-undangan Allah gak ada yang perlu direvisi karena perkembangan zaman, karena Allah sudah mempersiapkannya sampai hari kiamat. Tidak perlu ada undang-undang baru yang menghapus undang-undang lama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah wahyu, sempurnalah Islam, sampai hancurnya alam semesta ini semuanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa, dan tadi ayatnya sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesaran Allah, keadilan Allah, bijaknya hukum-hukum Allah adalah Allah menciptakan para istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha. Agar kalian, wahai para suami, merasa condong, tenteram, suka berada di dekatnya, nyaman. Wahai para istri, ibu-ibu, inginkah kalian menjadi istri seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu istri yang para suami itu senang berada di dekatnya, rindu untuk selalu berbincang dengannya, merasa enak, aman dan tenteram istirahat di rumah tersebut. Kalau kalian menjawab, ya kami ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan. Dan itulah jawaban setiap wanita yang mukminah. Maka persiapkanlah oleh kalian mendengar beberapa ayat Al-Quran dan untaian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak-hak suami, tentang kewajiban-kewajiban kalian terhadap para suami. Di antara dalil-dalil yang mungkin pertama bersifat global adalah hadis dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Menceritakan tentang bibinya, seorang sahabat wanita, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang suatu perkara. Kemudian selesai urusannya, Rasulullah bertanya kepada wanita ini, yaitu bibi daripada Al-Husain bin Mihsan. Qala laha azati zawjin anti, apakah engkau wahai wanita ini adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am, benar wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah punya suami. Qala kaifa anti lahu, perhatikan bagaimana Nabi sebagai pembina umat, bagaimana sikapmu wahai wanita ini terhadap suamimu? Maka wanita itu menjawab, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku tidak pernah menolak kemauan dia, perintah dia, keinginannya, kecuali yang memang aku betul-betul sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jawaban wanita ini sebagai seorang istri. Maka Rasulullah menjawab, fanduri aina anti minhu, perhatikan dan evaluasi baik-baik posisi kamu terhadap suamimu, sikap-sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapmu terhadap suamimu itu sangat menentukan posisimu apakah di surga ataukah di neraka. Wanita sahabat itu kalau mendengar nasihat ini, yang pertama muncul di benak mereka adalah, aku masih banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suamiku. Beda dengan wanita sekarang yang muncul seringnya, lalu haknya aku apa? Kewajiban suamiku apa? Bukankah kita sama-sama punya hak? Itu wanita yang tidak memiliki iman yang sebenar-benar iman. Imannya memperhatikan, mukmin muslim, tapi perlu dievaluasi. Kalau para sahabat dan istri mereka mendengar yang seperti ini, bergetar hati mereka, takut kepada Allah, meneteskan air mata karena ingat kepada dosa dan kesalahannya. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika suatu hari Muaz bin Jabal datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang apa yang dia lihat di negeri Syam, di negeri kaum Nasara, di mana mereka punya kebiasaan menghormati para pimpinannya dengan menundukkan punggung semisal orang ruku atau bahkan sujud kepada pimpinannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Muaz, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintah seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Bayangkan, kalau aku boleh. Tapi memang sujud itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak sekarang kita menyaksikan orang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada goa. Sujud kepada patung dan yang lainnya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan di seorang istri sujud kepada suaminya, menunjukkan ketaatan yang sempurna wajib dia lakukan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tuaddi haqqo zawjiha." Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh seorang istri tidak dinyatakan dan tidak dinilai telah menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Apa saja hak suami? Silakan saudari belajar. Silakan saudari dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan saudari sibuk dengan media-media yang ada, sibuk piknik kesana kemari, sibuk bisnis gak cukup-cukupnya, gak habis-habisnya. Pelajari, karena itu adalah akhirat kamu. Kamu pasti mati dan kamu pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah. Tak seorang hamba yang akan lolos dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, serta Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan wahai para istri yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengarkan baik-baik wahai para istri yang merasa yakin akan berjumpa Allah. Boleh saja suami saudari seorang yang lemah. Boleh saja suami saudari hanya meredam di hati saat mendapati hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudari. Boleh saja suami saudari tidak merasa beberapa haknya tidak ditunaikan. Tapi Allah, pencipta suami saudari, tidak lalai. Allah yang menciptakan suami saudari dan saudari sendiri sebagai istri, selalu mendengar, selalu melihat. Melalui nabinya Dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, "Haqquz zauj 'ala zaujatihi an law kanat lahu qurhatun falahisatha ma addat haqqahu." Subhanallah. Hak seorang suami terhadap istrinya dipermisalkan kalau seandainya, kata Nabi, pada tubuh suami itu ada borok, luka yang sudah bernanah, entah di kakinya, di tangannya, atau di tubuh yang lainnya. Kemudian sang istri tadi membersihkan nanah dari borok tersebut dengan lidahnya, bukan dengan tisu, bukan dengan air pembersih. Bukan dengan antiseptik. Tapi dibersihkan nanah dari borok yang ada di tubuh suaminya dengan lidahnya. Dijilat. Sungguh istri itu belum, kata Nabi, belum menunaikan hak suami yang sempurna. Coba direnungkan kembali baik-baik, wahai para istri. Tentu maksud Nabi bukan memerintahkan kalian melakukan hal itu, bukan. Tetapi Nabi ingin menegaskan, mengingatkan agar kalian ingat Allah, bahwa hak suami saudari itu sangat besar dalam Islam ini. Kaum muslimah yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib atas kalian melayani suami dengan sebaik mungkin. Mulai dari tutur kata. Kalau Anda sebagai seorang wanita bisa berkata-kata lembut, sopan terhadap saudara kandung kalian, terhadap teman-teman kalian, terhadap tetangga, dan itu semua baik, ketahui bahwa suami saudari lebih berhak mendapatkan kata-kata lembut nan indah dari Anda. Lebih berhak. Masya Allah, kalau ada tamu atau berjumpa dengan kawannya, begitu mesra, begitu manis kata-katanya. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari temannya, begitu mudah dia memaafkan dan melupakannya. Dengan senda gurau yang menarik melupakan kesalahan tersebut. Padahal tadi temannya tersebut, entah teman sekolahnya atau tetangganya atau saudara misannya dan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang pedas menyakitkan hati. Tapi saudari begitu pandainya tersenyum, menahan hati, melupakan itu untuk membuat senang kawannya dan melanggengkan perkawanan. Tapi kenapa saudari tidak bisa melakukan itu kepada suami? Kenapa begitu pedas ucapanmu terhadap suami? Saat suami mengatakan, "Wahai istriku, aku ingin kamu berhias." Jawabannya, "Ah, aku capek." Bisa diucapkan permintaan itu dengan kata-kata? Bisa terlihat dari sikap suami. Dan istri tahu sebenarnya. Sang istri tahu. Suaminya itu senang. Pulang kerja di sore hari, mendapat istrinya bersolek dengan secantik mungkin, menggunakan parfum yang sebaik mungkin yang disukai oleh suami. Bahkan sempat terlontar sang suami mengatakan, indahnya kamu memakai baju ini, betapa wanginya parfummu ini. Tapi untuk keesokan harinya, besok dan seterusnya, gak peduli. Sampai suami meminta, wahai istriku, aku ingin melihat kamu pakai baju yang itu. Ah, aku lagi capek sekarang ini. Gak boleh yang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, ingat kisah yang masyhur terusus di kalangan wanita. Seorang istri sahabat yang dikenal dengan julukan atau panggilan Ummu Sulaim. Di mana Ummu Sulaim diberi ujian oleh Allah, musibah anaknya yang kecil sakit keras. Sang suami pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan obat untuk anaknya. Sampai di suatu hari, suaminya keluar dari rumah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang di malam hari, tiba di rumah, Ummu Sulaim dalam keadaan bersolek, cantik, indah dipandang, sampai layaknya seorang suami, bangkitlah syahwat, kepriaannya, kelaki-lakiannya, dan terjadilah hubungan suami istri pada malam itu. Selesai, sang suami menunaikan hasratnya dan syahwatnya. Di saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada seorang diberi pinjaman sebuah barang oleh seseorang, kemudian si pemilik benda tersebut datang memintanya dipinjamin, kemudian diminta oleh pemiliknya, apakah kamu akan menyerahkan barang pinjaman tersebut? Ya tentu, pasti aku akan kembalikan karena pemiliknya sudah meminta. Maka Ummu Sulaim melanjutkan, sesungguhnya anak kita itu milik Allah dan sekarang diminta oleh Allah. Maksudnya anak kita sudah wafat, jenazahnya di kamar sebelah. Jadi saat suaminya itu datang, sang bayi sudah menjadi mayat. Tapi Ummu Sulaim ingat Allah, ingat posisi suami dan hak suami. Ini contoh ya. Wallahu a'lam, di zaman seperti ini ada apa tidak. Tiba-tiba Ummu Sulaim meletakkan bayinya yang sudah menjadi mayat, dirawat dengan baik, sudah diletakkan dengan baik, kemudian dia bersolek, berdandan, berhias sebagaimana kebiasaan dia tiap malam. Pulang suami mendapati sang istri berdandan dalam puncak kecantikannya. Dan terjadilah kisah tersebut. Bagaimana seorang Ummu Sulaim dalam keadaan sedih, bayinya meninggal dunia, tapi tidak melupakan dia untuk menunaikan hak suami. Padahal kalau seandainya Ummu Sulaim pun biasa matanya menangis, bengkak karena menangis, lumrah. Anak meninggal dunia, sang suami pun orang yang soleh, tidak akan marah-marah mendapati suaminya tidak, istrinya tidak bersoleh. Apalagi suami datang langsung dipeluk, "Wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia." Tentu sang suami akan iba, sedih, akan menghibur sang istri. Tapi tidak itu yang dibenak Ummu Sulaim. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itu sulit. Kita mungkin tidak berharap istri kita seperti itu ya. Dalam pengertian bukan tidak berharap, tidak ingin. Ingin sih, tapi berat rasanya. Itu mungkin sudah derajat yang sulit di masa ini untuk diraih. Tetapi pada mereka itu, pada sahabat dan para istrinya, ada teladan-teladan yang mulia. Kalau sekarang banyak para istri yang mudah cemberut kepada suami, bahkan membantah ucapan suami, atau banyak mengeluh kepada suami, sebentar ininya, sebentar itunya, sebentar ini, sebentar itu. Mana mungkin suami akan betah di rumah? Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. La tu'zih qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suami gara-gara suami tidak memuji dia aja, atau gara-gara suami karena satu dan lain hal, karena lupa, karena memang dia gak mampu, cemberut, marah, mestinya makan bersama di malam hari itu, di meja makan, duduk, tiba-tiba sang istri dengan muka masam masuk ke kamar, menutup wajahnya dengan bantal, dibiarkan sang suami makan malam sendiri. Sakit hati sang suami. Mungkin suami saudari orang yang baik, mungkin, sehingga memaafkan saudari dalam pengertian, ya sudahlah, yang penting aku makan. Dia seperti itu, mungkin dia masih lagi diganggu oleh syaitan, dia makan. Tapi Allah punya hak. Allah yang mensyariatkan syariat kepada saudari sebagai istri punya hak. Tidak takutkah saudari kepada Allah? Merasa kuat saudari, merasa kuat kamu sebagai istri, puas bermuka masam kepada suami dan meninggalkan suami di meja makan sendiri, dan kamu masuk ke kamar menutup pintu. Ingat dalam hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang istri di dunia ini menyakiti suaminya kecuali pasti calon istri suami yang ada di akhirat, yang ada di surga, yaitu al-hurul 'ain, bidadari-bidadari surga, cemburu mendengar peristiwa itu dengan izin Allah dan mengatakan, bidadari surga tadi, "Wahai istri, wahai wanita, jangan kamu menyakiti suamimu itu. Sesungguhnya dia hanya sebentar dan sementara berada di sisimu. Gak lama lagi dia akan dikembalikan kepada kami, para bidadari-bidadari. Celaka kamu." Setiap mendapati seorang istri menyakiti suami, bidadari dengan izin Allah yang ada di surga, yang sudah Allah ciptakan itu, mengatakan ucapan ini, tersinggung, cemburu, marah. Ini berita dari Nabi ya, bukan novel. Ini berita dari Rasul, yang kamu tiap hari menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sekarang utusan Allah memberitakan kepada kita. Yang kamu tiap hari bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nih mengatakan dan memberitakan kepada kita, jangan menyakiti suami. Para istri yang masih punya rasa takut kepada Allah, dengarkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح." Kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya apa? Butuhan seorang suami untuk menggawilinya, dipanggil, baik panggilan dengan kata-kata yang lugas atau isyarat-isyarat. Seorang istri biasanya mengerti, tahu. Misalkan tidak memanggil dengan kata-kata, sang suami di malam hari itu berhias diri, membersihkan badannya, kemudian dia menunggu di tempat tidur. Tahu istri bahwa suami sedang membutuhkannya, tapi istri cuek, sibuk dengan androidnya, telepon sana, telepon sini, pura-pura sibuk di dapur, pura-pura menyapu dan membersihkan ini dan itu, sampai sang suami lelah dan tertidur. Tersakit hati sang suami, marah sang suami, tapi dia menahan diri. Dia khawatir rumah tangganya retak atau pecah karena anak-anak. Kesian sama anak-anak, tapi suami marah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak segera datang, maka sang suami tidur dalam keadaan tersinggung, dalam keadaan marah. Kecuali para malaikat yang ada di langit ikut marah dan melaknat istri tadi. Yang melaknat itu bukan mertua, yang melaknat itu malaikat, hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah pada setiap waktunya. Melaknat kamu wahai istri yang pura-pura tidak tahu kebutuhan suami. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau sekarang sampai berita kepada saya bahwa, dan mungkin para hadirin juga tahu, salah satu kawan yang kebetulan dia seorang hakim di pengadilan agama, menyampaikan bahwa kasus terbanyak di pengadilan agama, ya, ada kasus waris, ada kasus macam-macam, yang terbanyak kuantitasnya adalah kasus perceraian. Terbanyak itu. Dan yang sering datang ke pengadilan memang perempuan. Yang sering, yang mayoritas. Ternyata dari prosentase terbesar perceraian itu karena terjadinya perselingkuhan. kata bahasa sekarang. Kalau bahasa syariatnya itu perzinahan. Ya. Pada tahun 80-an, ya, kita hidup di awal 90-an, ya, itu jarang mendengar kata-kata selingkuh. Ya. Nah, jarang sekali, tapi diperhalus. Ya. Sebenarnya itu perzinahan. Zina. Kata-kata yang menjijikan, perbuatan yang memalukan. Kenapa cerai, Bu? Suami saya selingkuh. Suami saya punya will. Tahu will ya? Wanita idaman lain. Bahkan yang lebih parah, suami saya punya wall. Tahu wall? Wanita orang lain. Istrinya orang bahkan. Kalau will, wanita idaman lain. Kenapa suami punya sampai punya will atau punya wall itu tadi? Dengan kata lain berzina. Kenapa? Koreksi. Koreksi. Suami datang ke rumah, kamunya cemberut. Atau suami datang ke rumah, buka pintu sendiri, masuk, sampai duduk di meja makan gak ada makanan. Si istri tidur-tiduran. Suami datang, istri tetap baca majalah. Oh, datang mas? Iya. Sudah itu nasinya di sana. Itu di kompor ada kuah itu. Sementara di luar, kalau suami masuk ke rumah makan. Pak, mau beli apa? Makanan apa yang diperlukan, Pak? Oh iya, ada minuman ini loh, Pak. Ada yang ini. Bapak pingin yang itu atau yang ini? Iya. Yeah. Luar biasa. Dengan cantiknya, bercolek yang di luar. Tadi saja baru suaminya pergi ke toko. Toko tertentu, entah apa, entah mall, entah ini. Pegawainya perempuan-perempuan yang seperti itu, tanpa diceritakan. Bapak pingin apa? Oh ya, ada Pak. Kalau yang ini, oh yang ini ada yang ini Pak ya. Ini, ya. Dengan selembut mungkin pegawai toko, pegawai mall, pegawai kantor, ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya, naik pesawat pramugarinya juga gitu, ya, luar biasa. Giliran di rumah, istri yang diikat oleh Allah dengan hubungan kalimat Allah, datang tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan. Giliran mau keluar dari rumah, berdandan dan bersolek. Giliran mau ke rumah kawan, memakai baju yang bagus. Saat di rumah, suami manusia biasa, tantangan syahwat di luar banyak. Apalagi dengan alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Luar biasa. Maka terjadilah perzinahan yang banyak sekali. Terjadi perzinahan di sana sini, baik yang sudah terbongkar ataukah masih tersimpan. Terjadi perceraian, anak-anak terbengkalai, diekspos, didengar oleh tetangga, didengar oleh teman-temannya di sekolah bahwa ibunya selingkuh atau ayahnya selingkuh. Bagaimana perasaan anak? Pecah rumah tangga kedua orang tuanya. Karena apa? Karena perselingkuhan atau perzinahan. Ya Allah. Bagaimana perasaan sang anak? Kaum muslimin. Muslimah yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah. Ada beberapa sisi rumah tangga. Para sahabat Nabi. Yang sangat urgen dan sangat emergensi untuk kita menirunya di zaman ini. Sangat penting. Dikisahkan tentang istri-istri para sahabat. Bagaimana mereka di rumah-rumah suaminya. Apa yang mereka lakukan dalam melayani suami.

besar untuk dia meraih surga Allah. Disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim Tabarani dalam Al-Mu'jam, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Dua jenis, dua golongan hamba yang tidak akan diterima sholatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang dilakukannya. Disebutkan dua jenis, salah satunya wamra'atun asad zaujaha hatta tarji'a, yaitu seorang istri yang melanggar suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya sampai dia rujuk, sampai istri tadi minta maaf dan membenahi kebiasaan jeleknya itu, baru sholat dia akan bernilai di sisi Allah. Dalam riwayat lain, dalam Sunan An-Nasa'i, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha." Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak melihat di akhirat, tidak mempedulikan dia, tidak akan menolong dia dari kesulitan dan hempitan siksa di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau mau pandai bersyukur, coba kita ikuti bagaimana kehidupan para wanita sahabat. Bahkan sebelum itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Uritu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku oleh Allah neraka pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka aku melihat di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala yakfurna. Ayakfurna billah, yakni mereka suka mengkufuri. Maksudnya kufur, tidak beriman kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir. Banyak para istri yang mengingkari, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami dalam kehidupan rumah tangga. "Iya, tapi apa Ustaz kebaikan suami saya?" Ingin tahu kebaikan suami? Mari kita lihat bagaimana sejarah para wanita-wanita sahabat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, suatu hari diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa istri beliau yang bernama Fatimah, siapa Fatimah? Putri Rasul, bukan putri ustaz, bukan putri bupati, bukan putri tokoh agama atau tokoh masyarakat, putrinya Rasulullah. Kurang tinggi apa kedudukannya? Putrinya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.

0: datang menemui Aisyah. Kata orang sekarang, Aisyah itu posisinya terhadap Fatimah ibu tiri, karena Fatimah adalah putri Rasulullah dari istrinya yang bernama Khadijah. Aisyah adalah salah satu istri Rasul, kata orang sekarang ibu tiri. Fatimah mengeluh kepada ibu tirinya ini, Aisyah. Apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya, beratnya pekerjaan. Kapan keluhan ini disampaikan? Saat Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah sepulang dari sebuah pertempuran memiliki tawanan-tawanan perang yang kemudian jadi budak. Meminta kepada Rasul melalui ibu tirinya, gak berani menyampaikan kepada Nabi langsung, malu menyampaikan kepada ayahnya melalui ibu tiri. Maka disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah meminta, ingin kalau seandainya diantara salah satu dari tawanan perang itu bisa menjadi atau menangani beberapa pekerjaan rumah tangganya. Seperti apa? Aisyah itu yang mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Mencari kayu bakar bukan seperti di kebun kita. Di Madinah gak ada kebun seperti kita yang gampang diambil kayunya. Jauh. Mencarinya itu harus menaikin onta atau berjalan kaki di terik panas matahari. Aisyah juga, atau Fatimah, yang mengambil air untuk kepentingan di rumah tangganya, untuk suaminya dan anaknya. Menggendong air, ya, diletakkan di lehernya, sampai didapati di leher Aisyah, di leher Fatimah putri Rasul ini, bekas, ya, tali memerah di lehernya, karena dia suka menggendong air untuk dinaikkan ke punggung keledainya. Begitu pekerjaannya. Dan Fatimah yang memberi, mencari makan untuk kuda tempur milik suaminya Ali bin Abi Thalib. Punya kuda, dibersihkan kudanya, ditambatkan, diberi makan oleh Fatimah. Fatimah juga yang menggiling gandum dengan dua batu yang besar sehingga tangannya itu mengeras kulitnya. Putri Rasulullah, disampaikan oleh ibu tiri ini, oleh Aisyah, bahwa Fatimah itu berat pekerjaannya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang di antara mereka membantu mengambilkan air, mencarikan makanan untuk kuda tempurnya suami, kemudian untuk mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum. Kalau sekarang kan ada blender, bahkan tepung sudah dijual lengkap di supermarket, di toko-toko, di mal-mal ada lengkap. Kalau dulu menggiling dengan batu, berkeringat, tangannya itu mengeras kulitnya. Maka Rasulullah mendengar keluhan putrinya, sang ayah yang pendidik dan pembina ini, datang ke rumah menantu, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Malam hari didapati Ali bin Abi Thalib bersama putrinya sudah di tempat tidur, enggak ada dipan, ya, enggak ada ranjang. Sudah siap tidur malam. Datang Rasulullah. Ketika Fatimah mendengar Nabi yang datang, Fatimah tidak bangun menyambut ayah. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu di tempat tidur itu. Tetap. Jangan dibayangkan, ya, tempat tidurnya itu bagus, ya, kasurnya dari merek-merek yang bagus, ya, enggak. Maka Rasulullah duduk di antara keduanya. Sampai kata Fatimah, kaki Rasulullah menyentuh dadanya, menyentuh dada Fatimah, dingin kaki Nabi. Sangat dingin kaki Nabi. Aku merasakan dinginnya telapak kaki ayahku di dadaku. Karena rumahnya sempit. Rumahnya kecil. Kalau kita kan ada teras. Ada kamarnya 3, kamar tidur khusus. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur khusus. Kalau di sana dulu, ya kamar tidur, yaitu juga dapur. Ya. Sebelahnya sedikit tempat untuk mandi. Tempat air yang menampung untuk mandi tadi, itu adalah bejana yang digunakan untuk mengadon adonan kue. Kalau kita kan punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi basah, kamar mandi kering, ya, keramiknya yang indah, shower ada dingin, ada panas. Ya. Yang paling miskin aja di tengah-tengah kita kaya di mata sahabat. Yang paling miskin ini, yang terus berteriak-teriak, harga mahal, bensin mahal, itu di zaman Nabi termasuk orang kaya. Cuma kita gak pandai bersyukur. Gak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kondisi Fatimah putri Rasul. Datang Nabi, disambut. Kemudian Rasulullah menyatakan, ala adullukuma khairam mimma sa'altumu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang nilainya lebih utama, lebih baik dibandingkan perkara yang kamu minta itu. Apa yang diminta? Pelayan, pembantu rumah tangga, kata orang sekarang. Atau yang lebih keren, asisten. Ya. Kalau dulu pembantu rumah tangga. Ya. Sekarang berubah, asisten. Mau, kata Nabi. Maka dua orang ini, putri dan menantunya ini, tentu menjawab, iya wahai Rasul. Maka kalau kalian iza akhattuma majja'akuma fakabbiru au fakabbira 34 wa hamida 33 والسبحة 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. Kalau kalian mau tidur di malam hari, kalian berdua, maka berzikirlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sebanyak 33 kali. Dan bertakbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sebanyak 33 kali. Sungguh perbuatan ini, amalan ini, jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan perkara yang kalian berdua memintanya. Kata orang sekarang, solusinya apa? Ya solusinya zikir itu, akhirat. Solusinya adalah surga Allah. Fatimah tahu. Di zaman itu kan perbudakan masih diperjualbelikan. Walaupun dihimbau dalam Islam untuk banyak membebaskan budak. Ya, ini pembahasan tersendiri. Fatimah tahu bahwa suaminya gak mampu mencarikan asisten untuk membeli atau menggaji asisten. Ya. Nggak mampu. Tetap aja Fatimah bekerja. Menggiling gandum setiap hari. Kalau ada gandumnya. Kalau kita kan punya stok 10 kilo, 15 kilo di rumah. Kalau mereka cari untuk yang dimakan besok sekarang dapatnya. Kadang-kadang untuk makan hari ini baru hari ini dapatnya. Mengambil air dari tempat air ke rumahnya yang memakan jarak yang jauh dan waktu yang juga banyak. lelah. Tapi demikianlah calon-calon wanita surga. Sekarang pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan asisten. Asisten, asisten, asisten. Cuci piring, asisten. Memandikan anak, asisten. Ya. Apalagi? Mendorong, mendulang bayinya, asisten. Si suami melihat, asisten itu kok rajin ya? Gitu. Bayinya didulang, ya dihibur bayi. Piring dicuci, rumah disapu. Kalau berbicara kepada tuannya dengan sopan, bapak ingin kopi? Ya. Istri tidak melakukan seperti itu. Makanya banyak suami yang kemudian, kata orang sekarang, serong dengan asistennya. Ya kalau serong kanan mending, kalau serong kiri, tahu serong kanan? Ya dipulangkan asistennya, kemudian dilamar ke orang tuanya, dijadikan istri kedua, itu serong kanan. Kalau serong kiri, hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Istrinya mengeluh aja. Mas, itu kompornya yang kemarin itu kurang ininya. Padahal luar biasa. Gak pakai cari kayu bakar. Tinggal pencet, hidup. Enggak, pingin kompor yang lebih bagus lagi katanya, yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kawan-kawannya kirim foto kompor di rumahnya, baru beli kompor merek ini, yang ini besarnya begini, ukurannya begini, kelebihannya, diposting di grup WA-nya. Panas ini, mas, aku pingin kompor yang ini di mall itu. Si masnya, si suaminya penghasilnya pas-pasan, akhirnya apa? Gajinya gak cukup. Karena gaji gak cukup, tuntutan istri banyak. Akhirnya korupsi, mengambil uang pemerintah. Akhirnya apa? Menipu orang. Akhirnya apa? Cari transaksi riba. Karena tuntutan istri. Baju dan pakaian para wanita sahabat itu seadanya, sederhana, tetapi dipakai dengan penuh syukur. Sekarang, tidak jarang seorang istri yang di lemarinya itu ada 10 pakaian. Ada 5 gaun. Dan seterusnya. Masih saja gak bersyukur. Masih saja cemberut kepada suami. Masih saja berkata kasar kepada suami. Ingat bahwa suami kalian itu punya Allah yang maha melihat, maha mendengar. Boleh kamu sebagai istri sombong sekarang, tapi Allah tidak membiarkan itu semua. Para hadirin yang saya muliakan, mirip dengan peristiwa ini adalah peristiwa yang menimpa Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, yang suaminya bernama Az-Zubair. Asma dinikahi oleh Zubair dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta apapun. Miskin. Kalau sekarang tidak. Untuk menikah saja seorang pria itu harus keras keringat. Berapa uang yang harus diserahkan kepada calon mertua. Untuk gedung pernikahannya aja. Weddingnya 50 juta. Iya, walimahnya 20 juta. Hah? Kamar pengantin membutuhkan 20 juta. Baru menikah seminggu cerai. Hutang gak lunas. Makanya banyak orang stres. Makanya banyak para pria akhirnya gak milih. Sudahlah, buat apa menikah? Na'udzubillah, akhirnya tergoda berzina. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Pusing di rumah. Menghadapi permintaan dan tuntutan istri. Akhirnya dia keluar. Minum atau mengkonsumsi narkoba.
1: Tidak jarang seorang pilot, ya, pilot pesawat pakai narkoba. Kenapa?
0: Diurut-urut ternyata problem rumah tangga.
1: Bahkan na'udzubillah yang sudah lebih mapan dari seorang pilot. Kenapa pakai narkoba? Lagi-lagi gara-gara istri. Para hadirin, sampai kapan kehidupan ini seperti ini? Subhanallah.
0: Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk hak seorang suami dari istri, sampai-sampai Nabi mengatakan, la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih.
1: Tidak halal, kata Nabi. Kalau tidak halal itu lawan katanya apa? Haram. Haram bagi seorang istri berpuasa selain puasa Ramadan. Haram bagi seorang istri selain puasa wajib untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah tidak safar kecuali dengan izin suami. Puasa ibadah. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang istri hendak berpuasa sunnah Senin, Kemis atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah atau berpuasa Daud, hari ini puasa, besok sudah, lusa berpuasa, tidak halal berpuasa seorang istri dalam keadaan suaminya ada, tidak safar, tidak bepergian jauh kecuali mendapat izin dari suaminya. Kenapa? Mungkin saja suami pada waktu itu membutuhkan istri. Kalau istri sedang berpuasa, terhalang hasrat suami. Mungkin ada yang menjawab, ya sudah kalau suaminya butuh, suami saya butuh, saya berbuka sekarang juga. Ya, tapi posisi tubuh saudari sudah capek. Wajahnya sudah lesu. Ya, sudah lesu. Orang yang berpuasa sudah gak ada semangat bersolek. Haknya suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak halal untuk seorang istri berpuasa. Suaminya ada di rumah tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Ini semua apa? Ini semua menunjukkan bahwa seorang suami memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi semua ini sekarang telah tiada. Ini sekarang benar-benar menjadi asing dalam rumah tangga, rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para istri, kaum wanita muslimah mukminah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu dengan porsinya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silahkan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu surga yang mana saja kamu suka. Pintu-pintu surga itu menunjukkan kedudukan-kedudukan surga yang bertingkat-tingkat, yang kelezatannya pun berbeda-beda. silakan masuk dari mana kamu suka, wahai istri yang salihah, yang mentaati suaminya. Kadang-kadang, tentu sebelum itu, yang dimaksud dengan kewajiban taat kepada suami dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau suami memerintahkan kepada perkara yang munkar, kepada perkara yang dilarang dalam Islam, maka sang istri tidak boleh mentaatinya, itu pun dijawab dengan baik dan sopan. Misalkan, suami mengatakan, anu ya istriku, nanti ada tamu Pak Fulan dengan istrinya, ayo kita sambut bersama-sama, kamu berdandan ya, nanti jumpain mereka. Saat itu istri melihat, loh gimana saya berdandan bersolek di hadapan pria yang bukan mahram saya. Kemudian kebiasaan adat istiadat akan terjadi berjabat tangan. Sementara kata si istri, saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam rajulin aula ayyub'ana ahadukum bimikhyatin min hadis ala ra'sihi khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Seorang pria untuk ditusuk nanti di hari kiamat dengan pancung dari besi pada kepalanya, itu lebih ringan azabnya, siksaan yang akan dia terima dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan bibinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan mertuanya. Dia ingat ini haram. Rasulullah marah. Suami memerintahkan, maka minta maaf. Maaf suamiku, aku gak bisa menemui pria yang bukan mahramku. Maaf suamiku, Islam melarang seorang wanita berjabatan tangan dengan pria yang bukan mahramnya. Saya minta maaf. Suaminya marah. Gak bisa, pokoknya. Oh maaf, wahai suamiku, aku takut kepada marahnya Allah. Aku takut. Minta maaf. Sekuat tenaga tidak boleh mentaati suami saat memerintahkan kepada yang mungkar. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab juga tidak boleh ditaati. Suaminya mengajak istri untuk berdemo, mungkin kan? Ayo kita berdemo, ayo ikut istriku berjuang, Allahu Akbar. Maaf suamiku, demo itu artinya menentang pemerintah. Di dalam syariat kita tidak dibolehkan. Saya di rumah, saya tidak ikut-ikutan. Minta maaf. Ya. Suaminya tiba-tiba suka melanati pemerintahnya. Pemerintah kejam, pemerintah kafir. Kamu juga harus yakin pemerintah ini kafir. Maaf suamiku, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, tapi tidak mengharuskan mereka diposisikan sebagai orang kafir. Maaf. Wah kalau gitu kamu tak cerai. Jangan suamimu, suamiku, kamu tobat. Enggak, kamu tak cerai. Jangan, kamu tobat. Kalau sudah maksa mau dicerai, ya sudah. Apa mau dikata? Yang penting punya prinsip. Rasulullah mengatakan, jadi saya ulangi, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dibatasi oleh hadis lain yang Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun selain Allah, suami, ayah, ibu, dan yang lainnya, guru, ustaz, siapa saja, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara mungkar tidak boleh ditaati. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq Tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah Sang Khalik. Siapapun, kalau perintahnya melanggar Al-Quran, wahyu Allah, melanggar Nabi, utusan Allah, tidak ada boleh berlaku itu semua. Dan sabar terhadap konsekuensinya. Jangan Anda jual akhirat Anda untuk dunia yang hanya 10 tahun, 20 tahun, kurang atau lebih setelah itu Anda mati. Jangan Anda jual akhirat. Jangan. Sayang, sayang, sayang. Akhirat Anda dijual.
0: Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih banyak pembahasan tentang hak-hak suami dan istri serta kewajiban keduanya untuk masing-masingnya. Namun tadi saya katakan waktu kita terbatas, kesempatan ini pun sempit, tidak cukup untuk membahas berbagai perkara tersebut. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita untuk membahasnya. Tadi sempat saya isyaratkan salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh suami dan istri adalah permasalahan talak atau perceraian yang sudah diatur dalam syariat Islam. Namun sekali lagi waktu tidak cukup untuk membahasnya. Tapi di sini banyak pertanyaan yang sudah sampai di tangan saya. Ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu sampai besok sore. Tapi saya akan pilih beberapa yang saya anggap relevan atau sesuai dengan pembahasan kita. Nah, dari beberapa yang saya lihat saja ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip ini. Mirip-mirip yang hajatnya kaum pria ini. Pertanyaannya, apakah boleh berpoligami? Katanya. Pembahasan ini menarik bagi sebagian kaum dan sedih bagi kaum yang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pembahasan ini menarik karena ini syariat. Karena ini syariat. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri maksudnya apa? Menolak mentah-mentah syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang di hadapan saya langsung tertarik rupanya pembahasan ini. Tapi saya khawatir di balik ini ada yang bermuka masam. Poligami kalau bahasa fikihnya, bahasa fikih itu namanya ta'addudu zaujat, berbilangnya jumlah istri. Gimana, kita tunda aja di waktu lain ya. Khusus insyaallah pembahasan tentang hukum ta'addudu zaujat atau apa bahasa kita, poligami. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ini pertanyaan terkait perceraian, hulu, fasakh, butuh waktu. Mohon nasihat Ustaz untuk para istri yang belum mau diajak untuk hadir di majlis ilmu dengan alasan malu dan belum siap jumpa para ummahat dan alasan anak-anak masih kecil dan nakal-nakal. Ya dilihat. Nah, kalau memang alasan itu benar ya, maka kita beri udzur. Dari yang disebutkan tadi, misalkan saya malu berjumpa para hadirat yang lainnya, katakan bahwa innallaha la yastahyi minal haqq, innallaha la yastahyi minal haqq, artinya
1: globalnya bahwa malu itu dalam perkara yang mungkar kita malu melakukannya. Tapi kalau berjumpa orang-orang yang soleh, berjumpa orang-orang yang salihah, justru senang. Jangan karena malu akhirnya dia tidak belajar. Kalau alasannya adalah anak-anak masih kecil, gak bisa dibawa ke masjid, benar. Alasan yang logis. Bagaimana mau taklim sementara bayinya masih, ini bayi umur 6 bulan, kakaknya umur 2 tahun, kakaknya lagi umur 3,5 tahun. Ya. Wah, dibawa ke masjid. Yang 3,5 tahun lari-lari ke sana kemari. Yang ini nangis minta air susu ibu. Ya. Bagaimana mau taklim? Maka dicarikan taklim atau majlis ilmu yang sesuai dengan waktu istri. Kalau enggak bisa, dia bisa titip rekaman audio didengarkan di rumah. Enggak bisa lagi, kamu sebagai suami membacakan ya faedah-faedah yang didapat di majelis. Bacakan sebuah buku, sebuah karya dan seterusnya. Jadi, tidak wajib bagi kaum wanita untuk hadir di majelis taklim ya. Selama masih ada cara lain, silakan ditempuh cara lain tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa gambar atau foto makhluk hidup itu dilarang dalam Islam? Ya karena Nabi mengatakan dalam berbagai hadisnya, antara lain khusus rumah tangga. Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan atau ada anjing. Kalau malaikat enggak mau masuk, malaikat yang kerjanya berzikir dan mendoakan kita enggak mau datang ke rumah kita. Lalu siapa penggantinya? Syaitan. Makanya kita mendapati para suami banyak yang mendzalimi istri karena gangguan syaitan juga di rumah. Kita dapati para istri juga suka melawan kepada suami karena di rumah banyak syaitan. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Di samping Rasulullah menyatakan man iqtana kalban ghaira kalbi harsin wala hirasa aw anam naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing untuk menjaga kebun, bukan pula anjing untuk menjaga keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan, sekedar senang anjingnya bagus, katanya bisa loncat sana, bisa loncat sini, warna kulitnya indah, ya. Maka malaikat tidak masuk ke rumahnya dan sekaligus pahala ganjaran amalan-amalan dia tiap hari berkurang 2 kirat. Satu kirat itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Tiap hari berkurang amalan sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian tentang gambar, Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan lain, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyama al musawwirin. Sungguh diantara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, ashaddin nasi azaban yawmal qiyama al musawwirin. Sungguh diantara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, silakan dilihat di buku-buku hadis Nabi. Silakan. Nabi yang mengatakan ini. Nah, cara hadirin yang saya muliakan.